0: proses pembuktian di hadapan majelis hakim. Karena dengan fakta-fakta persidangan tersebut, tentu nanti akan terungkap secara utuh bagaimana dari konstruksi perkara ini.
1: Sementara itu, memang PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein menegaskan bahwa kuota tambahan haji dari Arab Saudi merupakan milik negara dan pengelolaannya menjadi tanggung jawab pemerintah. Kuota tersebut diperuntukkan bagi jemaah Indonesia serta harus dikelola sesuai ketentuan dan mekanisme yang berlaku. Taufik menyampaikan hal tersebut dalam respon pertanyaan mengenai perhitungan kerugian negara, khususnya dalam perkara dugaan korupsi pengaturan kuota tambahan haji.
2: Itu adalah menjadi milik negara. Kenapa menjadi milik negara? Karena itu diberikan oleh pemerintah Arab Saudi kepada negara untuk rakyat Indonesia, yang katanya perhitungannya ada tuh, persentasi kuota tiap negara itu oleh Arab kan diatur. Nah, ketika kuota ini punya negara, maka seluruh penyelenggaraan pemerintahan negara termasuk kuota haji yang dikasih ke jemaah-jemaah itu menjadi tanggung jawab negara. Tugas negara adalah apa? Mensejahterakan rakyatnya, termasuk dalam rangka ibadah. Sehingga kalau dipandang kuota haji itu punya swasta, enggak juga, itu punya negara. Sehingga apapun yang dihasilkan oleh pengurusan kuota ini, misalkan PHK dapat keuntungan, mestinya balik ke negara dong. Tapi karena Kemenak ngaturnya melawan hukum tadi, harusnya yang berangkat adalah yang urut porsi, yang dibawahnya tapi langsung yang punya uang, kan dapat keuntungan nih PHK. Nah, keuntungan itu karena ini kuotanya punya negara, itu dianggap kerugian negara.
1: KPK mencatat terdapat penyelenggaraan ibadah haji khusus yang telah mengembalikan keuntungan yang diduga diperoleh secara tidak sah. Namun masih terdapat PHK lain yang belum melakukan pengembalian karena menilai kuota yang diperoleh merupakan kuota yang sah. Perkara dugaan korupsi pengaturan kuota tambahan haji tahun 2023-2024 tengah berproses di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Jaksa mendakwa sejumlah pihak terkait dugaan pengisian kuota haji khusus tambahan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI, dugaan perkara tersebut disebut menimbulkan kerugian keuangan negara sekitar 622 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu Republik Indonesia menggelar refleksi kinerja lembaga dan jajaran pimpinan jelang berakhirnya masa kepemimpinan Bawaslu Republik Indonesia dan sebagai bahan evaluasi serta perbaikan kerja kelembagaan. Kita ikuti informasi lengkap yang disampaikan oleh Joshua Sihombing.
4: Sampai titik penghujungnya, hanya dalam hitungan bulan, gak lalu setahun, masa kepemimpinan saya.
5: Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Republik Indonesia, Lodi Suhenti, mengatakan refleksi kepemimpinan jajaran Bawaslu menjadi hal yang penting sebagai landasan evaluasi dan perbaikan kinerja Bawaslu ke depannya. Hal itu disampaikan Loli dalam diskusi media refleksi kepemimpinan Bawaslu jelang 5 tahun yang digelar di Pangandaran, Jawa Barat. Loli menyebut dalam refleksi jajaran kepemimpinan Bawaslu ini, melibatkan sejumlah pihak terkait, khususnya dalam pengawasan proses pesta demokrasi, salah satunya bersama dengan pekerja media massa. Dijelaskan Loli bahwa refleksi kepemimpinan jajaran Bawaslu bersama media ini untuk memperkuat pengawasan melalui kritik pemberitaan untuk kinerja Bawaslu.
4: Refleksi ini

0: bersahabat dengan lolosnya, tetapi tetap punya nalar kritis yang bisa mengkritik kami. Percaya terhadap Bawaslu, tapi juga tidak Bawaslu. Kira-kira begitu. Konsepnya, kenapa kemudian kita harus melakukan intervensi pada kesempatan hari ini?
1: Senada hal itu, anggota Bawaslu RI Totok Haryono menjelaskan, refleksi kepemimpinan Bawaslu jelang 5 tahun bersama media massa ini baginya memiliki makna tersendiri. Sebab anggota Bawaslu RI Totok yang juga mantan wartawan ini menilai bahwa Bawaslu memiliki kesamaan makna dalam prinsip-prinsip kerjanya.
2: Jurnalis dilahirkan dan tapi kenapa jalan jurnalis tetap

0: sendiri, sepi, terseok-seok. Itulah jurnalis. Tapi punya tujuan, berjalan di ujung cahaya. Penyampai amanah, itulah seorang individu.
1: Lebih lanjut, anggota Bawaslu RI Totok Haryono mengungkapkan, melalui refleksi kepemimpinan Bawaslu jelang 5 tahun bersama media massa ini, diyakininya akan memberikan perubahan dalam peningkatan kinerja lembaga Bawaslu ke depannya. Dari Pangandaran, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi terkait dengan BBM non-subsidi yang kini kembali naik, bahkan dampaknya terhadap rakyat semakin terhimpit dan menjerit. Sadatu Daren akan menyampaikan informasi lengkapnya dalam laporan khusus Pro 3.
1: Laporan khusus.
2: Memang sekarang kan di 2027 itu ada terjadi beberapa penambahan sumur seperti Petronas yang ada di wilayah Madura. Terus ada beberapa penambahan sumur kita yang memakai teknologi EOR. Terus ada juga beberapa penambahan potensi sumur kita yang ada di Sumatera.
3: Per 3 September 2026 kembali sejumlah BBM non-subsidi dari Pertamina mengalami penyesuaian harga. Mulai Pertamax Turbo, Dex Lite, dan Pertamina Dex naik mulai 1 September. Sementara Pertamax Green 95 disesuaikan mulai 2 September. Pertalite dan Biosolar tetap di harga Rp10.000 dan Rp6.800 per liter. Sedangkan Pertamax Rp15.950 per liter. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM Bahlil Lahadalia mengatakan penentuan harga BBM non-subsidi tetap akan mengikuti perkembangan harga di pasar. Artinya, harga BBM non-subsidi seperti Pertamax series termasuk jenis diesel akan mengikuti fluktuasi harga global.
2: Harga minyak atau harga BBM subsidi, khususnya subsidi, itu tidak akan kita naikkan sampai dengan 2026 Desember. Sambil kita melihat perkembangan global. Tetapi kalau untuk harga BBM non-subsidi, kita akan serahkan kepada harga pasar. Apa yang terjadi dengan dinamika yang ada, itu yang akan kita lakukan penyesuaian ya.
3: Ditambahkan juru bicara Kementerian SDM Dwi Anggia, faktor yang mempertimbangkan dalam penetapan harga meliputi harga minyak mentah dunia, nilai tukar rupiah, pajak, serta faktor relevan lainnya termasuk tingkat daya beli masyarakat pengguna BBM tersebut.
4: Pemerintah memahami kekhawatiran, memahami kesulitan masyarakat saat ini, tapi ini adalah hal yang memang tidak bisa kita hindari. Seperti yang disampaikan tadi, seharusnya penyesuaian harga, kenaikan harga BBM non-subsidi ini terjadi pada awal April yang lalu. Tapi dengan berbagai pertimbangan, Pak Prabowo, yang jelas untuk melindungi daya beli masyarakat, kelompok rentan, makanya sempat ditahan kemudian harganya. Namun, kalau ini terus diperlakukan, yang sangat adalah badan usahanya, dan yang pasti yang terjadi adalah ketidaksustenan. Kita tidak akan bisa menjaga continuity produk BBM nantinya kalau memang harga produknya dari luar, harga bahan mentahnya saja sudah mengalami kenaikan.
3: Sementara Yudi, salah satu masyarakat kelas menengah di Tangerang, mengatakan diprediksi semakin tertekan akibat kenaikan harga BBM non-subsidi yang naik terus-menerus.
5: Karena kan juga naik tuh 3 ribuan ya, jadi lumayan berasa sih. Kayak biasa saya tuh isi RON 92 itu 50.000 bisa full tuh. Nah, per hari ini saya isi 65.000 tuh nggak full sama sekali, dan lumayan lah untuk kenaikannya gitu, berasa banget untuk kita-kita gitu. Kalau beralih ke Pertalite kayaknya enggak sih, cuman kalau beralih dari Pertamina kayaknya iya.
3: Diketahui kenaikan harga Pertamax Dex yakni dari Rp21.150 per liter menjadi Rp25.200 per liter mulai 1 September 2026. Harga Pertamax Turbo juga mengalami penyesuaian, naik dari Rp18.300 per liter pada Agustus menjadi Rp19.600 per liter mulai 1 September 2026. Demikian, Sadatu Daren, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: sebenarnya sah-sah aja ya apa yang dilakukan pemerintah. Yang penting jelas gitu alasannya kenapa harus disesuaikan dengan harga segitu, biar kita masyarakat tuh juga paham gitu apa yang dilakukan pemerintah ini sebenarnya nggak salah. Tapi kalau alasannya nggak jelas dan nggak masuk akal, nah itu yang bikin kita kecewa kadang mas. Karena dengan harga tinggi seperti itu, namun banyak nih seperti saudara-saudara kita atau masyarakat lain yang berprofesi setiap harinya di jalan itu seperti ojek online ataupun driver online, karena mereka penghasilan aja tidak seberapa, tapi harga bensin yang harus dibeli itu nggak sesuai dengan pendapatan mereka.
1: Dan editorial RRI pagi ini mengangkat topik bagaimana menakar harga BBM, menjaga daya beli masyarakat, artinya. Dan hal tersebut akan disampaikan oleh Bobby Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan Nanda Wisnu.
2: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi kembali menjadi perhatian masyarakat. Di tengah kebutuhan hidup yang terus meningkat, perubahan harga BBM berpotensi menimbulkan efek berantai terhadap berbagai sektor, mulai dari biaya transportasi, distribusi barang, hingga harga kebutuhan pokok. Memang, BBM non-subsidi mengikuti perkembangan harga minyak dunia dan kondisi pasar. Namun, pemerintah tetap perlu memastikan kenaikan tersebut tidak menjadi pemicu kenaikan harga yang berlebihan di tingkat masyarakat. Pengawasan terhadap distribusi dan harga barang menjadi penting, terutama agar pelaku usaha tidak menjadikan kenaikan BBM sebagai alasan untuk menaikkan harga secara tidak wajar. Di tahun 2026, setidaknya ada 4 kali terjadi penyesuaian harga BBM non-subsidi. 18 April 2026, PT Pertamina Patraniaga menaikkan harga BBM non-subsidi secara signifikan untuk wilayah Jakarta, Jawa, Bali. Pertamina DEX naik dari Rp14.500 menjadi Rp23.900 per liter. DEX Lite naik dari Rp14.200 menjadi Rp23.600 per liter. Pertamax Turbo naik dari Rp13.100 menjadi Rp19.400 per liter. 4 Mei 2026, penyesuaian lanjutan terjadi pada produk diesel dan oktan tinggi. Pertamina DEX naik ke Rp27.900 per liter. DEX Lite naik ke Rp26.000 per liter. Pertamax Turbo naik ke Rp19.900 per liter. 1 Juli 2026, sempat mengalami penurunan harga sementara. Misalnya Pertamina DEX turun ke Rp21.150 per liter. 1 sampai 2 September 2026, harga kembali mengalami lonjakan. Pertamina DEX naik menjadi Rp25.200 per liter. DEX Lite naik menjadi Rp23.700 per liter. Pertamax Turbo RON 98 dari Rp18.300 menjadi Rp9.600 per liter. Pertamax Green 95 naik menjadi Rp19.150 per liter. Kenaikan harga BBM non-subsidi berpotensi menambah tekanan terhadap masyarakat kelas menengah. Meski tidak menerima subsidi BBM secara langsung, kelompok ini tetap merasakan dampaknya melalui meningkatnya biaya transportasi, distribusi barang, hingga harga kebutuhan sehari-hari. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena kelas menengah selama ini menjadi salah satu penopang konsumsi domestik. Ketika pengeluaran meningkat sementara pendapatan tidak bertambah secara signifikan, masyarakat bisa mengurangi belanja, menunda kebutuhan, bahkan mengubah pola konsumsi. Perlunya kebijakan yang transparan dan terukur, jika penyesuaian harga memang tidak dapat dihindari, pemerintah perlu memberikan penjelasan yang jelas mengenai dasar kebijakan, sekaligus menyiapkan kompensasi yang tepat sasaran.

bagi kelompok masyarakat yang paling terdampak. Kita berharap pemerintah harus memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga. Jika harga BBM non-subsidi naik, kebijakan perlindungan sosial, pengendalian inflasi, serta dukungan terhadap transportasi publik dan sektor usaha kecil perlu diperkuat. Sekian komentar, selamat pagi.

0: Kita ke informasi dari luar negeri, gempa berkekuatan 6,3 magnitudo terjadi di dekat Alaska dan diungkap oleh Survei Geologi Amerika Serikat bahwa gempa tersebut tercatat pukul 11.17 UTC atau pukul 18.17 waktu Indonesia bagian barat di 84 km arah selatan barat daya dari pemukiman Nikolski dengan kedalaman 35 km. Belum ada informasi mengenai korban jiwa dan kerusakan akibat gempa tersebut, dan pada hari yang sama ahli seismologi melaporkan gempa susulan 4,8 magnitudo di lokasi 92 km arah selatan barat daya Nikolski dengan kedalaman 22,4 km. Sementara dari olahraga, Tunggal Putri Indonesia Nikadek Dinda Amartia Pratiwi akan memanfaatkan sisa waktu menuju Asian Games 2026 Aichi Nagoya, Jepang, dan meningkatkan kondisi fisik serta daya tahan sebelum memperkuat tim putri. Hal tersebut dikatakan oleh Dinda setelah pertandingan Pontianak Indonesian Master 2026 di Pontianak Kamis kemarin. Dinda menjadi salah satu dari 4 pemain tunggal yang dipilih PPPBSI untuk memperkuat tim putri Indonesia pada Asian Games bersama Putri Kusuma Wardani Talita Ramadhani Wiryawan dan Mutiara Ayu Puspitasari. Pemain berusia 20 tahun menjadikan penampilannya di Pontianak sebagai bahan evaluasi setelah terhenti pada babak 16 besar karena kalah dengan 19-21, 17-21 dari unggulan keempat Rachel Chan. Dinda merasa harus meningkatkan kemampuan dalam mengantisipasi perubahan tempo permainan lawan, terutama ketika menghadapi pemain yang berusaha mempersingkat rally dan lebih cepat mencari serangan. Dan kali ini untuk memantau beberapa informasi di Bundaran Pondok Indah Jakarta Selatan, Simpang Cempaka Putih, Jakarta Timur, dan juga di wilayah Yogyakarta dan sekitaran Mall Citowaru, Surabaya, Jawa Timur, kita akan bergabung bersama petugas dari NTMC Korlantas Polri yang disampaikan oleh Brigadir Ade. Selamat pagi Brigadir Ade, silakan.
1: Baik, terima kasih Risti. Selamat pagi, dengan saya Brigadir Adi Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama, kita menuju ke kawasan Bundaran Pondok Indah Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Lebak Bulus yang akan menuju ke arah Blok M ataupun Fatmawati terpantau ramai lancar, begitupun dari arah Blok M atau Fatmawati yang akan menuju ke arah Bintaro juga terpantau kondusif lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal, dan harap bagi para pengendara untuk antisipasi adanya pertemuan arus di kawasan ini. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Cempaka Putih, Coca-Cola, Jakarta Timur. Arus lalu lintas dari arah Cempaka Putih yang akan menuju ke arah Pulau Gadung terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light, dan di antrian traffic light sendiri sepanjang 200 meter ke belakang, harap bagi para pengendara untuk tetap bersabar. Dan kami ucapkan terima kasih bagi pengendara yang telah berhenti di belakang garis stop saat lampu merah, mengingat adanya hak pejalan kaki di depan garis stop. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Ketungan, Kaliurang, Yogyakarta. Arus lalu lintas dari arah Kota Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang ataupun Pakem terpantau ramai lancar, begitupun dari arah Manguharjo atau Solo yang akan menuju ke arah Jombor juga terpantau kondusif lancar. Dan harap bagi para pengendara, bagi kendaraan roda 2 khususnya, untuk tetap menggunakan helm baik jarak dekat ataupun jauh, mengingat kecelakaan tidak mengenal jarak. Dan yang terakhir, kita menuju ke kawasan Mall Citowaru, Surabaya, Jawa Timur. Arus lalu lintas dari arah Sidoarjo yang akan menuju ke arah Surabaya melalui Jalan Ahmad Yani terpantau kondusif lancar. Kecepatan kendaraan dapat melaju berkisar 50 hingga 60 km per jam. Mengingat di kawasan ini ada pun aktivitas mall, harap bagi para pengendara antisipasi banyaknya kendaraan yang keluar masuk di sekitaran area tersebut. Dan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 174 kasus laka lantas dengan rincian 28 orang meninggal dunia, 26 orang luka berat dan 279 orang luka ringan. Dan dari 174 kasus laka lantas tersebut, 92% didominasi terjadi di kawasan non tol. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Adi Sintia melaporkan dari Studio NTMC, salam presisi, selanjutnya kembali kepada Risti di studio.

Demikian informasi lalu lintas tadi menutup warta berita pagi hari ini, dan pastikan Anda juga yang sedang berkendara agar menggunakan peralatan yang melengkapi keselamatan Anda dalam berkendara. Ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami at RRI Programatika. Saya Risa Rusarto, terus bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktik jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbang. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Palangkaraya pagi ini di 95,9 FM, Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 5 pagi sampai pukul 10 pagi. Pro 1 RRI Palangkaraya, dalam Palangkaraya pagi ini, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, pendengar kita Indonesia, dan kali ini di Indonesia pendengar, sayangnya ada 6 gunung api di Indonesia yang meletus di hari yang sama. 6 gunung api di Indonesia tercatat mengalami erupsi secara bersamaan pada 31 Agustus 2026 kemarin, pendengar. Bahkan PVMBG, Badan Geologi Kementerian SDM memastikan erupsi ini tidak disebabkan oleh aktivitas satu gunung yang memicu gunung lainnya. Ya, pendengar. 6 gunung api di Indonesia tercatat mengalami erupsi secara bersamaan pada akhir Agustus kemarin. Fenomena erupsi 6 gunung api yang terjadi pada tanggal yang sama ini sempat menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat. Bahkan Kepala PVMBG Badan Geologi Rita Susilawati menjelaskan bahwa Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik dan memiliki 127 gunung api aktif. Kalau bahasa sederhananya, pendengar, dapurnya itu masing-masing dan proses menuju erupsi antara satu gunung dengan gunung lainnya itu juga berbeda-beda. Dan pihaknya juga tidak menemukan bukti adanya satu proses geologi yang memicu seluruh erupsi tersebut secara bersamaan di tanggal 31 Agustus kemarin. Jadi 6 gunung api ini ada Gunung Ibu di Maluku Utara, Gunung Semeru di Jawa Timur, kemudian Gunung Lewotobi laki-laki di Nusa Tenggara Timur, Gunung Lewotobi laki-laki di Nusa Tenggara Timur, kemudian juga ada Gunung Ili Lewotolok di Nusa Tenggara Timur, ada Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda, dan juga Gunung Sinabung di Sumatera Utara. Masyarakat tidak perlu langsung mengaitkan aktivitas erupsi dengan setiap kejadian gempa bumi, ya pendengar. Gempa tektonik ini tidak secara otomatis menyebabkan gunung api mengalami erupsi. Jadi hubungan antara gempa dan erupsi memang harus dibuktikan melalui perubahan atau mungkin juga lonjakan data pemantauan internal gunung api. Jadi oleh karena itu, kesamaan waktu antara gempa dan erupsi tidak dapat langsung dijadikan bukti bahwa keduanya saling berkaitan. Namun di tengah erupsi sejumlah gunung api ini, pendengar, aktivitas Gunung Sinabung di Sumatera Utara mengalami peningkatan, di mana PVMBG menaikkan status Gunung Sinabung dari level 2 atau waspada menjadi level 3 atau siaga sejak 31 Agustus kemarin. Dan kenaikan status ini dilakukan setelah Gunung Sinabung menyemburkan kolom abu vulkanik setinggi sekitar 3.500 meter di atas puncak. Masyarakat pun diminta meningkatkan kewaspadaan dan mengikuti rekomendasi yang dikeluarkan oleh PVMBG. Dan juga pendengar, untuk Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda juga masih berstatus level 3 atau siaga, di mana berlaku sejak 2 Juli 2026 dengan erupsi pada 31 Agustus 2026 menghasilkan kolom abu setinggi sekitar 200 meter. Ya pendengar, PVMBG meminta masyarakat untuk tetap rekomendasi bahwa update informasi dan juga update terkait situasi ini, rekomendasi bahaya yang telah ditetapkan untuk setiap gunung api. Khusus untuk Gunung Sinabung, masyarakat diminta mengosongkan zona bahaya dalam radius 3 km dari puncak. Selain ancaman material vulkanik, masyarakat juga diminta untuk mewaspadai potensi lahar hujan. Ancaman ini terutama berada di sepanjang aliran sungai yang berhulu dari kawasan puncak gunung. Jika Anda memiliki keluarga atau mungkin kerabat yang berada di seputar sana, begitu ya pendengar, untuk dapat kiranya memberikan himbauan agar selalu siap siaga, berhati-hati mengikuti himbauan dari pemerintah setempat. Dan pendengar, 40 menit lepas pukul 7 waktu Indonesia Barat, tetap bersama kami Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Gig ekonomi adalah sistem ekonomi berbasis pekerjaan jangka pendek, proyek lepas, atau kontrak sementara, alih-alih pekerjaan tetap penuh waktu. Dalam model ini, individu sering disebut pekerja lepas atau pekerja independen, mendapatkan penghasilan dari tugas tertentu yang diselesaikan per proyek. Istilah ini mulai populer pada awal abad ke-21, seiring berkembangnya teknologi digital dan platform daring yang mempertemukan penyedia jasa dengan pengguna. Kata gig sendiri berasal dari dunia musik, yang berarti pertunjukan tunggal dalam waktu singkat. Ciri utama gig ekonomi meliputi fleksibilitas waktu kerja, kebebasan memilih proyek, serta sistem pembayaran berbasis tugas. Sektor yang banyak memanfaatkan sistem ini antara lain transportasi, desain grafis, penulisan, pemrograman, konsultasi, hingga layanan rumah tangga. Keunggulan gig ekonomi merupakan fleksibilitas dan peluang kerja yang lebih luas. Namun, tantangannya mencakup ketidakpastian pendapatan, minimalnya jaminan sosial, serta perlindungan tenaga kerja yang terbatas. Secara global, gig ekonomi terus berkembang dan mempengaruhi cara orang bekerja. Perusahaan merekrut tenaga kerja, serta bagaimana regulasi ketenaga kerjaan

Oksigen adalah salah satu kebutuhan yang paling mendasar bagi manusia, karena berperan penting dalam proses metabolisme tubuh. Jika seseorang kekurangan oksigen, akan dapat menyebabkan hipoksia dan akan terjadi kematian. Dalam 1 menit, rata-rata manusia dewasa menghirup udara sebanyak 7 hingga 8 liter udara. Jika dikalkulasi dalam 1 hari, maka kurang lebih seorang manusia rata-rata menghirup udara sebanyak 11.000 liter. Dari total sekitar 11.000 liter udara per hari yang kita hirup, sekitar 20%-nya merupakan oksigen. Bayangkan, jika udara yang kita hirup tercemar, akan sangat berbahaya untuk kesehatan. Lalu bagaimana menghadapi bencana pencemaran udara? Berikut tips mengatasi dan mencegah terjadinya bencana pencemaran udara. Langkah pertama, kurangi emisi. Asap kendaraan menjadi sumber utama polusi udara. Untuk itu, kita perlu mengurangi kebiasaan memakai kendaraan dan beralih menggunakan transportasi umum. Selain itu, hindari keseringan menyalakan mesin kendaraan saat sedang menunggu dalam waktu lama. Langkah kedua, gunakan perlengkapan yang hemat energi dan perangkat elektronik yang hemat daya. Pastikan untuk mematikan daya listrik saat tidak menggunakannya. Langkah ketiga, tidak membakar sampah. Karena ketika kita membakar sampah, maka bisa menghasilkan karbon monoksida CO yang berbahaya untuk kesehatan kita. Selain itu, asap dari sampah yang dibakar juga bisa menghasilkan gas beracun. Langkah keempat, cara untuk mengatasi pencemaran udara berikutnya adalah dengan mengurangi penggunaan barang kimia berlebihan, terutama pada cairan pembersih rumah. Kita bisa beralih menggunakan pilihan produk yang ramah lingkungan sesuai dengan kebutuhan. Langkah kelima, selain mengurangi penggunaan barang kimia berlebih, kita pun perlu melakukan konsep reuse dan recycle. Pisahkan sampah yang bisa didaur ulang dan tidak. Karena dengan melakukan hal ini, tentu dapat menurunkan emisi polusi udara, tanah, dan air. Langkah keenam, sampah plastik membutuhkan waktu yang lama untuk diurai. Untuk itu, pastikan kita mengurangi pemakaian kantong plastik setiap kali berbelanja. Langkah ketujuh, untuk mengatasi pencemaran udara, mulailah bertanam di rumah. Keberadaan tanaman hijau sangat membantu untuk menyaring udara kotor dan memberikan udara yang lebih segar. Itulah beberapa tips yang bisa kita terapkan dalam mencegah bencana pencemaran udara. Ingat, kesehatan kita adalah tanggung jawab kita sendiri. Dengan melakukan tindakan-tindakan sederhana ini, kita dapat melindungi diri kita dan orang-orang terdekat dari dampak buruk pencemaran udara.

0: Kamu sadar gak sih, prestasi olahraga itu gak datang tiba-tiba?
1: Iya, semua berawal dari pembinaan dan event berkelanjutan.
0: Lewat event olahraga, atlet bisa mengasah kemampuan mental tanding dan sportivitas.
1: Dan dari sanalah bakat-bakat baru muncul, siap dibina jadi atlet berprestasi.
0: Pembinaan yang terarah dan kompetisi yang rutin bikin prestasi terus meningkat.
1: Bukan cuma menang, tapi juga membangun karakter, disiplin, dan semangat juang.
0: Ayo dukung pembinaan event olahraga di sekitar kita.
1: Karena dari event yang berkualitas,
0: lahir prestasi olahraga yang membanggakan.

0: 8 waktu Indonesia Barat.
1: Pendengar, pukul 8 waktu Indonesia Barat. Jangan lewatkan informasi dalam informasi perakiran cuaca yang akan langsung disampaikan oleh perakirawan BMKG.
2: Mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 1 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.

0: RI, kami akan hadirkan informasi perakhiran cuaca untuk wilayah Kalimantan Tengah di hari ini, pendengar, dan kami juga sudah terhubung dengan perakirawan BMKG. Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Halo, selamat pagi. Apa kabar hari ini?
1: Baik.
0: Alhamdulillah. Bagaimana cuaca Kalimantan Tengah sepanjang hari ini? Apakah bulan September ini juga masih di fase musim kemarau? Silakan.
1: Baik, selamat pagi para pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya dimanapun Anda berada. Untuk memulai aktivitas hari ini bersama saya Esther dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiran cuaca di wilayah Kalimantan Tengah berlaku hari ini Jumat 4 September 2026. Dimulai pada pagi ini berdasarkan pantauan citra satelit dan citra radar cuaca, terpantau kondisi cuaca cerah berawan hingga berawan yang disertai udara kabur akibat kabut asap. Begitu juga sepanjang hari ini, cuaca diperkirakan juga akan cerah berawan hingga berawan yang disertai udara kabur akibat kabut asap di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah. Dan potensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Katingan bagian utara, Gunung Mas, Murung Raya, Barito Utara bagian utara, Kapuas bagian utara pada malam dan dini harinya. Selanjutnya untuk suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar antara 22 hingga 35 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar antara 45 hingga 98%. Dan kondisi angin hari ini diperkirakan berhembus dari arah utara hingga barat, dengan kecepatan angin berkisar 5 hingga 25 km per jam. Dan Sobat BMKG waspada potensi hujan intensitas sedang yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang di wilayah Kabupaten Katingan bagian utara, Gunung Mas bagian utara, Murung Raya bagian barat, dan sekitarnya. Waspada potensi hujan lokal dengan durasi singkat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang di wilayah Kalimantan Tengah bagian utara. Serta berhati-hati terhadap dampak bencana yang ditimbulkan. Dan juga perlu waspada potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Tengah. Dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Waspada potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan. Dihimbau kepada masyarakat untuk mengurangi kegiatan di luar ruangan, dan apabila terpaksa di luar ruangan untuk selalu menggunakan masker. Sekian informasi perakhiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dan tentunya dapat menunjang segala aktivitas Sobat BMKG pada hari ini. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja, dengan memperbarui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan Play Store. Perbarui selalu informasi cuaca sebelum mengawali kegiatan hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Kami kembalikan ke studio.
0: Terima kasih untuk perakirawan Esther sudah menyampaikan langsung informasi perakiran cuaca untuk wilayah Kalimantan Tengah. Informasi lengkapnya pendengar bisa Anda update di info BMKG atau di bmkg.go.id.
2: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma diupload di status media sosial. Lebih baik disuarakan biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Ya, peringkat Pro 1 RRI Palangkaraya dalam program Palangkaraya Pagi. Kali ini informasi lainnya pendengar yang saya kutip dari rri.co.id. Di mana informasi ini terkait Ebola ya pendengar. Otoritas Kongo melaporkan jumlah kasus Ebola telah melampaui 6.000 kasus dan menyebabkan 2.911 orang meninggal dunia. Lebih dari 1.360 pasien dilaporkan telah pulih dari infeksi virus Ebola, dan penyebaran virus berlangsung dalam kondisi yang sangat sulit dan diperburuk oleh berbagai persoalan di lapangan. Ketidakamanan menjadi salah satu faktor yang memperburuk penyebaran wabah, dan perpindahan penduduk serta tingginya mobilitas masyarakat juga turut mempercepat penyebaran virus. Aksi mogok tenaga kesehatan

turut menghambat upaya penanganan wabah. Ya, situasi paling mengkhawatirkan terjadi di lokasi-lokasi pengungsian karena memang para pengungsi di sana juga telah hidup dalam kondisi yang sangat rentan. Pendengar, pekan lalu saja virus Ebola dilaporkan menyebar ke dua zona kesehatan baru. Organisasi Kesehatan Dunia WHO mengatakan bahwa wabah tersebut masih belum terkendali. Dan WHO juga memperingatkan wabah ini berpotensi melampaui wabah Ebola di Afrika Barat pada 2014 hingga 2016 lalu, yang mana menjadi yang paling penting mematikan, yang paling mematikan dalam catatan sejarah dengan menewaskan lebih dari 11.000 orang. Di mana tahun itu, pendengar, wabah Ebola ini menjadi yang paling mematikan dalam catatan sejarah, bahkan 11 orang dinyatakan terserang wabah ini hingga meninggal dunia. Jenazah korban Ebola dapat sangat menular dan berpotensi menyebabkan penyebaran virus lebih lanjut, sehingga resiko ini, pendengar, meningkat ketika masyarakat mempersiapkan jenazah untuk dimakamkan dan berkumpul dalam upacara pemakaman. Dan otoritas Kongo mewajibkan terkait pemakaman korban dari virus Ebola ini yang diduga terinfeksi dapat dikelola oleh pihak berwenang jika memungkinkan. Namun kebijakan ini terkadang mendapat penolakan ya dari pihak keluarga dan kerabat korban. Wabah saat ini disebabkan oleh virus Bungibugyo yang merupakan jenis Ebola langka, belum memiliki vaksin atau pengobatan yang disetujui. Bahkan Kongo mulai memberikan vaksin Ervebo kepada tenaga kesehatan dan pekerja garis depan lainnya. Vaksin ini sebelumnya efektif digunakan dalam wabah Ebola yang disebabkan oleh jenis virus Zaire. Sementara itu, uji klinis sedang dilakukan untuk mengembangkan vaksin khusus bagi virus Bungibugyo. Dan peringkat informasi ini bisa Anda baca pada portal resmi kami di rri.co.id.

Ya, peringkat nomor 1 RRI Palangkaraya. Informasi terkait kebudayaan kali ini, pendengar, Cagar Budaya Nasional Baru 2026 dan sebanyak 742 objek budaya kembali ditetapkan sebagai Cagar Budaya peringkat nasional pada tahap kedua tahun 2026 ini. Sejumlah bangunan dan benda bersejarah masuk dalam daftar tersebut, termasuk Istana Merdeka di Jakarta Pusat hingga Jembatan Ampera di Palembang. Dan ia menyampaikan bahwa ini juga merupakan salah satu tugas Kementerian Kebudayaan selain melindungi dan merawat dan memanfaatkan sebagai salah satu sesuai kaidah tanpa harus merusaknya hingga nanti bisa diakses oleh publik. Jadi melalui proses kajian, kemudian juga ada melalui proses penelitian yang kemudian rekomendasi hingga penetapan menjadi cagar budaya peringkat nasional, ini sangat penting untuk menghasilkan inventarisasi terstruktur. Jadi aset-aset budaya ini pendengar kemudian harus dilindungi, dikembangkan, yang juga dimanfaatkan sesuai dengan amanat dari Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017. Kemudian juga di mana pendengar dengan penambahan ini jumlah objek yang telah ditetapkan sebagai cagar budaya peringkat nasional sepanjang 2026 juga bertambah hingga Agustus jumlah objek yang ditetapkan itu mencapai 1.172 objek. Sebelumnya pada penetapan tahap pertama yang diumumkan pada 19 Mei 2026 terdapat 430 cagar budaya yang direkomendasikan. Selanjutnya, tim ahli cagar budaya nasional menambah 742 rekomendasi penetapan pada tahap kedua. Penetapan cagar budaya peringkat nasional dilakukan sebagai bagian dari upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kekayaan budaya secara berkelanjutan. Sejumlah objek penting masuk dalam daftar penetapan cagar budaya peringkat nasional tahap kedua tahun 2026. Ada Istana Merdeka dan Jembatan Ampera, kemudian dua bangunan yang memiliki nilai sejarah penting bagi Indonesia. Selain itu ada juga situs cagar budaya Desa Hilisimaitano di Pulau Nias, Sumatera Utara. Ada juga situs cagar budaya Liawaburi di Kabupaten Buton, Buton Selatan yang masuk dalam daftar baru. Dan pendengar, penetapan tidak hanya mencakup bangunan dan situs saja. Jadi ada sejumlah benda koleksi museum juga yang ditetapkan sebagai cagar budaya peringkat nasional. Di antaranya yaitu keris pusaka raksasa bedak ya pendengar. Kemudian juga ada arca Maitreya duduk dan wayang Cina Jawa. Adapun sejumlah benda budaya hasil repatriasi yang turut ditetapkan, diantaranya keris kelungkung, ada 6 koleksi Pitamaha, serta rampasan Puputan Bandung tahun 1906. Bahkan sumber data dalam penetapan tersebut juga berasal dari usulan pemerintah daerah dan koleksi Museum Nasional Indonesia, adapun benda budaya hasil repatriasi dari luar negeri. Dan pendengar tetap bersama kami di pukul 9 pagi, kami akan hadir dalam program Halo RRI.

0: Kita taunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut bryonotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.
1: Dulu, rumah adalah tempat teraman bagi anak.
2: Mama pergi dulu ya. Kamu di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
3: Iya, Mama. Hati-hati ya, Mama.
1: Sekarang, banyak anak tenggelam dalam layar.
2: Udah dong, Kak. Gamenya itu seharian loh ini, sampai lupa makan.
3: Sih mama ini cerit banget. Lihat ini, gagal mama aku kalahkan.
1: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.

0: Sekolah sangat lekat hubungannya dengan pendidikan. Bahkan mungkin keterkaitannya tak bisa dipisahkan lagi. Pada awalnya, sekolah bukanlah suatu sistem atau lembaga atau organisasi dengan segenap perangkatnya seperti murid, bangunan gedung, jadwal kegiatan, peralatan mengajar, dan sebagainya. Istilah sekolah berkembang di masa Yunani kuno. Orang-orang di masa itu biasanya mengisi waktu luang mereka dengan cara mengunjungi suatu tempat atau seseorang pandai tertentu untuk mempertanyakan dan mempelajari hal-hal yang mereka rasakan penting untuk diketahui. Mereka menyebut kegiatan tersebut dengan istilah skole, skola, skolae, atau skola, yang artinya leisure devoted to learning, atau waktu luang yang digunakan khusus untuk belajar.
1: Kawan, kok habis nangis kah? Bah, siapa bikin ku?
2: Satu terharu kawan, lihat atlet Indonesia mengharumkan nama bangsa. Apalagi pas lagu Indonesia Raya berkumandang. Seandainya saya bisa kayak begitu, eh.
1: Aduh, kawan nih, kok mau jadi atlet yang mengharumkan nama bangsa? Olahraga saja ada jarang-jarang, mo. Sudah-sudah, daripada ku berandai-andai, lebih baik lakukan aksi nyata untuk ketumpu bangsa ini. Karena wujud cinta tanah air itu banyak, kawan. Bangga menggunakan produk Indonesia, lestarikan budaya bangsa, jaga kerukunan, terapkan prokes, atau selalu jaga kebersihan lingkungan, tak buang sampah sembarangan. Itu-itu, lihat, limbah masker tuh jangan buang sembarangan nih.
2: Iyo.
3: Setiap hari kita membaca status, caption, komentar, gosip. Tapi anehnya, semakin banyak dibaca, semakin sedikit yang dipahami. Di sudut ruangan, ada buku. Diam, tidak berbisik, tidak memaksa. Buku tidak menjanjikan sensasi yang cepat, tapi ia melatih kita berpikir pelan, mendalam, dan jujur pada diri sendiri. Orang yang membaca buku tidak selalu lebih pintar, tapi hampir selalu lebih tahan terhadap kebohongan. Buka satu buku hari ini, bukan untuk terlihat pintar, tapi agar tidak mudah dibodohi. Karena membaca bukan gaya hidup, tapi kebutuhan berpikir.

0: pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Selamat pagi pendengar, kami sampaikan informasi dalam Cek Fakta edisi hari ini Jumat 4 September 2026 terkait beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok yang mengklaim adanya tautan pendaftaran program Indonesia Pintar tahun 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, tautan pada unggahan mengarah ke laman mencurigakan yang berisi formulir digital dan meminta pengguna mengisi data pribadi seperti nama, alamat, serta nomor telegram. Melansir artikel dari detik.com berjudul Cara Daftar Jadi Penerima PIP 2026 Lengkap Syarat Yang Harus Dipenuhi pada 5 Agustus 2026. Terdapat dua jalur untuk menjadi penerima PIP, yakni melalui data terpadu kesejahteraan sosial, DTKS, dan usulan dari sekolah. Untuk memastikan dana pada penerimanya, pemerintah menegaskan bahwa untuk pengecekan pencairan PIP 2026 hanya bisa dilakukan pada laman resmi pip.kemendikdasmen.go.id. Sekian Cek Fakta Radio Republik Indonesia.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: Kamu punya tunggakan iuran JKN? Tenang, sekarang ada solusi yang lebih fleksibel. Namanya Rehab 3.0, rencana pembayaran bertahap dari BPJS Kesehatan. Dengan Rehab 3.0, kamu yang merupakan peserta mandiri dan punya tunggakan iuran lebih dari 3 bulan sampai maksimal 24 bulan, bisa melunasi tunggakan dengan cara dicicil per hari, per minggu hingga per bulan. Jadi nggak harus langsung dibayar sekaligus. Nah, buat kamu yang mau ikut Rehab 3.0, pendaftarannya gampang. Bisa melalui aplikasi mobile JKN, WhatsApp Pandawa di 0811-8165-165, atau datang langsung ke kantor BPJS Kesehatan terdekat. Yuk, selesaikan tunggakan iuranmu secara bertahap dan jaga perlindungan kesehatan tetap aktif. Rehab 3.0, solusi fleksibel untuk tunggakan iuran JKN.
1: BPJS Kesehatan.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Sekarang, ekonomi kreatif jadi peluang besar buat anak muda. Di era digital, ide bukan cuma angan-angan, tapi bisa berubah jadi penghasilan. Dengan modal kreativitas HP dan internet, karya bisa dikenal luas lewat media sosial dan platform digital. Peluangnya terbuka lebar. Anak muda bisa mengembangkan hobi jadi usaha, mulai dari konten kreator, desain grafis, musik, video, sampai kuliner kreatif. Dunia digital bikin siapapun punya kesempatan yang sama buat tampil dan berkembang. Tapi, di balik peluang itu, ada tantangan yang perlu dihadapi. Persaingan di era digital semakin ketat. Banyak karya bermunculan setiap hari. Jadi pelaku ekonomi kreatif harus terus berinovasi dan berani tampil beda. Selain itu, literasi digital juga penting. Kreatif aja nggak cukup. Perlu paham pemasaran, branding, dan cara mengelola usaha. Belum lagi soal plagiarisme dan mental yang harus kuat, karena nggak semua proses langsung berhasil. Intinya, ekonomi kreatif di era digital punya peluang besar sekaligus tantangan nyata. Anak muda yang adaptif, konsisten, dan berani bikin tren punya kesempatan besar untuk sukses.

0: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
1: Sesaat lagi, kita ikuti Halo RRI Palangkaraya, hanya di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya. Dimanapun Anda berada, berjumpa kembali kami untuk Anda hadir dalam program Halo RRI. Bersama saya Listia pendengar, di mana program Halo RRI ini adalah ruang dialog publik yang menjadi jembatan antara masyarakat dan penyelenggara layanan publik di Kalimantan Tengah. Pendengar Halo RRI hadir untuk menyuarakan aspirasi Anda, mulai dari keluhan layanan administrasi kependudukan, pemerintah, kemudian juga kesehatan, pendidikan, dan apa yang Anda rasakan, alami, dan butuhkan. Kami dengarkan, kami catat, dan kami teruskan kepada pihak terkait. Tentu partisipasi Anda sangat penting dalam program ini. Jika Anda memiliki laporan, keluhan, atau masukan terkait pelayanan publik di lingkungan Anda, silakan bergabung bersama kami. Anda dapat menghubungi kami melalui nomor telepon interaktif 0536-3221-779 atau di WhatsApp 0811-5203-123. Jangan lupa pendengar, sebutkan nama, lokasi, dan permasalahan yang ingin Anda sampaikan secara singkat, jelas, dan santun. Untuk memudahkan pelaporan, Anda juga bisa menyertakan foto atau video supaya memudahkan kami untuk menindaklanjuti.
3: Orang-orang tuh gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
4: Biarlah.
3: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
4: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
5: Kerja bagus.
3: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.
6: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
8: Loh, loh, loh, main apa itu, Kak?
9: Ini bagus, mah. Kita bisa pilih avatar sendiri.
8: Maaf sayang, yang ini belum boleh. Kita install yang lain ya. Tapi sebelum main, harus pilih game sesuai umur kakak dulu.
9: Oh, yang sesuai usia kakak ya, mah.
8: Betul, dan nanti mama juga cek konten di dalam game kamu ya, biar aman. Dan supaya tidak ada kekerasan atau hal yang tidak bagus. Nah, sekarang kita baca dongeng yuk, Kak. Udah 30 menit loh kamu main game.
9: Yeay, ayo, Mah.
0: Main game itu seru selama ada batasan waktu dan orang tua ikut mendampingi. Dengan begitu, si kecil tetap aktif, kreatif, dan tumbuh sehat.
2: Ya, pendengar Pro 1 RRI, di program Halo RRI hari ini kami ingin menyampaikan kabar terbaru. Kami ingin menyampaikan kabar terbaru terkait laporan yang sempat masuk dari pendengar kita, ada Ibu Rabiatul dan Pak Fahrudin ya, pendengar yang mana sebelumnya Ibu Rabiatul ini melaporkan bahwa akibat peristiwa kebakaran hutan dan lahan Karhutla di daerah Tumbang Runen, Kecamatan Kamipang, Kabupaten Katingan, ini terdapat 2 tiang listrik yang roboh. Kejadian ini juga sempat menyebabkan gangguan sinyal telekomunikasi dan pemadaman listrik di wilayah tersebut. Dan laporan tersebut juga langsung kami tindak lanjuti dan teruskan kepada pihak terkait berdasarkan informasi resmi dan konfirmasi WhatsApp yang kami terima dari pihak PLN setempat melalui ULPK Songan. Penanganan telah dilakukan secara cepat oleh petugas di lapangan dan tim PLN ULPK Songan juga telah selesai melakukan perbaikan pada lokasi tiang listrik yang terdampak Karhutla tersebut. Dan pasokan listrik juga sudah kembali normal sejak pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dan berikut mari kita dengarkan bersama pendengar rekaman tanggapan dan apresiasi dari Ibu Rabiatul atas kesigapan tim PLN dalam menangani masalah terkait apa yang telah dilaporkan kemarin.
5: Oke, dengan Ibu siapa dan asal dari mana, Bu?
10: Saya Rabiatul Adawiya dari Palangkaraya.
5: Kemarin sempat mengirimkan pesan kepada Halo RRI mengenai apa?
10: Mengenai ada 2 buah tiang di PLN di daerah kami, Kecamatan Kamipang, Kabupaten Katingan, itu roboh karena terkenanya Karhutla, Kak.
5: Dan sebagai orang Palangkaraya, tahu dari mana informasi tersebut?
10: Kebetulan dari keluarga saya yang memang waktu itu dari arah Palangkaraya menuju kampung ke Tumbang Runen melihat kondisi 2 tiang tersebut roboh dan mengakibatkan mati listrik, hilangnya sinyal, dan bagi saya itu sangat menyusahkan sekali, Kak ya, terutama untuk anak saya yang berada di kampung. Kami kesulitan untuk menghubungi.
5: Dan penanganannya diketahui sudah dikerjakan pukul 5 sore. Nah, apakah sudah dapat menghubungi keluarga di kampung?
10: Syukur Alhamdulillah sudah, Kak. Di malam hari pertama itu pagi kami coba untuk menghubungi, ternyata belum bisa. Siang masih belum bisa, dan ternyata di sore hari baru adanya perbaikan. Dan malam hari kami coba menghubungi keluarga di kampung di Tumbang Runen khususnya. Alhamdulillah sudah tersambung. Dan kami sangat bersyukur karena berkat laporannya kami di Halo RRI cepat ditanggapi, cepat ditangani, sehingga sangat memudahkan kami untuk menghubungi keluarga kami yang ada di Tumbang Runen sana, terutama untuk saya ya yang sangat jauh dengan anak, sangat membantu sekali.
5: Biasanya penanganan atau laporan tindak lanjut kerusakan listrik atau gangguan listrik itu rata-rata ditangani berapa jam atau berapa hari?
10: Waktu itu sempat sampai 2 hari, Kak. Itu karena satu roboh karena terkena angin. Nah, karena itu saya tuh takut sekali untuk karena mendengar ada 2 tiang listrik yang roboh. Jadi saya harus segera nih melapor ke Halo RRI, siapa tahu ada tindakan yang cepat untuk menghubungi PLN yang ada di daerah Kasongan. Dan alhamdulillahnya langsung langsung ditindaklanjuti dan akhirnya masalah kami terselesaikan.
5: Ada harapan mungkin kepada fasilitas publik lainnya di daerah?
10: Baik, harapan saya semoga

0: lebih baik lagi.
1: Terima kasih. Terima kasih.
2: Baik pendengar, demikian yang sudah kita dengarkan bersama dari salah satu warga, begitu ya, ada Ibu Rabiatul yang juga mengapresiasi bahwa langsung dikerjakan begitu ya, langsung dituntaskan, diberikan solusi. Dan tentu terima kasih juga kepada pihak PLNU LPK Songan atas respon cepatnya, dan juga seluruh pendengar yang terus aktif berbagi informasi demi kenyamanan kita bersama. Kita akan coba lagi menghubungi warga lainnya bagaimana tanggapannya begitu ya, setelah dilakukan perbaikan untuk jalur yang kemarin akibat kebakaran hutan dan lahan, dua tiang PLN ini rubuh begitu ya, sehingga tidak bisa berkomunikasi dengan anggota keluarga. Tetap bersama kami dalam program Halo RRI.
3: Bencana alam kebakaran hutan disebabkan oleh faktor alam dan faktor manusia. Kebakaran hutan merupakan jenis bencana yang sangat sulit untuk diatasi, apalagi jika apinya sudah membesar. Hal ini karena api di sebuah lahan penuh dengan rumput atau tanaman yang mudah terbakar sulit untuk dipadamkan. Kebakaran hutan yang disebabkan oleh faktor alam dapat terjadi karena petir yang menyambar atau gesekan antara tanaman pada musim kemarau. Faktor berikutnya adalah yang disebabkan oleh manusia yang tidak bertanggung jawab. Contohnya, membuka lahan di hutan tanpa harus bersusah payah, tetapi tidak mempertimbangkan sebab dan akibat yang akan terjadi jika mereka membakar lahan tersebut. Akibat yang ditimbulkan dari kebakaran hutan adalah polusi asap yang sangat berbahaya untuk sistem pernapasan manusia, pemanasan global, dan perubahan iklim. Kebakaran hutan akan menyebabkan hutan menjadi gundul, sehingga tidak mampu menampung cadangan air saat musim hujan, menjadi faktor terjadinya tanah longsor maupun banjir.
4: Apinya gara bandar, apinya gara bandar, apinya berkobar, tolong, tolong, tolong.
5: Kebakaran terjadi bukan hanya pada hutan dan lahan. Kebakaran bisa terjadi di mana saja, termasuk di rumah. Untuk perlindungan, kita bisa menyiapkan beberapa alat yang akan membantu. Seperti alarm asap, alat pemadam kebakaran, memiliki rencana pelarian, dan brankas tahan api untuk melindungi barang-barang dan surat berharga. Selain itu, beberapa hal yang bisa dilakukan untuk mencegah kebakaran di rumah, terutama saat kita pergi dalam jangka waktu yang lama, yaitu cabut alat elektronik yang tidak digunakan, jangan tinggalkan api tanpa pengawasan, jauhkan benda yang mudah terbakar dari panas, matikan peralatan pemanas saat meninggalkan rumah, sering periksa kelistrikan, jauhkan minyak dan gas dari api, serta beritahu keluarga terdekat atau RT dan tetangga jika kita akan meninggalkan rumah dalam waktu yang lama. Kebakaran bisa kita hindari jika kita tetap waspada dan siap menjaga keamanan dari bahaya kebakaran.
6: Masih bersama kami di Halo RRI Palangkaraya.
2: Baik pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, dan untuk di program Halo RRI ini kami coba menghubungi Pak Fahrudin ya, yang juga turut menyampaikan laporan terkait hal yang sama di seputaran Desa Baunbango Katingan. Selamat pagi Pak Fahrudin.
7: Selamat pagi kembali.
2: Sehat Pak hari ini Pak?
7: Masih menghirup udara asap.
2: Harus lebih bersabar lagi Pak ya, sampai kemarau ini berlalu.
7: Iya. Baik. Sebentar saya kecilin radionya.
2: Oke, baik Pak.
7: Soalnya saya dapat radio ini.
2: Oh. Oke, sambil ini ya Pak ya, bahwa terkait laporan Pak Farudin, salah satunya jaringan begitu ya kemarin ya, jaringan internet atau ya, jaringan komunikasi di seputaran Katingan ini terganggu karena ada dua tiang yang roboh gitu Pak. Dan saat ini sudah tertangani ya dengan baik Pak, bagaimana, apakah sudah bisa berkomunikasi dengan anggota keluarga di sana?
7: Alhamdulillah Bu, saya sangat berterima kasih sekali kepada tim Telkomsel dan tim PLN yang telah bekerja untuk menangani yang telah

0: melaporkan, dan akhirnya kami bisa berkomunikasi sama seperti sekarang ini, enak berkomunikasi kayak pihak RRI. Kalau kemarin itu saya berkomunikasi itu lewat WP-nya kecamatan kami, Pang, pakai Starlink. Begini Bu, kami kecamatan kami, Pang, masih memerlukan bantuan, bantuan tenaga, bantuan the water boom, Bu.
1: Water bombing.
0: Iya, Bapak Camat sudah berkali juga Bu memohon Bu, tapi rupanya masih belum ditanggapi. Anu, sarana yang perlu di yang diamankan di sini kan sarana pemerintah daerah, seperti kantor camat, kantor urusan agama, dan berbagai macam kantor Bu. Lokasinya Bu, gambut Bu.
1: Baik, jadi sangat membutuhkan bantuan berupa waterbombing ini ya, helikopter waterbombing ini, Pak Farudin ya.
0: Pembatasan gitu, terutama untuk petugas-petugas MPA-nya sudah pada kecapean, sudah ada mingguan berperang melawan api.
1: Oke, baik Pak. Selain waterbombing, apa lagi nih Pak? Halo.
0: Jauh dari sungai Ketingan, Bu Ayah nanya tempatnya. Kalau mesin nanonya Bu, mobil itu, tapi kendalanya airnya yang
1: Oke, baik Pak Farudin, mungkin bisa mencari lokasi yang lebih baik Pak, karena suara Pak Farudin tidak terdengar jelas, tidak terdengar dengan jelas, terkendala dengan jaringan sehingga putus-putus ini Pak. Oke, baik. Gini saja Pak Farudin ya. Pak Farudin mungkin bisa kirimkan melalui WhatsApp-nya Pro 1 Pak ya, untuk pengaduan lainnya agar kami catat dan kami teruskan Pak kepada pihak terkait Pak ya.
0: Ya, baik. Ini jelas. Halo.
1: Iya, Pak.
0: Sudah jelas kah?
1: Lebih baik, Pak. Coba sampaikan kembali, Pak.
0: Ini, Bu. Kami kan perlu anu, Bu. Tambahan selang, Bu. Untuk anu. Untuk distribusi air dari sekali sungai Katingan, Bu.
1: Untuk distribusi air. Distribusi air ini dari mana ke mana, Pak?
0: Dari Kali Katingan, Bu, untuk kano, Bu, untuk mobil damkar.
1: Yang kira-kira butuh berapa meter, Pak? Pak Farudin? Oke, baik. Kami minta Pak Farudin agar dapat mengirimkan melalui pesan WhatsApp ya, lebih lengkapnya seperti apa. Apa yang dibutuhkan saja di sana, begitu agar kami catat dengan baik hingga dapat kami sampaikan juga kepada pihak terkait ya. Semoga bisa dapat segera seperti permasalahan kemarin, begitu ya, pendengar. Dan kami tunggu kebersamaan Pak Farudin di WhatsAppnya Pro 1 08 11 520 3123. Tadi juga tersampaikan bahwa di daerah Katingan ini untuk tenaga bantuan diharapkan ada bantuan berupa waterbombing, kemudian juga minta tambahan selang untuk distribusi air dari Kali Katingan, begitu ya, dari kali di Katingan, terutama untuk operasional pemadam kebakaran, begitu ya, pendengar, karena susahnya mendapatkan air di musim kemarau ini, jadi sumber airnya cukup jauh. Dan lebih lengkapnya Pak Farudin dapat kirimkan melalui pesan WhatsApp bersama kami di program Halo RRI. Tetap bersama kami pendengar, jangan lewatkan informasi-informasi lainnya.

0: Masih bersama kami di Halo RRI Palangkaraya.
1: Baik pendengar, masih di program Halo RRI, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangkaraya menghadirkan inovasi layanan anak itah, akta kelahiran prioritas 3-in-1 bagi bayi yang baru lahir lewat kerjasama dengan Rumah Sakit Mitra. Orang tua kini bisa langsung memperoleh 3 dokumen sekaligus secara terintegrasi, yaitu akta kelahiran, kemudian pembaruan kartu keluarga dan kartu identitas anak KIA tanpa perlu mengurusnya secara terpisah. Dan Kepala di Dukcapil Kota Palangkaraya, Alman Pakpahan, juga menyampaikan bahwa layanan ini juga telah terintegrasi secara daring melalui sistem informasi Dukcapil Oloh Itah atau SIDOI untuk mempercepat dan mempermudah pelayanan kependudukan. Nah, pendengar, sebelum kami buka line telepon, kami juga saat ini sudah terhubung dengan Kepala di Dukcapil Kota Palangkaraya, Bapak Alman Pakpahan. Selamat pagi, Pak Alman.
2: Selamat pagi, Mbak.
1: Salam sehat, Pak.
2: Salam sehat. Barigas helu.
1: Barigas helu. Walaupun cuaca kita sampai saat ini masih sama, Pak, ya.
2: Iya. Bukan halangan buat kita untuk melayani masyarakat.
1: Betul. Pak, ini inovasi terkait anak itah nih, Pak. Ini kabar gembira bagi para orang tua, begitu, Pak, ya. Karena tidak perlu lagi bolak-balik mengurus 3 data keluarga, baik itu KK, akta kelahiran, dan juga KIA nih, Pak, ya.
2: Ya, ya. Jadi inovasi anak itah ini kita bangun untuk menindaklanjuti arahan dari Bapak Wali Kota Palangkaraya dalam rangka mewujudkan Palangkaraya semakin keren. Jadi Dukcapil ini dalam layanannya kita sekarang ini sudah mau dari hulu sampai ke hilir layanan digitalisasi. Artinya semakin sepi Dukcapil ini, berarti layanan kami semakin diterima masyarakat. Jadi kami berusaha sekarang berupaya meningkatkan fitur-fitur yang ada untuk membangun inovasi agar kita membangun, rancang bangun sekarang inovasi-inovasi yang baik digitalisasi agar masyarakat Kota Palangkaraya tidak perlu lagi membuang-buang waktu datang ke Dukcapil. Nah, jadi kita sekarang mulai bekerja sama dengan rumah sakit, ya. Kita mau tingkatkan terus rumah bersalin, ya. Nah, kita mau nanti minggu depan kita mau undang lagi mereka. Bagaimana kita meningkatkan kembali layanan masyarakat, terutama layanan inovasi anak itah ini. Nah, jadi begitu anak lahir, ya tadi udah disampaikan, nanti dapat 3 dokumen sekaligus itu nantinya. Jadi nggak usah lagi harus orang tua ya, anak yang lahir untuk datang ke Dukcapil. Nah, seperti itu, Mbak.
1: Oke, ini aktifnya per kapan, Pak?
2: Nah, mohon doanya. Minggu depan kita rapat dulu dengan pihak rumah sakit, ya, rumah bersalin dan stakeholder lainnya. Atau di situ kita habis itu nanti kita akan launching. Tapi sekarang ini sudah uji coba mulai ini, uji coba. Ini sudah go well lah. Nah, jadi perlu kita ada komunikasi, koordinasi, kolaborasi dengan pihak rumah sakit. Nanti siapa admin mereka dulu. Jadi nanti ada workshop singkat dari admin teknisi kami yang memegang IT dimaksud terhadap admin-admin pihak rumah sakit dan pihak-pihak lain nanti yang kita lakukan kerjasama seperti itu.
1: Oke, nah lalu Pak, misalnya nih ada warga yang mungkin memiliki keterbatasan akses internet begitu, Pak, ya, atau yang tidak bisa menggunakan fasilitas teknologi saat ini begitu. Bagaimana kesiapan dan juga kepraktisan dari sistem SIDOI ini dalam menunjang layanan anak itah ini, Pak Alman?
2: Makasih. Jadi nanti strategi dalam arti mengantisipasi seperti yang disampaikan tadi. bila mana ada warga kita yang masih belum melek teknologi, nanti kita jemput bola. Okay. Kita jemput bola, maka dari itu nanti dalam perjanjian, isi perjanjian, substansi materi PKS yang mau kita dalami bersama dengan pihak rumah sakit, salah satu ini. Nah, artinya kalau nanti isi baik lahir, cukup kami diberitahu aja oleh keluarga atau pihak rumah sakit bahwa anak ada lahir. Pukul berapa, jam berapa, di mana, nanti kami akan datang. Kami akan jemput bola. Nanti ada tim yang datang ke rumah sakit untuk membantu bagaimana nanti menginput, menginterogasikan data agar bisa nanti kita langsung proses secepat mungkin. Seperti itu.
1: Oke, baik Pak. Untuk rumah sakit mitra ini apakah sudah ditunjuk Pak? Rumah sakit mana saja Pak?
2: Ini sudah ada 8 rumah sakit, RSUD Palangkaraya, Rumah Sakit Bayangkara, Rumah Sakit Permata Hati, Rumah Sakit Ibu dan Anak Yasmin, Primaya Hospital Betang Pembelum, Rumah Sakit Muhammadiyah, dan Rumah Sakit Doris Silvanus, serta Rumah Sakit Siloam.
1: Okay.
2: Ini dulu nanti kita tahap pertamanya.
1: Oke, baik Pak. Berarti ada kemungkinan Pak, jika ada masyarakat yang bersalin melalui klinik bersalin seperti bidan, begitu Pak. Ada kemungkinan nggak Pak?
2: Betul. Ya. Makanya kita undang nanti semua pengelola rumah bersalin, Ikatan Bidan Indonesia lah. Juga kita undang. Terus camat dan lurah kita undang juga. Supaya camat dan lurah juga tahu ada di wilayahnya ada yang lahir. Itu.
1: Okay.
2: Nah, jadi nanti lurah meneruskan nanti ke para ketua RT. Jadi diinformasikan ke kami informasi awal bagi orang tua yang ibu yang melahirkan atau anggaplah keluarga yang melahirkan anak terbatas untuk menyampaikan ke kami seperti ya, informasi digital. Kami akan jemput langsung. Kami akan ke rumah sakit di mana rumah anak itu lahir seperti itu. Nah, terus kedua, nanti kami akan secara berkesinambungan dengan admin-admin rumah sakit. Okay. Seperti itu, Mbak.
1: Baik. Pak, untuk dokumen apa saja nih yang harus disiapkan masyarakat atau warga sebagai persyaratan utama sejak awal, apalagi kan mungkin bagi pengantin muda begitu, Pak ya, bagi orang tua baru.
2: Ya, cukup KTP kedua orang tua, kartu keluarganya kan pasti kan, suami istri kan pasti. Nah, terus kedua, akte pernikahan. Kalau dia beragama Kristen kan, akte duluan sipil. Kalau yang Muslim kan ada dari KUA, kan seperti itu.
1: Oke, baik. Terakhir Pak, harapan apa nih Pak untuk warga masyarakat Kota Palangkaraya dengan adanya terobosan inovasi anak ITAH dan aplikasi Sidoi ini Pak?
2: Harapan kami melalui inovasi yang kami bangun ini, ya tujuan utamanya adalah bagaimana meningkatkan layanan yang lebih baik hari demi hari kepada seluruh masyarakat Kota Palangkaraya agar lebih mudah, praktis, cepat, dan terintegrasi. Jadi inovasi ini juga merupakan bagian dari upaya kami untuk terus mendekatkan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat. Karena layanan kependudukan ini sekarang menjadi layanan yang sama seperti pendidikan dan kesehatan juga. Nah, terus layanan dokumen kependudukan ini, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ini adalah etalase layanan publik. Jadi kami harus permudah, semuanya gratis, tidak dipungut biaya. Gratis, tidak dipungut biaya dalam bentuk apapun. Gratis.
1: Okay.
2: Bila mana ada oknum petugas dukcapil yang mempersulit, ada apa lagi untuk meminta-minta, silakan dilaporkan ke saya langsung. 08-12-58-20-5232 atau ada aplikasi yang kami bangun untuk laporan aduan masyarakat. Coba nanti diklik ada di situ semua.
1: Oke, baik. Terima kasih banyak, Pak Alman.
2: Terima kasih.
1: Salam
2: teman-teman RRI, tetap
1: baik.
2: Jaya mengudara, mempererat NKRI harga mati.
1: Baik, terima kasih Pak Alman, salam sehat. Salam tangguh.
2: Salam sehat, makasih.
1: Selamat pagi. Dan pendengar, tadi sudah disampaikan langsung oleh Pak Alman Pakpahan ya. Jika ada yang memungut biaya terkait 3-in-1 tadi, inovasi baru dari Disduk Capil, langsung melaporkan ke nomor beliau begitu ya, atau langsung di aplikasi yang sudah disediakan. Tetap bersama kami akan kembali sesaat lagi.

Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma diupload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: masih bersama kami di Halo RRI Palangkaraya.
1: Ya pendengar, kita masih dalam program Halo RRI ya, dan berdasarkan pemeriksaan tim dokter hewan orangutan Foundation International, OVI, meski sempat terpapar asap karhutla, kondisi kesehatan di mana pendengar orangutan bernama Raya yang berumur 20 tahun dan Rayu 1 tahun berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat dari ancaman kebakaran hutan dan lahan, keduanya masih tergolong baik dan tetap responsif. Nah, kepedulian kita sangat berarti ya pendengar bagi keselamatan lingkungan dan satwa dilindungi. Jika Anda melihat ancaman karhutla terkait keberadaan satwa yang masuk ke permukiman atau di sekitar lingkungan kita, jangan ragu untuk melapor. Lalu bagaimana caranya? Saat ini kami sudah terhubung dengan Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Kalimantan Tengah, ada Bapak Andi Muhammad Kadhafi. Selamat pagi, Pak Andi.
2: Selamat pagi, Mbak Listia. Selamat pagi, pendengar RRI semua.
1: Sehat, Pak?
2: Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah,
1: kita harus tetap sehat, Pak, ya, walaupun kondisi saat ini yang tidak sehat, Pak, ya.
2: Iya, betul. Harus tetap sehat, kuat, semangat kita.
1: Iya. Baik, Pak. Ini kan ramai di media sosial, Pak, terkait orang utan di Kota Waringin Timur yang berhasil diselamatkan. Rasanya ini membuat haru banyak warganet begitu, Pak, ya. Karena keterikatan ya, seorang ibu dan anak yang menjaga anaknya agar tetap selamat di tengah kebakaran hutan dan lahan yang terjadi begitu, Pak.
2: Iya, Pak. Betul, mungkin viral di mana-mana.
1: Betul, Pak. Apakah sudah ada evaluasi dan observasi, Pak, terkait kondisi temuan orang utan di Kota Waringin Timur ini, Pak?
2: Untuk yang Raya dan Rayu, apa orang utan secara keseluruhan ini, Mbak Listia?
1: Untuk Raya dan Rayunya, Pak, dan kemudian secara keseluruhan juga.
2: Oke. Jadi Raya dan Rayu ini kan kita evakuasi itu di tanggal 2 ya, hari Rabu. Mungkin selesai evakuasi itu sekitar jam 10, jam 11 malam begitulah. Nah, pada saat evakuasi itu dilakukan assessment, pemeriksaan singkat terhadap Raya dan Rayu itu, ini ternyata masih cukup sehat. Langsung dibawa ke pusat rehabilitasi OVI di Pangkalan Bun untuk observasi lanjutan. Nah, besoknya, paginya itu dilakukan observasi lagi ke induknya si Raya ini. Dan Raya semua hasil observasi itu dinyatakan bagus lah, makan juga enak, dia aktivitas pergerakan segala macam bagus. Yang perlu observasi lanjutan kan si Rayu, anaknya ini, yang khawatir dia terlalu banyak terpapar asap atau kekurangan nutrisi dan sebagainya. Nah, dilakukan observasi, singkat cerita, sore harinya saya sudah dapat kabar itu bahwa Rayu juga dinyatakan sehat, kondisinya bagus lah, jadi nggak kekurangan nutrisi, pernafasannya semuanya bagus, sehingga hari ini habis Jumatan ya, kita mau langsung translokasi Raya dan Rayu ini ke Suaka Marga Satwa Lamandau. Kira-kira begitu, Mbak Alistia, infonya.
1: Oke, baik. Ini artinya sudah cukup melegakan bagi netizen yang sempat khawatir. Bahkan sampai ada yang saya baca juga meneteskan air mata begitu, Pak, ya. Karena melihat...
2: Iya, betul.
1: Lalu, Pak, sejauh mana nih ancaman karhutla saat ini yang masih belum berakhir ya di tengah musim kemarau ini berdampak pada habitat satwa yang dilindungi di Kalimantan Tengah, dan berapa banyak laporan konflik satwa atau evakuasi yang sudah ditangani dalam musim kemarau ini, Pak?
2: Iya, Mbak Listia, sebenarnya kalau bicara dampak pasti berdampak ya, karena sebelumnya nggak ada apa-apa, tiba-tiba terjadi kebakaran hutan begitu. Tetapi sejauh ini, yang pertama, respons kita terhadap kebakaran hutan ini adalah kami Kementerian Kehutanan bersama seluruh UPT yang ada di Kalteng, bahu-membahu dengan pemerintah provinsi, BPBD, pemerintah kabupaten, kota, itu semua maju menggempur api itu untuk berusaha memadamkan kebakaran hutannya agar tidak semakin meluaskan, karena kebakaran hutan ini berdampak ke semuanya, ke satwa liar, ke manusia dan lain-lain begitu. Yang kedua, sejauh ini itu baru Raya dan Rayu yang kita evakuasi akibat dampak kebakaran hutan, karena kebakaran hutannya kan terjadi kebakaran di sana. Semua orang ke sana madamin, Jadi jadinya tuh spot-spot gitu tuh loh, Mbak Listia.
1: Iya.
2: Kalau yang hutannya ya, kalau yang di luar hutan APL gitu yang alang-alang segala macam tuh mungkin kadang-kadang satu hamparan luas, tapi kan itu nggak ada pohon-pohon yang untuk orang hutan begitu. Nah di saat kita pemadaman memang ada kita lihat satu dua sarang orang hutan itu ikut terbakar. Cuman kan orang hutan ini bikin sarang setiap hari, Pak. Bikin sarang setiap hari. Jadi itu mungkin sarang lama lah yang terbakar gitu. Kadang-kadang kita nemu juga tuh macam ular-ular tuh yang mati di lantai hutan gitu tuh. Karena mungkin dia nggak sempet lari lah ya. Nah, kalau orang hutan kan bisa aja cepet dia lari ke dalam gitu. Tetapi dampak kebakaran ini juga sebenarnya kan bisa berdampak pasca kebakaran pun ada dampaknya juga tuh Mbak Listia. Karena menurut penelitian itu ketika hutan ini dipenuhi asap gitu juga lebah-lebah kan pada kabur juga itu. Sehingga pasca kebakaran itu kadang-kadang di kawasan hutannya itu memang buah-buahan cenderung lebih sedikit lah untuk pakan pakan satwa, pakan orang hutan gitu gitu. Nah itu memang nanti kami Kementerian Kehutanan dengan berbagai pihak ini berusaha cepat mungkin nanti memulihkan ekosistem di hutan-hutan pasca kebakaran itu, Mbak Listia. Yang berikutnya lagi, BKSDA Kalteng itu punya call center tuh 0811-5128-500. Jadi 0811-5128-500 24 jam.
1: Oke.
2: Nah, jadi 24 jam, jadi masyarakat, kami ini kan punya keterbatasan personil juga ya, sedangkan Provinsi Kalteng ini luasnya 15 juta hektar kurang lebih, dan kurang lebihnya 70%-70%-nya masih hutan gitu. Jadi perlu kontribusi semua pihak, perlu informasi semua pihak kalau ada satwa liar terutama yang dilindungi kayak orang hutan terdampak oleh kebakaran hutan, nanti BKSDA akan langsung memberikan respon pertama secepat mungkin lah untuk melakukan evakuasi begitu Mbak Listia.
1: Oke, baik. Lalu apa langkah darurat yang harus dan yang tidak boleh dilakukan oleh masyarakat jika ada melihat satwa misalnya kayak orang utan atau mungkin satwa liar lainnya yang akhirnya masuk ke pemukiman karena rumah mereka sendiri pun sudah habis begitu, Pak?
2: Langkah daruratnya itu pasti telepon call center BKSDA tuh. Atau kalau dia tidak tahu call centernya, misalnya tidak mendengar siaran kita hari ini, dia laporkan ke instansi mana sajalah. Nanti instansi itu yang mungkin akan melapor ke kami nanti. Bahwa ada laporan masyarakat gini-gini-gini. Artinya mungkin dia lapor di dinas apa yang terdekat dari situ, misalnya ada dinas lingkungan hidup, dia nggak tahu call center BKSDA, dia lapor ke dinas LH mungkin. Dinas LH nanti yang akan menghubungi kami untuk melakukan evakuasi. Nah, jika ada satwa liar yang masuk ke pemukiman, dia kabur karena kebakaran dan segala macam. Itu umumnya kan yang bukan dari jenisnya dia itu dia anggap ancaman tuh Mbak.
1: Iya.
2: Dianggap ancaman buat dia kan. Misalnya beruang madu masuk ke tubuh manusia, pasti manusia dianggap ancaman. Dia akan, kalau nggak kabur, dia akan serang kita tuh. Antara dua aja tuh, ya kan? Orang hutan juga gitu. Kalau nggak kabur, dia akan serang kita tuh. Oleh karena itu, kalau ada hal-hal seperti itu tadi, langkah daruratnya adalah berusaha menjauh aja dulu lah, Mbak. Menjauh dan menghubungi kita. Jangan coba-coba mendekat gitu. Karena ciri utama satwa liar itu kan dia punya sifat antagonistik tuh terhadap manusia itu. Sifat antagonistik ini harus kita jaga supaya kita juga aman gitu loh. Itu kira-kira. Jadi kalau ada, menjauh aja. Menjauh, jangan, nggak usah mau dielus-elus, dideket-deketin, yang bahaya itu.
1: Jangan
2: bahaya.
1: Dibunuh juga gitu Pak ya. Biasanya masyarakat
2: pasti,
1: karena
2: pasti
1: takut
2: dibunuh.
1: Ini Pak ya.
2: Iya.
1: Baik.
2: Iya, gimana
1: Oke,
2: terus?
1: Baik Pak. Terakhir, ada himbauan apa nih untuk masyarakat?
2: Iya, himbauan untuk masyarakat, apalagi dalam keadaan kebakaran hutan seperti ini, yang pasti hati-hati dalam menggunakan api ya. Ini kebakaran ini kan pasti sebabnya manusia, sudah pasti itu. Jadi hati-hati dalam penggunaan api. Misalnya kalau ada yang mau apa masak-masak pakai kayu di hutan gitu, dipastikan apinya sudah betul-betul padam begitu. Atau kalau Anda menemukan orang yang sengaja membakar hutan, segera aja laporkan ke kami atau ke aparat penegak hukum supaya kita bisa tindak lanjut itu Mbak Listia, karena ini kan kebakaran hutan ini kejahatan yang luar biasa ini. Manusia terdampak, satwa liar terdampak, kira-kira begitu. Nah, untuk pesan ketiga juga sebenarnya terkait orang hutan ya, buat masyarakat orang hutan tuh jangan dipelihara itu. Dia hidupnya memang di hutan, orang hutan itu. Jangan ada yang melihara orang hutan, karena selain itu akan memisahkan dia dari induk dan sebagainya, kan rentan menyebarkan penyakit juga ke manusia itu, Mbak Listia. Jadi pesan kami, satwa-satwa liar itu memang sudah Tuhan ciptakan hidupnya di hutan begitu. Jadi nggak usah kita pelihara, kita jaga habitatnya, kita jaga supaya hutan jangan terbakar. Hati-hati masyarakat. Satu, hati-hati menggunakan api, hati-hati buang puntung rokok sembarangan. Dan kalau ada informasi orang yang sengaja gerak-geriknya mencurigakan bakar hutan gitu, segera aja lapor ke kami. Supaya kita bisa atasi segera kebakaran hutan di provinsi yang kita cintai ini, Kalteng berkah.
1: Oke, baik Pak Andi, terima kasih banyak Pak.
2: Makasih juga Mbak Listia.
1: Untuk waktunya hari ini, salam sehat, salam tangguh Pak ya, tetap semangat Pak.
2: Tetap semangat. Makasih Mbak Listia. Stay safe ya.
1: Stay safe juga untuk Pak Andi dan teman-teman semuanya. Selamat pagi. Dan pendengar, demikian perbincangan kami dengan Pak Andi M.K. Davi ya. Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Kalimantan Tengah. Dan tidak terasa perbincangan ini menjadi akhir jumpa kita di program Halo RRI. Jangan lewatkan, setelah ini ada program Indonesia Sehat pendengar. Dan tentu kami akan hadir dengan serangkaian program-program lainnya. Seperti biasa ada pantun untuk Anda di akhir closing Halo RRI ya. Jalan-jalan ke pasar minggu, cakep. Beli duku sama buah naga, cakep. Laporan Anda selalu kami tunggu. Cuma di Halo RRI, pendengar punya ruang berbicara. Saya Listia, terima kasih dan sampai jumpa.
0: Telah Anda ikuti Halo RRI Palangkaraya. Terima kasih atas partisipasinya, karena laporan dan kepedulian Anda penting untuk perubahan.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Berita bisa terjadi di mana saja dan kapan saja. Ikuti Bas News RRI Palangkaraya.
1: Pendengar, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menetapkan status tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan Karhutla tahun 2026. Penguatan penanganan dilakukan dengan mengerahkan aparatur sipil negara, ASN, dan relawan untuk mendukung tim di lapangan. Status tersebut ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah nomor 100.3.3.1/230/2026 tertanggal 31 Agustus 2026. Pada hari yang sama, Gubernur juga menetapkan Keputusan Gubernur nomor 100.3.3.1/231/2026 tentang Pos Komando Penanganan Tanggap Darurat Karhutla Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2026. Implementasi penanganan ditandai dengan apel gelar pasukan penguatan penanganan Karhutla yang dipimpin langsung oleh Gubernur Kalteng Agustiar Sabran di halaman Istana Isen Bulang. Penetapan status tanggap darurat harus diikuti dengan gerak cepat dan kerja bersama seluruh unsur. Ia menyebut jajaran TNI Polri, ASN Provinsi Kalimantan Tengah, serta relawan harus menunjukkan komitmen dalam membantu masyarakat menghadapi Karhutla. Seluruh personel diminta bekerja dalam satu komando agar penanganan di lapangan bekerja efektif, serta Gubernur meminta ASN dan relawan memperkuat tim penanganan di lapangan dengan tetap berada dalam satu komando bersama TNI, Polri, BNPB, BPBD, dan unsur terkait. Mewakili seluruh kerabat yang bertugas, saya Cynthia Baga mengucapkan terima kasih dan selamat siang.
0: Terima kasih. Anda telah mengikuti Flash News Pro 1 RRI Palangkaraya.

buat penggemar makanan pedas, jangan sekali-kali mencoba kepedasan cabai nafas naga atau dragon's breath. Jika nekat, nyawa menjadi taruhan. Sesuai namanya, nafas naga, maka cabai ini bisa benar-benar akan membakar saluran pernafasan kita. Tahukah Anda, dilansir dari Mirror.com, Dragon's Breath dikembangkan oleh seorang koki asal Wales Utara bernama Mike Smith. Ia bekerja sama dengan Universitas Nottingham Trent, membuat Dragon's Breath dengan tujuan utama di bidang medis. Tingkat kepedasan nafas naga ini mencapai 2,48 juta skala panas Scoville, mengalahkan rekor sebelumnya yang dipegang oleh cabai Caroline Reaper, yang mencatat angka 2,2 juta. Dengan tingkat kepedasan sebesar itu, setetes minyak nafas naga bisa mencemari air sebanyak 2,48 juta tetes. Orang yang mengonsumsi cabai tersebut bisa mengalami gejala kejang-kejang hingga tewas. Cabai ini dikembangkan karena banyak orang yang alergi dengan anestesi atau obat bius. Cabai ini bisa menjadi alternatif karena cairannya bisa membuat kulit terasa bebal. Selain itu, Dragon's Breath juga dianggap cocok untuk negara berkembang di mana obat bius masih mahal dan terbatas.

0: Ya, selamat pagi pendengar. Kembali lagi bersama saya, Cynthia Baga, dalam acara Indonesia Sehat. Nah, pendengar, kita tahu ya, saat ini kondisi udara di Palangkaraya dan sekitarnya dipenuhi dengan kabut asap. Tentu kondisi ini membuat kita khawatir, begitu pendengar. Terutama karena kita memikirkan faktor kesehatan. Nah, tapi pendengar, mustahil bagi kita untuk diam di dalam rumah, begitu ya. Karena kita harus bekerja, kita harus mengantar anak sekolah, atau kita harus berkegiatan, begitu ya. Nah, maka dari itu, topik hari ini kita akan mencari tahu ini gimana caranya kita tetap beraktivitas begitu ya, tetapi tetap dengan menjaga diri. Dan mari kita cari tahu tips aman beraktivitas di luar ruangan. Dan tentu saja telah hadir bersama kami narasumber yang kompeten tentunya di bidangnya ya, Dr. Crystal Lorenza. Selamat pagi, dokter. Iya, bagaimana kabarnya hari ini, dokter?
1: Baik.
0: Baik.
1: Tetap sehat kita ya.
0: Tetap sehat. Walaupun akhir-akhir ini paru-paru kita diuji.
1: Diuji.
0: Baik.
1: Ada topping debu sedikit. Ya.
0: Iya, ada topping-toppingnya. Gitu ya. Baik, dokter. Sekarang kan kita merasakan asap ini, dokter. Kita bernafas aja kadang agak sesak, begitu ya. Walaupun kita nggak punya riwayat penyakit tertentu, begitu. Terus kita di jalan menggunakan kendaraan gitu agak perih.
1: Perih, betul.
0: Iya, terus kalau mau olahraga di luar juga jadi terhambat begitu ya, dokter. Pertanyaannya, dokter, dampak apa yang akan timbul ketika kita terus-menerus menghirup kabut asap ini, baik jangka pendek ataupun jangka panjang, begitu, dokter?
1: Oke, betul. Ini pertanyaan yang sangat bagus ya. Nah, jadi sebenarnya kabut asap yang sedang terjadi akibat dari kebakaran hutan ini, dia banyak sekali mengandung gas atau partikel yang berbahaya. Nah, partikelnya ini ukurannya tuh sangat-sangat kecil ya. Biasa kita kasih kode itu PM2,5, yang artinya itu adalah partikular milisir 2,5 cm. Jadi sangat-sangat kecil ya. Jadi ukurannya itu 20 sampai 30 kali lebih kecil daripada diameter rambut. Nah, coba bayangin diameter rambut kita yang satu helai ini tuh kan kecil banget tuh.
0: Iya.
1: Dia ukurannya tuh bisa dibayangkan 20 sampai 30 kali lebih kecil. Nah, jadi ketika terhirup dia bisa langsung-langsung dia bisa langsung masuk ke paru-paru dan bisa langsung masuk juga ke dalam aliran darah. Nah, sehingga untuk efek jangka pendeknya apa? Efek jangka pendeknya yang bisa kita rasakan itu seperti kita merasa pusing, iya, karena kita menghirup gas yang tidak baik ya. Nah, itu jangka pendeknya kita bisa merasa pusing, terus kita juga merasa nafasnya menjadi kurang lega, menjadi sesak, mata kita menjadi perih ya, bahkan kita rentan terinfeksi ISPA atau infeksi saluran pernapasan akut atas. Nah,
0: iya,
1: itu untuk yang jangka pendek. Nah, untuk jangka panjang sendiri nih, jika kita terus-terus terhirup seperti ini, karena dia tadi partikelnya itu sangat kecil,
0: iya,
1: ya 20 sampai 30 kali, pokoknya lebih kecil daripada diameter rambut. Nah, dia bisa menyebabkan gangguan pernapasan.
0: Iya.
1: Yang jangka panjang, ya, dan juga bahkan bisa menyebabkan gangguan jantung di kemudian harinya.
0: Jadi karena ukurannya sangat kecil itu,
1: betul,
0: tadi ya, dokter, jadi sangat mudah untuk masuk ke anggota organ dalam tubuh kita,
1: betul,
0: begitu ya, dokter. Iya. Dan ini mungkin yang menjadi concern kita itu ke anak-anak dan lansia, begitu,
1: betul,
0: dokter. Tapi apakah resiko yang ditimbulkan dari kabut asap ini bisa mempengaruhi orang lain yang tidak dalam kategori ini, dokter?
1: Oh, oke. Okay. Nah, jadi dampak yang paling dirasakan dari kebakaran hutan ini siapa sih? Ya, betul tadi ya kata Mbak Cynthia. Itu yang paling rentan itu pasti dua golongan,
0: iya,
1: ya. Yang kita pikirkan tuh pasti pertama anak-anak di bawah 5 tahun dan lansia di atas 60 tahun. Kenapa? Karena kalau anak-anak kan kita tahu dia paru-parunya masih berkembang, sistem imunnya masih belum sempurna. Nah, sedangkan,
0: iya,
1: pada lansia sudah terjadi penurunan sistem imun. Nah, tapi ada orang-orang lain yang harus tetap diwaspadai. Yang pertama adalah ibu hamil.
0: Ibu hamil.
1: Nah, ibu hamil, iya, ya. Ibu hamil, kemudian juga pasien-pasien yang sudah menderita penyakit komplikasi lain. Kita katakan boleh penyakit asma.
0: asma.
1: Ya, kemudian ada juga penyakit yang kita sebut sebagai PPOK, ya, penyakit paru obstruktif. Nah, itu bisa terjadi akibat pajanan dari asap. Nah, biasanya sih terjadi pada orang-orang yang merokok dalam jangka waktu lama. Nah, iya. Jadi itu kita sebut sebagai penyakit paru obstruktif. Nah,

0: dan juga khususnya tahun ini ada juga agenda Piala AFF kelompok usia, Piala AFF U16 putri dan juga U19 putri. Nah ini juga adalah ajang perdana sebenarnya untuk Piala AFF U16 dan U19 putri, dan kita mau bersiap. Kita mau menunjukkan bahwa futsal putri Indonesia juga maju. Futsal putri Indonesia juga punya potensi besar untuk bisa membawa kebanggaan bagi bangsa. Dan dengan talent pool yang luas, ya kita juga akan mulai mendata lebih tajam lagi. Kita akan mempersiapkan tim yang baik untuk bisa mengikuti kompetisi tersebut.
1: Dukungan finansial dan fasilitas diharapkan dapat menggenjot prestasi futsal putri di kancah internasional. Langkah ini menjadi angin segar bagi ekosistem olahraga nasional.

Dari kabar arena voli, pendengar, pasangan bintang Akbar Sofian Rahman Effendi melaju ke babak 16 besar AVC Beach Continental 2026 sebagai juara Pool E, mencatat 3 kemenangan tanpa kehilangan set. Mereka mengalahkan Hong Kong 21-10, 21-12, Kazakhstan 21-17, 21-15, dan Jepang 21-16, 21-15. Hanya juara sektor putra yang mendapat satu kuota Olimpiade Los Angeles 2028. Sehingga setiap pertandingan fase gugur sangat krusial. Indonesia terakhir kali tampil di voli pantai Olimpiade pada 1996. Dan merebut kuota akan membuka jalan kembali setelah 32 tahun. Pertandingan babak 16 besar berlangsung hari ini dengan 8 tempat perempat final menjadi taruhan.

0: kabar dari arena catur. Pecatur internasional Satria Duta Cahaya bermain remis dengan Yem Kuang Dao dari Vietnam di babak ketiga Java Chess Festival 2026. Satria mengaku kecewa karena ada kesalahan pembukaan yang membuat lawan bisa mengimbangi.
1: Ya, saya sangat kecewa dengan diri saya sendiri karena emang pas pembukaan saya ada yang kebalik, terus jadi dia ada opsi berbeda. Dan ya gimana ya, saya ya udah karena dia bisa melangkah itu, jadi saya mungkin jadi equal atau sama gitu apa evaluasinya.
0: Woman International Master Laisa Latifah juga bermain remis dengan Woman Grandmaster Xenia Balabayeva dari Kazakhstan. Java menunjukkan komitmen jangka panjang dengan menyelenggarakan turnamen ke-16 dan berencana mengadakan minimal 2 event nasional setiap tahun. Sebanyak 10 pecatur dari Java 4 Kids akan mengikuti pemusatan latihan intensif 1 bulan di Java Training Center Mega Mendung dengan pelatih Susanto Megaranto dan juga anggota Java Chess Club, di mana turnamen ini diharapkan dapat memfasilitasi regenerasi atlet catur Indonesia.

0: Kabar terakhir pendengar, kontingen Kota Surakarta optimis mampu meraih target yakni berada di peringkat kedua pada Porprov mulai 24 Oktober mendatang di Semarang Raya. Ketua KONI Kota Surakarta Hersu Prabu menyatakan, pada olahraga multi-event 4 tahunan tingkat Jawa Tengah itu, kontingen Kota Surakarta diperkuat 780 atlet dan mengikuti hampir semua cabur. Laporan disampaikan Edwi Puryono.
1: Target kita minimal 100 medali emas. Jadi kata target kita, karena kemarin di Porprov terakhir kita
2: turun. Sudah sebanyak 35 kabupaten kota di Jawa Tengah menyatakan siap tampil pada Pekan Olahraga Provinsi Porprov tahun 2026 yang berlangsung di Semarang Raya mulai 25 hingga 31 Oktober mendatang. Olahraga multi-event 4 tahunan tingkat Jawa Tengah itu mempertandingkan 59 cabang olahraga cabur. Berdasarkan data, jumlah atlet yang siap membela daerahnya dengan prestasi terbaik itu sebanyak 10.528 atlet dan memperebutkan 830 medali emas. Kesiapan mengikuti Porprov juga dilakukan kontingen Kota Surakarta yang menyiapkan 785 atlet dan menetapkan Kepala Kejari Surakarta Suprianto sebagai CDM. Ketua KONI Kota Surakarta Hersu Prabu mengatakan jumlah atlet yang lolos tersebut sebelumnya telah mengikuti babak prakualifikasi Porprov yang berlangsung di berbagai daerah. Terkait target perolehan medali, Hersu Prabu mengatakan optimis akan mampu memperbaiki peringkat dan berada di urutan kedua dengan estimasi perolehan 100 medali emas.
1: Porprov kan sudah diputuskan tanggal 25 sampai 31 Oktober dan ini kita sudah mulai masuk ke kelas-kelas, sudah diputuskan kontingen kita yang lolos ada 785. Ini sudah main by name. Kontingen kita kemarin kita sudah mengajukan Pak Kajari sebagai CDM dan sudah disetujui.
2: Lebih lanjut disampaikan Hersu Prabu, untuk memenuhi target di urutan kedua, kontingen Kota Surakarta memilih beberapa cabur unggulan sebagai pendulang medali emas terbanyak. Di antaranya adalah bela diri seperti karate, judo, anggar, kickboxing, muay thai, pencaksilat, dan cabur non bela diri, yakni atletik, panahan, serta cabur bergu, basket, bola voli, bulu tangkis, dan tenis meja. Ketua Pemkot Perbasi Kota Surakarta Arvin Sagunawan mengakui persaingan semua cabur pada Porprov 2026 dipastikan akan berjalan ketat, termasuk cabur bola basket yang kembali memperebutkan dua kategori, yakni basket standar serta basket 3-on-3. Arvin Sagunawan optimis kontingen Kota Surakarta akan mampu meraih target minimal 2 medali emas.
3: Medali di Porprov, kita kemarin sudah nuliskan ke di KONI juga bahwa untuk yang putra kita targetkan juara 1 dan untuk yang putri kita targetkan juara 3. Ini alhamdulillah dapat dukungan penuh juga dari Pak Her sebagai Ketua KONI. Kita diberi anggaran yang cukup longgar untuk persiapan Porprov 2026 ini.
2: Pada Porprov Padi Raya 2024, kontingen Kota Surakarta berada di urutan ketiga dengan 6 medali emas atau di bawah kontingen Kabupaten Grobogan yang meraih 81 emas. Sedangkan sebagai juara umum adalah kontingen Kota Semarang yang meraih 148 medali emas. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari Surakarta tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Ya, pendengar kembali bersama kami di Pro 1 RRI Palangkaraya. Dan pendengar, sesaat lagi akan kami hadirkan ibadah siaran langsung sholat Jumat dari Masjid Raudatul Jannah.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ya, peringkat pos 1 RRI Palangkaraya, mari kita ikuti bersama ibadah siaran langsung sholat Jumat dari Masjid Raudatul Jannah. Dan pendengar, di sana telah ada rekan kami, Edi Siroso. Silahkan rekan Edi.
4: Ya, terima kasih rekan Cynthia Baga yang bertugas di studio Pos 1 RRI Palangkaraya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar RRI dimanapun Anda berada. Mari kita dengarkan siaran langsung pelaksanaan sholat Jumat di Masjid Raudatul Jannah. Kami informasikan kepada Anda bahwa yang bertugas sebagai khatib pada siang ini yaitu Ustadz Ajahari MAG, dan yang bertugas sebagai muazin atau bilal yang sama-sama kita dengar suaranya ini yaitu Ustadz Kurnain. Dari Masjid Raudatul Jannah kami ucapkan selamat mendengarkan.
5: أشهد أن

الحمد لله، الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، واتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. جماعة جمعات yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah yang telah memberikan kenikmatan iman dan Islam serta kemampuan beribadah kepada kita, sehingga di siang hari ini kita dapat hadir di Masjid Raudhatul Jannah yang penuh dengan keberkahan ini dalam rangka untuk melaksanakan ibadah Jumat. Oleh karena itu, mari kita pergunakan kesempatan ini, ibadah Jumat di siang hari ini, dalam rangka untuk memperkokoh keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ketakwaan yang semakin mendorong kepada kita untuk berupaya meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menjalani kehidupan ini. Mudah-mudahan dengan usaha demikian kita akan senantiasa mendapat kecintaan kepada Allah dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapat keampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Ali Imran ayat 31, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Yang artinya, katakanlah wahai Muhammad, jika kamu, maksudnya umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku atau ikutilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka natijahnya, hasilnya, manfaatnya, niscaya Allah akan mengasihi mereka dan mengampuni dosa-dosa mereka. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, rahmat terbesar yang dikaruniakan oleh Allah bagi orang-orang yang beriman adalah diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke alam dunia. Allah berfirman, "Laqad mannallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah." Sungguh Allah telah memberikan karunia nikmat kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus di antara mereka seorang rasul dari golongan mereka sendiri yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, membersihkan jiwa mereka dan mengajarkan kepada mereka tentang Alkitab dan Al-Hikmah atau Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah yang mulia, mengingat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan rahmat dari Allah pada orang-orang yang beriman, maka sudah selayaknya ketika diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ke alam dunia, orang-orang yang beriman menyambutnya dengan rasa gembira, kesenangan, kesyukuran dan kecintaan. Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyabrahu wa khairum mimma yajma'un." Katakanlah, dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Karunia Allah dan rahmatnya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Surah Yunus ayat 58. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bentuk kegembiraan dan kesyukuran atas diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke alam dunia tentunya tidak hanya sekedar mengingat kelahiran beliau, akan tetapi yang diharapkan adalah lahir rasa mahabbah, yaitu kecintaan kepadanya yang diwujudkan dengan mencontoh, meneladani dan berupaya untuk memperbaiki akhlak kita sebagaimana akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal ini adalah merupakan sesuatu hal yang penting karena merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Juga karena Rasulullah adalah merupakan sosok teladan terbaik bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sang Khaliq sendiri memuji keagungan akhlak yang diberikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. "Wa innaka ala khuluqin azim," dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Al-Qalam 44 ayat 4. "Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran." Kesungguhnya telah ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari akhir, dan dia banyak menyebut Allah
Al-Ahzab ayat 21. Mengomentari Quran surah Al-Ahzab ayat atas, Syekh Dr. Muhammad Sulaiman Al-Ashqar memberikan penjelasan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan teladan terbaik bagi siapa-siapa saja yang berharap pahala, berharap pertemuan, perjumpaan dengan Allah, serta berharap rahmatnya di hari kiamat yang pasti akan terjadi. Jam yang dimulakan oleh Allah untuk menunjukkan kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain berupaya memperbaiki akhlak sebagaimana akhlak dicontohkan beliau, tentunya juga kita berupaya untuk menghidupkan sunnah-sunnah yang menjadi kebiasaan beliau, terutama dalam persoalan ibadah diantaranya. Senantiasa membiasakan diri membaca mutadarbi Al-Quran. Kemudian juga yang tidak kalah penting adalah menghidupkan masjid dengan salat berjamaah dan ta'lim. Kemudian menghidupkan malam-malam kita dengan ibadah malam. Kemudian yang tidak kalah penting lagi adalah tentu menunjukkan rasa kepedulian kita kepada sesama dalam bentuk bersedekah ataupun aksi-aksi sosial lainnya. Dan juga tidak terpenting juga adalah tentu senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wujud kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga dilakukan dengan memperbanyak menyebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui bersalawat kepadanya. Sedang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kita selalu berada dalam petunjuk dan maunah Allah dan tergolong orang-orang yang mencintai dan dicintai oleh Rasulullah dan berbuat syafaat dari beliau di yaumil qiyamah dan memperoleh keberuntungan dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin.

اللهم إنا نسألك ذكرك وشكرك.

0: Ya, demikianlah tadi baru saja kita ikuti bersama pelaksanaan salat Jumat di Masjid Radhatul Jannah, di mana tadi Khatib berpesan kepada kita semua untuk meneladani Rasulullah karena beliau adalah contoh teladan bagi seluruh umat. Dan dengan berakhirnya pelaksanaan salat Jumat, maka berakhirlah siaran langsung kami dari Masjid Radhatul Jannah. Kita kembali bersama rekan-rekan yang ada di studio.
1: Iya, terima kasih rekan Edi Suroso. Alhamdulillah pendengar baru saja kita ikuti siaran langsung ibadah sholat Jumat bersama Pro 1 RRI Palangkaraya. Pendengar, semoga ibadah yang telah kita jalankan hari ini dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala serta membawa keberkahan, ketenangan hati serta menambah semangat untuk menjalani aktivitas dengan penuh keikhlasan dan rasa syukur. Selamat kembali beraktivitas. Semoga langkah dan pekerjaan yang dilakukan hari ini dapat menjadi bagian dari amal kebaikan dan senantiasa diberikan kemudahan serta keselamatan. Tetap bersama kami di RRI Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi.

Disalahkan atau dituduh sesuatu bukanlah sebuah masalah. Yang menjadi masalah adalah ketika kita terus mengingatnya dan menjadi sebuah dendam yang menggerogoti hati dan membuang waktu kita.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun itu. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatan. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, kesatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Ya, pendengar, berikut kami sampaikan sebuah berita panggilan dari Pengadilan Negeri Palangkaraya yang ditujukan untuk Judika Hutauruk sebagai tergugat di mana saja berada, dengan isi berita panggilan atas perintah Hakim Ketua dalam perkara nomor 159/PDT.G/2026/PN/PLK tanggal 9 Juli 2026 untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Palangkaraya yang diselenggarakan di Jalan Pangeran Diponegoro nomor 21 Palangkaraya pada hari Rabu tanggal 30 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat dalam perkara perdata antara Masta Maduma Ulina Sihombing sebagai penggugat melawan Judika Hutauruk sebagai tergugat. Demikian berita panggilan dari Pengadilan Negeri Palangkaraya ini kami sampaikan agar dapat diketahui bersama.

0: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
1: Ya, pendengar, kami juga sampaikan sebuah berita panggilan sidang dari Pengadilan Agama Palangkaraya yang ditujukan untuk Lasdi bin Sarimin di mana saja berada sebagai tergugat tentang penetapan Ketua Majelis Nomor 364 Garing PDT.G Garing 2026 Garing PA PLK tanggal 5 Agustus 2026 agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Palangkaraya pada Selasa 1 Desember 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat bertempat di ruang sidang 1 Pengadilan Agama Palangkaraya Jalan Kapten Pierre Tandia nomor 2 Palangkaraya untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Siti Rohaniah binti Jamil sebagai penggugat melawan Lasdi bin Sarimin sebagai tergugat. Kami juga sampaikan berita panggilan dari Pengadilan Agama Palangkaraya yang ditujukan untuk Endrik Kirnawati di mana saja berada sebagai termohon tentang penetapan Ketua Majelis Nomor 417 Garing PDT.G Garing 2026 Garing PA PLK tanggal 26 Agustus 2026 agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Palangkaraya pada Selasa 29 Desember 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat bertempat di ruang sidang 1 Pengadilan Agama Palangkaraya Jalan Kapten Pierre Tandia nomor 2 Palangkaraya untuk pemeriksaan perkara cerai talak antara Suroso sebagai pemohon melawan Endrik Kirnawati sebagai termohon. Demikian dua berita panggilan sidang dari Pengadilan Agama Palangkaraya ini kami sampaikan agar dapat diketahui bersama.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Pernahkah Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur suhu tubuh mereka.

0: Ya, pendengar Pos 1 RRI Palangkaraya, akan kami sampaikan sebuah berita pemberitahuan putusan dari Pengadilan Negeri Palangkaraya yang ditujukan untuk Kustriani Y. Alang sebagai tergugat di Jalan Cemara Raya nomor 85 RT 42 RW 11, Kelurahan Sungai Milai, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, tentang putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya nomor 48 garing PDT.G garing 2026 garing PN PLK tanggal 26 Agustus 2026 antara Pujiono sebagai penggugat melawan Kustriani Y. Alang sebagai tergugat yang amarnya berbunyi mengadili 1. Menyatakan tergugat telah dipanggil tetapi tidak hadir, 2. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya, 3. Menyatakan jual beli antara penggugat dengan Julius Alang, almarhum selaku suami dari tergugat, atas sebidang tanah yang terletak di Jalan Mangkuraya, Kelurahan Kereng Bengkirai, Kecamatan Sebangau, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah, seluas 1.324 meter persegi berdasarkan SHM nomor 213, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah, seluas 1.324 dan 4. Menyatakan tanah tersebut sah milik penggugat. 5. Memerintahkan penggugat dan tergugat melakukan balik nama atas nama penggugat. 6. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp860.500. Demikian berita pemberitahuan putusan ini. Kami sampaikan agar dapat diketahui bersama.
1: Toka Kamu, parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

0: Selamat siang, saya Rudy dari Bank BBC, ingin memberikan kemudahan pelayanan bank kami. Jika berkenan, silahkan klik link yang saya kirimkan di WA.
1: BBC? Maaf, ini bukan dari stasiun TV. Pak, ngomong-ngomong lucu ya, padahal saya nggak punya rekening di situ.
0: Sebentar.
1: Gue tunjukin, orang mau nipu udah ketangkep basah. Hah, untung aja gue udah cari tahu dari sebelumnya. Waspada, voice phishing, penipuan lewat telepon, hindari mengklik tautan yang mencurigakan.
2: Pernah gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoaffective. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab, dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.

0: Yes!
1: Apa sih? Yes, yes, yes, yes.
0: Eh, pas banget loh, kuota aku habis. Terus ada WiFi mall gratis ini gak kekunci. Sambungin,
1: Eh, stop, stop, stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
0: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

0: Kamu tahu nggak, sekarang banyak orang bisa dapat penghasilan hanya dari ide kreatif.
1: Serius? Maksudnya gimana?
0: Misalnya, membuat kerajinan tangan, desain grafis, konten digital, kuliner khas daerah, sampai mengolah hasil pertanian menjadi produk yang punya nilai jual lebih tinggi. Itulah yang disebut ekonomi kreatif.
1: Oh, jadi bukan hanya soal modal besar ya?
0: Betul. Yang paling penting adalah kreativitas, inovasi, dan kemauan untuk terus belajar. Bahkan dengan memanfaatkan media sosial dan platform digital, produk lokal bisa dikenal hingga keluar daerah.
1: Wah, berarti siapa saja punya peluang untuk memulai usaha.
0: Tepat sekali. Jangan takut mencoba. Mulailah dari potensi yang ada di sekitar kita. Kembangkan dengan kreativitas dan terus tingkatkan kualitas produk maupun layanan.
1: Karena ide sederhana hari ini bisa menjadi usaha sukses di masa depan.
2: Ayo, dukung ekonomi kreatif, berkarya, berinovasi, dan ciptakan peluang untuk masa depan yang lebih baik.

0: ternyata Bejo. Masuk dulu, Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak, Bejo temennya Ningsih.
2: Pak, itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Huh? Anu pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya lumayan keuntungannya, mungkin 1M ada sih pak.
0: Waduh, bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo loh, kayak mandiin murai aja.
2: Panggilin Ningsih, kasihan nih nak Bejo nunggu lama.
0: Eleh, makanya pak, sederhana itu bukan berarti tidak punya.

Ya, pendengar, kami sampaikan dua berita panggilan sidang dari Pengadilan Agama Palangkaraya. Yang pertama, berita panggilan sidang ditujukan untuk Lasmini binti Jasam almarhum, di mana saja berada sebagai termohon, dengan isi tentang penetapan Ketua Majelis Nomor 348 garing PDT.G garing 2026 garing PA PLK tanggal 17 Juli 2026 agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Palangkaraya pada hari Rabu tanggal 18 November 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat bertempat di ruang sidang 1 Pengadilan Agama Palangkaraya, Jalan Kapten Pierre Tandean nomor 2 Palangkaraya. Untuk pemeriksaan perkara cerai talak antara Abdul Hamid bin Mukti almarhum sebagai pemohon melawan Lasmini binti Jasam almarhum sebagai termohon. Dan berikutnya berita pengadilan sidang dari Pengadilan Agama Palangkaraya untuk Sulastri binti Jamat, di mana saja berada sebagai termohon, dengan isi tentang penetapan Ketua Majelis Nomor 339 garing PDT.G garing 2026 garing PA PLK tanggal 14 Juli 2026 agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Palangkaraya pada hari Senin tanggal 16 November 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat bertempat di ruang sidang 1 Pengadilan Agama Palangkaraya, Jalan Kapten Pierre Tandean nomor 2 Palangkaraya. Untuk pemeriksaan perkara cerai talak antara Ferry Hanson bin Eri Bardun Entas, BBA, sebagai pemohon melawan Sulastri binti Jamat sebagai termohon. Demikian berita panggilan sidang ini kami sampaikan agar dapat diketahui bersama.

0: Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah, RRI Palangkaraya.
1: Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan Warta Berita Daerah, Jumat 4 Desember, 4 September 2026.

Sari berita penting. Warta yang terpapar infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA diminta segera mendatangi rumah oksigen, diantaranya di Markas Palang Merah Indonesia, Kalimantan Tengah, dan Puskesmas Bukit Hindu, Palangkaraya. Meski dibayang-bayangi kebakaran hutan dan lahan, jumlah kunjungan wisatawan ke Kalimantan Tengah pada bulan Juli 2026 meningkat sebesar 3,21%. Dan inilah warta berita daerah selengkapnya bersama saya, Cynthia Baga.

0: Bergerak kita awali ke berita pertama. Dinas Kebersihan DLH Kalimantan Tengah mengapresiasi kegiatan bersih-bersih cagar Tugu Soekarno Palangkaraya yang merupakan rangkaian RRI Fest menyambut HUT RI ke-81 dan selengkapnya Sabella Indasari melaporkan.
1: Ya, saudara pendengar, pagi tadi pada pukul 7.30, semua karyawan-karyawati RRI Palangkaraya telah melaksanakan aksi bersih-bersih di Tugu Soekarno yang merupakan cagar budaya di Kota Palangkaraya. Aksi ini dipimpin langsung oleh Kepala LPP RRI Palangkaraya, Tribung Setiawati, juga para katim dari berbagai bidang, dan ikut juga diramaikan oleh karyawan-karyawati yang ikut membawa perlengkapan alat seperti sapu, serok, dan lainnya untuk membantu tim kebersihan dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah dalam membersihkan lingkungan cagar budaya yang ada di Tugu Soekarno. Kegiatan ini pun disambut positif oleh salah seorang mandor pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah, Muhammad Sabirin, yang mengatakan bahwa mereka terbantu dengan aksi yang dilakukan RRI Palangkaraya menyambut Hari Radio pada 11 September 2026 mendatang dan berharap kegiatan ini akan terus berlangsung dan juga membuat masyarakat lebih peduli akan kebersihan lingkungan. Berikut petikan wawancara RRI bersama Mandor DLH Provinsi Kalimantan Tengah, Sabirin.
2: Terima kasih.
3: Ini biasanya untuk kebersihan di sini setiap hari apa dilakukan ya Pak Sapri?
2: Setiap hari harus bersih.
1: Melalui kegiatan sosial bersih-bersih di lingkungan kawasan cagar budaya Tugu Soekarno dan juga kegiatan lainnya dalam rangkaian Hari Radio 11 September 2026, RRI Palangkaraya diharapkan lebih dekat dengan masyarakat dan juga peduli terhadap lingkungan. Hal ini juga memang terus digaungkan oleh pimpinan pusat RRI agar RRI Palangkaraya di setiap daerah menjadi tempat informasi pelayanan publik juga dekat dengan masyarakat dalam setiap aspek kegiatan, khususnya dalam bidang sosial. Sabella Indasari, Pro 1 RRI Palangkaraya terus mengudara untuk Indonesia.
0: Iya, terima kasih rekan Sabella Indasari atas laporannya. Selamat melanjutkan aktivitasnya. Bergerak di tengah pelaksanaan pembelajaran jarak jauh atau PJJ akibat karhutla, Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menyapa langsung siswa dan guru SMA N1 Tewah melalui pembelajaran daring. Sapaan dilakukan dari media center posko penanganan darurat karhutla di halaman Istana Isin Mulang Palangkaraya melalui kelas digital Huma Betang menggunakan TV interaktif. Gubernur Agustiar menegaskan PJJ tidak boleh menjadi penghalang bagi siswa untuk terus belajar dan meraih cita-cita. Ia mengajak para siswa tetap bersemangat, menjaga lingkungan, dan ikut mendoakan agar kondisi karhutla di Kalimantan Tengah segera berakhir. Gubernur juga memastikan perhatian pemerintah diberikan secara merata kepada seluruh masyarakat tanpa membedakan daerah, suku, maupun agama. Sementara itu, guru bahasa Inggris SMA N1 Tewah menyampaikan apresiasi atas perhatian dan dukungan gubernur kepada para siswa yang saat ini mengikuti PJJ. Pendengar, kita beralih ke berita selanjutnya. Warga yang terpapar infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA diminta segera mendatangi rumah oksigen. Di antaranya di Markas Palang Merah Indonesia Kalimantan Tengah dan Puskesmas Bukit Hindu Palangkaraya. Selengkapnya Edi Suroso melaporkan.
4: Karena asapnya makin tebal, jadi kami berinisiatif untuk membuka RSBA ini.
5: Palang Merah Indonesia PMI Provinsi Kalimantan Tengah menyediakan layanan rumah sehat bebas asap RSBA sebagai upaya membantu masyarakat menghadapi dampak memburuknya kualitas udara akibat kabut asap. Staf Palang Merah Indonesia Kalimantan Tengah Nur Halisa mengatakan, pembukaan RSBA berawal dari meningkatnya keprihatinan terhadap kondisi kabut asap. Untuk pelayanan RSBA, PMI Kalimantan Tengah saat ini menyiapkan satu ruangan yang dilengkapi dua tempat tidur serta fasilitas pendukung termasuk tabung oksigen. Masyarakat dapat mengakses layanan tersebut pada hari kerja, Senin sampai Jumat, mulai pukul 8 sampai 15 sore.
4: Karena asapnya makin tebal, jadi kami berinisiatif untuk membuka RSBA ini. Kalau untuk ruangan, kami ada satu ruangan dengan dua velodet. Kalau untuk tabung oksigen, mudah aja sih Pak, biasanya ada di toko-toko alat kesehatan kami belinya. Kalau untuk mengaksesnya ke sini, kebetulan RSBA kami buka di hari kerja dari jam 8 sampai jam 3 sore sih, pas di hari kerja dari Senin sampai Jumat. Sementara dari buka kemarin dari minggu lalu ada sekitar 4 orangan.
5: Sejak dibuka, RSBA telah menerima sekitar 4 orang warga yang membutuhkan pelayanan. Salah satu warga datang dengan keluhan sesak napas yang dipicu kondisi kualitas udara. Pasien yang memiliki keluhan pernapasan dapat memperoleh bantuan oksigen hingga kondisinya terasa lebih nyaman, dengan durasi penggunaan sekitar 15 hingga 30 menit. PMI juga menyediakan alat nebulizer untuk membantu masyarakat yang mengalami keluhan asma. Sementara itu, Kepala UPTD Puskesmas Bukit Hindu Palangkaraya Heliana mengatakan pihaknya telah melakukan langkah antisipasi sejak awal munculnya kabut asap. Puskesmas telah menyiapkan ketersediaan oksigen untuk mengantisipasi pasien yang mengalami gangguan pernapasan atau sesak napas akibat paparan asap. Pelayanan oksigen di Puskesmas Bukit Hindu Palangkaraya menggunakan ruang tindakan dan akan dialihkan ke ruang pemeriksaan umum apabila kapasitas ruangan tidak mencukupi.
6: Untuk Puskesmas Bukit Hindu sendiri, kita sudah antisipasi dari awal kabut asap. Kita sudah mempersiapkan untuk ketersediaan oksigen kita. Jadi kita sudah mempersiapkan bagi pasien-pasien yang tiba-tiba memerlukan oksigen ataupun ada yang sesak seperti itu. Dan ruangan yang kita gunakan, kita menggunakan ruang tindakan. Tapi kita sudah antisipasi juga jika ruangan tindakan tidak memadai, kita alihkan sebagian nanti mungkin ke ruang pemeriksaan umum yang berada di dekat dengan ruang tindakan. Adapun pelayanan ruang oksigen di Puskesmas Bukit Hindu itu dari pelayanan dari pagi jam 7 sampai jam 6 malam.
5: Heliana menambahkan pelayanan tersebut tersedia mulai pukul 7 sampai dengan 18 petang waktu Indonesia Barat sebagai bentuk kesiapsiagaan fasilitas kesehatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di tengah kondisi kualitas udara yang terus memburuk. Edi Suroso melaporkan.
7: Anda sedang mengikuti Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
0: Pendengar Warta Berita Daerah RRI Palangkaraya siang ini turut disiarkan secara langsung oleh RSPD Kapuas, LPPL Radio Suara Mururaya, LPPL Radio Hado FM Pulang Pisau, dan LPPL Batuah FM Buntok. Pendengar RRI Palangkaraya menggelar bakti sosial di Rumah Pemulihan Orang dengan Gangguan Jiwa, ODGJ Borneo. Ini merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap tahun untuk memberikan perhatian serta bentuk kepedulian kepada masyarakat termarginalkan. Selengkapnya, Ayu Isti Prabandari melaporkan.
8: Tetapi pun bisa menjadi berkat. Sampai saya tidak ada pun tetap menjadi berkat buat banyak orang.
9: Dalam rangkaian RRI Fest, menyambut hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia, RRI Palangkaraya menggelar bakti sosial di Rumah Pemulihan Orang dengan Gangguan Jiwa atau ODGJ Borneo. Kegiatan ini menjadi bentuk kepedulian sosial dari karyawan dan karyawati RRI Palangkaraya untuk mendukung masyarakat yang termarginalkan. Kepala RRI Palangkaraya Tri Umi Setiawati mengatakan, bakti sosial tahun ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya yang dilaksanakan di rumah yatim piatu dan panti jompo. Menurutnya, sumbangan sosial dari karyawan dan karyawati RRI diharapkan dapat membantu kebutuhan operasional Rumah Pemulihan ODGJ Borneo.
10: Saya kira ini kegiatan yang memang kita harus selenggarakan setiap tahun. Ini adalah kegiatan sosial di mana semua karyawan lebih care ya dengan sesama, kemudian saling membantu berapapun itu, saya kira itu akan tetap membantu mereka dalam menuntaskan.
9: Sementara itu, pimpinan Rumah Pemulihan ODGJ Borneo, Pendeta Eden Rambing mengapresiasi dukungan yang diberikan RRI Palangkaraya untuk membantu operasional dan kebutuhan para binaan. Ia berharap agar pemerintah, baik pemerintah kota maupun provinsi, turut memberikan perhatian agar panti tersebut dapat terus memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan.
8: Dan kerinduan kami pun dari pihak pemerintah, baik kota maupun provinsi, daerah, boleh memperhatikan juga mereka di tempat ini, sehingga kegiatan di tempat ini tidak hanya berjalan 1, 2, 3 tahun, tetapi pun bisa menjadi berkat. Sampai saya tidak ada pun, tetap menjadi berkat buat banyak orang.
9: Melalui kegiatan RRI Fest, RRI Palangkaraya berupaya menghadirkan semangat berbagi dan kepedulian sosial di tengah masyarakat. Kedepan, dukungan dari berbagai pihak diharapkan dapat membantu Rumah Pemulihan ODGJ Borneo agar terus menjalankan pelayanan dan menjadi tempat yang memberikan manfaat bagi para binaan. Ayu Isti Prabandari melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Barito Utara mempromosikan berbagai bentuk unggulan daerah dalam aplikasi Otonomi Expo 2026 di AIS BSD Tangerang Selatan. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Barito Utara, Mas Tur, mengatakan keikutsertaan tersebut menjadi kesempatan untuk memperkenalkan produk lokal kepada masyarakat dan pasar yang lebih luas. Mas Tur berharap ajang pameran dapat membuka peluang pemasaran, memperluas jaringan usaha, dan meningkatkan daya saing produk lokal. Menurutnya, pelaku usaha juga didorong meningkatkan kualitas, baik dari kemasan dan inovasi produk, agar mampu memenuhi kebutuhan pasar hingga tingkat nasional. Wakil Bupati Barito Utara, Felix Sonadi Yetingan, mengatakan, Apaksi Otonom Mi Expo 2026 menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah mendukung transformasi ekonomi lokal. Forum tersebut juga dimanfaatkan untuk memperluas kerjasama strategis dan menarik investasi, sehingga potensi unggulan daerah dapat dikelola dan berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
11: Pendengar, kita beralih ke berita selanjutnya. Meski dibayang-bayangi kebakaran hutan dan lahan, jumlah kunjungan wisatawan ke Kalimantan Tengah pada bulan Juli 2026 meningkat sebesar 3,21%. Selengkapnya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
12: Wisatawan menuju tujuannya Kalimantan Tengah.
13: Meskipun sempat dibayang-bayangi kebakaran hutan dan lahan, namun jumlah kunjungan wisatawan ke Provinsi Kalimantan Tengah mengalami peningkatan. Kepala Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Kalimantan Tengah, Toto Haryanto Silitonga, saat rilis resmi awal bulan September, membeberkan pada bulan Juli 2026 perjalanan wisatawan Nusantara tujuan Kalimantan Tengah mencapai 1.094.545 perjalanan. Jumlah ini naik 3,21% dibandingkan dengan bulan Juni 2026. Menurut Toto, jumlah perjalanan wisatawan Nusantara dengan tujuan Kalimantan Tengah tertinggi terjadi pada Kota Palangkaraya yang mencapai 285.396 perjalanan. Sedangkan perjalanan wisatawan Nusantara asal Kalimantan Tengah bulan Juli 2026 mencapai 1.077.160 perjalanan, naik 2,24% dibandingkan Juni 2026.
12: Kita hitung juga perjalanan jumlah wisatawan menuju tujuannya Kalimantan Tengah. Tadi asalnya dari Kalimantan Tengah. Sekarang kita yang menujunya mau dari luar masuk kita, atau kita pergi dulu ke Jakarta terus balik lagi ke Kalimantan Tengah, itu kita hitung perjalanannya. Itu mencapai 1.094.545 perjalanan. Jumlah ini mengalami kenaikan 3,21% dibanding Juni 2026 yang 12,33% dibanding bulan yang sama tahun sebelumnya.
13: Sementara itu, dengan kondisi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan saat ini, tidak mengurangi antusias masyarakat menggunakan moda transportasi udara. Eksekutif General Manager EGM PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut Palangkaraya Imade Darmawan mengungkapkan, pasca tanggal 30 Agustus lalu, tidak ada lagi penundaan penerbangan akibat kabut asap atau operasional maskapai berjalan dengan normal. EGM Imade Darmawan juga menyebut pihaknya juga menyediakan ruang oksigen bagi penumpang yang pergi dan tiba, serta bagi masyarakat umum yang memerlukan oksigen selama kabut asap pekat ini. Pelayanan tersebut diberikan demi kenyamanan penerbangan.
14: Kemudian kita juga menyiapkan ruang oksigen di area keberangkatan terminal domestik apabila ada penumpang ataupun calon penumpang ataupun pengunjung bandar udara itu yang mengalami permasalahan terhadap pernapasan. Kami juga menyiapkan masker bagi para pengunjung dan juga bagi penumpang yang membutuhkan sebagai salah satu antisipasi kami untuk mencegah terjadinya gangguan pernapasan bagi pengunjung bandar udara.
13: Selain peningkatan jumlah wisatawan yang berkunjung, BPS juga mencatat terjadi kenaikan kunjungan hotel. Tingkat penghunian kamar atau TPK hotel klasifikasi bintang pada Juli 2026 mencapai 48,51% atau mengalami kenaikan sebesar 0,47 poin dibanding bulan sebelumnya. Namun, TPK hotel non bintang dan akomodasi lainnya selama Juli 2026 sebesar 22,79% atau mengalami penurunan sebesar 1,87 poin dibandingkan bulan sebelumnya. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Pendengar, Otoritas Jasa Keuangan OJK mengingatkan masyarakat, khususnya generasi muda, agar memastikan

0: UJK PT Bank Kalteng, pihaknya juga memberikan edukasi kepada pelajar SD melalui program simpanan pelajar atau SIMPEL yang membantu anak belajar menabung tanpa bunga dan biaya administratif. Menurut Anas, edukasi keuangan kepada anak juga perlu melibatkan peran orang tua untuk melakukan pengawasan. Ia berharap kebiasaan menabung dan memahami pengelolaan uang dapat ditanamkan sejak dini melalui edukasi langsung di sekolah. Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Palangkaraya. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Cynthia Baga mengucapkan terima kasih dan selamat siang.
1: Demikian warta berita daerah Kalimantan Tengah RRI Palangkaraya.

Palangkaraya siang ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 10 pagi sampai pukul 3 sore. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya siang ini, kanal informasi dan inspirasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya, pendengar, kami sampaikan sebuah pengumuman berita kehilangan. Berita kehilangan berupa sertifikat hak milik nomor 150103.1.3.011.88 yang terletak di Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah dengan luas 122 meter persegi atas nama Edwin Bonan. Apabila menemukan sertifikat tanah tersebut, dapat menghubungi 0822-9696-2272, 0822-9696-2272. Demikian pengumuman berita kehilangan ini kami sampaikan agar dapat diketahui bersama.
2: Seorang pria di Malaysia sempat viral di beberapa media karena rela makan nasi dan garam selama belasan tahun demi untuk bisa membeli rumah mewah seharga 2 miliar. Sementara itu ada wanita di Jepang yang setiap hari hanya dengan uang 6.000 jika dirupiahkan setiap harinya demi untuk membeli 3 unit rumah mewah. Banyak orang dibuat kagum akan keputusan yang mereka terapkan, yaitu hidup hemat atau istilah kerennya adalah frugal living. Tahukah Anda, gaya hidup frugal living telah menjadi tren yang semakin populer di kalangan anak muda. Konsep frugal living berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan yang bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Lalu bagaimana konsep dari frugal living tersebut? Frugal living sangat mudah diterapkan. Yang terpenting adalah konsisten dalam menjalankannya. Kendalikan diri untuk tidak melakukan pembelian yang tidak berguna sampai memaksakan dengan berhutang. Susun dan alokasikan keuangan dengan cermat serta bijak. Terapkan pola hidup sehat supaya tidak gampang sakit, sebisa mungkin hindari hutang, apalagi hutang yang bersifat konsumtif demi memanjakan mata. Dengan menerapkan frugal living, banyak manfaat yang didapat, di antaranya menjadi pribadi yang sederhana, tidak mementingkan kemewahan, dan menjadi pribadi yang selalu bersyukur. Bertanggung jawab dengan tidak membeli barang-barang yang tidak sesuai kebutuhan serta kemampuan, disiplin dan tidak boros dalam membelanjakan uang, serta hidup lebih hemat, terukur, untuk tujuan yang lebih besar dan bermanfaat di masa depan.
3: Kamu punya tunggakan iuran JKN? Tenang, sekarang ada solusi yang lebih fleksibel. Namanya Rehab 3.0, rencana pembayaran bertahap dari BPJS Kesehatan. Dengan Rehab 3.0, kamu yang merupakan peserta mandiri dan punya tunggakan iuran lebih dari 3 bulan sampai maksimal 24 bulan, bisa melunasi tunggakan dengan cara dicicil per hari, per minggu, hingga per bulan. Jadi nggak harus langsung dibayar sekaligus. Nah, buat kamu yang mau ikut Rehab 3.0, pendaftarannya gampang. Bisa melalui aplikasi mobile JKN, WhatsApp Pandawa di 0811-8165-165, atau datang langsung ke kantor BPJS Kesehatan terdekat. Yuk, selesaikan tunggakan iuranmu secara bertahap dan jaga perlindungan kesehatan tetap aktif. Rehab 3.0, solusi fleksibel untuk tunggakan iuran JKN.

Request Pop Indonesia, Pos 1 RRI Palangkaraya. Setiap hari pukul 13.30 hingga 15 waktu Indonesia Barat. Request Pop, saatnya Anda request.

0: Ya, 31 RRI Palangkaraya Raya. Saatnya request pop 100% Indonesia. Silakan bergabung bersama kami ya. Baik melalui WhatsApp ataupun nomor telepon interaktif kami di 0811-5203-123 atau di 3221779. Dan pendengar, saat ini kami telah terhubung dengan pendengar yang telah menghubungi melalui nomor telepon ya. Halo, selamat.
1: Halo.
0: Halo, selamat siang. Request pop.
1: 100% Indonesia.
0: 100% Indonesia. Dengan siapa di mana ini?
1: Pasien, Bang Pasien.
0: Oh, Bang. Siapa ya ini ya?
1: Siapa ya?
0: Bang Reno kah?
1: Ya.
0: Oh, ya. Apa kabarnya Bang Reno?
1: Ya, kabar baik ya, suram di lahir Rabu Laminja masih sehat.
0: Iya.
1: Dia bang sehat gak?
0: Sehat. Harus
1: Ya,
0: tetap jaga kesehatan kita.
1: Kan bahasa Banjar ya lah.
0: Iya.
1: Gunung bahasa kahayan ini Allah di daratan lo jem hining lah.
0: Dinarai.
1: Belum hining kita bahasa dia bahasa daerah dia dinarai ke kalau lah.
0: Cuman siapa tahu mereka mau dengar juga kita ngomong apa.
1: Kalau nya kada anak kondinya kada paham ya lah.
0: Iya.
1: Kata no lagunya Bang Santia.
0: Silahkan.
1: Yunisara. Kemana
0: Yunisara.
1: Kau pergi?
0: Oke, Yunisara kemana engkau pergi? Salam-salamnya dulu, Bang Reno.
1: Coba. Untuk Santia. Ada lah Santia lagunya.
0: Ada lagunya.
1: Untuk Santia dan siapa tiap rezeki dan panjang umur juga kan.
0: Amin.
1: Dan rezekinya berlimpah-limpahan kan. Dan untuk siapa nih kan? Untuk Elisa, Ayah, Izil, Sasa tadi kan.
0: Iya.
1: Sama Yuda di Sampit kan, sama Yangnya, sama Bang Jonnya kan. Sama keluarga Sasa Piat ya kan. Dan Bang Umay, Bang Tuni, Bang Karim. Dan Mama Sri di Gunung apa itu, atau jam-jam Mas Sri ya, itulah.
0: Iya, Gunung Mas.
1: Kota ACR, Bang Wian, Naparo, dan Pandu, dan Rarai, dan Mas Toto, dan Bang Mehmet, Bang Agus, dan Samsul, Paridi, dan Putra, Pato Tepota, Kembakalan Bon,
0: Kembakalan Bon,
1: Putra, Pato, Putra Mandiri di Kumai, di Kumai lah pada Putra Mandiri itu, no, Sintia.
0: Kurang tahu kalau Bang Putra Mandiri ya, Bang Melon, taunya Bang Melon yang dipakai
1: ini
0: buat.
1: Ada di Kumai aja.
0: Oh, iya.
1: Kalau Putra Pangkalan Bun tuh di Pangkalan Bun, tapi ada di kotanya juga lah.
0: Bukan, kalau Bang Putra.
1: Seperti Reno juga kan, di desanya juga. Nah itu jalan sentialah.
0: Oke, Bang
1: semuanya
0: Reno.
1: Jatan di Anangkom berataan ke Banjar.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, sehat selalu juga untuk Bang Reno. Mudahkan rezekinya juga. Kembali doa-doa baiknya. Dan sekarang kita langsung ke penelpon kita selanjutnya ini ya. Halo, selamat siang request pop.
2: Halo, selamat
0: Halo.
2: siang.
0: Selamat
2: 100%
0: siang.
2: Persen Indonesia.
0: 100% Indonesia. Apa kabarnya Bang Tony?
2: Kabar sehat ya.
0: Kabar sehat, puji Tuhan kalau sehat.
2: Ya, Tuhan. Mama Sri itu di Murung Raya, bukan di Gunung.
0: Oh, Murung Raya. Iya, di Murung Raya
2: Murung
0: ini.
2: Raya. Bukan, tadi Gunung Raya, Murung Raya.
0: Murung Raya.
2: Sampai Gunung Mas. Nggak ketemu akhirnya. Gunung
0: Iya.
2: Mas kalau turun.
0: Oh, beda lah.
2: Iya, kalau Puruk kalau punya Murung Raya itu Puruk Cahu yang kabupatennya. Pemekaran
0: Oh,
2: dari
0: gitu.
2: utara.
0: Iya.
2: Sehat ya, Cynthia?
0: Sehat, Bang Tony,
2: ya.
0: Sehat.
2: Kalau Bang Mandiri, siapa? Putra Mandiri, betul jadi ini.
0: Oh, di Kumai kah?
2: Kumai, iya di
0: Oh,
2: Kumai.
0: belum pernah sama Bang Putra Mandiri.
2: Iya. Kalau penyiarnya di Madurejo tinggalnya.
0: Tahu aja Bang Tony.
2: Lagu Lesentia Lampu Merah itu
0: Silahkan
2: mungkin
0: Bang
2: bergabung.
0: Tani.
2: Jangan salahkan siapa.
0: Jangan salahkan siapa.
2: Yuslina Simomora.
0: Yuslina, oh, oke. Okay. Ada ini.
2: Minggu kemarin salah ya itu kemarin itu Cynthia itu kok dangdut itu yang cowok.
0: Oh. Iya.
2: Yang diputusin dia ini kan begini kayaknya.
0: Oh.
2: Panas nian kemarau ini ada cemburu
0: Oh.
2: bukit menjadi kering.
0: Oke.
2: Mohon maaf itu enggak kemarin cara putar ke bapak ya.
0: Eh, nggak apa-apa
2: Sudah ngoreksi
0: aja.
2: aja. Kapan donor darah Cynthia?
0: Belum ada ini, ditunda karena kita apa namanya ini kabut nih, jadi ditunda
2: Iya.
0: kegiatan kita yang donor darah, Bang Tony.
2: Tahun kemarin itu anak ikut kemarin Cynthia. Tahun
0: Ikutlah.
2: 2025. Iya.
0: Iya, tahun kemarin ada memang. Tahun ini
2: Iya,
0: juga
2: betul.
0: seharusnya ada, Bang Tony.
2: Jalan santai kapan?
0: Jalan santai juga ditunda juga,
2: Mau
0: Bang
2: tunda
0: Tony.
2: karena kan besok ya.
0: Iya, di tanggal 26
2: Iya,
0: kita.
2: udah asap pun betul. Jangan
0: Betul.
2: sekonya.
0: Iya, Bang Tony.
2: Oke, ada mau masuk lagi. Salamnya kan
0: Iya, silahkan.
2: untuk Bung Reno tadi, salam sehat, Mbak Sasa, Mbak Susi juga, Putra Pangkalan Bun, terus Panaparo ya, Bang Agal, Oma di samping, Ian Selayar, Bung Jekbe, Bung Erwin, Mama Yuda, terus Mbak Sasa tadi ya. Yang lain kita rangkul aja semuanya.
0: Oke, siap, Bang Tony.
2: Cynthia, bertugas, semangat terus jaga kesehatan. Yang penting semangat, minum air putih, jangan lupa air hangat.
0: Iya, Bang Tony.
2: Nanti kalau hilang suaranya, nah. Hilang suaranya kan ada nggak mood ya.
0: Betul.
2: Apalagi yang menghadapi tanggal 11. Dan juga untuk ini, Mbak Sasa,
0: Oh iya.
2: selamat nyongsong hari ini juga. Hari apa? Hari ulang tahun dia. Mbak Sasa itu tanggal 11 juga,
0: Oh,
2: Mbak Cynthia.
0: sama-sama ulang
2: Iya.
0: tahun RRI lah.
2: Happy birthday sampai tanggal 11 Januari. Oke, itu
0: Sama.
2: saja, Mbak
0: Oke,
2: Cynthia.
0: siap.
2: Selamat bertugas. Terima kasih. Salam sehat.
0: Terima kasih, salam sehat juga untuk Bang Tony. Tetap jaga kesehatan ya. Dan kita langsung ke penelpon kita selanjutnya. Halo, request pop.
1: Selamat untuk Kandau.
0: Selamat untuk Kandal. Mama, Bapak, Meme.
1: 100% Indonesia.
0: 100% Indonesia. Narik kabar.
1: Kabar bahala, baik ya,
0: Kabar
1: puji
0: bahala,
1: Tuhan.
0: puji Tuhan.
1: Ya.
0: Yo.
1: Mama anaknya lagu lah.
0: Yo.
1: Barau Bumesa. Penyesalan.
0: Penyesalan.
1: Ya.
0: Penyesalan. Oke, TG tuh, Mak.
1: Ya. Salam Herullah.
0: Yo.
1: Terutama Astana Kelsensia lah. Dan salam sehat, salam berijas lah. Akan bahasa Bang Tunggu ya, enak lah. Akan Amang Reno. Buang semuda sampit. Nah, terus akan Mama Sri Murung Raya. Akan Putra Pangkalan Bun. Akan Bang Naparo yang putri lah. Akan ura-ura sampai para sampai
0: Iya.
1: kita kecuali. Akan nanti setia lah. Mama Nur pamit, selamat datuk kandau. Selamat bertugas. Terima kasih.
0: Terima kasih, salam brigas, Mak. Selamat bentuk Anda, oke ya. Dan kita masih menunggu ini ya. Pendengar kita selanjutnya. Halo, selamat siang, request pop.
3: 100% Indonesia.
0: 100% Indonesia. Halo, ini Bang Nanang ini suaranya.
3: Kira-kira iya.
0: Apa kabarnya ini Bang Nanang?
3: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik. Iya. Masih tetap dengan kabut kita ini Bang Nanang.
3: Iya, masih beritawan yang kabut.
0: Banyak debu juga, tetap jaga kesehatan Bang Nanang.
3: Amin ya Allah, ini mudah kita semuanya sehat.
0: Amin.
3: Ini terjaga kesehatannya kan.
0: Betul.
3: Betul, para pahlawan karhut lagi kita nih. Mudah mereka selamat,
0: Amin.
3: kesehatan.
0: Amin.
3: Kesehatan, semoga memadamkan apa yang membayar sana sini.
0: Betul.
3: Kemudian banyaklah diberi keselamatan dan kesehatan.
0: Amin.
3: Para pahlawan itu, pahlawan Karhutla.
0: Pahlawan Karhutla. Iya, mau dengar lagu apa ini, Bang Nanang?
3: Kita Samson aja kan.
0: Samson.
3: Iya. Di ujung jalan.
0: Oke, di ujung jalan. Salam-salamnya dulu, Bang.
3: Salamnya buat Mama Meme tadi ya. Buatnya Mama Yuda.
0: Iya.
3: Bang Jonnya, Bang Ben. Buatnya Pangkalan Bun. Buatnya Mbak Sengsa. Buat Mbak Sri. Buatnya Bang Pridi. Buatnya Bang Milan, Bang Omay, Bang Jepri.
0: Iya.
3: Kita nyebut semuanya kenal. Selamat siang semuanya.
0: Oke.
3: Kita lagi siapa, napa-napa-napa-ro. Semua yang pacarnya ya.
0: Iya.
3: Iya, betul-betul Sinti, makasih.
0: Terima kasih juga.
3: Siang.
0: Selamat siang. Terima kasih, Bang Nanang. Iya, pendengar masih kami tunggu ya dalam request pop Indonesia hari ini. Silahkan bergabung baik melalui telepon interaktif kami atau melalui nomor WhatsApp kami. Dan ini bersamaan ini kita angkat yang dari halo, selamat siang, request pop. Halo, selamat siang.
4: Halo, selamat siang. Halo,
0: iya.
4: Selamat siang, Cynthia.
0: Iya, selamat siang.
4: Apa kabar, Cynthia?
0: Baik, sehat selalu. Bagaimana sebaliknya? Apa kabarnya sama. Ini dengan siapa di mana?
4: Cynthia udah lupa ya?
0: Udah lama nggak di request pop ini. Baru kembali lagi nih dengan siapa di mana ya?
4: Baru satu kali kan nggak ada.
0: Sebenarnya kemarin,
4: deh, kan.
0: Iya.
4: Sebenarnya dua kali nggak ada, tapi kan yang sebelumnya itu kayaknya ada libur deh. Terus kemarin memang aku nggak gabung.
0: Iya, ya, coba.
4: Baru dua pekan kok udah lupa sih.
0: Maklum, banyak kerjaan, banyak pikiran.
4: Oh, ya udah.
0: Iya. Biar. Iya.
4: Tajudin nih.
0: Oh, Bang Tajudin. Apa kabarnya Bang Tajudin di ya. Makassar ya?
4: Bukan.
0: Oh, Minahasa. Bukan di Makassar ya? Salah juga ini.
4: Salah, Minahasa.
0: Oh, di Minahasa. Ya. Iya. Apa kabarnya Bang Tajudin di Minahasa?
4: Alhamdulillah ya. Sehat meskipun masih panas. Udah genap 2 bulan hari ini.
0: Iya, panas ya di sana berarti ya?
4: Iya, belum ada hujan itu.
0: Iya, oke. Okay. Mau dengar lagu apa ini, Bang Tajudin?
4: Request itu ya dari siapa ya? Itu aja deh, Cynthia. Dari siapa ya itu? Gia, Gia.
0: Gia.
4: Ya,
0: Gia. Oke. Okay. Gia yang lagunya apa ini, Bang Tajudin?
4: Seribu
0: kali ini ya?
4: Iya.
0: Oke, boleh salam-salamnya dulu Bang Tajudin.
4: Salamnya buat semuanya aja yang udah pada gabung tadi. Ya, buat Cynthia-nya jaga kesehatan, sampai ketemu lagi minggu depan. Di hari ulang tahun RRI nggak tahu buka telepon apa enggak.
0: Oke. Okay.
4: Ya, ada deh kayaknya mungkin, tapi nggak tahu juga.
0: Apa
4: kabar Cynthia? Aku belum nanya.
0: Iya, baik ini Bang Tajudin, walaupun di sini kabut asap ya.
4: Iya, tetap harus jaga kesehatan. Udah makan kan Cynthia?
0: Sudah, Bang Tajudin, sudah.
4: Oh, iya, buat Cynthia-nya makasih dan jumpa. Selamat siang Cynthia.
0: Iya, selamat siang juga Bang Tajudin, tetap jaga kesehatan. Dan dengan kita langsung ke penelpon kita berikutnya ya. Halo, selamat siang, request pop.
5: 100% Indonesia.
0: 100% Indonesia. Apa kabarnya?
5: Selamat siang, Mbak
0: Cynthia. Selamat siang juga.
5: Kabarnya baik, Mbak. Cuma
0: iya.
5: Asap panas.
0: Iya, masih asap lah di sana, Mbak Sasa ya?
5: Masih, Mbak.
0: Iya, lebih pekat atau bagaimana, Mbak Sasa?
5: Masih, pekat masih kayaknya. Iya.
0: Iya. Iya, semoga cepat berakhir ya, Mbak Sasa, keadaan kita.
5: Iya, moga-moga ada hujan.
0: Amin. Iya, mau dengar lagu apa ini, Mbak Sasa?
5: Dari De Bagindas ya.
0: De Bagindas.
5: Mata. Empat mata.
0: Oke. Oke, salam-salamnya dulu boleh, Mbak Sasa.
5: Salamnya buat Pak Tony tadi, Susi, Pak Memei, Pak Judin, juga tadi. Nanang Banjar, terus Pan Paro yang Putri, Putra Pangkalan Bun, Putra Mandiri, Mas Dedek Pangkalan Bun, Mas Depri, Mas Pandu, kayaknya buat semuanya dari A sampai Z ya, Mbak.
0: Oke, siap.
5: Buat Mbak Sintia dan operatornya, salam sehat selalu, bahagia selalu, sukses selalu, banyak rezekinya. Lagunya ditunggu, selamat
0: Oke.
5: siang menjelang sore, dadah Mbak.
0: Dadah, terima kasih Mbak Sasa. Jaga kesehatan selalu di kondisi kita yang akhir-akhir begini ya. Dan pendengar, sebelum kami tutup ya, kami buka satu lagi terakhir untuk pendengar yang ingin request pop hari ini. Halo, selamat siang, request pop.
6: 100% Indonesia.
0: 100% Indonesia. Bang Putra, apa kabarnya?
6: Alhamdulillah, baik, sehat.
0: Iya.
6: Gimana sebaliknya, Mbak Cynthia?
0: Baik, alhamdulillah sehat juga. Suara Bang Putra ini selalu semangat.
6: Iya, nggak harus semangat dong, walaupun cuaca sangat tidak mendukung,
0: Iya,
6: Mbak Cynthia.
0: bagaimana di Pangkalan Bun, Bang?
6: Kalau
0: Asapnya.
6: di, saya kan tepatnya di Kecamatan Lada ya, Kabupaten Sumerangit ya.
0: Iya.
6: Tipis saja sih kabut asapnya.
0: Oh, di sana tipis
6: Tapi
0: saja.
6: di Katare kan di Pangkalan Bun,
0: Betul.
6: cuman agak lebih tebal gitu Mbak Sia.
0: Benar.
6: Tapi ini kan sama juga ini, pembelajaran jarak jauh juga PJJ nih
0: Oh,
6: di
0: di sana
6: daerah saya ini.
0: diberlakukan juga ya PJJ-nya ya.
6: Ya betul, betul sekali Mbak
0: Oke.
6: Sia, karena ya menjaga anak didiknya kan
0: Benar.
6: supaya nggak terkena
0: Betul.
6: apa namanya asap gitu mungkin Mbak Cynthia.
0: Benar, benar. Iya, mau request lagu apa ini?
6: Request
0: Silahkan.
6: lagi Usi dan Andika. Nah, Kupilih Hatimu.
0: Usi dan Andika.
6: Kupilih Hatimu.
0: Oke, ada ini Bang Putra.
6: Oke, salamnya ya. Nobatan Bang Tajudin ya.
0: Iya.
6: Untuk Bang Naparo, Bang Agau, Bang Memei, untuk Mbak Caca, Mbak Susi, untuk Inesri, untuk Bang Ari, untuk Mama Yuda, untuk Bang Reno, Bang Jepri. Oh ya, dengan siapa Putra Mandiri Kume belum belum pernah ya Mbak Cynthia?
0: Belum pernah, Bang Putra.
6: Oh iya. Sahabatan juga di satu organisasi di RAPI juga beliau dengan saya gitu,
0: Oh
6: bersamaan Bang Melon
0: gitu.
6: itu ya, di RAPI Radio Antar Penduduk Indonesia gitu Mbak Cynthia.
0: Oh
6: Ya lanjut
0: gitu.
6: untuk Bang Melon juga yang sibuk nih di
0: Iya.
6: apa namanya jadi relawan di
0: Oh.
6: BPBD bersama rekan-rekan BPBD.
0: Semoga sehat selalu, diberi
6: Amin
0: keselamatan untuk
6: amin
0: Bang
6: ya Mbak
0: Melon.
6: Cynthia ya, doakan untuk bapak-bapak petugas BPBD, petugas Damkar yang lagi bertugas dan relawan semua dalam keadaan sehat mudah-mudahan.
0: Amin.
6: Dan Bang Miron dan rekan-rekannya selalu update terus nih. Yang parah itu di Pangkalan Bun yang jalur Kota Waringin tuh Mbak Cynthia.
0: Oh, yang mau ke arah Kota Waringin yang ke
6: Nah itu ya kebakarannya lagi kan dari itu kan gambut
0: Betul,
6: lagi
0: betul.
6: padamkan tuh.
0: Di Karanganyar itu ya, Bang ya.
6: Ya betul sekali.
0: Iya.
6: Oke
0: Oke
6: Mbak
0: deh.
6: Cynthia, lagunya ditunggu untuk Mbak Cynthia. Selamat bertugas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Putra, sehat selalu. Dan pendengar, langsung saja kita dengarkan lagu yang telah di-request ya oleh pendengar kita hari ini. Tadi dari Bang Reno, Yuni Shara, Sebelum Kau Pergi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dari minggu ke minggu, berat badanku selalu naik jauh dari angka ideal. Kenapa ya?
4: Hati-hati, itu bisa jadi gejala diabetes sejak dini loh.
3: Hah, serius? Terus gimana dong?
4: Coba cek lagi gaya hidupmu, mulai dari hindari konsumsi makanan tinggi gula dan lemak. Perbanyak aktivitas fisik seperti jalan kaki, minimal 30 menit, serta jauhi rokok.
5: Mulailah hidup sehat dari langkah kecil dan perubahan hidup ke arah positif sebagai bagian dari kebiasaan harian.
6: Pukul 14 waktu Indonesia Barat.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
7: Ya, berikut beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok yang mengklaim adanya tautan pendaftaran Program Indonesia Pintar atau PIP tahun 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, tautan pada unggahan mengarah ke laman mencurigakan yang berisi formulir digital dan meminta penggunaan mengisi data pribadi, seperti nama, alamat, serta nomor telegram. Melansir artikel detik.com berjudul Cara Daftar Jadi Penerima PIP 2026 lengkap syarat yang harus dipenuhi. Pada 5 Agustus 2026 terdapat dua jalur untuk menjadi penerima PIP, yakni melalui data terpadu kesejahteraan sosial DTKS dan usulan dari sekolah. Untuk memastikan dana sampai pada penerimanya, pemerintah menegaskan bahwa untuk pengecekan pencairan PIP 2026 hanya bisa dilakukan pada laman resmi pip.kemendikdasmen.go.id. Sekian cek fakta Radio Republik Indonesia Palangkaraya. Saya Cynthia Baga mengucapkan terima kasih dan selamat siang.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
8: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
9: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak Pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia, bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antara warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaan? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa
10: banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab. Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua. Untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia. Hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia. Dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata, dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
8: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
11: Kamu punya tunggakan iuran JKN? Tenang, sekarang ada solusi yang lebih fleksibel. Namanya Rehab 3.0, rencana pembayaran bertahap dari BPJS Kesehatan. Dengan Rehab 3.0, kamu yang merupakan peserta mandiri dan punya tunggakan iuran lebih dari 3 bulan sampai maksimal 24 bulan, bisa melunasi tunggakan dengan cara dicicil per hari, per minggu, hingga per bulan. Jadi nggak harus langsung dibayar sekaligus. Nah, buat kamu yang mau ikut Rehab 3.0, pendaftarannya gampang. Bisa melalui aplikasi mobile JKN, WhatsApp Pandawa di 0811-8165-165, atau datang langsung ke kantor BPJS Kesehatan terdekat. Yuk, selesaikan tunggakan iuranmu secara bertahap dan jaga perlindungan kesehatan tetap aktif. Rehab 3.0, solusi fleksibel untuk tunggakan iuran JKN.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

0: Alamak, di mana ya nih HP? Perasaan tadi taruh di sini. Oh iya, minta tolong 911 aja lah.
1: Selamat siang, 911. Ada yang bisa kami bantu?
0: Anu mbak, saya lupa naruh HP saya. Minta tolong cariin dong.
1: Baik pak, kami cari pakai radar kami. HP Anda ada di atas lemari.
0: Oh, ini dia. Terima kasih ya. Aduh, kacamata di mana lagi nih ya? Tadi kayaknya di meja. Mana ya? Telepon 911 dulu ah.
1: 911, selamat sore. Ada yang bisa kami bantu?
0: Anu mbak, minta tolong lagi. Bisa tolong carikan kacamata saya?
1: Baik, ditunggu. Halo, kacamata Anda ada di kamar mandi.
0: Ah, ini dia. Aduh, mau cepet-cepat, lupa lagi. Di mana kunci motor ini?
2: Kurma ternyata telah dibudidayakan selama lebih dari 6.000 tahun mbak. Loh, sehingga kurma menjadi buah tertua yang dibudidayakan
0: bisa
2: Indonesia.
0: Minta cari
2: di dalam buku Zahari and White tahun 2000 berjudul Domestication of Plants in the Old World, menganalisis bukti arkeobotani dan penanggalan karbon dari sisa-sisa tanaman di berbagai situs di Timur Tengah yang menunjukkan bahwa budidaya kurma sudah berlangsung lebih dari 6.000 tahun yang lalu. Teks-teks kuno dari peradaban Mesopotamia, Babilonia, dan Mesir juga sering menyebutkan kurma. Gambar, relief, dan tulisan hieroglif yang ditemukan di situs-situs kuno tersebut tidak hanya menegaskan pentingnya kurma dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga menunjukkan bahwa buah ini telah dikenal dan dibudidayakan sejak awal peradaban.

brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor Sekolah Informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespons stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespons stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah

0: Setiap tim sepak bola pasti memiliki seorang pelatih yang bertugas meracik strategi sekaligus mengatur para pemainnya saat bertanding di atas lapangan. Namun sejak kapankah posisi pelatih mulai dikenal di era sepak bola modern? Jawabannya barangkali mengacu kepada salah satu pertandingan lawas yang berlangsung pada 20 Februari 1897 alias 124 tahun silam. Momen yang dimaksud adalah laga British Home Championship 1896 hingga 1897 antara timnas Inggris melawan Irlandia. Disitulah pertama kalinya sebuah tim sepak bola menggunakan pelatih. British Home Championship merupakan turnamen mini yang berisikan 4 timnas Britania Raya, antara lain Inggris, Skotlandia, dan Irlandia yang sekarang merupakan Irlandia Utara. Hajatan ini rutin diadakan setiap tahun sejak 1883 hingga 1984. Format turnamen adalah round robin, di mana setiap tim masing-masing hanya berjumpa sekali atau bukan kandang-tandang. Edisi 1896 hingga 1897 menorehkan sejarah baru. Irlandia bertindak visioner dengan menunjuk seorang pelatih untuk memegang tim dalam pertandingan kontra Inggris. Irlandia waktu itu menunjuk Billy Crone yang notabene merupakan pensiunan timnas sebagai pelatih. Dia sempat mencatat 12 penampilan sebelum memutuskan gantung sepatu. Dikatakan visioner lantaran sepak bola masa itu belum mengenal jabatan pelatih secara khusus. Posisi tersebut biasanya diberikan kepada kapten tim untuk memimpin sekaligus mengarahkan rekan setim dalam hal taktik dan strategi. Sebagai pertandingan dengan tetangganya, Inggris baru mempekerjakan pelatih selepas Perang Dunia II, yakni Walter Winterbottom pada 1946. Sedangkan Wales bahkan baru kepikiran berselang 8 tahun kemudian, yaitu pada tahun 1954.
1: Kalimat bijak. Kejujuran dan kebenaran adalah fondasi datangnya berkah atau keberuntungan.

0: Sebelum manusia mengenal alfabet, mereka meninggalkan jejak di dinding gua berupa lukisan yang merupakan bahasa tertua manusia. Di Gua Leang Tedongenge, Sulawesi Selatan, ditemukan lukisan seekor babi hutan yang usianya ditaksir lebih dari 45.500 tahun, yang menjadikannya lukisan figuratif tertua di dunia berdasarkan studi di jurnal Science Advance tahun 2021. Lukisan itu tak berdiri sendiri. Di Eropa, tepatnya di Gua Les Sceaux, di Perancis, ada ratusan lukisan hewan dari 17.000 tahun lalu. Dan di Gua Sofet ditemukan gambar singa, badak, dan beruang yang usianya lebih dari 30.000 tahun. Lukisan purba bukan sekedar hiasan. Ia adalah ritual, keyakinan, dan cerita. Dibuat dengan pigmen dari tanah, arang, dan juga lempung, manusia purba menciptakan seni bahkan sebelum pertanian ditemukan. Dari gua gelap hingga kanvas digital, lukisan adalah warisan jiwa manusia, bukan hanya untuk dilihat, tapi untuk dipahami.
1: Dari minggu ke minggu, berat badanku selalu naik jauh dari angka ideal. Kenapa ya?
2: Hati-hati, itu bisa jadi gejala diabetes sejak dini loh.
1: Hah, serius? Terus gimana dong?
2: Coba cek lagi gaya hidupmu, mulai dari hindari konsumsi makanan tinggi gula dan lemak. Perbanyak aktivitas fisik seperti jalan kaki, minimal 30 menit, serta jauhi rokok.
3: Mulailah hidup sehat dari langkah kecil dan perubahan hidup ke arah positif sebagai bagian dari kebiasaan harian.

0: Bunda, Yaya berangkat sekolah dulu ya.
1: Iya sayang, hati-hati di jalan ya.
0: Iya Bunda.
1: Baik-baik di sekolah, dengarkan kata-kata guru. Kalau jajan gak boleh sembarangan ya sayang ya.
0: Iya Bunda.
1: Terus, sebelum berangkat sekolah, wajib apa ya sayang?
0: Berdoa dulu Bunda.
1: Pinter anak Bunda yang cantik. Cium dulu sini sayang.
0: Assalamualaikum Bunda.
1: Waalaikumsalam sayang.
0: Dadah Bunda.
1: Dadah sayang.
2: Menanamkan budi pekerti kepada anak-anak sedini mungkin merupakan benteng perlindungan yang kuat bagi anak-anak ketika mereka mulai bersentuhan dengan dunia luar.

Ya, Brigade Plus 1 RRI Palangkaraya, kami sampaikan sebuah pemberitahuan penundaan rangkaian RRI Fest tahun 2026. Hal ini menyikapi kondisi kualitas udara di Kota Palangkaraya akibat kebakaran hutan dan lahan, serta penetapan status tanggap darurat bencana karhutla tahun 2026. Demi kesehatan dan keselamatan bersama, rangkaian kegiatan RRI Fest tahun 2026 yang semula dijadwalkan pada Sabtu tanggal 5 September 2026 ditunda. Adapun kegiatan yang ditunda meliputi jalan sehat dan donor darah, bazar UMKM dan gerakan pangan murah, serta lomba mewarnai dan lomba catur. Penundaan dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi udara serta kesehatan dan keselamatan masyarakat. Informasi selanjutnya akan disampaikan melalui kanal resmi RRI Palangkaraya setelah kondisi memungkinkan. Terima kasih atas perhatian, pengertian, dan dukungannya.

0: Kesehatan adalah modal utama untuk menjalani hari. Namun, masih banyak di antara kita yang menunda berobat. Karena sibuk, karena takut, atau karena merasa penyakitnya akan sembuh sendiri. Padahal, menunda berobat bisa membuat keluhan ringan berubah menjadi masalah serius.
1: Sekarang, tak ada alasan untuk tak berobat. Fasilitas kesehatan semakin mudah dijangkau. Puskesmas, klinik, hingga rumah sakit siap melayani dengan tenaga medis yang profesional. Bagi peserta jaminan kesehatan, layanan medis bisa diakses sesuai ketentuan. Dan bagi masyarakat yang membutuhkan, ada berbagai program bantuan kesehatan dari pemerintah. Ingat, berobat bukan tanda kelemahan. Justru, itu bentuk kepedulian kepada diri sendiri dan orang-orang yang kita sayangi.
0: Jika tubuh memberi sinyal tak biasa, jangan abaikan. Datang, periksa, dan obati sedini mungkin. Karena hidup sehat membuat kita terus berkarya, berbagi, dan menikmati hari dengan lebih baik.

Ya, pendengar, demikian perjumpaan kita pada hari ini. Terima kasih telah mengikuti kami hingga sore ini. Dan pendengar, saya ucapkan juga terima kasih kepada Bang Reno, Bang Tony, Bapak Agau, Bang Ranang, Bang Tajudin, Mbak Sasa, dan Bang Putra yang telah bergabung dalam Request Pop hari ini. Dan tetap bersama kami. Dan selanjutnya akan ada rekan saya, Olivia Dewi, yang akan menemani Anda dalam Palangkaraya Sore. Dan untuk menutup perjumpaan bersama saya hari ini, akan saya putarkan lagu dari Budi Doremi berjudul Mesin Waktu yang tadi direquest oleh Mas Theo dari Magelang. Katanya buat temannya yang sedang ulang tahun, namanya Maura. Dan mari kita dengarkan. Terima kasih atas kebersamaan kita hari ini.

kamu merasa otak seperti ikut membeku setelah mengkonsumsi makanan dan minuman yang sangat dingin? Fenomena ini disebut brain freeze yang menurut ahli saraf dari Providence St. John Healthy Center di Santa Monica, sensasi brain freeze itu sebenarnya rasa sakit kepala. Hal ini disebabkan pembuluh darah arteri cerebral anterior yang bertugas untuk memasok darah beroksigen ke otak, sehingga menyebabkan sedikit rasa sakit kepala. Untuk mengatasinya, bisa dengan segera minum air putih dengan suhu normal untuk menstabilkan suhu di mulut dan menghilangkan sensasi brain freeze.

Dan memiliki banyak potensi wisata alam yang menarik untuk dikunjungi. Salah satu destinasi yang cukup dikenal oleh masyarakat adalah wisata Sahai Rukau, sebuah tempat wisata alam yang menawarkan keindahan dan ketenangan khas pedalaman Kalimantan. Wisata Sahai Rukau terletak di wilayah yang masih sangat alami. Suasana terasa sejuk dan menyenangkan, sehingga sangat cocok untuk bagi siapa saja yang ingin melepas penat dari kesibukan sehari-hari. Suara gemercik air, udara yang segar, serta pemandangan alam yang indah menjadi daya tarik utama yang membuat pengunjung merasa betah berada di sana. Keindahan wisata Sahai Rukau menjadi bukti bahwa Kabupaten Katingan menyimpan potensi wisata yang luar biasa dengan menjaga kebersihan dan kelestariannya. Mari bersama-sama mengenal, menjaga, dan mempromosikan wisata lokal agar semakin dikenal luas oleh masyarakat.

0: 18 juta ton minyak mentah diproduksi untuk membuat botol. Sedangkan Indonesia kekurangan 448 ribu per barel per hari. Rp170.000 sampah styrofoam dihasilkan per hari. Hanya 15% didaur ulang. Sisanya bertebaran di mana-mana. Dan selamanya, styrofoam tidak terurai. Masihkah kita bangga menghabiskan waktu untuk merusak alam?
1: Pukul 15 waktu Indonesia Barat.
2: Palangkaraya sore ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 3 sore sampai pukul 7 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya sore ini. Kanal informasi dan inspirasi.

Ya, selamat sore pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya ya, berjumpa kembali kita di Palangkaraya sore setelah tadi Anda ditemani rekan saya Cynthia ya di Palangkaraya siang. Saatnya saya Dewi Sri Tanjung kembali melanjutkan Palangkaraya sore hingga malam hari nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat ya. Apa kabar Anda ya sore hari ini? Semoga tetap sehat, tetap semangat, dan tentunya juga tetap berhati-hati ya di tengah kondisi cuaca dan kabut asap yang masih menyelimuti kota cantik Palangkaraya ya. Ya tentu kalau kita rasakan ya pendengar semakin hari rasanya cuaca di kota kita ini makin panas dan kering ya. Apalagi kabut asap yang juga makin hari semakin tebal rasanya. Dan ini membuat aktivitas kita juga pasti terganggu sekali ya pendengar. Apalagi bagi Anda juga yang berkendara ya, jarak pandang pasti juga berkurang. Udara yang kita hirup juga tentunya harus benar-benar kita perhatikan ya. Iya, semoga kita semua bisa melewati kondisi ini dengan sabar ya, tetap menjaga kesehatan dan saling mengingatkan tentunya satu sama lain. Jangan lupa untuk menggunakan masker ketika Anda beraktivitas di luar rumah dan tentunya juga memperbanyak minum air putih ya. Ya, pendengar, mari kita juga sama-sama berdoa semoga hujan bisa turun membasahi bumi Kalimantan Tengah, membersihkan udara dari kabut asap dan tentunya juga sekaligus membantu proses pemadaman kebakaran hutan dan lahan ya yang sampai hari ini masih terjadi di sejumlah wilayah. Ya, pendengar, ada kabar penting juga bagi Anda ya, khususnya mungkin yang sudah menantikan dan tentunya juga berencana ikut meramaikan RRI Fest ya. Ya, tentunya menyikapi kondisi kualitas udara di Kota Palangkaraya akibat kebakaran hutan dan lahan serta penetapan status tanggap darurat bencana karhutla ya tahun 2026 demi kesehatan dan keselamatan bersama. Rangkaian kegiatan RRI Fest tahun 2026 yang semula akan dijadwalkan pada besok ya pendengar, hari Sabtu tanggal 5 September 2026 ini ditunda ya. Dan adapun kegiatan yang ditunda ini diantaranya adalah jalan sehat dan donor darah, kemudian bazar UMKM dan juga gerakan pangan murah serta lomba mewarnai dan lomba catur. Jadi bagi pendengar yang mungkin sudah mengambil kupon ya, nah ini kuponnya disimpan baik-baik ya. Penundaan ini tentunya dilakukan untuk mempertimbangkan kondisi udara serta kesehatan dan keselamatan kita semua ya. Dan tentunya informasi selanjutnya terkait dengan penyelenggaraan RRI Fest 2026 nanti akan selalu kami sampaikan ya melalui Pro 1 RRI Palangkaraya setelah kondisinya memungkinkan ya. Ya, baik pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya ya, sesaat melanjutkan kembali program berikutnya nanti kami akan hadirkan di ruang dengar Anda ekonomi digital.

Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: Ya, selamat sore pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya ya. Berjumpa kembali kita di kesempatan sore hari ini dalam obrolan ekonomi digital ya. Dan senang sekali kami kembali dapat menemani aktivitas Anda ya. Dan pendengar obrolan ekonomi digital ya, ini merupakan ruang inspirasi untuk menghadirkan tentunya berbagai informasi, wawasan, dan juga solusi seputar perkembangan dunia usaha, khususnya di era digitalisasi. Dan seperti yang kita ketahui ya pendengar, bahwa di tengah pesatnya perkembangan teknologi saat ini, pola belanja masyarakat ya juga sudah banyak berubah. Dan saat ini juga konsumen lebih sering mencari informasi, membandingkan produk, sampai dengan melakukan transaksi melalui platform digital. Dan tentunya kondisi ini ya pendengar menjadi tantangan ya, sekaligus juga peluang bagi para usaha, pelaku usaha konvensional ya, untuk memulai beradaptasi agar tetap mampu bersaing dan juga memperluas pasar. Lalu bagaimana ya strategi marketing digital yang efektif bagi usaha konvensional ini ya? Apakah harus memiliki modal yang besar? Platform digital apa yang paling sesuai untuk memulai, dan bagaimana juga membangun kepercayaan pelanggan di tengah persaingan yang semakin ketat ya. Nah, tentu semua pertanyaan tadi nanti kita akan bahas bersama dalam obrolan ekonomi digital di kesempatan sore hari ini. Anda mungkin yang nantinya juga ingin bertanya ya dengan narasumber sore hari ini, nanti bisa boleh di 0536 3221 778, atau di 3221 779. Boleh juga pendengar melalui WhatsApp ya di 0811 520 3123 ya. Dan tema dari obrolan ekonomi digital sore hari ini adalah strategi marketing digital bagi usaha konvensional. Dan di studio Pro 1 RRI Palangkaraya telah hadir Bapak Muhammad Rafi STMM. Assalamualaikum Pak Dosen.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengundang kembali.
0: Iya, terima kasih Pak Muhammad Rafi yang merupakan ya dosen pada program studi bisnis digital ya pendengar pada Fakultas Bisnis dan Informatika Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, yang nanti juga tentunya akan berbagi pengalaman, wawasan, dan strategi ya, strategi praktis ya, agar para pelaku usaha konvensional ini mampu memanfaatkan pemasaran digital secara optimal ya. Oke deh, baik, saya langsung saja nih ke Bang Rafi'i ya. Apa kabar, sehat ya Bang?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah ya. Kegiatannya apa nih Bang?
1: Sekarang lagi sibuk menyelesaikan tugas, memberikan nilai, dan kesibukan BKD lainnya untuk dosen.
0: Dosen ya. Ya,
1: mahasiswanya libur, dosennya tetap bekerja.
0: Iya, dikira kalau mahasiswa libur tuh dosennya juga libur, ternyata tidak. Iya, baik. Tentunya dengan tema kita ya, strategi marketing digital bagi usaha konvensional. Mengapa sih Bang Rafi topik ini penting bagi pelaku UMKM?
1: Baik, sekarang itu memang kondisinya berkali-kali saya bilang sama UMKM bahwa konsumen itu sudah mulai berubah ya. Jadi sebelum membeli produk itu mereka mencari tahu produknya lewat Google kah, atau yeah, lewat e-commerce kah, atau bertanya melalui WhatsApp ya. Jadi tidak ada lagi yang mencoba langsung ke pasar seperti zaman dulu mencari-cari barang yang dia beli, tapi sekarang sudah lewat handphone semua. Nah, berdasarkan itu, data yang kita bisa lihat bersama bahwa di Indonesia itu ada 280 juta penduduk, di mana 80%-nya itu sudah pengguna internet. Kemudian sekitar 50%-nya atau 139 juta penduduk itu adalah pengguna media sosial. Ya. Jadi semua orang itu sekarang menggunakan media sosial.

0: persaingannya pun besar. Cuman untuk UMKM belajar digital tidak perlu khawatir, mulai dari hal-hal yang bisa sederhana aja. Jadi yang dilihat orang itu adalah peluang kehadiran UMKM di dunia digital. Ya. Jadi UMKM sekarang harus berubah ke dari konvensional ke digital dengan menghadirkan usahanya di dunia digital. Gitu.
1: Oke. Okay. Ya. Jadi 80% dari jumlah penduduk ini adalah pengguna media sosial ya,
0: ya.
1: Bang Rafi. Kalau begitu, kira-kira nih apa sih strategi pertama yang harus dilakukan oleh pelaku UMKM ini, Bang?
0: Strategi pertama itu pasti yang dilakukan adalah membangun kepercayaan ya, sebelum menjual ya. Jadi banyak pelaku UMKM kita ini hanya mengunggah foto dengan apa promo, diskon, dan beli sekarang katanya, seakan-akan barangnya itu terbatas. Padahal konsumen itu untuk dapat kepercayaan dari apa dari sang penjual itu ada hal-hal lain yang tidak diperhatikan oleh UMKM kita. Misalnya nih, menjual produk yang berkualitas, terus proses membuatnya yang berkualitas seperti apa. Kalau dia di makanan berarti mengambil bahan-bahan yang terbaik, proses pengolahan yang bersih misalnya, terus juga nanti juga mengemasnya dengan baik, yang semuanya prosesnya bisa diperlihatkan ke konsumen sehingga membangkitkan rasa percaya bahwa oh ya produk yang saya beli produk yang berkualitas, dibuat dari bahan-bahan berkualitas, diproses dengan cara yang bersih dan menghasilkan barang yang setidaknya itu adalah kalau saya konsumsi aman buat buat konsumen itu Mbak, itu yang jarang sekali dilakukan.
1: Itu ya, membangun kepercayaan sebelum berjualan.
0: Betul. Nah. Jadi juga ada di baliknya ada cerita usahanya lah ya kan, bahwa usaha ini dibangun dari awal seperti apa gitu kan. Semuanya diceritakan ke konsumen, itu bagian dari kalau dalam bidang bisnis digital itu adalah value proposition namanya. Jadi setiap UMKM pasti punya hal yang berbeda ceritanya.
1: Yang ya. Melatar belakangi.
0: Betul, begitu, yang ya. Melatar belakangi usahanya itu semua punya cerita yang berbeda-beda. Itu pun kadang-kadang bisa menimbulkan keterikatan emosional dengan konsumennya.
1: Konsumen,
0: ya. Gitu Mbak.
1: Nah ini berbenturan lagi. Kadang memang para pelaku UMKM ini kan juga usianya tidak hanya kaula muda nih, ada juga yang usia mungkin 50 ke atas mungkin gitu ya Bang Rafi.
0: Betul.
1: Bagaimana kalau mereka belum memiliki media sosial nih, mungkin Instagram atau TikTok nih misalnya?
0: Kalau misalnya tidak memiliki media sosial yang apa namanya agak sulit untuk usia yang 50 ke atas misalnya, minimal sudah bisa WhatsApp ya.
1: WhatsApp ya.
0: Jadi bikin yang WhatsApp bisnis kan, yang di situ bisa menuliskan produknya apa, jam bukanya, kadang-kadang alamat toko offline-nya, itu pun bisa dilakukan. Ya. Nah sekarang memang projectnya kita di bisnis digital itu memang pengennya mahasiswa itu menjembatani adanya kesenjangan teknologi tadi itu ya. Jadi mahasiswa yang apa bisnis digital yang biasanya kuliah kita kasih teorinya, nanti ada masanya mereka untuk mempraktekkan ilmunya. Jadi mereka harus mencari usaha-usaha UMKM-UMKM yang terkendala masalah
1: media sosial
0: ya. Itu yang kita apa menjadi PR juga bagi kita sebagai pendidik. Ini rupanya memang kendala terbesar di usaha-usaha di daerah. Lumayannya memang rata-rata usia yang sudah tuanya pun masih sangat banyak gitu loh. Sementara mereka untuk media sosial agak kurang. Gitu.
1: Oke, jadi yang mendasar paling tidak memiliki nomor WhatsApp begitu ya.
0: Betul.
1: Iya.
0: Nanti mungkin baru diteruskan dengan Instagram dan TikTok yang

0: dalam satu minggu bisa konsisten bikin 3-4 iklan, ya, berupa ya macam-macam lah dari ya tadi saya ceritakan tentang menceritakan proses, mendapatkan bahan, mengolahnya, packingnya, itu semua bagian dari cerita yang kita bisa ambil untuk setiap konten kita. Videonya nggak perlu panjang, 30-60 detik sudah cukup.
1: Ya.
0: Iya. Jadi bukan lagi hard selling yang ini semata-mata harga, ini semata-mata promo, ini semata enggak. Jadi perlu harus ada edukasinya juga gitu.
1: Melalui story WA-nya mungkin.
0: Betul,
1: gitu juga.
0: Iya.
1: Mungkin foto profilnya juga begitu ya, Bang.
0: Betul. Saya sampai sekarang pun kalau misalnya ingin mencari sesuatu itu selalu melihatnya ke internet dulu, buka Facebook atau apa. Kalau misalnya untuk jasa, terakhir yang saya gunakan itu Facebook waktu mencari servis kulkas. Bayangkan ya, servis kulkas kalau kita kan nyarinya di mana nih ya? Udah lihat Facebook, lihat dan ternyata ada yang memasang iklannya dan
1: servis kulkas.
0: Servis kulkas yang bisa datang ke rumah.
1: Oh,
0: nah, kan hal-hal seperti itu yang sebenarnya diperlukan oleh UMKM gitu ya. Dia memunculkan dirinya di dunia digital. Kalau dia tidak pasang iklannya di Facebook, ya nggak ada yang tahu. Gitu.
1: Betul. Servis kulkas ini agak unik juga nih Bang Raffi. Agak langka kalau menurut saya. Iya, karena saya juga pernah nih mencari servis kulkas, ternyata tidak banyak orang yang mau. Iya, karena katanya ornamen di kulkas itu kalau kita ini akan efeknya ke ini yang lain gitu. Jadi mereka nggak mau. Ternyata ada ya.
0: Iya,
1: nanti saya nomornya nih.
0: Nah, itu contoh-contoh bahwa
1: Kebetulan
0: waktu itu masih muda sih usianya yang servis, dan pas disambari dia bekerja, kita ngobrol, katanya memang pendapatan terbesarnya konsumennya itu dari media sosial.
1: Oke.
0: Iya. Makanya itu contoh buat yang lain.
1: Iya. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya nih Bang. Banyak pelaku UMKM juga mengaku bingung. Ini harus membuat konten seperti apa? Apakah ada saran nih Bang Raffi?
0: Konten yang baik sebenarnya adalah konten yang sederhana aja. Ya, kontennya itu mampu menjawab semua pertanyaan yang diinginkan oleh konsumen. Ya, misalnya harga produk, keunggulannya apa. Jangan lupa kalau misalnya punya produk barang furniture atau apa, sertakan dimensinya. Jadi orang tidak membayangkan ini tingginya kursi seperti apa ya, lebarnya seperti apa ya. Jadi sudah ada dimensi-dimensinya, hal-hal kecil sebenarnya, tapi sangat berpengaruh gitu ya. Terus video bagaimana cara menggunakannya. Kalau misalnya kirim keluar kota, gimana caranya? Ya kan? Lalu proses-proses pembuatannya. Video nggak perlu harus panjang, seperti saya bilang tadi. 30-60 detik sudah. Ya, cukup proses pembuatannya, tidak perlu menggunakan kamera profesional, hanya menggunakan handphone yang kita punya, tapi dibuat dalam kondisi pencahayaan yang bagus lah. Misalnya ambil di teras rumah ke pagi yang pencahayaannya alaminya sudah cukup bagus tanpa harus menggunakan lighting yang seperti studio ya. Karena ternyata sekarang orang lebih percaya video-video yang digunakan yang diproduksi menggunakan handphone ya, sepertinya natural gitu. Ya, tidak dibuat-buat, semuanya seperti aslinya. Ya, kalau ada kekurangannya, itulah aslinya seperti itu. Malah membuat orang, benar ya, nggak ada yang dibuat-buat ya, videonya. Sehingga nggak perlu proses video editing yang rumit, nggak perlu harus itu. Semuanya bisa dilakukan dengan sangat gampang sebenarnya.
1: Kalaupun itu memang harus itu ada skill tersendiri, mungkin udah yang profesional begitu.
0: Iya, betul. Memang apa namanya, kita nggak bisa samakan dengan yang memang sudah dengan modal yang besar ya. Memang kelihatannya bagus, tapi untuk UMKM dengan video sederhana pun sangat cukup.
1: Nah, kalau menurut Bang Raffi, apakah cukup nih hanya menggunakan satu media sosial saja?
0: Sebaiknya memang lebih dari satu.
1: Ya,
0: karena dunia digital ini algoritmanya berubah-ubah.
1: Iya, dan ya, itu cepat banget.
0: Dan itu ya, cepat banget perubahannya.
1: Iya.
0: Kalau hanya mengandalkan satu, siapa tahu nanti kedepannya ternyata kurang bagus medianya, kita harus punya cadangan media lain yang apa namanya, yang jauh lebih bagus. Kadang-kadang yang tadinya media sosial murni sekarang lari ke e-commerce.
1: E-commerce.
0: Yang e-commerce lari juga menyerempet-nyerempet ke media sosial. Jadi iya, sebaik-baiknya memang gunakan semua lini media sosial, karena memang penggunaannya pun mudah dan murah gitu.
1: Murah.
0: Ya, jadi tidak ada salahnya untuk mencoba semuanya sampai nanti menemukan 2 atau 3 tempat yang benar-benar cocok dengan usaha kita. Ya, seperti usaha yang tadi yang kita bicarakan kulkas misalnya. Mungkin dia bicarakan, dia pasang iklan ini di e-commerce nggak akan masuk misalnya. Ternyata di Facebook dia malah dapat banyak pelanggan.
1: Iya.
0: Di Instagram dia pasang juga ternyata banyak dapat pelanggan juga. Ya, dua itu yang dia fokuskan untuk nanti pemasaran usaha dia. Ya, jadi gunakan semua yang ada dulu karena algoritma berubah. Sekarang e-commerce pun ada yang tumbuh dan mati, kan ya. Misalnya kayak dulu ada JDID, ada Blibli, ada Bukalapak yang sempat jaya dan ternyata harus
1: sekarang
0: dinyatakan bangkrut ya. Makanya kita sebagai apa pelaku usaha ini pintar-pintar melihat perkembangan masing-masing media sosial atau e-commerce yang ada sekarang. Makanya kalau bisa punya semua, syukur. Kalau bisa 2 atau 3 bagus ya, gitu ya, asal jangan satu. Iya, kalau satu ini apa kita nggak tahu nanti ternyata kita kasihkan medsosnya yang sudah ditinggalkan penggunanya. Iya, gitu Mbak.
1: Nah kalau dari berbagai platform digital nih seperti Facebook, Instagram, TikTok, WhatsApp, WhatsApp bisnis sampai dengan marketplace, bagaimana sih Bang cara memilih platform yang paling sesuai dengan jenis usaha yang kita jalankan?
0: Kita harus coba-coba ya. Semuanya harus dicoba semua karena kita nggak ada formula yang tepat betul untuk memilih usaha kita cocok untuk platform mana. Jadi kita coba semuanya. Nanti platform mana yang kita mungkin mengeluarkan dana mungkin 200 ribu untuk iklan dalam 1 bulan, kita lihat mana yang terkonversi menjadi transaksi. Ya, ternyata di Facebook pasang iklan kok bagus sekali, sudah pasang di e-commerce, di Instagram aku agak kurang nih, cuman orang like dan apa komen doang. Tapi yang terkonversi menjadi transaksi kok di Facebook yang banyak. Ya, nanti bisa dilihat, mungkin cocok Facebook, tapi bukan berarti bahwa Instagram tidak pas nih, mungkin iklannya yang harus dirubah karena pangsanya agak berbeda nih. Instagram itu kebanyakan anak muda Gen Z yang mungkin harus punya bentuk apa
1: narasi
0: yang sesuai dengan usia mereka gitu.
1: Karena memang hampir semua juga sekarang berbayar.
0: Iya betul. Iya, memang berbayar semua. Tapi yakin aja bahwa tidak semahal zaman konvensional.
1: Iya.
0: Enaknya kalau di medsos ini kan di apa dunia digital ini kita bisa arahkan, batasi siapa yang menerima iklan kita. Jadi kita sudah bisa menuju ke konsumen yang tepat. Ya, kalau di zaman konvensional, iklan di koran, iklan di radio, semuanya bisa mendengarkan, laki-laki, perempuan, anak-anak, dewasa, bahkan tua, yang ternyata tidak semua mereka adalah konsumen produk kita gitu loh. Misalnya nih produk anti-aging misalnya, ya kan? Jadi kita bisa batasin ini bahwa penggunanya adalah wanita, usia sudah di atas 25 misalnya, sampai ke atasnya. Jadi yang laki-laki tidak muncul di mereka, yang di bawah 25 tidak muncul. Apa gunanya untuk ke wanita yang masih muda, yang masih SMP, SMA, tidak ada gejala penuaan di kulitnya gitu loh.
1: Belum.
0: Sementara sasaran kita nih cari yang usianya sudah ada muncul kerutan lah atau segala macam, sudah bisa diatur dengan dana 200 ribu itu sudah terfokus ke konsumen-konsumen yang memang punya potensi kita bisa menjual tinggi. Ya. Jadi walaupun berbayar sekarang tidak seperti zaman dulu lah. Gitu.
1: Oke. Ya. Nah, bagaimana cara mengetahui bahwa pemasaran digital yang kita lakukan ini sudah berhasil, Bang?
0: Yang paling utama itu pasti peningkatan penjualan yang pasti.
1: Peningkatan penjualan.
0: Jadi bukan diukur dari like atau komennya, bukan, tapi dari orang melihat iklan kita berapa jumlahnya, okelah yang like berapa, komen berapa, tapi yang terkonversi menjadi penjualan itulah yang menjadi tolak ukur kita. Kalau misalnya kok kayaknya potensi yang melihat besar ya, tapi yang membeli kok sedikit, nah itu menjadi bahan koreksi kita. Jadi itu yang selalu kita pantau penjualannya, mungkin tadi formulanya tidak tepatkah kita mengiklannya, cara mengiklankannya dan apa bahasanya mungkin kurang tepat lah. Nah itu yang harus kita cari formula sendiri-sendiri ya. Keunikannya di mana?
1: Dicoba terus berulang kali.
0: Iya, kalaupun sekarang kondisinya kalau kita ngelihat orang Shopee Live juga, nggak ada tuh yang kayak zaman dulu harus penampilannya cantik. Harus ganteng, gak ada. Ada orang dengan kekurangan bisa jualan dan penjualannya tinggi juga. Ada yang dengan cara marah-marah penjualannya juga tinggi juga. Coba zaman dulu kalau kita datang penjualnya marah-marah, kita langsung pergi, balik kanan pulang lah sudah, ya kan? Sekarang malah ada penjual yang menantang konsumennya, kalau kau mending keluar aja. Kami hanya menjual barang-barang dengan harga yang memang tinggi, tapi ini original. Selalu marah-marah, tapi penjualannya tinggi. Nah itulah mulai terjadi
1: strategi.
0: Strategi pasar yang dulu orang hindari, sekarang ada yang melakukan dan works gitu ya. Bagus penjualannya.
1: Tertantang juga nih ya konsumennya, Bang.
0: Betul. Ya. Ini seperti itu, Mbak. Jadi kita lihat terus, pantau penjualannya dengan strategi baru lagi. Lihat lagi penjualannya meningkat atau tidak, selalu kita belajar terus mana nanti akan ketemu formula yang tepat seperti apa. Oh, iklan seperti ini yang ternyata menjadi pembeli yang lumayan tinggi. Coba lagi sampai nanti akhirnya ketemu formula yang tepat, karena memang tidak ada formula pasti nih dalam dunia digital sekarang, yang kita tuh memang harus belajar mencoba. Sekarang mudahnya apa? Mencoba tidak perlu dengan biaya yang mahal. Iya. Jadi bisa berubah pola terus. Kalau zaman dulu mau berubah pola udah gak bisa. Mahal sekali biayanya. Sekarang kesempatan itu ada, coba-coba terus sampai ketemu yang paling baik gitu. Gitu.
1: Baik, kalau menurut Bang Rafi sendiri gimana nih kalau terkait dengan pemanfaatan teknologi seperti AI, video atau menggunakan foto, apakah juga bisa membantu pelaku UMKM dalam membuat konten, kemudian juga mungkin melayani pelanggan ataupun menyusun strategi pemasaran nih, Bang?
0: Iya. Nah, sekarang AI itu memang sangat berpengaruh ya. Dulu orang bikin iklan itu sehingga menghasilkan sesuatu yang bagus, jasanya mahal. Sekarang menggunakan AI bisa murah. Ya. Makanya banyak mahasiswa, bahkan dosen pun yang punya hobi di luar dia mengajar, bikin sambal kah, bikin apa, bikin iklan itu hasilnya tuh bagus sekali dengan AI. Ya. Dia kasih prompt yang bagus. Sekarang sudah banyak kursus-kursus tentang penggunaan
1: saluran
0: AI.
1: Prompt.
0: Betul. Sehingga menghasilkan iklan-iklan yang sangat menarik. Ya. Cuman ya itu tadi, UMKM kita ini rupanya besar juga yang porsi yang usianya sudah lanjut. Makanya kita arahkan ke mahasiswa agar pada saat proyek-proyek itu memanfaatkan kemampuannya, agar UMKM yang sifatnya kedaerahan ini memang banyak pelaku yang sudah usianya tertinggal untuk masalah digital ya. Padahal penggunaannya sekarang udah banyak sekali, mungkin juga banyak keahlian-keahlian yang harus hilang gitu. Jasa desain sekarang sudah diambil alih oleh AI semua. Pekerjaan hasilnya bagus-bagus semua.
1: Betul.
0: Ya, semuanya serba AI semua. Memang terbagi dua nih. Ada yang setuju dengan AI, ada yang tidak.
1: Iya.
0: Ya. Kalau saya secara pribadi mendidik mahasiswa itu agar memanfaatkan AI. Ya, mereka harus terbiasa menggunakan AI karena itu mempermudah pekerjaan mereka sehari-hari. Tuh. Bukan untuk mencari jawaban soal nih. Salin, kumpulkan saja, bukan seperti itu, tapi mengembangkan kemampuan mereka yang tadinya harus belajar satu semester sekarang 2-3 jam sudah dengan AI sudah bisa selesai. Kenapa sudah tidak selesai. Dimanfaatkan? Itu kan ya. Karena waktunya panjang, membuat hasilnya jadi jauh lebih baik itu pun lebih panjang. Makanya hasilnya bagus-bagus semua. Itu harus dimanfaatkan benar-benar gitu loh. Jadi memang ada sisi positif dan negatifnya. Tapi kalau untuk UMKM, kalau yang memang terbiasa main digital, memanfaatkan AI dengan sebaik-baiknya. Nah yang di luar dari apa, yang jauh-jauh dari digital ini, tugasnya mahasiswa yang mendekatkan mereka ke dunia digital. Ya. Contohnya kan apa? Toh halnya tidak susah gitu loh. Bukan dengan teknologi yang sangat-sangat canggih ya, sehingga orang tuh takut. Aduh, sudah tertinggal jauh ini tentang digital, padahal dari hal kecil aja pun sudah bisa bermain di dunia digital. Gitu, Mbak.
1: Mereka ini ada komunitasnya atau gimana, Bang? Para mahasiswa ini.
0: Kalau mahasiswa komunitas sih masih belum. Sementara ini masih di tugas-tugas pribadi mereka aja. Ya. Jadi misalnya apa namanya? Nanti mencari. Sebelum ujian akhir mereka ada project untuk mencari UMKM yang selama ini masih konvensional. Kita minta buatkan mahasiswa untuk bikinkan 4 atau 5 konten dalam 1 minggu sehingga bisa punya konten yang apa yang banyak terus digunakan di beberapa saluran terus juga apa namanya mereka berperan juga sebagai bintang iklannya di situ, segala macam lah pokoknya yang berbau-bau digital yang tidak sanggup dikerjakan oleh UMKM mereka yang mengerjakan gitu. Dan sampai ke postingnya, jadi kita suruh mereka bikin akun yang nanti harapannya begitu selesai proyek, pelaku UMKM-nya sudah bisa melanjutkan sendiri akun tersebut. Karena apa namanya, mahasiswa ini satu langkah aja lagi sebenarnya semuanya bisa jadi konten kreator. Karena basicnya hobi bermain handphone setiap hari, bikin vlog segala macam. Selangkah lagi aja untuk membuat mereka menjadi pelaku-pelaku menjebatani UMKM-UMKM yang secara teknologi masih tertinggal. Iya.
1: Baik. Iya, nah ini kira-kira apa nih pesan Bang Rafi'i khususnya bagi para pelaku UMKM di Kalimantan Tengah nih, Bang.
0: Jadi bermain di digital marketing itu bukan berarti harus menguasai teknologi yang rumit atau memiliki modal yang besar. Yang harus dimiliki adalah kemauan untuk belajar, konsisten memberikan pelayanan yang terbaik konsisten. Karena harus yang terbaik nih, yang jadi pemenang nih memang yang terbaik-terbaik semua nih. Ya. Aktif berkomunikasi dengan pelanggan dengan menunjukkan kehadirannya di dunia digital. Ya, jangan bikin konten hari ini, bulan depan baru bikin lagi.
1: Itu kesalahan ya, Pak.
0: Iya, itu kan berarti kalau masih itu banyak alfanya tuh.
1: Iya,
0: ya, absennya. Tapi kalau hadir setiap hari ya dengan formula yang berubah-ubah, nah itu kemunculannya di dunia digital akan semakin sering dilihat. Ya.
1: Yeah.
0: Jadi karena memang konsumennya melihat produk itu tidak lagi menunggu jam istirahat, jam santai, kadang-kadang ada waktu kapan aja buka handphone ngelihat media sosial, ada iklan masuk segala macam. Jadi waktunya pun sepanjang waktu konsumennya itu selalu hadir terus. Makanya rugi sekali kalau misalnya tidak hadir di digital, ya. Mulainya dari hal yang kecil misalnya, ya. Lakukan secara rutin. Bikin konten.
1: Jangan bosan,
0: ya. Iya, harus bikin konten berapa? Bermacam-macam strategi. Pantau hasilnya. Bikin lagi, pantau lagi hasilnya, terus belajar terus, ya. Nanti harus yakin bahwa peluang itu besar, ya. Apalagi kalau misalnya UMKM Kalimantan Tengah.
1: Iya.
0: Banyak produk yang tidak dimiliki oleh daerah lain, gitu loh. Jadi keunikan itu sudah ada, keunggulannya sudah ada. Tinggal kehadiran kita di media sosial seperti apa, ya. Jadi memang harus konsisten. Semakin dikenal, semakin mampu bersaing, semakin bisa meraih pasar yang lebih luas. Terus mas.
1: Ya, pendengar, tentunya dari obrolan ekonomi digital bersama Bapak Muhammad Rafi'i STMM yang merupakan dosen program studi bisnis digital pada Fakultas Bisnis dan Informatika Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, ya, sore hari ini. Mudah-mudahan juga bisa memotivasi Anda, ya, para pelaku UMKM dan juga usaha konvensional tentunya untuk mulai memanfaatkan teknologi digital sebagai bagian dari strategi pemasaran, ya, karena transportasi digital seperti yang tadi Bang Rafi'i sampaikan, ini tidak selalu harus dimulai dengan langkah besar, ya. Mulai dari hal-hal sederhana, lakukan secara konsisten dan tentunya terus belajar mengikuti perkembangan zaman. Terima kasih Bang Rafi'i. Mudah-mudahan nanti insyaallah kita ngobrol-ngobrol lagi, ya.
0: Baik, terima kasih.
1: Iya. Baik, pendengar, kami akhiri sampai di sini dulu, ya, obrolan ekonomi digital di kesempatan sore hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa.
2: Loh, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
3: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
2: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
4: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
3: Maksudnya gimana, ya?
4: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
3: Iya, ya. Mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
4: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
2: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellence dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Ya, terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Palangkaraya ya. Saat ini sudah pukul 15:57 waktu Indonesia Barat. Sebelum kembali kami menghadirkan program berikutnya ya, nanti tepat pada pukul 16 waktu Indonesia Barat kita ikuti Lintas Banjar Nusantara ya. Namun sebelumnya pendengar, sebuah informasi ya. Ini terkait dengan penundaan rangkaian RRI Fest 2026 menyikapi kondisi kualitas udara di Kota Palangkaraya akibat kebakaran hutan dan lahan serta penetapan status tanggap darurat bencana karhutla demi kesehatan dan keselamatan bersama. Rangkaian kegiatan RRI Fest tahun 2026 yang semula dijadwalkan pada hari Sabtu 5 September 2026 ditunda ya. Adapun kegiatan yang ditunda diantaranya adalah jalan sehat dan donor darah, bazar UMKM dan gerakan pangan murah serta lomba mewarnai dan lomba catur. Ya, penundaan ini dilakukan ya dengan mempertimbangkan kondisi udara serta kesehatan dan keselamatan kita semua. Ya, mendengar informasi lebih lanjut nanti akan disampaikan ya melalui Pro 1 RRI Palangkaraya setelah kondisi memungkinkan. Baik, mendengar, sesaat kita nantikan pukul 16 waktu Indonesia Barat saat disampaikan lintas Banjar Nusantara ya.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id.

0: Nusantaraya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya. Siaran perjaringan Koordinator Nusantara 8 edisi Jumat 4 September 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda di sore hari ini bersama dengan saya Jubaida. Inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantaraya kita awali dari Kota Cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Ya, dari Palangkaraya sore ini ada Dewi. Selamat sore, Dewi.
1: Iya, selamat sore Jube. Apa kabar?
0: Alhamdulillah, kabar baik. Gimana sebaliknya, Dewi dan juga Palangkaraya sore ini?
1: Alhamdulillah, kabar kami semua baik di sini Jube dan ya, kondisinya masih tetap sama, masih tetap berkabut.
0: Oke, baik. Berarti sama dengan Kota Tarakan. Iya,
1: Iya.
0: Dewi ada informasi apa dari Palangkaraya?
1: Ya baik, Jube, ya informasi dari Palangkaraya, ini warga yang terpapar ISPA diminta mendatangi rumah oksigen, Jube.
0: Silakan informasi selengkapnya.
1: Ya baik, pendengar, warga yang terpapar infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA diminta segera mendatangi rumah oksigen. Di antaranya di Markas Palang Merah Indonesia, Kalimantan Tengah, dan Puskesmas Bukit Hindu, Palangkaraya. Selengkapnya reporter Edi Suroso melaporkan.
2: Karena asapnya makin tebal, jadi kami berinisiatif untuk membuka RSBA ini.
3: Palang Merah Indonesia PMI Provinsi Kalimantan Tengah menyediakan layanan rumah sehat bebas asap RSBA sebagai upaya membantu masyarakat menghadapi dampak memburuknya kualitas udara akibat kabut asap. Staf Palang Merah Indonesia Kalimantan Tengah Nur Halisa mengatakan, pembukaan RSBA berawal dari meningkatnya keprihatinan terhadap kondisi kabut asap. Untuk pelayanan RSBA, PMI Kalimantan Tengah saat ini menyiapkan satu ruangan yang dilengkapi dua tempat tidur serta fasilitas pendukung termasuk tabung oksigen. Masyarakat dapat mengakses layanan tersebut pada hari kerja, Senin sampai Jumat, mulai pukul 8 sampai 15 sore.
2: Karena asapnya makin tebal, jadi kami berinisiatif untuk membuka RSBA ini. Kalau untuk ruangan, kami ada satu ruangan dengan dua velodet. Kalau untuk tabung oksigen, mudah aja sih Pak, biasanya ada di toko-toko alat kesehatan kami belinya. Kalau untuk mengaksesnya ke sini, kebetulan RSBA kami buka di hari kerja dari jam 8 sampai jam 3 sore sih, pas di hari kerja dari Senin sampai Jumat. Sementara dari buka kemarin dari minggu lalu ada sekitar 4 orangan.
3: Sejak dibuka, RSBA telah menerima sekitar 4 orang warga yang membutuhkan pelayanan. Salah satu warga datang dengan keluhan sesak napas yang dipicu kondisi kualitas udara. Pasien yang memiliki keluhan pernapasan dapat memperoleh bantuan oksigen hingga kondisinya terasa lebih nyaman dengan durasi penggunaan sekitar 15 hingga 30 menit. PMI juga menyediakan alat nebulizer untuk membantu masyarakat yang mengalami keluhan asma. Sementara itu, Kepala UPTD Puskesmas Bukit Hindu Palangkaraya Heliana mengatakan pihaknya telah melakukan langkah antisipasi sejak awal munculnya kabut asap. Puskesmas telah menyiapkan ketersediaan oksigen untuk mengantisipasi pasien yang mengalami gangguan pernapasan atau sesak napas akibat paparan asap. Pelayanan oksigen di Puskesmas Bukit Hindu Palangkaraya menggunakan ruang tindakan dan akan dialihkan ke ruang pemeriksaan umum apabila kapasitas ruangan tidak mencukupi.
4: Untuk Puskesmas Bukit Hindu sendiri, kita sudah antisipasi dari awal kabut asap, kita sudah mempersiapkan untuk ketersediaan oksigen kita. Jadi kita sudah mempersiapkan bagi pasien-pasien yang tiba-tiba memerlukan oksigen ataupun ada yang sesak seperti itu. Dan ruangan yang kita menggunakan ruang tindakan. Tapi kita sudah antisipasi juga jika ruangan tindakan tidak memadai, kita alihkan sebagian nanti mungkin ke ruang pemeriksaan umum yang berada di dekat dengan ruang tindakan. Adapun pelayanan ruang oksigen di Puskesmas Bukit Hindu itu dari pelayanan dari pagi jam 7 sampai jam 6 malam.
3: Heliana menambahkan pelayanan tersebut tersedia mulai pukul 7 sampai dengan 18 petang waktu Indonesia Barat sebagai bentuk kesiapsiagaan fasilitas kesehatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di tengah kondisi kualitas udara yang terus memburuk. Edi Suroso melaporkan.
1: Ya, demikian tadi pendengar ya informasi dari Kota Palangkaraya. Kembali ke Anda, Jube di Tarakan.
0: Terima kasih Dewi dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Selanjutnya pendengar, kita menuju Kota Tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Dari Samarinda sore ini ada Fadel. Selamat sore Fadel.
1: Ya, selamat sore juga rekan Jubai. Apa kabar?
0: Alhamdulillah, kabar baik. Kalau Tarakan di sini juga masih berkabut. Bagaimana dengan Samarinda Fadel?
1: Ya, masih satu daratan tepatnya, masih sama ya, karena satu hari ini khususnya di kota tepian Samarinda luar biasa panas dan teriknya rekan Jubai.
0: Baik, ada informasi Fadil dari Samarinda?
1: Ya, ini terkait penataan BBM ya, di mana untuk SPBU di Balikpapan ini mulai tertib nih rekan Jubai.
0: Silakan informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih rekan Jubai. Pendengar dan pemirsa RRI, pemerintah kota Balikpapan mencatat antrian kendaraan di sejumlah SPBU mulai tertib usai penerapan kebijakan penataan bahan bakar minyak atau BBM per 1 September 2026. Selengkapnya akan dilaporkan oleh Apriani Guntur.
2: Pemerintah Kota Balikpapan mencatat antrian kendaraan di sejumlah SPBU mulai tertib usai penerapan kebijakan penataan bahan bakar minyak atau BBM per 1 September 2026. Kendaraan yang sebelumnya mengular hingga mengganggu jalan raya kini terpantau lebih terkonsentrasi di dalam area SPBU. Memasuki hari ketiga pemberlakuan regulasi, Wakil Wali Kota Balikpapan Bagus Susetyo memastikan pasokan BBM tetap stabil dan aman bagi masyarakat. SPBU juga dipastikan tetap melayani pengguna kendaraan selama 24 jam penuh.
3: Sehingga di hasil kebijakan kemarin adalah merupakan yang kita melakukan untuk semua masyarakat bisa menerima. Apakah itu warga masyarakat, UMKM, kemudian pemilik angkutan kota, ya, angkutan publik, kemudian juga UMKM yang kemudian juga masyarakat yang berprofesi sebagai ojek online, itu semua kita pikirkan, ya, termasuk juga pedagang di sekitar SPBU, itu pun kita pikirkan, termasuk juga masukan dari beberapa masyarakat atau mahasiswa yang beberapa waktu yang lalu melakukan unjuk rasa, itu pun kita pertimbangkan semuanya.
2: Bahkan pemerintah Kota Balikpapan memastikan kondisi tersebut tetap akan dievaluasi. Pemerintah tidak ingin kebijakan yang diterapkan hanya dinilai berdasarkan kondisi sesaat, tetapi harus diukur menggunakan data distribusi dan konsumsi BBM di lapangan. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
1: Ya rekan juga demikian laporan Apriani Guntur dari Kota Tepian Samarinda. Kami kembalikan ke Anda di Tarakan.
0: Terima kasih Fadel dari Samarinda, Kalimantan Timur. Selanjutnya dari Samarinda, kita kembali ke Bumi Paguntaka, Tarakan Utara.

0: Pemirsa dan pendengar, Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Utara mendapati maraknya praktik komersialisasi di lingkungan sekolah, mulai dari pungutan liar hingga kewajiban pembelian buku paket dan seragam khusus. Informasi disampaikan Setia Widadi.
1: Yang disayangkan itu, ini selain pungutan ya, imbasnya, ya hak-hak siswa-siswi itu nggak diberikan.
2: Dari 103 laporan pelayanan publik yang diselesaikan Ombudsman Kaltara, masalah pendidikan menjadi kasus yang paling mendominasi. Praktik jual-beli buku dan seragam sekolah, serta keterlambatan pencairan dana BOS kerap dijadikan alasan untuk menarik uang dari orang tua murid. Dampak paling berat dirasakan oleh siswa dari keluarga kurang mampu yang seringkali mengalami perlakuan diskriminatif. Kepala Perwakilan Ombudsman Kaltara, Maria Ulfa, menegaskan bahwa tindakan sekolah yang menahan bahan ajar hingga ijazah merupakan pelanggaran terhadap hak dasar anak.
1: Yang disayangkan itu, ini selain pungutan ya, imbasnya, ya hak-hak siswa-siswi itu nggak diberikan. Jadi bisa jadi dalam proses belajar mengajar ada perilaku diskriminatif seperti itu, kemudian mungkin misalnya hak-hak lainnya seperti misalnya buku atau bahan ajar itu tidak diberikan ya, sampai dengan misalnya dikaitkan dengan kelulusan, sampai misalnya ijazahnya atau nama lainnya, sebutan lainnya untuk ijazah itu tidak diberikan. Padahal itu hak siswa-siswi kita ya.
2: Maria menambahkan, seragam mahal maupun keharusan berganti buku paket setiap tahun tidak serta-merta meningkatkan prestasi murid. Masyarakat Kaltara pun diimbau untuk tidak berdiam diri dan segera melaporkan indikasi maladministrasi sekolah melalui kanal digital resmi Ombudsman Kaltara. Setiap jadi, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendengar demikian informasi dari Bumi Paguntaka, Tarakan, Kalimantan Utara, dan Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantara ya, yang disiarkan berjaringan oleh RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nusantara.

0: Dari Banjarmasin sore ini ada rekan Auliana. Selamat sore, Auliana.
1: Iya, selamat sore, Jube.
0: Gimana kabarnya, Liana, dan juga bagaimana nih Samarinda sore ini?
1: Banjarmasin ya, alhamdulillah. Kalau untuk kru di RRI Banjarmasin, alhamdulillah sehat ya. Dan untuk cuaca, ya sama kayaknya hampir semua ya. Panas dan diselimuti kabut asap. Ya, semoga cepatlah ya teratasi.
0: Amin.
1: Kabut asap, betul. Baik, bagaimana di Tarakan juga?
0: Iya, ini masih sama juga nih, Auliana. Ya, sama seperti Auliana bilang ya, kita kayaknya masih ya untuk hari-hari kedepannya
1: menunggu.
0: 2 sampai 3 hari lagi. Iya.
1: Betul. Menunggu apa
0: Baik.
1: Ya? Menunggu keajaiban hujan datang ya, Jube ya.
0: Betul sekali, siap. Jadi Auliana, sore ini dari Banjarmasin ada informasi apa ini?
1: Iya, terkait dengan kebakaran, insiden kebakaran rekan Jube.
0: Silakan informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih pendengar dan pemirsa. Insiden kebakaran yang nyaris merembet ke bangunan SDN Antasan Besar 1 pada Kamis dini hari kemarin sempat menimbulkan pertanyaan terkait tugas asal api. Pasalnya titik api berada di bagian bawah bangunan dan jauh dari aliran listrik. Informasi selengkapnya Lukmanul Hakim.
2: Kebakaran ini bukannya kayak kerdus-kerdus. Itu aja.
3: Tempat bank sampah.
4: Kebakaran yang terjadi di SDN Antasan Besar 1 sempat membuat geger warga pada Kamis dini hari kemarin. Insiden tersebut terjadi di area bank sampah sekolah. Api muncul dari tumpukan kardus dan perkakas tak terpakai yang tersimpan di lokasi tersebut. Penjaga sekolah Noto menyebut bank sampah berada di luar bangunan dekat pagar jalan umum, sehingga api diduga bukan berasal dari korsleting listrik.
2: Nah, kebakaran ini bukannya kayak kerdus-kerdus. Itu aja.
3: Tempat bank sampah ya?
2: Enggih. Bank sampah. Cuma semalam itu hari Jumat kan sudah di anu. Di apa ini dijuali sudah ada. Nah, tinggal sedikit aja. Kalau bukan saya ini bukan kabel Mas ya. Ini sengaja dibakar orang kalau ini saya. Kelihatannya karena kabel enggak ada.
4: Di sisi lain warga yang berada di sekitar lokasi, Ferry sempat mengira api dan asap berasal dari aktivitas membakar sampah. Ia mengaku melihat kobaran api muncul dari bagian bawah bangunan.
5: Pas mantar orang, terus melihat api gitu nah, apinya membesar gitu nah. Tapi kan tahu apinya ini dari mana gitu nah. Sebenarnya bang, saat waktu nyawa tuh api itu sudah setengah ini nah, setengah membesarnya mbak.
6: Gini.
5: Apa ya? Yang terdapat ini ya, ini seperti tumpukan kayu-kayu seperti apa ini.
6: Papa tulis lah, gudang maksudnya.
4: Usai kejadian tersebut, lokasi kebakaran telah dipasangi garis polisi. Pihak berwenang kini tengah mendalami penyebab pasti dan kronologi kebakaran tersebut. Lukmanul Hakim melaporkan.
1: Ya, baik juga itu tadi informasi dari Kota Seribu Sungai Banjarmasin dan selanjutnya kami kembalikan ke Anda di Tarakan.
0: Terima kasih Aulia dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan dan pendengar mengakhiri lintas Banjar Nusantara ya sore ini. Kami hadirkan informasi dari Bumi Tunontaka, Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dari Nunukan ada Wina. Selamat sore Wina.
1: Selamat sore Jube.
0: Iya, gimana kabarnya Wina dan cuaca di Nunukan sore ini?
1: Alhamdulillah, kabar dari Nunukan baik-baik saja. Kalau cuaca sama sih masih berkabut Jube.
0: Baik, ada informasi apa Wina sore ini?
1: Baik, dari Nunukan informasi kami hadirkan ini terkait kegiatan belajar dari rumah BDR diperpanjang.
0: Silakan informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih Jubeda. Pendengar dan pemirsa RRI, pemerintah Kabupaten Nunukan memperpanjang belajar dari rumah atau BDR selama 2 hari. Selengkapnya dilaporkan Ferry Herdiansah.
2: Keputusan untuk memperpanjang belajar dari rumah tersebut diambil setelah pemerintah daerah melakukan rapat koordinasi bersama instansi terkait dan BMKG. Hasil kajian menunjukkan ketebalan asap masih cukup tinggi. Hal ini disampaikan Asisten 1 Pemerintahan dan Kesar Kabupaten Nunukan Muhammad Amin.
3: Memang setelah kita melakukan rapat koordinasi dengan instansi terkait termasuk dari BMKG dengan teman-teman SKPD bahwa hasil kajian kondisi di lapangan untuk saat ini memang ketebalan asap masih cukup tinggi sehingga untuk BDR belajar dari rumah kita rekomendasikan untuk tambah 2 hari lagi mulai besok tanggal 3 sampai tanggal 4 untuk perpanjangan selama 2 hari.
2: Perpanjangan belajar dari rumah dilakukan sebagai langkah menjaga kegiatan pembelajaran tetap berlangsung di tengah kondisi asap. Pemerintah daerah tetap memantau perkembangan kondisi lingkungan selama masa perpanjangan tersebut. Evaluasi akan dilakukan untuk melihat perkembangan kondisi asap dalam beberapa hari ke depan. Hasil evaluasi menjadi pertimbangan pemerintah daerah menentukan kebijakan pembelajaran selanjutnya.
3: Sambil perpanjangan ini kita evaluasi ke depannya, ya mudah-mudahan setelah perpanjangannya ini ya bisa lihat perkembangan ke depan.
2: Pemerintah daerah berharap kondisi asap segera membaik sehingga aktivitas belajar mengajar dapat kembali normal. Kebijakan belajar dari rumah selanjutnya akan menyesuaikan perkembangan kondisi lapangan.
3: Mudah-mudahan BDR ini bisa

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik. Harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, persatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

scrolling TikTok, Instagram, atau dengerin podcast? Sudah biasa kan? Tapi sadar nggak sih, di tengah serunya medsos, kadang terselip narasi radikal, ujaran kebencian, atau bahkan konten yang bikin suasana jadi panas. Daripada cuma jadi penonton pasif, sekarang saatnya ambil kendali. Yuk jadi konten kreator yang menyejukkan. Bikin konten kreatif dengan gaya yang seru dan kekinian. Mulai dari video transisi yang keren, POV yang relatable, sampai podcast santai yang isinya menyebarkan pesan damai, toleransi, dan indahnya saling menghargai. Mari kita lawan konten negatif dengan kreasi yang positif. Bukan hanya mulutmu harimaumu, sekarang medsosmu suaramu. Yuk penuhi For Your Page atau FYP media sosial kamu dengan konten yang bikin adem. Raih views-nya dan bawa dampak baik untuk Indonesia.

bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.

Ya, pendengar, Wali Kota Palangkaraya Fairid Nafarin mengecam keras tindakan sejumlah oknum yang masih melakukan pembakaran lahan secara sembarangan. Ya, aksi ini dinilai telah memberikan dampak serius bagi masyarakat, terutama dengan munculnya kabut asap pekat yang mengganggu aktivitas dan juga kesehatan warga ya. Fairid menegaskan bahwa pemerintah tidak akan mentoleransi tindakan pembakaran lahan yang dilakukan secara sengaja. Ya, wali kota juga mengingatkan masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar serta mengajak semua pihak untuk bersama-sama melakukan pengawasan ya untuk mencegah munculnya titik api baru. Ya, pendengar, padahal kalau padahal kita tentu berharap juga ya bahwa di tengah kondisi kabut asap seperti sekarang ini tidak ada lagi pihak-pihak yang dengan sengaja membakar lahan, karena dampaknya bukan hanya dirasakan oleh pelakunya sendiri, tetapi masyarakat luas yang harus menghirup asap ya. Kemudian juga terganggunya aktivitas, bahkan kesehatan kita juga ikut terancam ya. Dan semoga para pelaku pembakaran lahan yang sudah ditangkap juga bisa benar-benar diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku ya. Dan mudah-mudahan ini juga menjadi pelajaran bagi kita semua bahwa membuka ataupun membersihkan lahan dengan cara membakar bukanlah sebuah solusi ya. Ya, berikan informasi selengkapnya, Wali Kota Palangkaraya mengecam oknum pembakar lahan sengaja. Anda dapat membacanya di rri.co.id.

0: Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, pendengar, kami sampaikan sebuah pemberitahuan penundaan rangkaian kegiatan RRI Fest 2026 ya, menyikapi kondisi kualitas udara di Kota Palangkaraya akibat kebakaran hutan dan lahan serta penetapan status tanggap darurat bencana karhutla demi kesehatan dan keselamatan bersama. Rangkaian kegiatan RRI Fest tahun 2026 ya, yang semula dijadwalkan pada hari Sabtu besok 5 September 2026 ditunda ya. Adapun kegiatan yang ditunda diantaranya adalah Jalan Sehat dan Donor Darah, Bazar UMKM dan Gerakan Pangan Murah, Lomba Mewarnai dan Lomba Catur. Dan penundaan ini dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi udara serta kesehatan dan keselamatan masyarakat ya. Informasi selanjutnya akan disampaikan melalui Pro 1 RRI Palangkaraya setelah kondisi memungkinkan. Baik, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, sesaat kita nantikan pukul 17 waktu Indonesia Barat.

berkenalan dengan kucing ras asli Indonesia. Kucing Busok menjadi satu-satunya kucing ras asli di Indonesia. Kucing ini juga telah diakui secara internasional oleh World Cat Federation. Kucing Busok berasal dari pulau ras yang masuk wilayah Madura. Kucing Busok memiliki ciri yang cukup khas, ekornya yang sangat pendek tapi bisa berdiri tegak ke atas. Bentuk wajah persegi di bagian atas tetapi lancip di bagian bawah. Sekilas kucing Busok memiliki garis wajah mirip leopard tapi dengan bentuk tubuh kucing kampung. Warna bulu kucing Busok umumnya abu-abu polos kebiruan. Bulunya juga sedikit lebih tebal jika dibandingkan dengan kucing kampung atau kucing domestik lainnya. Ternyata Indonesia punya kucing ras aslinya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Beredar sebuah unggah di media sosial TikTok yang mengklaim adanya tautan pendaftaran program Indonesia Pintar tahun 2026. Faktanya klaim tersebut tidak benar. Dikutip turnbackhoax.id, tautan pada unggahan mengarah ke laman mencurigakan yang berisi formulir digital dan meminta pengguna mengisi data pribadi seperti nama, alamat, serta nomor telegram. Dikutip dari detik.com berjudul Cara Daftar Menjadi Penerima PIP 2026 Lengkap Syarat Yang Harus Dipenuhi pada 5 Agustus 2026. Terdapat dua jalur untuk menjadi penerima PIP, yakni melalui data terpadu kesejahteraan sosial dan usulan dari sekolah. Untuk memastikan dana sampai pada penerimanya, pemerintah menegaskan bahwa untuk pengecekan pencairan PIP 2026 hanya bisa dilakukan pada laman resmi pip.kemendikbud.go.id.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, pendengar, saatnya kami bacakan sebuah berita kehilangan berupa sertifikat hak milik nomor 15010301.3.01.1188. Terletak di Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, dengan luas 122 meter persegi atas nama Edwin Bunan. Apabila menemukan sertifikat tanah tersebut dapat menghubungi 0822-9696-2272. Kami ulangi 0822-9696-2272. Baik pendengar, terima kasih. Anda masih bersama Pro 1 RRI Palangkaraya ya di kesempatan sore hari ini. Dan nanti pendengar, kumandang azan maghrib ya akan berkumandang pada pukul 17 lewat 28 menit waktu Indonesia Barat, yang mana nanti kami akan hadirkan sajian lagu-lagu religi islami dan juga tentunya pengajian ayat suci Al-Quran.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Baik, pendengar, saatnya kami akan sampaikan pengajian ayat suci Al-Quran jelang nanti ya. Kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya. Pukul 17:28 waktu Indonesia Barat. Pengajian ayat suci Al-Quran kami ambil dari surah Al-Baqarah ayat 183 sampai dengan 186.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, yaitu dalam beberapa hari yang tertentu. Maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit dan dalam perjalanan, lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu, bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah keluar dari rumahnya ketika musim gugur, di saat daun-daun berguguran dari pepohonan. Beliau mengambil setangkai ranting pohon dan daun-daunnya langsung berguguran. Beliau berkata, "Wahai Abu Dzar." Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu menyahut, "Labbaik, aku siap sedia ya Rasulullah." Beliau bersabda, "Sesungguhnya seorang muslim yang menunaikan sholatnya semata-mata karena Allah, maka dosa-dosanya akan berguguran sebagaimana daun-daun ini berguguran dari rantingnya." Hadis riwayat Ahmad dari kitab At-Tarhib. Demikian hadis tentang pentingnya sholat. Kita tutup dan doa kafarah majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bencana alam kebakaran hutan disebabkan oleh faktor alam dan faktor manusia. Kebakaran hutan merupakan jenis bencana yang sangat sulit untuk diatasi, apalagi jika apinya sudah membesar. Hal ini karena api di sebuah lahan penuh dengan rumput atau tanaman yang mudah terbakar sulit untuk dipadamkan. Kebakaran hutan yang disebabkan oleh faktor alam dapat terjadi karena petir yang menyambar atau gesekan antara tanaman pada musim kemarau. Faktor berikutnya adalah yang disebabkan oleh manusia yang tidak bertanggung jawab. Contohnya, membuka lahan di hutan tanpa harus bersusah payah, tetapi tidak mempertimbangkan sebab dan akibat yang akan terjadi jika mereka membakar lahan tersebut. Akibat yang ditimbulkan dari kebakaran hutan adalah polusi asap yang sangat berbahaya untuk sistem pernapasan manusia, pemanasan global, dan perubahan iklim. Kebakaran hutan akan menyebabkan hutan menjadi gundul, sehingga tidak mampu menampung cadangan air saat musim hujan, menjadi faktor terjadinya tanah longsor maupun banjir.
1: Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

Ya, pendengar Anda masih bersama Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi. Dan kami sampaikan ya pendengar laporan situasi perkembangan dukungan penanganan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Kalimantan Tengah dari Kantor Pencarian dan Pertolongan Basarnas Palangkaraya. Mengusung moto quick action, satu jiwa satu rasa, Kantor SAR Palangkaraya, Pos SAR Sampit dan Pos SAR Pangkalan Bun terus bersiaga penuh. Di Kantor SAR Palangkaraya, kesiapan personil dipastikan melalui pemeriksaan kesehatan ringan atau TTV, pembagian masker dan vitamin bagi personil piket Karhutla, serta briefing dan juga pengecekan peralatan sebelum pelaksanaan tugas. Tim siaga mobile tanggap darurat Karhutla berpatroli aktif di dua titik rawan, yaitu Jalan Cilik Riwut Palima atau di Pusdalops BP/BPK Prov Kalimantan Tengah, serta Jalan Mahir Mahar kilometer 10 posko gabungan siaga Karhutla. Ya, pendengar, sementara itu Pos SAR Sampit ini melaksanakan briefing, pengecekan peralatan dan pembagian tugas di Pos SAR Sampit. Dilanjutkan penanganan lapangan memadamkan Karhutla di Jalan Insinyur Soekarno, kilometer 8. Di Pos SAR Pangkalan Bun, usai melaksanakan briefing, pengecekan peralatan dan pembagian tugas di BP/BPD Kabupaten Kota Waringin Barat, tim bergerak memadamkan kebakaran hutan di Jalan Lintas Pangkalan Bun, kolam kilometer 17 Kota Pangkalan Bun, Mendawai Seberang, Kecamatan Arut Selatan. Mengenai status perkembangan, penanganan mencakup tiga pilar, yakni penanganan, monitoring, dan kesiapsiagaan. Kantor SAR Palangkaraya menyiagakan personil, peralatan, serta siaga mobile pada wilayah rawan. Pos SAR Sampit melakukan pemadaman langsung di wilayah Baamang Hulu. Pos SAR Sampit memadamkan Karhutla di wilayah Arut Selatan. Serta seluruh unsur SAR berkoordinasi melalui briefing, pembagian tugas dan pengecekan peralatan bersama BPBD setempat. Pemantauan dan kesiapsiagaan tetap dilanjutkan guna mengantisipasi perluasan titik api yang berpotensi menimbulkan kondisi membahayakan jiwa manusia. Ya, pendengar, sebagai kesimpulan, dukungan Basarnas di Kalimantan Tengah berlangsung secara aktif melalui tiga lapis respons, red lines atau briefing kesehatan personil dan pengecekan peralatan, kemudian respon siaga mobile dan pemadaman lapangan serta life safety, kesiapan pengerahan SAR apabila Karhutla berkembang menjadi ancaman terhadap manusia. Pos SAR Sampit dan Pos SAR Pangkalan Bun telah melaksanakan penanganan langsung di lapangan, sementara Kantor SAR Palangkaraya mempertahankan kesiapsiagaan dan mobile respon pada wilayah rawan. Apabila Anda membutuhkan bantuan darurat SAR atau ingin memperbaharui informasi, silakan hubungi emergency call Basarnas di nomor 115. Kami ulangi, emergency call Basarnas di nomor 115, layanan WhatsApp di 0811-520-9115. Kami ulangi, 0811-520-9115. Serta ikuti akun media sosial resmi Instagram dan Facebook di @kantorsar Palangkaraya. Tetaplah bersama Pro 1 RRI Palangkaraya, pendengar, kanal informasi dan inspirasi. Kami akan terus menghadirkan pembaruan informasi terkini terkait perkembangan siaga Karhutla dari Basarnas secara berkala untuk Anda. Dan sesaat kita nantikan pukul 18 waktu Indonesia Barat, saatnya Pro 1 RRI Palangkaraya kembali menyampaikan warta berita daerah Kalimantan Tengah.

0: Kamu punya tunggakan iuran JKN? Tenang, sekarang ada solusi yang lebih fleksibel. Namanya Rehab 3.0, rencana pembayaran bertahap dari BPJS Kesehatan. Lewat Rehab 3.0, kamu yang merupakan peserta mandiri dan punya tunggakan iuran lebih dari 3 bulan sampai maksimal 24 bulan, bisa melunasi tunggakan dengan cara dicicil per hari, per minggu, hingga per bulan. Jadi nggak harus langsung dibayar sekaligus. Nah, buat kamu yang mau ikut Rehab 3.0, pendaftarannya gampang. Bisa melalui aplikasi mobile JKN, WhatsApp Pandawa di 0811-8165-165, atau datang langsung ke kantor BPJS Kesehatan terdekat. Yuk, selesaikan tunggakan iuranmu secara bertahap dan jaga perlindungan kesehatan tetap aktif. Rehab 3.0, solusi fleksibel untuk tunggakan iuran JKN.
1: BPJS Kesehatan.
2: Jika kamu tidak tahu apapun mengenai sesuatu hal, lebih baik kamu diam saja. Karena berbicara tentang suatu hal yang tidak kamu ketahui kebenarannya adalah sebuah fitnah. Tafsiran dari Quran Surah ke-24, Surah An-Nur ayat 15

0: Ini anak, pagi, siang, sampai malam pakai kipas angin terus. Masuk angin baru tahu.
1: Panas, Bu. Keringat terus nih. Ibu, tadi info BMKG kita ini loh ya, akan memasuki musim kemarau, Bu.
0: Walah, pantas ya, Nak. Cuaca semakin panas. Intensitas curah hujan juga berkurang. Bahkan matahari di siang hari panasnya bukan main. Bahkan tidak terlihat awannya.
1: Wah, kalau gitu kita harus mulai hati-hati nih mulai sekarang. Jika kita menemukan titik api, kita wajib lapor kepada petugas yang berwenang. Nah, untuk membuka lahannya bisa dilakukan dengan melakukan pembukaan lahan tanpa bakar. Misalnya, dengan memanfaatkan mikroba penyubur tanah ataupun juga dengan memanfaatkan pupuk kompos.
2: Bersama, kita cegah kebakaran hutan dan lahan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Palangkaraya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu, bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah keluar dari rumahnya ketika musim gugur, di saat daun-daun berguguran dari pepohonan. Beliau mengambil setangkai ranting pohon dan daun-daunnya langsung berguguran. Beliau berkata, "Wahai Abu Dzar." Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu menyahut, "Labbaik, aku siap sedia ya Rasulullah." Beliau bersabda, "Sesungguhnya seorang muslim yang menunaikan sholatnya semata-mata karena Allah, maka dosa-dosanya akan berguguran sebagaimana daun-daun ini berguguran dari rantingnya." Hadis riwayat Ahmad dari kitab At-Tarhib. Demikian hadis tentang pentingnya sholat. Kita tutup dan doa kafarah majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

pukul 18 waktu Indonesia Barat. Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah, RRI Palangkaraya.

0: Selamat petang pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan Warta Berita Daerah hari ini Jumat 4 September 2026. Berbagai informasi kami himpun dalam Warta Berita Daerah sore ini diantaranya.
1: Ini memang tidak terbakar sendiri, tapi dibakar.
2: Pertama, melihat situasi ini kan petani itu kan harus berhitung.
0: Inilah Warta Berita Daerah selengkapnya disampaikan Dewi Sri Tanjung. Kami awali dengan berita pertama. Berdasarkan data terbaru dari BMKG Stasiun Meteorologi Cilikriwut Palangkaraya, sebanyak 3.219 titik panas di Kalimantan Tengah dengan jumlah 235 titik kebakaran hutan dan lahan dengan tingkat kepercayaan tinggi dan sebanyak 2.898 titik lainnya berada pada tingkat kepercayaan menengah serta 86 titik dengan tingkat kepercayaan rendah. Selengkapnya Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Kebakaran ini memang tidak terbakar sendiri, tapi dibakar.
3: Sebanyak 3.219 titik panas atau hotspot terdeteksi di wilayah Kalimantan Tengah. Berdasarkan pantauan BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Cilikriwut, Palangkaraya per 3 September 2026. Dari jumlah tersebut sebanyak 235 titik panas terpantau dengan tingkat kepercayaan tinggi, 86 titik dengan tingkat kepercayaan rendah, sementara 2.898 titik lainnya berada pada tingkat kepercayaan sedang. Data tersebut menunjukkan masih tingginya aktivitas titik panas di wilayah Kalimantan Tengah, seiring kondisi cuaca yang relatif kering dan meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan. BMKG Stasiun Meteorologi Cilikriwut Palangkaraya terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan titik panas serta kondisi cuaca di wilayah Kalimantan Tengah. Informasi mengenai kebakaran hutan dan lahan juga menjadi salah satu layanan yang tersedia dalam pemantauan BMKG Kalimantan Tengah. Prakirawan BMKG Lian Andriani meminta masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan serta menggunakan masker karena udara saat ini masih dalam kategori tidak sehat, bahkan masuk ke level berbahaya akibat kabut asap dikarenakan kebakaran hutan dan lahan.
4: Perlu diwaspadai potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Tengah. Dihimbau kepada masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran lahan, kemudian juga masih perlu waspada potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan. Untuk masyarakat diimbau untuk mengurangi kegiatan di luar ruangan dan jika terpaksa keluar untuk selalu menggunakan masker.
3: Sementara itu Ketua DPRD Kalimantan Tengah Arton S. Dohong meminta masyarakat menghentikan aktivitas pembakaran hutan dan lahan mengingat kualitas udara saat ini sudah di level berbahaya. Menurut Arton, kondisi karutlah yang terjadi saat ini tidak hanya berdampak langsung terhadap kesehatan dan aktivitas masyarakat akibat kabut asap yang ditimbulkan. Menurut Arton, kondisi karutlah yang terjadi saat ini tidak hanya mengancam lingkungan, tetapi juga berdampak langsung terhadap kesehatan dan aktivitas masyarakat akibat kabut asap yang ditimbulkan.
1: Kondisi saat sekarang ini kita sama-sama sudah melihat sekaligus merasakan bahwa masalah kebakaran. Di kebakaran ini memang tidak terbakar sendiri, tapi dibakar oleh oknum, siapapun dia, apakah masyarakat biasa ataupun dia apa jabatan. Nah, ini persoalan adalah, ini tidak hanya kita melihat terbakar, tapi persoalannya bagaimana kita merubah pola pikir kita dari kebiasaan senang melihat nyala api dan asap.
3: Ketua DPRD Kalimantan Tengah Arton S. Dohong menyebut dengan masih terdeteksinya ribuan titik panas, upaya pencegahan dan penanganan karutlah membutuhkan sinergi antara pemerintah, petugas di lapangan, dan masyarakat. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Ya, pendengar, pemerintah Kabupaten Barito Utara melalui Sekretaris Daerah Muhlis mewakili Bupati Barito Utara Salahuddin menyampaikan pidato pengantar Bupati terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Barito Utara tahun anggaran 2026. Penyampaian pidato pengantar tersebut berlangsung dalam rapat paripurna pertama masa sidang pertama DPRD Kabupaten Barito Utara dengan agenda penyampaian pidato pengantar Bupati terhadap Raperda tentang perubahan APBD tahun anggaran 2026 yang digelar di ruang sidang paripurna DPRD Barito Utara Kamis kemarin. Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua 2 DPRD Kabupaten Barito Utara, Heni Roskiati Rusli, didampingi Ketua DPRD Kabupaten Barito Utara, Mary Rukaini. Kegiatan tersebut dihadiri unsur pimpinan dan anggota DPRD, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Sekretaris Daerah, para kepala perangkat daerah, serta undangan lainnya. Sebelum memasuki agenda utama, Sekretaris DPRD Kabupaten Barito Utara, Sudiono, membacakan sejumlah surat masuk yang berkaitan dengan pelaksanaan rapat paripurna. Selanjutnya, pemerintah Kabupaten Barito Utara menyerahkan pidato pengantar bupati beserta materi rapat terkait Raperda tentang perubahan APBD tahun anggaran 2026 kepada pimpinan DPRD Kabupaten Barito Utara. Beralih ke informasi lainnya, pendengar, pembina kelompok pertanian Joko Santoso mendorong semua petani dapat cermat memanfaatkan lahan di musim kemarau sebagai antisipasi meluasnya karhutla. Berikut Edi Suroso melaporkan.
2: Pertama, melihat situasi ini kan petani itu kan harus berhitung.
5: Pembina kelompok pertanian Joko Santoso mengajak para petani untuk memanfaatkan secara optimal tanah-tanah produktif yang tersedia. Menurutnya, lahan pertanian jangan sampai dibiarkan terlantar karena memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat. Joko mengatakan keseriusan petani dalam mengolah lahan pertanian produktif akan memberikan dampak positif terhadap peningkatan nilai ekonomi sektor pertanian.
6: Tanah-tanah yang produktif ini kita sebagai para petani itu juga mengajak kepada para petani yang lain, ayo kita manfaatkan dengan baik, jangan sampai ada terlantar, sehingga ini juga bisa memberikan dampak positif buat perekonomian kita di masing-masing para petani, karena kalau kita serius di dalam memanfaatkan tanah-tanah produktif ini akan menambah value atau nilai ekonomi dari sektor pertanian.
5: Pemanfaatan lahan secara maksimal juga dapat menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan produktivitas hasil pertanian dan mencegah terjadinya karhutla secara masif. Sementara itu, anggota DPRD Palangkaraya Kemal Nasri mengingatkan para petani agar cermat dalam mengambil keputusan terkait waktu penanaman. Petani perlu memperhitungkan kondisi cuaca dan situasi di lapangan sebelum memutuskan untuk melakukan penanaman.
2: Pertama, melihat situasi ini kan petani itu kan harus berhitung. Artinya memang kalau memang belum sudah waktunya musim tanam, tetapi tidak memungkinkan untuk melakukan penanaman, jangan dilakukan dulu, ya kan? Nah, itu yang dilakukan oleh petani. Jangan sampai situasi tidak memungkinkan untuk melakukan penanaman, tapi dipaksakan. Nah, pada akhirnya kan akan merugikan oleh petani. Itu satu. Kedua lagi, petugas dari pertanian, PPL, harus sigap mendampingi para pelaku-pelaku usaha pertanian ini. Jangan dibiarkan sendiri mereka itu. Jangan, maksudnya mereka harus melakukan pendampingan.
5: Menurut Kemal, apabila kondisi tidak memungkinkan untuk melakukan penanaman, petani sebaiknya tidak memaksakan diri. Hal tersebut penting dilakukan agar petani tidak mengalami kerugian akibat tanaman yang gagal panen atau tidak dapat berkembang secara optimal. Selain itu, ia juga mendorong petugas dari sektor pertanian untuk sigap memberikan pendampingan kepada para pelaku usaha pertanian. Tujuannya agar petani tidak berjalan sendiri dalam menghadapi berbagai persoalan, mulai dari perencanaan hingga pengelolaan hasil pertanian. Edi Suroso melaporkan.
7: Anda sedang mengikuti Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
0: Pendengar Warta Berita Daerah RRI Palangkaraya petang ini turut disiarkan secara langsung oleh RSPD Kapuas, LPPL Radio Suara Murung Raya, LPPL Radio H2FM Pulang Pisau, dan LPPL Batuah FM Buntok. Sistem pembelajaran jarak jauh PJJ kembali diperpanjang Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya mengingat kondisi udara yang masih buruk akibat kabut asap. Sementara sekolah rakyat tetap melakukan sistem pembelajaran biasa, namun dengan berbagai penyesuaian guna memastikan keamanan dan kesehatan para siswa. Berikut Ayu Isti Prabandari melaporkan.
8: Diharapkan ada inovasi, inisiatif dari masing-masing sekolah itu bagaimana pembelajaran itu bisa ditangkap oleh anak-anak murid.
9: Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya kembali memperpanjang kebijakan pembelajaran jarak jauh atau PJJ mulai hari ini, 4 September 2026. Kebijakan tersebut dilakukan mengingat kondisi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Palangkaraya masih cukup pekat dan berbahaya bagi kesehatan. Wakil Wali Kota Palangkaraya Ahmad Zaini mengatakan, selama PJJ berlangsung setiap guru diimbau untuk memberikan inovasi dalam pembelajaran secara daring. Menurutnya, metode pembelajaran yang menarik dapat membuat anak tidak cepat bosan dan tetap fokus mengikuti pelajaran.
8: Saat ini memang diharapkan ada inovasi, inisiatif dari masing-masing sekolah itu bagaimana pembelajaran itu bisa ditangkap oleh anak-anak murid. Ya, karena ini kan sesuatu yang tidak biasa ya buat anak-anak sekolah, anak kecil. Jadi diperlukan ya inovasi lah bagaimana anak-anak itu bisa senang gitu ya, bisa mengikuti di Zoom itu, jarak jauh.
9: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Palangkaraya, Rani Tri Ayu Sinta mengatakan, sistem PJJ tidak diterapkan di sekolah rakyat. Meski begitu, pihaknya melakukan berbagai penyesuaian dalam sistem pembelajaran untuk tetap menjaga keamanan dan kesehatan para murid selama kabut asap masih berlangsung.
10: Yang pertama, kita melakukan mitigasi di mana siswa saat belajar atau berada di luar ruangan menggunakan masker. Lalu, siswa juga dibatasi untuk berada di luar ruangan. Jadi, siswa hanya berada di dalam ruangan saat belajar dan saat pelaksanaan kegiatan makan, lalu siswa kembali ke asrama.
9: Kebijakan tersebut menjadi langkah antisipasi untuk melindungi kesehatan siswa di tengah kondisi udara yang belum membaik. Sekolah juga diharapkan terus menyesuaikan kegiatan pembelajaran dan menerapkan langkah mitigasi agar proses pendidikan tetap berjalan tanpa mengabaikan keselamatan peserta didik. Ayu Isti Prabandari melaporkan.
0: Wali Kota Palangkaraya Fairid Nafarin mengecam keras tindakan sejumlah oknum yang masih melakukan pembakaran lahan secara sembarangan. Aksi tersebut dinilai telah memberikan dampak serius bagi masyarakat, terutama dengan munculnya kabut asap pekat yang mengganggu aktivitas dan kesehatan warga. Fairid menegaskan pemerintah tidak akan mentoleransi tindakan pembakaran lahan yang dilakukan secara sengaja. Ia mengingatkan masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar, serta mengajak semua pihak untuk bersama-sama melakukan pengawasan guna mencegah munculnya titik api baru. Fairid mengatakan penanganan kebakaran hutan dan lahan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan membutuhkan peran aktif seluruh lapisan masyarakat. Dalam menghadapi situasi tersebut, pemerintah Kota Palangkaraya telah menyiapkan berbagai langkah antisipasi termasuk dari sisi anggaran. Fairid menegaskan meskipun pemerintah telah melakukan efisiensi anggaran, penanganan kebakaran hutan dan lahan serta dampak kabut asap tetap menjadi prioritas yang harus dipersiapkan. Ia menyebut pemerintah masih memiliki sejumlah alternatif untuk memenuhi kebutuhan penanganan bencana, termasuk melakukan pengalihan anggaran apabila diperlukan. Wali Kota Fairid Nafarin berharap seluruh elemen masyarakat dapat meningkatkan kepedulian dan bersama-sama mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Selain penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran, sinergi antara pemerintah, aparat, relawan, dan masyarakat dinilai menjadi kunci untuk menekan kejadian karhutla serta melindungi warga dari ancaman kabut asap. Kesiapsiagaan masyarakat menjadi salah satu kunci penting dalam menghadapi berbagai potensi bencana. Tidak hanya mengandalkan pemerintah dan petugas penanggulangan bencana, masyarakat juga perlu memiliki pengetahuan, kesiapan, serta kemampuan untuk melakukan penyelamatan diri dan keluarga saat bencana terjadi. Kesadaran mengenali resiko, memahami informasi peringatan dini, mengetahui jalur evakuasi, hingga mengikuti simulasi bencana menjadi langkah penting untuk mengurangi resiko dan dampak yang ditimbulkan. Berikut wawancara Sabella Indasari bersama Kepala Desa Damar Makmur, Kecamatan Tualan Hulu, Kota Waringin Timur, Bertis.
11: Saudara pendengar, bencana dapat terjadi kapan saja dan di mana saja, tanpa selalu diprediksi seperti banjir, kebakaran hutan dan lahan, tanah longsor, angin kencang, hingga kekeringan, krisis air. Bencana ini dapat menimbulkan dampak besar apabila masyarakat tidak memiliki kesiapan untuk menghadapinya. Masyarakat harus dapat mengenali potensi bencana di lingkungan sekitar, memahami informasi peringatan dini, juga menyiapkan kebutuhan darurat, mengetahui jalan evakuasi agar nantinya dapat mengatasi bencana dan tidak ragu dalam melakukan kesiapsiagaan bagi masyarakat mengatasi kebencanaan yang terjadi. Petang hari ini saya akan mewawancarai Kepala Desa Damar Makmur Kecamatan Tualan Hulu Kabupaten Kota Waringin Timur, Bertis, terkait kesiapsiagaan masyarakat menghadapi bencana di daerahnya. Pak Bertis, sejauh mana saat ini Pak tingkat kesiapsiagaan masyarakat di desa Bapak dalam menghadapi potensi karhutla di Kalimantan Tengah, Pak Bertis?
12: Kalau di tempat saya, khususnya di Damar Makmur itu, kalau masyarakat itu ya siap aja menghadapi hal-hal semacam itu. Misalnya itu ada kebakaran apa segala macam. Cuma namanya masyarakat itu kan rata-rata itu alat-alatnya kan manual. Nah, jadi kami di balik manual itu rata-rata yang di sekitaran tempat saya itu kalau ada kebakaran itu biasanya dari pihak ketiga, dari PT HSL bantu. Kalau saat ini nggak ada kebakaran apa segala macam, aman aja kalau khususnya di Damar Makmur itu.
11: Nah, Pak, untuk yang sering terjadi atau yang sering dirasakan masyarakat di wilayah Bapak, mungkin terimbas dari sampit misalnya, Pak, dari kotanya, itu apa, Pak, biasanya kalau musim-musim seperti sekarang nih, Pak?
12: Kalau tempat saya ini imbasnya yang banyak keluhan itu, waduh, batuk, pilek, debu. Soalnya di tempat kami ini kan nggak ada aspalnya gitu, jadi jalan itu jalan tanah. Itu habis itu air keluhannya yang kuat itu. Soalnya sumur pada kering, sungai udah pada kering gitu. Untuk menangani ini kadang-kadang dari pihak ketiga juga, yaitu mayoritas dari PT HSL situ yang membantu gitu.
11: Iya. Nah, Pak Bertis, untuk kendala utama masyarakat tadi Bapak bilang air, debu juga, Pak, ya. Kesiapsiagaan menghadapi kebencanaan misalnya selain karhutla, apa yang diupayakan, Pak, di desa Bapak?
12: Yang diupayakan rasanya enggak ada sih, pernah ada apa masalah yang anu itu selain api apa aja sih? Soalnya masyarakat kekeringan itu aja, kekeringan air misalnya itu. Kalau api ya masyarakat banyak kalau siang kayak gini aktivitasnya itu di kebunnya masing-masing, yaitu sambil jaga-jaga kebunnya gitu.
11: Iya, baik.
12: Kalau kita itu ada kebakaran, kita mengharap air, air susah sekarang carinya.
11: Apakah di sana juga beli air, Pak, karena susah air di wilayah Bapak tuh harus beli?
12: Iya, kita dari perusahaan itu, nah kalau dari perusahaannya kan enggak, cuma kita kadang-kadang itu butuh air supaya sopir-sopir itu cepat juga apa itu peduli dengan apa yang kita minta. Tangki biasanya itu kita ngasih 50.000 kita itu. Kalau enggak kayak gitu susah, soalnya kasihan juga lihat sopir-sopirnya itu udah narik segala selang, naik ke profil orang, ngisi segala macam gitu.
11: Iya, jadi di sana itu karena belum beraspal, berdebu, Pak, ya, dan air, ya, Pak, susah, ya, Pak, ya.
12: Iya, kalau untuk sekarang ya, debu, air susah.
11: Imbas karhutlang dari kotanya, Pak, dari kotipnya nggak ada ya, Pak, di desa Bapak?
12: Nah, kalau dari kota ya asap ada, sampai asap. Iya, lumayan lah, asap itu lumayan tebal juga. Kalau malam sakit juga mata itu.
11: Nah, apakah kabupaten juga sudah ada misalnya rakor, Pak Bertis, bagi kepala desa, mungkin lurah, camat di sana untuk mengantisipasi dini kalau ada kebencanaan? Misalnya kebakaran hutan lahan, tadi kekeringan, juga kurang air, air bersih di musim kemarau nih, apakah sudah ada, Pak, rakor di sana, Pak?
12: Nggak ada. Mungkin ada yang mereka lapor itu. Soalnya waktu itu mungkin berapa bulan yang lalu ya, kami di sampit itu ada, cuma dikasih itu. Tapi untuk kecamatan itu alkon, satu unit alkon aja. Nggak bisa dia mencakupi ke desa-desa lain, nggak bisa.
11: Nah, kalau untuk peran, adakah peran kelompok masyarakat di tempat Bapak?

0: setelah itu ada dua itu nggak aktif, jadi mereka ada yang ngambil dari itu cuma karena jaraknya jauh ya, sebagian datang ke kantor minta bantu ya, akhirnya kita minta tolonglah dari pihak ketiga apa gitu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sehari-hari itu.
1: Kalau simulasi misalnya Pak, ada kebencanaan itu ada datang ke desa-desa kah Pak, dari misalnya BPBD Kabupaten Kotim untuk simulasi atau latihan evakuasi kalau ada bencana misalnya banjir kah, kekeringan kah, atau karhutla Pak?
0: Nggak pernah ada.
1: Nggak pernah ya Pak ya.
0: Iya, kalau musim banjir aja tempat kita aja bisa 2 hari 3 hari banjir aja, mana pernah mereka datang. Kita ajukan ke kabupaten aja untuk peningkatan penimbunan jalan aja, capek ngajunya aja, nggak pernah ada.
1: Iya, jadi peran masyarakat sendiri Pak ya harus aktif ya Pak ya, karena tidak pernah ada pelatihan atau juga bantuan ya Pak ya, sudah diupayakan.
0: Iya.
1: Ya, sejauh ini karena air susah di tempat Bapak apa Pak yang dilakukan Pak? Kesusahan air nih dan debu tadi, asap.
0: Kadang-kadang masyarakat itu ada yang masih pakai sumur bor, bikin sumur bor sendiri. Nah, kadang-kadang mereka ada yang nyiram sendiri jalannya depan rumahnya. Soalnya di tempat saya itu jalan poros Bu, hari-hari motor mobil tiap hari gitu. Iya, mobil-mobil sawit itu. Masalahnya di tempat kita itu termasuk apalah, mau dibilang maju ya maju lah, pas jalur lalu lintasnya dari desa-desa lain, habis itu jalurnya orang ngantar buah ke BHL situ.
1: Ingin mungkin disampaikan pada pemerintah kabupaten, susah ya Pak air ya Pak kalau musim kemarau ini ya Pak ya, air dan debu ya Pak ya. Nah mungkin ada pesan yang ingin Pak Berti sampaikan kepada mungkin pihak dinas maupun instansi terkait, juga pemerintah kabupaten di Kota Waringin Timur Pak, untuk wilayah Bapak menghadapi kebencanaan musim kemarau ini, krisis air, juga asap, dampak karhutla, jalan berdebu.
0: Kalau dari saya pribadi, mau saya bilang, wah ini gimana cara mengatasi asap, asapnya di kota sampit juga dikelilingi asap, apa, dimana-mana kebakaran. Jadi kita yang mau kita anu itu gimana gitu. Mungkin kalau memang ada anunya dari pihak kabupaten, kalau kami secara pribadi itu air bersih gitu, air kalau sekarang.
1: Saudara pendengar, demikian wawancara saya dengan Bertis selaku Kepala Desa Damar Makmur Kecamatan Tualan Hulu Kabupaten Kota Waringin Timur terkait kesiapsiagaan masyarakat menghadapi bencana.
2: Demikian pendengar Warta Berita Daerah Pro 1 RRI Palangkaraya. Informasi-informasi lainnya dapat Anda baca di www.rri.co.id. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Dewi Sri Tanjung menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat petang.
3: Demikian Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah RRI Palangkaraya.

Palangkaraya sore ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 3 sore sampai pukul 7 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya sore ini. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Sumba Timur, salah satu kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan lahan savana yang luas, punya potensi terjadinya kebakaran lahan dan hutan. Namun, masyarakat di sana memiliki tradisi unik untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan yang sering terjadi ketika musim kemarau tiba. Pahomba merupakan kearifan lokal di masyarakat Sumba yang melarang keras warga memasuki kawasan hutan dan mengambil hasil hutan. Pahomba mengandung nilai-nilai sosial. Jika dilanggar, warga akan mendapatkan tulah. Ritual Pahomba masih melekat di masyarakat. Kekuatan-kekuatan adat itu mempunyai nilai-nilai positif dalam upaya mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan. Warga yang melanggar adat Pahomba juga dikenai sanksi, antara lain harus mengorbankan ternak. Jika tidak mengorbankan ternak, orang yang melakukan pelanggaran akan mengalami musibah seperti terlilit ular atau dimakan buaya.
1: Waktunya kentongan.
2: Kasus kebakaran semakin meningkat saat musim kemarau. Demi menekan angka kasus kebakaran, ada beberapa tips agar terhindar dari kebakaran di musim kemarau. Yang pertama, usahakan tidak membakar sampah, karena di musim kemarau alang-alang menjadi sangat kering sehingga mudah terbakar. Dan membakar sampah bisa memicu terbakarnya alang-alang, yang bisa membuat api cepat membesar dan menyebar. Yang kedua, bijaklah menggunakan listrik. Selama ini banyak orang yang menyepelekan masalah listrik, misalnya ketika bepergian lama, saat mudik atau liburan. Kita lupa mencabut listrik dari stop kontaknya, seperti kulkas ataupun barang elektronik lainnya. Selain itu, pastikan lampu mati ketika akan bepergian. Yang ketiga, lapor ke aparat setempat. Bagi kita yang ingin pergi meninggalkan rumah dalam waktu yang lama, melaporlah kepada aparat setempat. Dengan cara itu, aparat akan mengawasi rumah tersebut lebih ketat. Sehingga bila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti kebakaran, lebih mudah diketahui. Hal tersebut akan memudahkan pemadaman api. Yang terakhir, tidak memasang portal di komplek perumahan, karena akan menghambat petugas pemadam kebakaran mengatasi kebakaran di perumahan. Alasannya bukan karena api sulit dikendalikan, tapi karena akses masuk ke lokasi kejadian terhalang portal. Akibatnya, mobil pemadam kebakaran sulit mendekati lokasi. Demikian tips agar terhindar dari kebakaran di musim kemarau.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, pendengar, kami sampaikan sebuah berita kehilangan berupa sertifikat hak milik nomor 1501-0303-301188. Terletak di Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, dengan luas 122 meter persegi atas nama Edwin Bunan. Apabila menemukan sertifikat tanah tersebut, dapat menghubungi 0822 9696 2272. Kami ulangi 0822 9696 2272. Demikian tadi pendengar sebuah berita kehilangan ya. Dan pendengar masih bersama Pro 1 RRI Palangkaraya di kesempatan malam hari ini. Apa kabar Anda ya? Semoga karena seharian lelah bekerja, malam hari waktunya kita kembali melepas lelah ya. Dan tentunya pendengar, malam hari ini selain waktunya bersantai menikmati suasana malam tentunya di rumah saja ya. Walaupun di antaranya mungkin barangkali malam ini di antara Anda juga masih ada yang disibukkan dengan banyak aktivitas ya, mungkin ada yang masih bekerja, masih di perjalanan, atau mungkin baru saja menyelesaikan pekerjaan di rumah ya. Semoga apapun aktivitas Anda malam hari ini semuanya berjalan dengan baik dan Anda pun tetap dalam kondisi yang sehat ya. Ya, pendengar, ngomong-ngomong juga soal kondisi kita saat ini, kabut asap yang tentunya masih pekat ya. Ini juga menjadi perhatian kita bersama. Jangan sampai karena merasa malam hari udaranya mungkin lebih sejuk, kita kemudian lupa ya untuk menjaga kesehatan. Dan semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan keselamatan ya. Kalau tidak ada keperluan yang mendesak ya, pendengar, mari kurangi aktivitas di luar rumah. Dan memang jika mungkin harus bepergian, jangan lupa gunakan masker untuk melindungi diri Anda dari paparan asap ya. Dan baiklah pendengar, update informasi Anda juga ya, nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat, Pro 1 RRI Palangkaraya kembali akan bergabung dengan RRI Pro 3. Nanti kita akan simak warta berita.

0: dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun, sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80.000 pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.
6: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: I believe in this forum we can establish competitive direction.
2: Tahun 2027 prioritas kami juga tetap sama. Jadi sekolah-sekolah yang kami prioritaskan adalah sekolah yang terdampak bencana, sekolah yang tidak ada 3T, dan sekolah yang rusak berat.
0: Presiden Prabowo Subianto mendorong pembukaan jalur transportasi langsung Indonesia dan Rusia. Program revitalisasi sekolah tetap berlangsung pada tahun 2027. ...5.200 korban banjir Nepal, China masih belum ditemukan. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 4 September 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto mendorong pembukaan jalur pelayaran dan penerbangan langsung antara Indonesia dan Rusia untuk memperkuat konektivitas serta hubungan ekonomi kedua negara. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Vladimir Vladimirovich Putin.
4: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengatakan hubungan ekonomi termasuk perdagangan antara Indonesia dan Rusia semakin meningkat. Presiden Prabowo menyebut Indonesia dan Rusia merupakan negara yang luas sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk mengunjungi satu tempat. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo mendorong pembukaan jalur pelayaran dan penerbangan langsung antara Indonesia dan Rusia untuk memperkuat konektivitas serta hubungan ekonomi kedua negara. Jalur pelayaran langsung yang kompetitif dari Indonesia dan Vladivostok ke Rusia, kemudian konektivitas jalur udara. Penerbangan membawa wisatawan dari Rusia ke Indonesia dan juga sebaliknya. Penjelasan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya pada Forum Ekonomi Timur yang berlangsung di Vladivostok, Rusia.
1: I believe in this forum we can establish competitive direct shipping.
5: Saya percaya bahwa dalam forum ini
1: between
5: kita
1: Vladivostok and Indonesia
5: langsung yang kompetitif antara Vladivostok dan Indonesia.
1: Cost,
5: jadwal, biaya, asuransi serta muatan dari kedua arah yang dapat diprediksi. Penerbangan langsung akan membawa wisatawan Rusia ke Indonesia dan wisatawan Indonesia
1: direct airlinks would bring Russian visitors to Indonesia.
5: Kapal mengangkut barang
1: and Indonesian visitors to the beauty of the Russian Far East. Ships move goods, aircraft move friendship.
4: Sementara itu, Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan Rusia tengah mengintegrasikan jalur logistik dengan mengembangkan koridor transportasi Transarktik yang menghubungkan pelabuhan-pelabuhan dengan kawasan Pasifik.
6: Saat ini, kapasitas angkut jalur kereta api BAM dan Trans-Siberia sudah ditingkatkan. Fasilitas pelabuhan, pergudangan, dan lintas batas sedang dimodernisasi. Inisiatif terpenting yang bertujuan untuk mengintegrasikan ruang logistik di wilayah Timur Jauh dan Arktik merupakan rencana pengembangan komprehensif untuk Arktik dan koridor transportasi Transarktik. Secara terpisah, saya ingin menekankan pengembangan koridor transportasi Transarktik yang membentang dari wilayah St. Petersburg dan Murmansk melalui jalur laut utara hingga Vladivostok dan selanjutnya terhubung ke kawasan negara-negara yang ada di kawasan Asia Pasifik.
4: Presiden Prabowo dan Presiden Putin memperkuat hubungan kerjasama di sektor lainnya seperti pertanian, energi, sumber daya mineral, pertahanan, mineral, investasi, dan perkapalan serta nuklir untuk tujuan damai. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolsenov, memastikan Moskow tetap aman dikunjungi wisatawan asing, meski situasi geopolitik global masih diwarnai ketidakpastian. Ia juga menyebut kehidupan di ibu kota tetap berjalan normal dan kunjungan wisatawan mancanegara terus meningkat. Berikut laporan Retno Mandasari.
7: Duta Besar Rusia untuk Indonesia Sergei Tolchenov memastikan Moskow tetap aman dikunjungi wisatawan asing meski situasi geopolitik global masih diwarnai ketidakpastian. Tolchenov yang ditemui dalam kegiatan yang diadakan Komite Pariwisata Kota Moskow awal pekan ini di Jakarta menyebut kehidupan di ibu kota Moskow tetap berjalan normal dan kunjungan wisatawan mancanegara terus meningkat. Tolchenov mengatakan dirinya menghabiskan sebagian besar bulan Juli dan dua pekan pada Agustus 2026 di kota Moskow.
8: Kehidupan berjalan normal. Saya yakin akan hal itu. Dan saya melihat sendiri. Saya melihat lokasinya sangat dekat dengan Jalan Arbat Lama yang sangat terkenal. Kawasan pejalan kaki yang membentang dari Kremlin hingga ke kantor Kemlu. Saya juga melihat banyak wisatawan asing dari Tiongkok, negara-negara lain, bahkan dari negara-negara Eropa.
7: Pernyataan serupa disampaikan Kepala Direktorat Asia, CIS dan Amerika Latin dari Komite Pariwisata Kota Moskow, Maria Pasuginova. Menurutnya, Moskow saat ini terus menerima wisatawan dari berbagai negara dan pihaknya melihat pertumbuhan jumlah kunjungan setelah pandemi COVID-19.
9: Tugas kami sebagai Komite Pariwisata Kota Moskow adalah mempromosikan Moskow sebagai destinasi wisata. Saat ini, Moskow sangat ramah, aman, indah, dan semakin banyak menerima wisatawan dari seluruh dunia. Jadi saya rasa itulah yang saya pikirkan saat ini.
7: Sementara pemerintah kota Moskow saat ini tengah mendorong kerjasama pariwisata, meeting incentive, convention, exhibition, atau MICE antara Moskow dan Indonesia. Di sisi lain, Komite Pariwisata Kota Moskow menyebut saat ini Moskow merupakan kota ramah wisatawan muslim yang didukung dengan berbagai fasilitas, seperti tersedianya ratusan restoran halal hingga masjid. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah memastikan program revitalisasi sekolah tetap berlangsung pada tahun 2027. Menurut Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti, setidaknya ada 100 ribu sekolah yang akan menerima program tersebut di tahun depan. Laporannya disampaikan Rini Hairani.
10: Pemerintah menargetkan revitalisasi sebanyak 100 ribu satuan pendidikan pada tahun 2027. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Abdul Muti mengatakan program tersebut diprioritaskan untuk wilayah 3T dan juga daerah terdampak bencana. Dalam rapat koordinasi pusat dan daerah pada program revitalisasi satuan pendidikan dan digitalisasi pembelajaran di Jakarta hari ini, Muti mengatakan 16.167 satuan pendidikan telah direvitalisasi pada tahun 2025. Sementara pada tahun 2026, revitalisasi dilakukan terhadap 71.744 satuan pendidikan. Dengan tambahan target di tahun 2027, maka hampir 200 ribu sekolah diharapkan telah direvitalisasi. Ia juga berharap program tersebut memperbaiki fasilitas dan meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.
2: Tahun 2027, prioritas kami juga tetap sama di sekolah-sekolah yang kami prioritaskan adalah sekolah yang terdampak bencana, sekolah yang tidak ada 3T, dan sekolah yang rusak berat. Nah, sehingga dengan kebijakan itu, mudah-mudahan di akhir tahun 2027 sudah ada ya hampir 200 ribu sekolah ya, hampir ya. Kan tahun ini kan kita, kalau ditambah tahun lalu, kalau tahun ini selesai semua, kita kan sekitar 87 ribu sekian.
10: Sementara itu, Direktur Jenderal PAUD Pendidikan Dasar dan Pendidikan Nonformal Kemendikdasmen Gogot Suharwoto mengatakan ada tiga fokus pengawasan program tersebut, diantaranya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, memastikan bantuan dimanfaatkan, serta memperkuat sinergi pemerintah pusat dan daerah. Gogot menegaskan pemerintah daerah juga berperan dalam pendampingan, pemantauan sekaligus pengendalian program.
11: Izin melaporkan, Bapak Ibu semua, Pak Menteri dan semua yang hadir. Data kami di Dapodik masih menunjukkan angka di akhir tahun 2025 ada 203 sekolah yang memiliki ruang kelas atau ruang lainnya dalam kondisi rusak sedang dan rusak berat. Sampai hari ini alhamdulillah sudah terverifikasi dan validasi 62.000. Jadi sampai akhir 2026 insya Allah kita sudah punya data yang siap untuk di PKS-kan sehingga di akhir 2026 kita bisa selesaikan 51.000 sesuai dengan yang sudah direncanakan di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
10: Sebelumnya dalam rapat kerja Komisi 10 DPR RI di Gedung DPR Senayan Jakarta Senin 31 Agustus 2026, Mendikdasman Abdul Muti mengatakan bahwa tambahan anggaran 2027 sebesar Rp157,76 triliun. Anggaran tersebut diusulkan untuk mendukung berbagai program prioritas Kemendikdasman. Adapun pagu anggaran untuk revitalisasi satuan pendidikan adalah sebesar Rp9,28 triliun. Dari Jakarta, Rina Herani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Efisiensi anggaran dan pemutakhiran data penerima menjadi langkah Badan Gizi Nasional atau BGN dalam memastikan program makan bergizi gratis atau MBG tepat sasaran. Laporan selengkapnya disampaikan Hana Syarif.
12: Itu kemudian dari pagu anggaran 268 triliun, itu kemudian kami telah melakukan efisiensi, saat ini anggarannya menjadi 229 triliun tahun 2026 ini.
13: Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono menegaskan, anggaran program makan bergizi gratis harus berorientasi pada kebutuhan dan manfaat bagi masyarakat. Ia mengatakan, efisiensi juga dilakukan terhadap sejumlah kelompok penerima, termasuk sekolah swasta yang dinilai bukan menjadi prioritas.
12: Itu kemudian dari pagu anggaran 268 triliun, itu kemudian kami telah melakukan efisiensi, saat ini anggarannya menjadi 229 triliun tahun 2026 ini. Jadi sudah kami efisiensikan berapa nih itu? Sekitar 39 triliun ya. Dan ini dari 229 sisanya, ini kami terus kami sisir, kami lacak. Ada nggak misalnya dapur-dapur yang selama ini ternyata tidak beroperasi tapi dicatat beroperasi? Kalau di situ ada unsur pidana, kami kemudian terjunkan inspektorat, kemudian kami minta nanti kami laporkan ke pihak jaksa untuk diperiksa.
13: Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR RI, Edi Wuryanto, meminta BGN memperjelas desain manajemen strategis program MBG. Menurutnya, arah dan hasil program MBG harus dapat diukur secara jelas. Ia juga meminta BGN untuk membangun kebijakan yang berbasis bukti.
14: Jadi kalau desain konstruksi manajemen itu mestinya outcome-nya apa? Output-nya apa? Jadi harus jelas dulu nih, karena itu nanti menyangkut penerima manfaat. Oleh karena itu, kalau kemudian MBG ini melenceng dari penerima manfaat, maka nggak akan tercapai misi presiden. Indikatornya nanti sulit diukur, dan bahkan menimbulkan ketidakadilan sosial.
13: Adapun BGN telah melakukan penyisiran dan pemutakhiran data penerima manfaat MBG. Dari sebelumnya sekitar 63 juta penerima, jumlahnya kini menjadi sekitar 56 juta penerima. Sudaryono juga menyebut pihaknya telah mencabut daftar penerima manfaat dari 414 dapur dan mengembalikan sekitar Rp311 miliar ke dalam kas negara. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Badan Nasional Pengurangan Risiko dan Penanggulangan Bencana Nepal menyatakan hingga Kamis kemarin jumlah korban meninggal akibat banjir bandang di Nepal dan Tiongkok bertambah menjadi 1.259 orang, sementara 5.083 orang masih dinyatakan hilang. Jumlah korban hilang tersebut mencakup 583 orang asing, dan hingga kini lebih dari 21.400 personil keamanan telah dikerahkan dalam upaya pencarian. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, berdasarkan data terbaru Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG, Stasiun Meteorologi Cilikriwut, Palangkaraya, jumlah titik panas kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah mencapai 3.219. Dengan 235 titik masuk kategori tingkat kepercayaan tinggi. Selain itu, 2.898 titik berada pada tingkat kepercayaan menengah, serta 86 titik dengan tingkat kepercayaan rendah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
15: Kebakaran ini memang tidak terbakar sendiri, tapi dibakar.
16: Sebanyak 3.219 titik panas atau hotspot terdeteksi di wilayah Kalimantan Tengah. Berdasarkan pantauan BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Cilikriwut, Palangkaraya per 3 September 2026. Dari jumlah tersebut sebanyak 235 titik panas terpantau dengan tingkat kepercayaan tinggi, 86 titik dengan tingkat kepercayaan rendah, sementara 2.898 titik lainnya berada pada tingkat kepercayaan sedang. Data tersebut menunjukkan masih tingginya aktivitas titik panas di wilayah Kalimantan Tengah, seiring kondisi cuaca yang relatif kering dan meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan. BMKG Stasiun Meteorologi Cilikriwut Palangkaraya terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan titik panas serta kondisi cuaca di wilayah Kalimantan Tengah. Informasi mengenai kebakaran hutan dan lahan juga menjadi salah satu layanan yang tersedia dalam pemantauan BMKG Kalimantan Tengah. Prakirawan BMKG Lian Andriani meminta masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan serta menggunakan masker karena udara saat ini masih dalam kategori tidak sehat, bahkan masuk ke level berbahaya akibat kabut asap dikarenakan kebakaran hutan dan lahan.
17: Perlu diwaspadai potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Tengah. Dihimbau kepada masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran lahan, kemudian juga masih perlu waspada potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan. Untuk masyarakat diimbau untuk mengurangi kegiatan di luar ruangan dan jika terpaksa keluar untuk selalu menggunakan masker.
16: Sementara itu Ketua DPRD Kalimantan Tengah Arton S. Dohong meminta masyarakat menghentikan aktivitas pembakaran hutan dan lahan mengingat kualitas udara saat ini sudah di level berbahaya. Menurut Arton, kondisi karutlah yang terjadi saat ini tidak hanya berdampak langsung terhadap kesehatan dan aktivitas masyarakat akibat kabut asap yang ditimbulkan. Menurut Arton, kondisi karutlah yang terjadi saat ini tidak hanya mengancam lingkungan, tetapi juga berdampak langsung terhadap kesehatan dan aktivitas masyarakat akibat kabut asap yang ditimbulkan.
15: Kondisi saat sekarang ini kita sama-sama sudah melihat sekaligus merasakan bahwa masalah kebakaran. Di kebakaran ini memang tidak terbakar sendiri, tapi dibakar oleh oknum, siapapun dia, apakah masyarakat biasa ataupun dia apa jabatan. Nah ini persoalan adalah, ini tidak hanya kita melihat terbakar, tapi persoalannya bagaimana kita merubah pola pikir kita dari kebiasaan senang melihat nyala api dan asap.
16: Ketua DPRD Kalimantan Tengah Arton S. Dohong menyebut dengan masih terdeteksinya ribuan titik panas, upaya pencegahan dan penanganan karutlah membutuhkan sinergi antara pemerintah, petugas di lapangan dan masyarakat. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung belum berdampak pada kualitas udara. Berikut laporan disampaikan Ratna Agusari dari RRI Sungai Ilyat.
18: Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di sejumlah wilayah Kabupaten Bangka hingga kini belum menimbulkan dampak serius terhadap kualitas udara maupun kesehatan masyarakat. Sejauh ini belum ada laporan mengenai gangguan asap akibat karhutla. Bupati Bangka Ferry Insani berharap kualitas udara di Kabupaten Bangka bisa tetap terjaga dari paparan kabut asap dampak kebakaran sehingga tidak mengganggu aktivitas masyarakat, termasuk kegiatan belajar mengajar di sekolah.
19: Masih aman ya, masih aman. Belum ya, dan mudah-mudahan jangan itu karena asap ya anak sekolah. Sampai sekarang tidak ada laporan terkait itu, cuma laporannya percikan api yang besar sekali di beberapa tempat di lintas timur yang seringkali ya di kawasan-kawasan yang masih hutan produksi. Karena itu hutan produksi itu nggak bisa diapa-apain, hutan lindung malah.
18: Menurut Ferry, laporan yang diterima pemerintah daerah sejauh ini lebih banyak berkaitan dengan kemunculan percikan api berukuran cukup besar di sejumlah titik, terutama di kawasan lintas timur. Meski terjadi karhutla, Ferry memastikan kondisi udara di Kabupaten Bangka masih relatif aman. Belum terlihat adanya kabut asap yang dapat mengganggu jarak pandang maupun aktivitas penerbangan. Sementara Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka, Nora Sukmadewi, mengatakan terdapat peningkatan jumlah penderita infeksi saluran pernapasan akut, ISPA, yang dilaporkan dari jumlah puskesmas di wilayah Kabupaten Bangka. Namun peningkatan kasus tersebut belum dapat dikaitkan secara langsung dengan dampak karhutla.
20: Satu debu ya, perlu alergi ya. Walaupun sebenarnya ISPA itu kan ada yang spesifik juga, jadi memang harus dikonsultasikan dengan dokter. Ketika memang spesifik, ada yang harus diberikan antibiotik dan sebagainya. Tapi kalau alergi mungkin nanti obatnya anti alergi seperti itu.
18: Nora mengimbau kepada masyarakat untuk menggunakan masker ketika melakukan aktivitas di luar ruangan untuk mencegah terpapar dengan ISPA. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, ketersediaan gabah hasil produksi petani di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur saat ini mencapai sekitar 7.000 ton. Produksi tersebut berasal dari petani binaan dengan luas lahan sekitar 1.500 hektar. Laporannya disampaikan Andri Iskandar.
3: Ketersediaan gabah hasil produksi petani di Kabupaten Kupang saat ini mencapai sekitar 7.000 ton. Produksi tersebut berasal dari petani binaan dengan luas lahan sekitar 1.500 hektar are. Manajer keuangan UDKare Sukses, Sri Juniati, mengatakan selain gabah pihaknya juga menyediakan sekitar 10 ton beras yang siap dipasarkan kepada masyarakat.
21: Ketersediaan gabah saat ini berasal dari produksi petani di Kabupaten

0: secara mandiri seluas 120 hektar.
1: Sementara itu, Bupati Kupang Yusuf Lede menegaskan pemerintah daerah terus memberikan dukungan kepada petani agar mampu meningkatkan produksi sekaligus memperbaiki kesejahteraan mereka.
2: Tidak boleh orang berusaha, tidak boleh harus untung. Jadi kalau pengusaha yang sekarang untuk melahirkan produk Kupang Emas, yang namanya orang usaha. Tetapi saya juga mau bilang bahwa petani juga saya ingin supaya para petani itu anak-anak sekolah. Saya ingin petani itu hidupnya agak baik. Ya, beranjak baik. Nah, jangan itu dalam kampanye.
1: Pemerintah Kabupaten Kupang berharap peningkatan produksi pertanian dapat berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan petani. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andre Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Tim penasihat hukum Gama Ginta, terdakwa dugaan korupsi pembiayaan ekspor.

0: dan Ekspor Indonesia LPEI Gama Ginta. Dalam persidangan, advokat Gama Ginta membantah dakwaan jaksa penuntut umum yang menyebut Gama Ginta sebagai pengusul pemberian kredit ke PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit. Menurut Werdi, selaku kuasa hukum terdakwa Gama Ginta, kliennya bukan pihak yang memiliki kewenangan akhir untuk memutuskan pemberian fasilitas pembiayaan LPEI. Oleh karenanya, advokat Gama Ginta meminta hakim untuk membebaskan terdakwa Gama Ginta dari segala dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum.
1: Menyatakan terdakwa Gama Ginta tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan oleh penuntut umum. Membebaskan terdakwa Gama Ginta dari seluruh dakwaan penuntut umum. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan kedudukan harkat martabat serta nama baiknya. Memerintahkan agar terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan apabila terdakwa dalam tahanan.
0: Sebelumnya jaksa penuntut umum menuntut terdakwa Gama Ginta telah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dalam pemberian kredit LPEI. Jaksa meminta majelis hakim untuk menghukum terdakwa Gama Ginta dengan pidana penjara 8 tahun 6 bulan, denda 1 miliar, subsidi 190 hari kurungan.
2: Hukum terdakwa dengan pidana penjara selama 8 tahun dan 6 bulan, serta menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa sebesar 1 miliar rupiah apabila penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan terdakwa tidak cukup atau tidak memungkinkan dilaksanakan, maka diganti dengan pidana penjara selama 190 hari.
0: Dalam perkara ini, terdakwa Gama Ginta sebagai pengusul tidak melakukan verifikasi terhadap aset dan dokumen para debitur sehingga PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit mendapatkan pembiayaan dari LPEI lebih dari 992 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Arema FC menang telak 4-0 atas Isen Mulang Kalteng FC pada pertandingan perdana kompetisi Liga Super Indonesia musim 2026-2027 yang sore tadi berlangsung di Stadion Kanjuruhan Malang. Berikut informasi selengkapnya disampaikan langsung oleh rekan kami William Nathan. William.
4: Arema FC mengawali Super League 2026-2027 dengan kemenangan meyakinkan. Bermain di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang Jumat sore tadi, Arema FC atau Singo Edan menang telak 4 gol tanpa balas atas tim promosi Isen Mulang Kalteng FC. Arema langsung mengambil inisiatif sejak awal pertandingan. Kapten Johan Ahmad Farizi membuka keunggulan pada menit ke-6 melalui tembakan kaki kanan terarah. 8 menit kemudian giliran Diego Landis yang mencatatkan namanya di papan skor. Dia memanfaatkan kemelut di depan gawang untuk mencetak gol sundulan dan membawa Arema unggul 2 gol. Tekanan Arema berlanjut hingga penghujung babak pertama. Marcos Vinicius mencetak gol ketiga setelah skrimit atau kemelut di depan gawang pada masa tambahan waktu, tepatnya menit ke-45 plus 6. Memasuki babak kedua, Arema tetap menjaga keunggulan dan mengontrol permainan. Gol keempat akhirnya tercipta pada menit ke-85 melalui penyerang anyar Mauro Zylstra. Gol tersebut sekaligus menjadi penanda debut Mauro bersama Arema FC. Pelatih Arema FC, Marco Santos, menilai efektivitas skema bola mati menjadi salah satu faktor penting dalam kemenangan timnya. Dan berikut ini adalah kutipan wawancara Marco Santos.
5: By players, no. But we had a very hard result preseason. We did play against a very strong team, like physically and especially, and we did a good job.
4: Dia juga mengapresiasi kontribusi Mauro yang mampu mencetak gol pada laga debutnya meski kondisi fisik pemain tersebut belum sepenuhnya pulih. Meski menang besar, Marco Santos meminta para pemainnya tidak cepat puas. Dia mengingatkan bahwa pertandingan melawan Isen Mulang baru menjadi langkah awal dan kompetisi masih berlangsung panjang. Tambahan 3 poin membuat Arema FC mengawali musim dengan selisih gol 4 dan saat ini memuncaki klasemen sementara. Hasil tersebut juga menjadi modal awal bagi Arema FC untuk melanjutkan perjuangan di Super League 2026-2027. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, Pro 3 RRI tetap mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Iya, terima kasih pendengar. Anda masih bersama Pro 1 RRI Palangkaraya ya di kesempatan malam hari ini. Hari ini hari Jumat tanggal 4 September 2026, dan melanjutkan kembali program berikutnya pendengar. Kami akan menghadirkan mimbar agama Hindu.

0: Iya, selamat malam pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya dimanapun Anda berada ya. Berjumpa kembali kita di kesempatan malam hari ini dalam mimbar agama Hindu. Ya, adapun tema dari mimbar agama Hindu malam hari ini adalah Trihita Karana. Ya, di studio Pro 1 RRI Palangkaraya telah hadir penyuluh agama Hindu dari Kementerian Agama Kota Palangkaraya. Ada Bapak Ratno Gunawan SOSH MPD. Selamat malam Pak Ratno, apa kabar?
1: Kabar baik Bu, selamat malam.
0: Sehat ya Pak ya?
1: Sehat-sehat, Astagfirullah sehat.
0: Ya, baik Pak Ratno, bagaimana selengkapnya penjelasan Trihita Karana dalam mimbar agama Hindu malam hari ini, silakan.
1: Terima kasih Bu. Sebelum mengawali kegiatan kita malam ini, maka saya ingin mengucapkan salam pengajali umat, Om Swastiastu, Tabe Selamat Lengun Lelatai, Salam Sujud Kerenam Lempang, Om Agwina Astu Nama Sidam, Om Anubaratra Kuyang Turisvara, Om Swastiastu. Pendengar Pro 1 RRI dan umat sedharma yang berbahagia dimanapun berada pada saat ini, puja astungkara kita panjatkan puji dan haturkan kepada Padma Suci dan Seniwasa Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya perkenanan beliau sajalah kita bisa bertemu dalam acara mimbar agama Hindu yang diselenggarakan di Radio Republik Indonesia Palangkaraya pada saat ini. Tentunya dalam keadaan yang sehat malam ini, dalam keadaan yang cuaca yang kurang bagus karena pengaruh asap dan lamanya tidak hujan dan sebagainya, menyebabkan kesehatan kita juga harus kita jaga secara ekstra, sehingga dengan kesehatan ini kita masih bisa beraktivitas seperti sedia kalanya. Tentunya materi yang terkait pada malam ini ataupun diskusi singkat Dharma terkait dengan Trihita Karana, saya rasa tema ini merupakan tema yang sudah sangat familiar, sangat mudah dipahami dan dihayati, yang kita renungkan mungkin sehari-hari kita juga sudah melaksanakan, mengamalkan Trihita Karana dalam kehidupan kita sehari-hari. Tentunya ajaran Trihita Karana ini mengabarkan, memberikan kita situasi keadaan yang harus kita selaraskan, harus kita harmoniskan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tentunya umat Hindu sudah sering mendengar bahasa Trihita Karana ini dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Di mana kondisi yang kita tahu, keadaan alam yang kita hadapi sekarang ini juga ada sedikit hubungan Trihita Karana dalam kehidupan kita sehari-hari ini. Jadi Trihita Karana ini merupakan bagaimana kita bisa menciptakan kehidupan yang harmonis dalam kehidupan sehari-hari kita, sehingga menciptakan kedamaian, ketentraman, dan keamanan dalam kita melakukan seluruh aktivitas kehidupan kita. Trihita Karana merupakan konsep ajaran dalam agama Hindu yang menitikberatkan bagaimana kita bisa hidup berdampingan, saling bertegur sapa satu dengan yang lain, tidak ada riak-riak kebencian, penuh toleransi dan penuh rasa damai dalam hidup kita. Trihita Karana bisa diartikan adalah salah satu upaya ataupun penyebab kesejahteraan dalam kehidupan kita. Tentunya ketika kita berbicara masalah kesejahteraan, kedamaian, kita harus memahami dulu apa itu sebenarnya Trihita Karana itu sendiri dalam kehidupan kita. Istilah ini kita ambil dari kata Tri yang berarti tiga, Hita yang berarti keseimbangan atau sejahtera, dan Karana yang berarti penyebab. Ketiga hal inilah yang disebut dengan perhayangan, pawongan, dan pelemahan. Maka unsur Trihita Karana ini meliputi bagaimana hubungan kita yang harmonis dengan Sang Yang Jagat Karana ataupun Tuhan Yang Maha Esa. Bagaimana hubungan yang harmonis antara kita dengan Buana, Alip, Agung dan sebagainya dengan alam, dan bagaimana hubungan harmonis kita dengan manusia itu sendiri. Jadi sehari-hari penerapan Trihita Karana dalam kehidupan umat Hindu selama ini adalah dapat digambarkan sebagai hubungan antara manusia dengan Tuhannya yang diwujudkan dengan kegiatan dewayatnya. Setelah itu, hubungan manusia dengan alam lingkungan sekitarnya yang diwujudkan dengan perbuatan budayatnya. Sedangkan hubungan manusia dengan sesamanya diwujudkan dengan pelaksanaan fitra resi manusia ayatnya. Jadi ini merupakan Trihita Karana, ini merupakan ajaran yang sudah dilaksanakan oleh umat Hindu sehari-hari dalam kehidupan ini. Tentunya tiga penyebab hidup yang harmonis ini yang terjadi dalam kehidupan kita sangat bervariasi dalam kehidupan kita. Jadi Trihita Karana ini memberikan gambaran wujud cinta kasih kita kepada Sang Yang Widiwasa dalam bentuk kita melaksanakan persembahyangan, dalam bentuk kita mengucap syukur, dalam bentuk kita membuat kehidupan kita tenang dan damai. Ketika kita berserah sepenuhnya apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan, apa yang kita berbuat, dan apa yang kita pikirkan kepada kuasa Dasa yang dewasa dalam kehidupan kita. Jadi segala apapun bentuk pekerjaan, bentuk usaha yang kita lakukan dalam kehidupan kita, bentuk giatnya, bentuk segala yang berhubungan dengan rutinitas keagamaan kita, itu semua merupakan harus kita harmoniskan dengan kuasa ranjing atas langit dalam kehidupan kita. Jadi di dalam tiga pembagian konsep Trihita Karana ini, yang pertama kita akan membahas mengenai perhayangan. Jadi kata perhayangan itu berasal dari kata pra yang tertinggi dan hyang berarti yang kuasa ataupun Tuhan itu sendiri. Jadi perhayangan itu berarti ketuhanan atau hal-hal yang berkaitan dengan keagamaan dalam rangka memuja Sang Yang Dewasa dalam kehidupan sehari-hari. Jadi umat Hindu menyembah atau memuja Tuhan disebabkan oleh sifat-sifat satvika atau kebajikan yang dimilikinya. Rasa bakti dan sujud kepada Tuhan timbul dalam hati manusia oleh karena Sang Widiwasalah yang Maha Ada yang menciptakan manusia, yang memberikan kehidupan, maka sewajibnya lah kita mengucap syukur dan berterima kasih dan memberikan kehidupan kita tulus dalam menjalankan dharma sesuai dengan arahan petunjuk Sang Yang Dewasa dalam kehidupan kita. Jadi perlindungan yang paling kuasa, perlindungan yang paling utama dalam kehidupan keyakinan kita Hindu tentunya adalah hanya kepada ranjing atas langit, kita bola perusahaan berantung langit, Ida Sang Dewasa dalam kehidupan kita. Tidak ada kekuatan yang lain yang mampu melindungi, menjaga dan menyertai kita. Makanya kita diwajibkan untuk selalu ingat, untuk selalu bertrisendia. Kita diwajibkan untuk ingat, untuk melantunkan doa dan melakukan persembahyangan dalam kehidupan kita. Baik persembahyangan yang dilakukan 3 kali sehari, juga persembahyangan dilakukan secara bersama-sama di pura, waktu tilem, waktu purnama. Jadi tentunya persembahyangan kita lakukan, kita membuat hubungan kita harmonis dengan Tuhan, kita membuat apa yang kita inginkan bisa terjadi lebih mudah dalam kehidupan. Salah satunya kita membuat rutinitas persembahyangan. Tentunya sembahyang adalah salah satu pelaksanaan kegiatan agama Hindu yang wajib dan selalu dilaksanakan sebagai salah satu bentuk pelaksanaan ajaran agama Hindu. Sembahyang merupakan satu cara dalam abagi Hindu yang mendekatkan diri kepada Sang Dewasa Ranjing Atala untuk memohon petunjuk anugerah daripada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga bentuk sembahyang inilah menjadi bentuk nyata setiap pelaksanaan ajaran agama Hindu. Jadi apabila kita pahami Segala sesuatu yang kita miliki dalam kehidupan ini tentunya bersumber daripada satu kuasa, yaitu kuasa Tuhan dalam kehidupan kita, yang membuat kehidupan kita menjadi lebih mudah, lebih damai dalam kita melaksanakan swadharma kita. Jadi salah satu bentuk kita membuat hubungan kita semakin harmonis, yang menyebabkan kehidupan kita menjadi damai dan sebagainya, salah satu bentuk nyatanya adalah dengan kita melaksanakan trisandhya, dengan kita melaksanakan basarah dalam kehidupan kita. Kita selalu ingat untuk berdoa, untuk mengawali kegiatan, untuk mensyukuri berkat yang dimiliki dalam kehidupan kita, dan selalu memohon penganugerahan menjauhkan dari segala yang tidak baik dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita pahami kata sembahyang dari pedoman ajaran Hindu di dalam bukunya Swastika Karma, jadi kata sembahyang mengandung arti adalah pemujaan, penghormatan, patuh kepada Sang Hyang Widiwasa. Sedangkan Hyang adalah Sang Hyang Widiwasa yang dipuja dan diagungkan dalam berbagai manifestasi Tuhan Yang Maha Esa. Kata sembahyang juga dapat diartikan sebagai rasa hormat dan patuh kepada Sang Hyang Widiwasa dalam wujud yang maha sempurna, maha pengasih. Persembahyang juga mengandung pengertian penyerahan diri kepada Sang Hyang Widiwasa itu sendiri. Jadi ini merupakan jalan bagaimana kita bisa menciptakan hubungan yang harmonis dalam kehidupan kita melalui kegiatan rutin yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, melalui kegiatan bentuk nyata yang kita lakukan seluruh keagamaan kita. Tentunya dalam kita membuat hubungan yang harmonis ini, tentunya kita juga harus memahami sepenuhnya bagaimana kita juga mampu membuat hubungan kita menjadi baik dalam kehidupan kita. Jadi ada pun beberapa contoh yang mungkin bisa menjadi implementasi rasa syukur kita kepada Tuhan selain kita dengan melakukan persembahyangan, yaitu dengan serada dan bakti kita mengaturkan yatnya atau persembahan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi melakukan punia, yaitu berdana punia, kita berbagi dengan sesama, kita memberikan kepada orang yang membutuhkan, kita memberikan bantuan tanpa rasa pamrih. Jadi yang selainnya melakukan titrayatra. Jadi titrayatra inilah perjalanan suci ke tempat-tempat yang mengaturkan nilai-nilai kesucian dari agama itu sendiri. Selanjutnya, peduli dengan sesama, terutama di saat mendengarkan saudara-saudara kita yang mengalami tertimpa musibah dan sebagainya. Yang selanjutnya juga kita dianjurkan untuk selalu berada dalam suasana yang bersih, dalam suasana yang tertata dengan baik dalam kita melaksanakan hubungan yang harmonis dalam kehidupan sehari-hari. Juga dikatakan di dalam kitab Begawan kita bahwa berbuatlah selalu hanya untuk memujiku, dan lakukanlah tugas pengabdian itu dengan tiada putus-putusnya. Engkau yang memujaku dengan tiada henti-hentinya itu, serta dengan kebaktian yang kekal, adalah akan lebih dekat denganku. Jadi ini di dalam kitab Begawan kita dijelaskan kepada kita bahwa kita dianjurkan untuk selalu dekat dengan Ranjing Ngata Langit, dengan Idang Sediwasa dalam kehidupan kita, dengan melaksanakan pengabdian kita. Kita selalu berdoa, kita selalu memberikan yang terbaik persembahan kita kepada Tuhan, maka dijanjikan dalam kitab Begawan kita, maka kita akan selalu berada dalam kuasa daripada Tuhan, sehingga kita akan diberikan kemudahan, kelancaran dalam kita setiap menjalankan seluruh aktivitas kehidupan. Di samping itu pula juga dikatakan bahwa ketika kita dekat atau bersama dengan Sang Widiwasa, tidak ada lagi hal-hal yang membuat kita menjadi khawatir. Kita dipenuhi kehidupan kedamaian, kita dipenuhi rasa syukur, dan kita dipenuhi bagaimana kita selalu dalam perlimpahan dan perlindungan dalam kehidupan kita. Nah, selanjutnya adalah poin yang kedua, yaitu poin bagian dari hitakarana, yaitu pawongan. Jadi, pawongan berasal dari kata wong dalam bahasa Jawa yang diartikan orang. Jadi, pawongan adalah perihal yang berkaitan dengan orang dalam satu kehidupan masyarakat. Dalam arti yang sempit, pawongan adalah kelompok manusia yang bermasyarakat, yang tinggal dalam satu wilayah sebagai makhluk sosial. Manusia tidak dapat hidup menyendiri. Nah, pada poin yang kedua ini memberikan kita gambaran, memberikan kita penjelasan bahwa dalam kehidupan ini kita juga harus menjaga hubungan yang harmonis sesama manusia itu dengan manusia itu sendiri. Sehingga dalam kehidupan kita bersosial dalam masyarakat, hubungan yang harmonis inilah yang akan memberikan kita jaminan bahwa kita akan hidup bahagia, hidup damai, hidup selalu disenangi, tidak dijahati dan sebagainya. Jadi dengan kita hidup bersosial yang baik, dengan kita kita bertutur kata yang baik kepada tetangga dan sebagainya, orang yang ada di lingkungan kita, itu akan berdampak dalam kehidupan kita sehari-hari yang akan memberikan kita kedamaian dalam kehidupan kita. Jadi wajarlah dalam kehidupan sosial itu kita punya kewajiban yang harus mengatur kita, karena kita hidup bersama dengan orang lain di dalam kehidupan sosial yang tidak sama antar satu dengan yang lain. Jadi ketika hubungan yang harmonis itu terjadi dalam kehidupan kita sesama lingkungan masyarakat, maka yakin dan percayalah bahwa seketika kita mampu menjaga pikiran kita, ketika kita mampu bisa menjaga perkataan kita, ketika kita bisa mampu menjaga perbuatan kita, maka kedamaian, kebahagiaan di dalam kehidupan sehari-hari dalam lingkungan sosial akan berdampak dalam kehidupan sehingga dapat diterima dengan baik, kita bertetangga dengan baik. Oleh sebab itu, dalam kehidupan bersosial, mereka memerlukan bantuan dan kerjasama dengan orang lain. Manusia tidak akan bisa hidup sendiri tanpa bantuan daripada orang lain dan bekerjasama dengan orang lain untuk membuat hidupnya lebih baik. Oleh karena itu, hubungan manusia dengan sesama harus selalu baik dan harmonis. Hubungan antara manusia harus selalu diatur atas dasar saling asih, saling asah, dan saling asuh. Yang artinya, kita harus saling menghargai, saling mengasihi, dan saling membimbing. Hubungan antar keluarga di rumah harus diharmoniskan, karena bagaimanapun kehidupan kita berlimpah kekayaan dan sebagainya, apabila dalam kehidupan rumah tangga kita tidak harmonis, maka itu tidak akan senikmat yang kita akan rasakan dalam kehidupan kita. Jadi kebahagiaan yang utama dalam kehidupan kita, bagaimana dulu kita membuat hubungan di dalam keluarga kita itu menjadi harmonis antara suami dan istri, orang tua dan anak, kakak dan adik, satu keluarga itu sendiri. Karena sebenarnya kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan sejati adalah bagaimana kita bisa hidup dalam lingkungan yang harmonis, dalam satu keluarga yang saling memahami, saling mengerti, dan saling membantu. Sehingga ketika dalam satu keluarga itu ada kedamaian, maka kekayaan, jabatan, pekerjaan, semuanya akan dimudahkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ini menjadi salah satu cara bagaimana kita bisa melakukan kegiatan sehari-hari dalam kehidupan kita. Jadi dalam konsep yang ketiga atau bagian hitakarana yang ketiga yang disebut dengan pelemahan, jadi pada konsep ketiga inilah bagaimana manusia harus mampu menjaga hubungan yang harmonis dengan alam sekitar manusia itu bekerja dan beraktivitas. pelemahan juga diartikan adalah buana dan alam itu sendiri. Dalam artian yang sempit, pelemahan berarti wilayah suatu pemukiman ataupun tempat tinggal manusia itu sendiri. Manusia hidup dalam satu lingkungan tertentu. Manusia memperoleh bahan keperluan hidup dari lingkungan. Umat Hindu dengan demikian jadi sangatlah tergantung ketika manusia itu dengan alam sekitar. Oleh karena itu, manusia ataupun umat Hindu sendiri harus selalu memperhatikan situasi dan kondisi lingkungannya. Lingkungan harus selalu dijaga dan dipelihara, tidak dirusak, lingkungan harus selalu bersih dan rapi. Jadi ini memberikan gambaran kepada kita umat Hindu bahwa ternyata selain kita mempunyai hubungan yang harus diselaraskan, diharmoniskan dengan Tuhan yang memberikan kemudahan dan kelancaran dalam kita bekerja, berkarya, juga disyaratkan juga kita juga harus mempunyai hubungan harmonis antara manusia dengan sesama sehingga memberikan kehidupan yang harmonis sesama manusia itu sendiri. Dan selanjutnya juga yang jadi titik berat dari hitikarana pada saat ini adalah yang ketiga ini adalah bagaimana kita bisa menjadi hidup harmonis dengan alam yang ada di sekitar kita. Dengan keadaan sekarang, kondisi kita yang tidak kurang sehat dalam hal cuaca karena kabut asap dan sebagainya, ini memberi kewajiban kepada kita untuk selalu menjaga alam, untuk selalu menjaga lingkungan kita dari hal-hal yang bisa merugikan kesehatan kita sendiri. Maka ini menjadi wajib untuk kita pahami sebagai umat Hindu untuk selalu berkontribusi dalam menjaga alam dalam kehidupan kita. Jadi oleh karena itu umat Hindu harus selalu memperhatikan kondisi lingkungan, harus selalu jaga dan pelihara. Jadi tidak boleh kita hanya bisa menikmati lingkungan, tidak menjaga dan sebagainya. Lingkungan tidak boleh dikotori atau dirusak. Jadi hutan ataupun lingkungan tempat kita beraktivitas sehari-hari itu juga akan mengatur keseimbangan antara hubungan kita dengan Tuhan, antara hubungan kita dengan manusia. Karena bagaimanapun ketika lingkungan kita tidak baik-baik saja, itu akan berpengaruh juga kepada kehidupan kita sehari-hari dan kesehatan kita dalam kehidupan kita. Jadi demikian sedikit terkait dengan Trihita Karana dalam kehidupan kita bagi umat Hindu yang wajib kita harmoniskan dalam kehidupan kita apabila kita ingin hidup harmonis dalam kehidupan ini. Jadi Trihita Karana merupakan satu bagian dalam ajaran agama Hindu dari sekian banyak ajaran yang mengharuskan kita membuat hidup kita harmonis dalam tiga konsep ini. Hubungan harmonis dengan Tuhan itu sendiri melalui kegiatan praktekiatnya dalam kehidupan kita. Setelah itu, hubungan manusia dengan manusia, bagaimana kita bisa saling toleran antara sesama, menghargai, melindungi, dan sebagainya. Yang ketiga, bagaimana kita bisa membuat lingkungan kita nyaman, mudah dalam kita bekerja, beraktivitas dengan kita mendekatkan seluruh yang kita miliki dalam kehidupan ini. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan malam ini. Semoga ini bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita bisa bermanfaat bagi orang ada di sekitar kita. Demikian saya akhiri dengan mengucapkan Brahma Santi, Om Santi Santi Santi Om Sai.
0: Ya baik, terima kasih Pak Ratno Gunawan. Itu tadi ya pendengar, makna tentunya dari Trihita Karana ya, seperti yang tadi disampaikan Pak Ratno bahwa kebahagiaan itu tidak hanya dibangun melalui hubungan kita dengan Tuhan, tetapi juga melalui hubungan yang baik dengan sesama dan juga lingkungan di sekitar kita. Ya, baik pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, kami akhiri sampai di sini dulu mimbar agama Hindu di kesempatan malam hari ini, dan kita akan berjumpa kembali ya dalam mimbar agama Hindu pada Jumat pekan depan. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, sampai jumpa.

0: pukul 20 waktu Indonesia Barat.
1: MHz plus 1 RRI Palangkaraya, pendengar. Saatnya kita ikuti informasi cuaca bersama BMKG Kota Palangkaraya.

mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 1 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.

0: Dengan saat ini kita sudah terhubung bersama Prakirawan Ihsan dari BMKG Kota Palangkaraya. Halo, selamat malam Prakirawan Ihsan.
1: Halo, selamat malam Kak.
0: Baik, bagaimana kabar Anda malam hari ini?
1: Kabar baik Kak, Alhamdulillah.
0: Kabar baik, Alhamdulillah. Silakan informasi cuaca untuk esok hari wilayah Kalimantan Tengah dan sekitarnya.
1: Ya baik, terima kasih. Selamat malam para pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Saat ini bersama saya Ihsan dari kantor BMKG Palangkaraya. Kami menyampaikan informasi perakhiran cuaca di wilayah Kalimantan Tengah untuk esok hari Sabtu 5 September 2026. Secara umum diperkirakan sepanjang esok hari cuacanya akan cerah berawan hingga berawan disertai udara kabur yang disebabkan dari kabut asap di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah. Dan juga diperkirakan berpotensi terjadi hujan ringan di wilayah Kabupaten Katingan bagian utara dan sebagian Seruian bagian utara pada pagi harinya. Kemudian pada siang hingga sore harinya, hujan intensitas ringan masih diperkirakan berpotensi terjadi di wilayah Kabupaten Murung Raya, sebagian Seruian bagian utara, Kapuas bagian utara, Gunung Mas bagian utara, dan sebagian Barito utara bagian utara. Selanjutnya, untuk suhu udara pada esok hari diperkirakan berkisar antara 22 hingga 35 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 45 hingga 98%. Dan kondisi angin esok hari diperkirakan berhembus dari arah timur laut hingga barat dengan kecepatan angin berkisar 5 hingga 25 km per jam. Dan bagi sobat BMKG, tetap perlu diwaspadai potensi hujan lokal dengan durasi yang singkat yang dapat disertai petir atau kilat di wilayah Kalimantan Tengah bagian utara. Dan juga perlu diwaspadai potensi kemudian terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Tengah, dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Dan juga perlu diwaspadai potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan. Diimbau kepada masyarakat untuk mengurangi kegiatan di luar ruangan dan apabila terpaksa berkegiatan di luar ruangan untuk selalu menggunakan masker. Sekian informasi perakhiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dalam mempersiapkan segala aktivitas sobat BMKG pada esok hari. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbarui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan Play Store. Sekian perakiraan cuaca untuk esok hari. Selamat malam, tetap jaga kesehatan, dan sampai jumpa.
0: Baik, terima kasih banyak Prakirawan Ihsan. Selamat bertugas dan kembali melanjutkan aktivitas. Baik, mendingan kembali lagi bersama saya di Putra dalam Palangkaraya malam hari ini Jumat 4 September 2026. Channel kami bisa Anda dengarkan dari Kapuas di FM 93,6 MHz, Buntok FM 97,3 MHz, ada Lamandau di FM 95,5 MHz dan FM 88 MHz. Ada Sampi di FM 93,6 MHz serta Puruk Cahu di FM 97,2 MHz. Tak ketinggalan ada Pangkal Lampung di 99,2 MHz. Pendengar dalam Palangkaraya malam hari ini akan kami hadirkan di ruang dengar Anda yang sudah kita ikuti bersama informasi cuaca bersama BMKG Kota Palangkaraya. Dilanjutkan dengan mini drama radio dan obrolan komunitas. Lalu jangan lewatkan juga yang selalu ditunggu-tunggu setiap malamnya ada Melodi Memory. Anda juga bisa request lewat live TikTok Pro 1 RRI Palangkaraya. Dan jangan lupa juga ya, akan kita hadirkan jazz music untuk menemani menjelang waktu istirahat Anda. Dan kami hadirkan kali ini ada mini drama radio 2 Jalan 1 Tujuan. Selamat mendengarkan.
2: Palangkaraya malam ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 7 malam sampai pukul 12 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya malam ini, kanal informasi dan inspirasi.
3: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI. RRI. Suara Anda, solusi bersama.

Ari pemuda ambisius, cerdas tapi keras kepala. Berkeinginan kuat untuk mencapai kesuksesan dengan cara apapun. Bima, teman lama Ari, lebih bijaksana dan realistis mencari cara untuk mencapai tujuan tanpa mengorbankan prinsip. Dimas, kolega Ari di kantor, pintar dan sangat kompetitif, berusaha mengalahkan Ari dengan cara licik. Rian, adik Ari, lebih muda dan kurang berpengalaman, tetapi jujur dan penuh semangat, selalu mendukung Ari meskipun sering bingung dengan pilihannya.

kantor dimulai dengan sapaan hangat antar rekan kerja dan aroma kopi yang menggoda dari pantry. Beberapa pegawai terlihat serius di depan layar monitor. Meskipun sibuk, suasana kantor tetap cair dengan canda tawa kecil di sela waktu istirahat.

0: Bima, aku sudah menemukan cara. Ini dia kesempatan emas. Kalau aku berhasil memanfaatkan peluang ini, aku akan jadi orang besar.
1: Ari, ingatlah, kesuksesan bukan hanya soal mengejar peluang dengan terburu-buru. Ada cara yang lebih baik dan lebih bijak.
0: Kamu selalu berpikir terlalu lama, Bima. Dunia ini membutuhkan aksi yang cepat, bukan ragu-ragu. Kalau tidak sekarang, kapan lagi?
1: Tapi, kita harus berhati-hati. Jangan sampai kita mengorbankan moral atau prinsip demi keuntungan semata. Jangan biarkan ambisi mengaburkan pandanganmu.
0: Itu sebabnya aku yakin ini jalanku. Kamu tidak perlu khawatir. Aku tahu apa yang akan aku lakukan.
2: Ari benar, Bima. Kadang, kesempatan tidak datang dua kali. Jika kamu terlalu menimbang, orang lain akan mengambilnya.
0: Dimas, aku tahu kamu sangat kompetitif. Tapi adakah cara yang lebih baik daripada sekedar mengejar kesuksesan dan uang?
2: Yang penting hasil, Bima. Dunia ini tidak peduli dengan cara kita. Yang penting siapa yang sampai dulu.
0: Yap, betul sekali, Dimas. Kalau kamu mau sukses, jangan terlalu banyak bicara. Yang penting action.
3: Suasana di rumah Ari terdengar suara langkah kaki di lantai kayu. Pintu terbuka, suara Rian masuk.

0: Kak Ari, aku baru dengar berita kamu hampir dapat proyek besar itu ya?
1: Iya Rian, ini kesempatan yang besar. Aku akan membuatnya berhasil. Tidak peduli apapun yang harus kulalui.
0: Tapi Kak, katanya proyek itu sangat berisiko. Dengar-dengar banyak yang gagal. Kalau gagal, bisa habis semuanya.
1: Gagal itu bagian dari perjalanan. Kalau kita tidak berani, kita tidak akan maju.
0: Tapi ada cara lain kan Kak? Kenapa harus mengambil jalan yang penuh resiko?
1: Karena hanya dengan berani mengambil resiko, kita bisa mencapai puncak. Jangan khawatir, aku akan melakukannya dengan cara yang benar.
2: Kembali ke kantor, Dimas dan Bima sedang berdiskusi. Ari masuk dengan langkah percaya diri.
3: Jadi, kamu sudah memutuskan, Ari. Tidak ada jalan mundur sekarang.
1: Tidak ada jalan mundur, aku akan mengambilnya.
3: Aku hanya ingin kamu ingat, tidak semua hal bisa dicapai dengan cara cepat dan licik. Ada harga yang harus dibayar.
1: Aku tahu itu, Dimas. Tapi aku sudah siap. Aku akan menjalani jalan ini, apapun yang terjadi.
3: Kalau begitu, kita lihat siapa yang berhasil lebih dulu.
2: Di rumah, Ari duduk di meja makan, terlihat berpikir. Rian duduk di depan Ari, terlihat khawatir.

0: Kak, aku tahu kamu pintar dan ambisius, tapi apa kamu yakin ini jalan yang benar? Bisa jadi ada cara lain yang lebih baik untuk kita capai tujuan kita tanpa harus mengorbankan segalanya.
1: Rian, jalan yang kita pilih tidak selalu mudah. Kadang kita harus berani mengambil resiko. Semua yang aku lakukan untuk kita semua.
0: Tapi kalau kita kehilangan semuanya, apa yang tersisa, Kak?
1: Aku tidak akan kalah. Aku akan tunjukkan pada dunia bahwa aku bisa melakukannya.
2: Suasana kantor pagi hari. Ari sedang berbicara dengan Dimas dan Bima.
3: Jadi, apa yang akan kamu lakukan, Ari? Sudahkah kamu siap dengan segala konsekuensinya?
1: Aku sudah siap. Aku tidak akan mundur.
3: Ingat, Ari, ini bukan hanya soal menang atau kalah. Ini soal bagaimana kita menjalani prosesnya. Jangan biarkan keinginanmu merusak dirimu sendiri.
1: Aku akan coba. Aku akan buktikan bahwa aku bisa sukses dengan cara yang benar.
3: Kita lihat saja nanti. Yang penting, lakukan dengan cara yang bisa kamu pertanggungjawabkan.
2: Beberapa minggu kemudian, terdengar suara telepon yang berdering. Suasana kantor mulai ramai.

0: Bima, Dimas, aku baru saja mendapat kabar buruk. Proyek ini gagal, semua rencanaku hancur.
1: Ari, ini bukan akhir dunia. Kamu masih bisa belajar dari kegagalan ini. Yang penting, kita tahu apa yang salah dan bagaimana kita bisa memperbaikinya.
2: Dunia tidak akan menunggu kita, tapi kita masih bisa belajar dan mencoba lagi. Ini bukan akhir, Ari.
0: Aku terlalu tergesa-gesa. Mungkin kalian benar. Aku tidak seharusnya mengorbankan prinsip demi ambisi.
3: Kak, kamu tahu kita selalu mendukungmu. Jangan biarkan kegagalan menghentikan langkahmu. Yang penting, kamu sudah mencoba dengan sebaik-baiknya.
0: Terima kasih, Rian. Aku baru sadar. Kadang, jalan yang benar bukanlah jalan yang paling cepat. Tapi jalan yang paling hati-hati dan penuh pertimbangan.
1: Itulah yang kita pelajari, Ari. Yang penting adalah tujuan, dan kita semua akan sampai di sana dengan cara yang benar.
2: Setiap kegagalan adalah pelajaran, dan kita belum selesai belajar.
0: Betul. Dua jalan, satu tujuan. Aku akan terus berusaha untuk mencapai tujuan kita dengan cara yang lebih bijak.
4: Demikian mini drama dengan judul Dua Jalan Satu Tujuan dengan para pemain Seno sebagai Dimas, Rizaldi sebagai Rian, Dewa sebagai Ari, Deni sebagai Bima, teknik montase Norbey Susilo dan Febri.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: MHz Pro 1 RRI Palangkaraya. Nah, pendengar, kali ini kita kembali lagi nih dalam bincang malam yang selalu menghadirkan inspirasi dari bumi Tambun Bungai. Nah, malam ini kita akan berbicara tentang sebuah tema yang sangat dekat dengan kehidupan masyarakat Kalimantan Tengah. Khususnya yakni budaya sebagai jati diri, kiprah duta Tambun Bungai dalam pelestarian adat Kalimantan Tengah. Dan kini telah hadir bersama kita dua orang pemuda nih yang membawa semangat pelestarian budaya ke tingkat yang lebih luas nih di Kalimantan Tengah. Nah, pertama ada Kak Muhammad Suwandi sebagai Duta HTW Tambun Bungai 2025. Mari kita sapa. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, Kak.
0: Iya, mantap sekali nih. Dan yang kedua ada Kak Azizah Safa, Wakil 1 Duta Bawi Tambun Bungai 2025. Selamat malam, Kak Azizah.
2: Selamat malam.
0: Oke, nah keduanya akan berbagi cerita nih, pengalaman dan peran mereka dalam menjaga identitas budaya serta mempromosikan nih nilai-nilai luhur di Kalimantan Tengah kepada generasi muda. Jadi mari kita mulai perbincangan pada malam hari ini nih. Bagaimana nih kabarnya malam hari ini? Mungkin dari apa itu, Kak Suwandi nih?
1: Luar biasa, Kak. Luar sehat biasa. Dan bahagia. Siap-siap banget udah buat acara malam ini.
0: Ih, mantap sekali. Kalau dari Kak Sama sendiri gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah, saya pun luar biasa dan sangat excited ya untuk perbincangan kita pada malam hari ini.
0: Oke, mantap sekali nih. Baik, nah mungkin kita akan bercerita nih untuk mengawali perbincangan kita malam ini. Itu mungkin sedikit saja nih tentang latar belakang dari masing-masing sebagai Duta Tambun Bungai ini. Bagaimana kalau dari Kak Suwandi sendiri?
1: Baik, sebelumnya izin memperkenalkan diri ya, Kak.
0: Baik, silakan. Tadi
1: sudah disampaikan oleh Kak Uta, nama lengkap saya Muhammad Suwandi. Namun kerap disapa Suwandi atau Wandi, Kak.
0: Oke.
1: Iya. Saat ini saya berkuliah di UIN Palangkaraya dan saya berasal asli dari Barito Selatan. Iya, merupakan putra asli Dayak Kalimantan Tengah. Dan saya lahir di Barito Selatan itu sedari lahir sudah diperlihatkan oleh budaya-budaya adat dan juga Dayak yang ada di Kalimantan Tengah dengan berbagai macam tradisi. Dan saya rasa sebagai pemuda perlu ada andil dalam melestarikan hal tersebut. Pemuda dengan jiwa yang berkobar-kobar tersebut. Dan oleh karena itu saya mengikuti Duta Tambun Bungai dan dipercaya menjadi Duta Tambun Bungai 2025.
0: Oh, mantap sekali. Dari Barito
1: Selatan.
0: Selatan ya, luar sekali. Ya, mantap nih, keren banget nih. Kalau dari Kak Syafa sendiri seperti apa nih?
2: Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri lagi. Baik. Nama saya Azizah Safa Budiman. Saya berasal dari Kota Palangkaraya. Saat ini sedang menempuh pendidikan di Universitas Palangkaraya. Sebetulnya saya sendiri bukan berasal asli dari suku Dayak Kalimantan Tengah, namun saya merupakan anak dari suku Dayak Kalimantan Selatan. Namun saya lahir dan besar di Kota Palangkaraya. Oleh karena itu, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Dengan itu saya turut serta dalam melestarikan budaya Dayak Kalimantan Tengah dan dipercaya sebagai Wakil 1 Duta Tambun Bungai tahun 2025.

0: Ingatkah ini untuk adik-adik yang masih berkuliah atau mungkin yang masih SMA nih, ada kesempatan untuk menjadi Duta Tambun Bungai untuk memperkenalkan lebih tinggi lagi nih budaya Kalimantan Tengah. Baik nih, mungkin saya penasaran nih apa nih makna Tambun Bungai bagi Hatue Suwandi sama Bawi Safa nih secara pribadi dalam lingkup budaya. Mungkin bisa dijelaskan dulu nih dari Kak Suwandi.
1: Iya, jadi cerita daripada Tambun Bungai ini sendiri ya Kak, kita kilas balik terlebih dahulu ya. Tambun Bungai ini merupakan sebuah tokoh pahlawan dan juga cerita leluhur masyarakat Dayak Kalimantan Tengah. Ia berasal dari Kapuas yang merupakan salah satu daripada kabupaten yang ada di Kalimantan Tengah dan diceritakan turun-temurun begitu.

0: aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, sifat mereka yang pemberani dan pantang menyerah. Oleh karena itu, kedua tokoh tersebut merupakan secara pribadi bagi saya ya Kak, sebagai role model Kak, yang menginspirasi saya untuk terus ikut serta dalam pelestarian budaya tersebut.
1: Ih, mantap. Nah ini pengalaman apa nih, pengalaman awal? Kita kan kalau berbicara tentang hal-hal budaya, pasti kita dari kecil itu sudah tertarik nih ya, mengenal tentang budaya nih. Mungkin ada pengalaman awal dari Hatoe Suandi sama Bawi Safa nih, terlibat dalam pelestarian adat atau budaya di Kalimantan Tengah sendiri. Seperti apa nih kalau dari Hatoe Suandi?
2: Iya, seperti yang saya sampaikan di awal tadi ya Kak, saya merupakan putra Dayak, yang dimana sedari lahir sudah melihat berbagai macam tradisi. Namun saya memang terlibat benar-benar aktif itu pada saat saya sudah berkuliah, pas pertama masuk kuliah gitu Kak. Saya mengikuti sebuah kegiatan yang dimana kegiatan tersebut melestarikan salah satu bagian daripada budaya Kalimantan Tengah, yakni bahasa daerah gitu. Dan di dalam kegiatan tersebut, anak-anak dari SMP dan juga dari SD hingga SMP ya, dilibatkan dalam sebuah kegiatan perlombaan begitu. Ada tradisi lisan, puisi, namun dengan berbahasa daerah, yakni bahasa Dayak. Yang dimana kita ketahui Dayak ini ada berbagai macam, Dayak Pakumpai, Dayak Maanyan, Dayak Ngaju, dan lain-lain. Nah mungkin kalau terlibat dalam budaya tersebut, yang paling pertama itu saya dari ke pelestarian bahasa daerah itu sendiri.
1: Oke, pelestarian bahasa daerah sendiri ya. Tapi kalau di rumah sendiri memakai bahasa Dayak nih sama keluarga?
2: Dayak Bakumpai, otomatis langsung Dayak
1: Bakumpai. Betul Kak. Baik, kalau dari Kak Safa sendiri, kalau dalam kebudayaan sendiri seperti apa nih awalnya?
0: Ya baik, untuk saya sendiri, karena saya mahasiswa teknik informatika ya Kak, saya turut serta langsung itu dalam pelestarian wisata lokal Kak. Saya membuat website yang isinya rekomendasi wisata yang ada di Kota Palangkaraya. Untuk saat ini masih Kota Palangkaraya, selanjutnya insya Allah akan lebih luas lagi ke Kalimantan Tengah yang bisa saya bawa ke nasional maupun amin internasional ya.
1: Amin. Iya nih, mungkin bisa di-spill nih websitenya apa, mungkin mau dikunjungi nih.
0: Oh ya boleh. Untuk websitenya sendiri ada di bio IG saya. Okay. Nanti mungkin bisa saya share ke teman-teman RRI semua ya.
1: Oke. Okay.
0: Ada di bio IG saya, judul websitenya itu Explore Palangkaraya Kak.
1: Mantap, harus kita dukung nih ya. harus diklik dan harus dibaca ini. Oke, okay, nah mungkin apa nih tantangan terbesar bagi Hatoe Suandi sama Bawi Safa nih dalam menghadapi saat pertama kali menjalani peran sebagai duta Tambun Bungai. Apa nih? Bisa bercerita nih, kita curhat-curhatan sedikit ya. Apa nih kalau dari Hatoe Suandi sendiri? Apa?
2: Iya, tantangan terbesar ya Kak, pertama kali menjadi seorang duta Tambun Bungai, ya memang tidak menyangka-nyangka sih bisa berada di posisi ini. Dan bagi saya tantangan terbesar ialah dari segi pengetahuan Kak.
1: Okay.
2: Ya, pengetahuan yang mungkin masih tidak sejauh dan tidak sebanyak teman-teman yang lain begitu. Sehingga dalam pelestarian budaya, budaya ini kan cakupannya luas ya.
1: Betul.
2: Senjata tradisional termasuk daripada bagian budaya, bahasa daerah, pakaian-pakaian adat, dan lain-lain. Dan dari pengetahuan tersebut, dalam menjadi seorang duta Tambun Bungai, saya harus cepat nih membagi-bagi bagaimana bagian daripada budaya-budaya itu sendiri, mempelajari lebih dalam begitu sih. Nah, itu sih tantangan yang lebih menurut saya.
1: Iya, yang sangat besar ya.
2: Iya,
1: apalagi
2: betul, Kak.
1: Kalimantan Tengah ini luas dan beragam, ada kabupaten macam-macam kayak gitu. Dan Dayaknya pun juga tidak satu, tapi emang betul, beragam. Kak. Saya pun saya pun kayak wah banget nih di Kalimantan Tengah nih. Kalau dari Bawi Safa sendiri seperti apa nih tantangan terbesarnya?
0: Baik, kalau untuk dari saya sendiri Kak, tantangan terbesarnya malah setelah saya menjabat.
1: Oke, seperti apa tuh?
0: Iya, setelah saya menjabat banyak teman-teman atau rekan-rekan anak muda yang sekarang belum melek tentang budaya yang ada di Kalimantan Tengah itu sendiri. Kalaupun misalkan memang kita bukan asli dari suku Dayak, tetapi seperti yang saya bilang tadi, di mana kita tinggal, sudah seharusnya kita sebagai anak muda ikut turut serta dalam melestarikan kebudayaan di mana tempat kita berada gitu menurut saya Kak. Jadi tantangan terbesar bagi saya sendiri itu atensi dari anak-anak muda yang masih terus tergerus oleh globalisasi ya, begitu
1: betul.
0: Kak, banyak hal-hal modern yang sangat apa ya kak,
1: kayak terlalu berpengaruh gitu.

0: berpengaruh
1: luar.
0: Bagi
1: kita jadi ikut dari luar.
0: Iya, bukan malah melestarikan budaya lokal yang ada di Kalimantan Tengah. Itu sih tantangan terbesar menurut saya, bagaimana cara merangkul mereka untuk turut serta gitu, Kak.
2: Iya, benar banget nih. Apalagi waduh, Kak, udah rebahan ngeklik HP, jarang banget nih kita belajar tentang budaya. Padahal kalau dilihat-lihat budaya Dayak ini sangat menarik banget buat saya sendiri pribadi juga. Nah, mungkin menurut Hathaway Swandi dan Mbak Wisafani, bagaimana peran seorang duta Tambun Bungai itu berbeda dengan duta budaya yang lain? Nah, seperti apa? Karena saya lihat kalau Tambun Bungai ini lebih spesifik ya di Kalimantan Tengah. Nah, kalau dari Hathaway Swandi sendiri seperti apa nih?
3: Perbedaan dari duta yang lain yang bisa disebut. Nah, jadi sebelum itu, seperti yang saya jelaskan di awal tadi, Tambun dan Bungai merupakan tokoh masyarakat adat Dayak Kalimantan Tengah, yang dimana nilai-nilai dari mereka itulah yang harus diaplikasikan oleh seorang duta Tambun Bungai. Jadi ia tidak hanya melestarikan budaya itu sendiri, tidak hanya sekedar teori, tapi juga dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apabila kita meneliti nilai-nilai tersebut seperti cinta tanah air, perjuangan menjaga tanah Dayak, dan juga menolong sesama, itu yang paling penting. Dan ia menjembatani daripada budaya dan juga anak-anak muda daerah di Kalimantan Tengah itu sendiri. Begitu kurang lebih.
2: Oke, kalau dari Bawi Syafa sendiri seperti apa?
0: Kalau menurut saya, Kak, perbedaan duta budaya lainnya dengan duta Tambun Bungai sendiri, benar apa kata Swandi, yaitu bagaimana kita mengimplementasikan tokoh Tambun dan Bungai itu sendiri di dalam kehidupan kita sehari-hari dengan menyandang gelar ini, Kak. Tentu itu kembali lagi menjadi tantangan bagi kita ya, Kak. Bagaimana kita mengimplementasikan nilai-nilai yang sudah diturunkan oleh kedua tokoh tersebut dalam kehidupan kita dan mengajak rekan-rekan anak-anak muda sekalian untuk turut serta.
2: Oke, mantap sekali nih. Nah, kalau dari kedua duta ini, bagaimana nih hubungan antara budaya lokal dan jati diri masyarakat yang ada di Kalimantan Tengah ini? Apalagi ini sudah masuk ke dunia modern nih, bahwasanya arus dari luar itu kencang sekali nih. Nah, apalagi mungkin kalau yang dewasa-dewasa, kita masih mengenal di zaman dulu kita dikenalkan oleh orang tua tentang adat budaya. Nah, kalau penilaian sendiri nih dari Hathaway Swandi sama Bawi Safa, seperti apa nih generasi muda yang sekarang?
3: Iya, budaya lokal dan jati diri masyarakat Kalimantan Tengah. Iya. Kalau kita melihat lebih jauh, budaya lokal daripada Kalimantan Tengah ini seperti yang kita sampaikan, kita bicarakan tadi, sangat luas ya, Kak. Dan jati diri tersebut sebenarnya nilai daripada duta Tambun Bungai ini, nilai-nilai budaya itu sendiri sebenarnya sudah ada sedari lahir bagi seluruh masyarakat Dayak Kalimantan Tengah. Tinggal bagaimana menyalakannya itu sendiri, menurut saya. Dan selanjutnya pengaruh daripada globalisasi, memang pengaruh daripada globalisasi ini punya dua arah begitu ya, Kak. Kalau kita tidak bisa memanfaatkan lebih baik, malah terjun kepada perihal yang buruk. Namun apabila kita bisa memanfaatkan globalisasi itu sendiri, malah hal-hal yang budaya-budaya yang tergerus, terpencil, atau tidak dikenal, malah lebih dikenal. Cukup dengan kita membuat konten, memfoto, dan juga diunggah ke cerita Instagram kita, itu merupakan salah satu ciri kita cinta budaya, dan begitu mudahnya, begitu, mempromosikan budaya yang ada di Kalimantan Tengah, begitu.
2: Iya, betul banget. Ya. Nah, kalau dari Bawi Syafa sendiri seperti apa nih?
0: Kalau menurut saya sendiri, Kak, saat ini cukup banyak atau mungkin ada beberapa anak muda yang turut serta dalam melestarikan budaya lokal. Contohnya kemarin itu, Kak, kebetulan Ibu Gubernur kita membawa Wastra Kalimantan Tengah ke kancah nasional, Kak, dan saya turut bangga sekali atas hal itu, karena dengan itu budaya kita Wastra Kalimantan Tengah itu bisa dikenal secara nasional, secara lebih luas begitu, Kak. Jadi banyak juga anak muda yang turut serta dalam memperkenalkan. Kemudian alhamdulillahnya sekarang banyak sekali masyarakat yang sudah mulai turut serta. Contohnya ini, Kak, sekarang itu banyak seumuran saya, Kak, umur 20-an mungkin ya, mereka mulai menggunakan tas rotan begitu, Kak, dan saya bangga sih, Kak, mulai di up lagi lah, Kak, untuk kebudayaan kita. Jadi tetap mengikuti arus modernisasi namun tetap melestarikan budaya-budaya yang ada.
2: Iya, betul sekali, dan itu juga sebagai wujud kita mendukung UMKM lokal.
0: Iya, benar.
2: Nah, oke nih, mungkin saya ingin tahu nih, di Tambun Bunga kan pasti ada nilai-nilai yang bermakna nih. Nah, saya ingin tahu nih, apa nilai yang paling bermakna nih bagi Hatwe Sandi dan Bawi Safa nih, yang penting untuk diwariskan kepada generasi muda sekarang. Kalau dari Hatwe Sandi sendiri seperti apa nilainya?
3: Iya, jadi dalam pemilihan Duta Tambun Bunga itu kemarin ya Kak, kami itu disuruh untuk menyampaikan budaya-budaya daerah yang patut untuk diangkat. Saat itu saya mengangkat senjata tradisional masyarakat Dayak, yakni talawang.
2: Okay.
3: Karena talawang ini memang benar ia merupakan senjata, tapi senjata yang digunakan untuk menjaga dan melindungi. Dan nilai daripada talawang menjaga dan melindungi itu spesifik dan sama persis dengan yang dilakukan oleh dua tokoh Kalimantan Tengah Tambun Bunga itu tadi. Dan nilai daripada menjaga inilah yang menurut saya sangat-sangat penting bagi generasi muda saat ini. Karena menjaga itu sendiri mungkin mengangkat itu lebih mudah, susah tapi mungkin lebih mudah daripada menjaga. Menjaga hingga anak cucu kita nanti gitu. Kalau dari saya menjaga, nilai-nilai dari Tambun Bunga ialah menjaga budaya Kalimantan Tengah.
2: Ya, mantap sih. Siapa lagi nih kalau enggak generasi muda lagi ya, seperti itu. Nah, kalau dari Bawi Syafa sendiri apa nih nilai yang paling berkesan?
0: Nilai yang paling berkesan untuk saya dari kedua tokoh tersebut itu pantang menyerah, Kak.
2: Okay.
0: Karena untuk sampai berada di titik yang saya miliki sekarang itu sangat tidak mudah, berkali-kali gagal. Dan menurut saya penting bagi anak-anak muda sekarang untuk menerapkan nilai pantang menyerah itu sendiri. Karena ketika kita gagal, bukan berarti kita kalah, tetapi kita harus terus mencoba, terus mencoba sampai di mana titik kamu merasa kamu berhasil. Itu sih Kak, pantang menyerah,
2: pantang
0: itu sangat
2: menyerah.
0: Penting.
2: Dan jangan pernah puas ya, harus terus nih. Nah, oke. Mungkin kalau bisa dibilang masalah budaya dan adat budaya yang sekarang nih, kan kita semakin tergerus kalau tidak dilestarikan. Kira-kira apa nih dari sudut pandangnya Hatwe sama Bau ini yang rentan hilang sekarang? Bahkan mungkin ada beberapa bahasa juga sudah mulai menghilang. Nah, kalau dari Hatwe Sandi sendiri apa nih yang rentan hilang jika tidak dilestarikan dari Kalimantan Tengah?
3: Iya. Kalau dari diri saya sendiri ya Kak, yang memang benar-benar menurut saya bisa rentan hilang seperti yang Kakak sampaikan tadi ialah benar bahasa daerah itu sendiri Kak. Memang saat ini mungkin di perkuliahan atau anak-anak muda zaman sekarang bangga menggunakan bahasa Indonesia itu memang bagus, tapi nilai daripada bahasa-bahasa daerah itu jangan sampai tergerus begitu Kak. Jangan pernah malu menggunakan bahasa daerah itu sendiri, baik itu bahasa Dayak Barumpai, Dayak Ngaju, dan lain sebagainya. Kalau sampai kita sebagai generasi muda yang merupakan penerus daripada kejayaan daripada Kalimantan Tengah ini sendiri malu menggunakan bahasa daerah, maka anak cucu kita nanti tidak akan mengenal tradisi lisan berbahasa daerah, bahasa Dayak Ngaju yang dikenal sekarang, dari dulu hingga sekarang. Dan ini harus terus dilestarikan. Menurut saya itu sih Kak yang paling penting untuk terus dijaga. Jangan sampai luntur, jangan sampai tergerus.
2: Benar banget bahasa ya. Semoga nanti di Duta Tambun Bunga memiliki program untuk orang umum nih buat belajar bahasa Dayak. Kayaknya tertarik nih saya buat ikut.
3: Boleh juga.
2: Ya. Saya mau diajarin bahasa Dayak nih. Oke, kalau dari Bawi Sawa sendiri seperti apa?
0: Kalau menurut saya sendiri yang rentan untuk tergerus sekarang itu upacara tradisional Kak. Seperti contohnya saja yang paling umum saat ini ya, perkawinan Kak. Banyak anak-anak muda ataupun orang-orang lebih memilih untuk menikah secara modern. Padahal menurut saya sangat penting untuk kita menjaga nilai-nilai yang sudah diturunkan oleh leluhur kita. Pernikahan adat Dayak itu cantik loh guys, sangat indah sekali. Jadi menurut saya itu penting untuk terus dilestarikan. Contohnya kemarin Kak di Disparbud Pora Kota itu ada kegiatan Mama Pas Lewu. Mama Pas Lewu itu sendiri upacara pensucian desa ya, kalau secara harfiah artinya pensucian desa. Jadi mungkin nanti Kalimantan Tengah akan ada Mama Pas Lewu, rekan-rekan sekalian bisa ikut menyaksikan.
2: Itu mantap nih, diundang nih, ayo kita belajar nih tentang budaya lokal nih tentunya. Nah, mungkin berbicara tentang apa ya, pengalaman pribadi nih dari Hatwe Sandi sama Mbak Wisafa sendiri dalam menerapkan nilai-nilai budaya dalam kehidupan sehari-hari sekarang itu seperti apa sih? Mungkin salah satunya kan tadi kita memakai bahasa lokal di kehidupan sehari-hari nih bersama teman atau keluarga. Kalau dari Hatwe Sandi sendiri seperti apa nih menerapkan nilai-nilai ini?
3: Nilai daripada budaya diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ya, Pak?
2: Betul.
3: Salah satu daripada budaya itu sendiri ialah pakaian adat juga merupakan salah satu jadi dari budaya Kalimantan Tengah. Dan begitu bangganya saya menggunakan batik yang tenunan yang ukirannya itu merupakan ciri khas daripada Kalimantan Tengah. Saat ini saya menggunakan batik Kalimantan Tengah, namun di sini ada lingkaran ini merupakan piring Malawen, ini ciri khas Barito Selatan yang merupakan salah satu daripada kabupaten yang ada di Kalimantan Tengah. Piring Malawen ini merupakan cerita leluhur turun-temurun dan nilai-nilai daripada piring Malawen inilah yang terus diceritakan oleh nenek moyang kami begitu. Dan ini dilestarikan dalam bentuk baju batik begitu, Kak. Dan di Barito Selatan itu hampir semua kepala dinas-dinas di sana, dari kepala dinas pendidikan, dispora apalagi, menggunakan batik piring Malawen ini sendiri, Kak. Dan sampai di Kalimantan Tengah, sampai di provinsi maksud saya, mereka menggunakan batik-batik piring Malawen ini sendiri. Dan itulah bagi saya nilai-nilai budaya yang mungkin sangat mudah untuk kita lestarikan dan kenalkan di pada teman-teman di luar, ialah menggunakan pakaian-pakaian adat asli daripada Kalimantan.
2: Tentu hal kecil ya, tapi ya, sudah bisa betul mengenalkan lo ya padahal. Iya. Oke. Kalau dari Mbak Wisawa sendiri seperti apa?
0: Kalau dari saya sendiri tuh, Kak, saya sangat suka sekali mengunjungi festival-festival yang ada di Kota Palangkaraya sendiri ya, yang terjangkau bagi saya. Jadi dengan saya mengunjungi festival tersebut, saya membuat konten dan mengenalkannya kepada masyarakat luas. Karena sosial media itu, Kak, menurut saya jika tidak dimanfaatkan dengan baik, itu akan berdampak negatif bagi kita. Namun jika kita bisa memanfaatkannya, itu akan berdampak sangat baik untuk kita.
2: Okay.
0: Membuat konten.
2: Mantap banget sih. Iya sih, karena itu sudah sangat mempermudah kita nih ya, untuk
0: benar
2: mengenalkan budaya. Baik nih, nah tadi kan kita sudah banyak membicarakan tentang budaya Kalimantan Tengah. Nah, saya sendiri sekarang lagi penasaran sama Duta Tambun Bunga sendiri nih seperti apa. Nah, mungkin bisa dibagikan nih ada program apa sih yang ada di Tambun Bunga sendiri, di Duta Tambun Bunga nih. Ada kegiatan apa, ada program apa dalam melaksanakan pelestarian budaya. Mungkin bisa dijelaskan nih sama Hatwe
3: Swandi.
2: Iya, Swandi. Kok jadi?
3: Iya. Program-program daripada Duta Tambun Bunga ini sendiri ya, Kak, memang fokusnya itu mempromosikan budaya, Kak. Mm-hmm. Mempromosikan budaya itu sendiri. Dan kemarin rekan saya Bawe Estin dan juga rekan Kasapa Hatwe Ilham itu bersosialisasi di beberapa sekolah, di SMA. Memang yang dijelaskan itu adalah pelatihan public speaking. Namun di dalam penjelasan tersebut dimasuki nilai-nilai daripada budaya itu sendiri. Dan program-program inilah yang rencananya nanti akan terus berlanjut mempromosikan budaya itu dari anak-anak. Mungkin nanti akan dari anak SMP atau anak SD juga yang sedari dini agar mereka lebih mengenal. Dan selanjutnya kami juga ada nanti rencana berbagi ke panti asuhan yang dimana di dalamnya nanti akan terisi kegiatan-kegiatan berbagi. Dan juga kami akan menyampaikan beberapa budaya yang ada di Kalimantan Tengah dan menanamkan kepada mereka sedari kecil bahwasanya budaya Kalimantan Tengah itu sangat-sangat kaya dan perlu dikenalkan oleh teman-teman semua.
2: Oke, nah kalau dalam dekat-dekat ini ada kegiatan apa nih kalau di Duta Tambun Bunga? Bisa dijelaskan?
0: Untuk Duta Tambun Bunga sendiri dalam waktu dekat itu akan ada kegiatan bakti sosial ke panti asuhan seperti yang sudah disounding sama Swandi. Jadi untuk rekan-rekan sekalian yang ingin berdonasi nanti bisa dicek Instagramnya adtb.center ya, rekan-rekan sekalian. Turut serta dalam bentuk melestarikan juga ya, Kak, melestarikan budaya lokal dengan cara berdonasi gitu.
2: Oke,
0: Kak,
2: kita juga gitu peduli sosial ya.
0: Benar.
2: Nah, ini tapi untuk umum kan ya?
0: Ya, untuk umum.
2: Oh, untuk umum berarti semuanya bisa berpartisipasi nih pendengar. Nah, mungkin selain program tentang melestarikan budaya dan datang ke sekolah, mungkin ada kegiatan rutin nih di Duta Tambun Bunga itu seperti apa?
3: Kalau kegiatan rutin ya, Kak, fokusnya di tahun depan ini untuk jabatan ini sebelumnya kak, jabatannya ini selama 2 tahun begitu kak.
2: Okay.
3: Dari 2025 nanti pemilihan kembali di tahun 2027. Dan untuk pada tahun 2025 ini kan awal tahun 2026 nanti akan persiapan ke nasional. Itu fokusnya di situ dulu. Ya, dan dalam persiapan-persiapan tersebut mungkin nanti kami akan berkolaborasi dengan pemerintah dan juga instansi-instansi terkait, dan fokusnya adalah mempromosikan budaya itu sendiri, dan yang paling penting adalah mengenalkan kepada anak-anak dan juga pemuda-pemudi Kalimantan Tengah bahwasanya obor-obor daripada daerah, obor-obor daripada kabupaten dan kecamatan itu juga bisa bersaing di tingkat provinsi dan juga nasional. Kalau kegiatan yang dekat-dekat sekarang ini fokusnya kami di akhir tahun dulu sih kak, yang kegiatan bakti sosial. Nanti di awal tahun nanti mungkin ada program-program yang akan memukau dan juga memberikan insight yang luar biasa kepada teman-teman daripada penonton dan juga supporter dan juga para pecinta budaya dan tokoh adat di Kalimantan.
2: Nggak sabar nih, pasti kita tunggu nih. Kami tunggu ya gongnya ya.
0: Mohon doa dan dukungannya.
2: Iya, semoga nih kita harus mengenalkan Kalimantan Tengah ke kancah nasional dan lebih utama lagi ke internasional ya. Dan semoga kedua duta kita yang hadir ini bisa mewakili itu semua dan mengharumkan nama Kalimantan Tengah tentunya. Baik, mendengar. Nah, tadi kan kita sudah berbicara tentang program-programnya nih. Nah, mungkin bisa diceritakan, karena tadi sudah diungkit bahwasanya seleksinya adalah 2 tahun sekali. Ini hal yang sangat unik nih, bahwasanya biasanya kalau di duta itu kan kita 1 tahun sekali. Nah, ini ternyata ada 2 tahun sekali dan 1 tahunnya adalah terfokus untuk ke kancah nasional. Nah, mungkin bisa dijelaskan proses seleksi nih dari awal kakak-kakak ini daftar sampai akhirnya menjadi duta dan perwakilan ini seperti apa nih? Mungkin pasti ada struggle-strugglenya nih yang seru yang perlu diceritakan nih. Mungkin bisa jadi pengalaman buat adik-adik kita yang mungkin di beberapa tahun berikutnya akan menjadi duta Tambun Bungin selanjutnya. Mungkin bisa diceritakan struggle-nya Kak Sandi sendiri seperti apa nih untuk menentukan daftar ke duta Tambun Bungin.
3: Ya, sangat-sangat banyak persiapan yang luar biasa ya kak, dari segi persiapan pakaian-pakaian adat yang nanti akan tampil, dari segi pengetahuan pada saat kita karantina nanti, dan juga yang paling penting itu pada saat kita karantina pembekalan itu memang yang dinilai adalah keaktifan kita kan.
2: Okay.
3: Itu salah satu yang dinilai, itu juga perlu dipersiapkan jauh-jauh hari sebelum karantina. Yang tentunya yang dipersiapkan adalah pengetahuan tentang budaya yang ada di Kalimantan Tengah tentunya. Ya, pengetahuan dari senjata tradisional, pakaian adat, dan lain segala macam hal. Dan pada saat karantina kami itu sendiri pun kami ada berkunjung ke Museum Balangai, di mana kami dikenalkan di sana dengan berbagai macam adat, tradisi, dan juga barang-barang antik masyarakat Kalimantan Tengah itu ada di dalam Museum Balangai itu sendiri. Kalau struggle yang menurut saya paling wow itu adalah pada saat saya ingin mendaftar, saya ragu-ragu nih. Karena ini kan 2 tahun sekali ya kak.
2: Iya.
3: Dan kalau saya tidak daftar sekarang, nunggunya 2 tahun lagi. Lama nih.
2: Benar.
3: Jadi dengan nggak yakin-yakin banget sih sebenarnya. Ragu, tapi ragunya tuh nggak ragu-ragu banget. Jadi saya mencoba daftar, saya berani mencoba, saya ingin ikut andil, mempromosikan budaya yang ada di Kalimantan Tengah dengan mengikuti Duta Tambun Bungai. Dengan berbagai macam persiapan yang sangat luar biasa itu sendiri kak.
2: Mantap sekali ini, dan itu memang prosesnya panjang ya, kita harus belajar, harus berlatih. Kalau dari Bawi ini, Bawi sama sendiri seperti apa nih?
0: Kalau untuk saya sendiri, sejujurnya saya sangat menanti-nanti kegiatan ini ya kak. Sebelumnya itu, jujurnya ini pertama kali saya ikut pageant ya kak. Jadi persiapannya itu kebetulan pendaftaran itu di bulan Agustus ya Sandi ya, kalau di bulan Agustus, dan saya sudah mempersiapkan diri dari bulan Juli.
2: Oke. Okay,
0: dari bulan Juli saya sudah merancang saya ingin unjuk bakat apa gitu kak. Jadi sebetulnya sangat niat sekali ya kak kalau untuk saya sendiri. Dari kemudian di Agustus itu sempat ada kendala mungkin di internal ya kak. Jadi September itu kita baru kegiatan. Nah, di dalam kegiatan sendiri struggle yang paling susah untuk saya hadapi itu menyeimbangkan diri dengan yang lain kak, karena jujur kontestan yang lain sangat pintar-pintar sekali, sangat aktif, jadi pasti ada insecure-nya kak. pasti ada rasa insecure-nya, jadi melawan diri sendiri, Kak. Tantangan terbesarnya itu, Kak, melawan mental diri sendiri.
3: Iya sih, ya. Apalagi ini kayak pengalaman pertama.
0: Iya, benar. Ya.
2: Oke, mungkin tadi kan sempat disinggung nih bahwasannya ada tentang bakat ya, penampilan ya. Bakat nih. Kalau boleh tahu, kalau dari Bawi Safa sendiri itu persiapannya berapa lama nih waktu mau menampilkan?
0: Kalau saya dari bulan Juli, Agustus, September, 2 bulan ya, Kak?
2: 2 bulan.
0: 2 bulan, karena saya punya basic menari tapi saat kecil. Ya. Jadi pas sudah besar kurang lentur lah, Kak. Hmm. Jadi untuk 2 bulan saya persiapan. Kebetulan saya kemarin membawakan 3 tarian, Kak.
2: Okay.
0: Tari giring-giring yang menggambarkan sukacita, tari mandau yang itu membawa nilai-nilai leluhur kita saat berperang, Kak. Hmm. Kemudian ada tari dadas, di mana tari dadas itu biasanya untuk sambutan ataupun bisa juga untuk ritual.
2: Ritual. Oke, okay, mantap
0: gitu
2: sekali.
0: Sih, kalau saya sendiri.
2: Oke, okay, kalau dari Hatu Sandi sendiri seperti apa nih kemarin pertunjukan bakatnya?
3: Iya, dari saya sendiri, Kak, kemarin itu saya unjuk bakat saya adalah membaca puisi, Kak. Dengan judul Aku Melihat Indonesia Cipta Bapak Insinyur Soekarno.
2: Oke, okay, berarti ini menulis sendiri.
3: Dari Bapak Insinyur Soekarno, Kak. Aku okay. Melihat Indonesia, beliau yang membuat puisinya, lalu saya menyampaikan.
2: Oke, okay, kalau latihannya ya. Sendiri seperti apa?
3: Latihan sendiri, saya otodidak sih latihan sendiri ya. Kurang lebih sebelum saya karantina itu saya sudah mencari apa sih puisi yang ingin saya bawakan. Karena saya juga pernah ikut kegiatan sebelumnya, saya juga menampilkan tarian, Kak. Seperti yang Kak Safa sampaikan tadi, ialah tarian Dadas Bawo. Saya tarian Dadas Bawo memang digunakan untuk ritual adat penyembuhan begitu ya,
0: biasanya penyembuhan
2: Dadas Bawo. Siap sih. Ya sih, penampilan puisi juga menarik sih karena harus belajar bagaimana meresapinya, bagaimana trik karakternya dan ekspresi menyampaikannya. Wah, mantap sekali ini. Oke, okay. Nah itu tadi kan kita sedikit mengulik tentang cerita persiapan mereka dalam Tambun Bunga ini. Nah, kira-kira saya ingin tahu juga nih, ketika sudah berkegiatan, apakah ada kerjasama nih bersama sekolah atau mungkin ada kerjasama dengan pemerintah terkait atau mungkin ada kerjasama dengan komunitas dalam segala kegiatan kebudayaan ini? Mungkin bisa dijelaskan.
3: Kerjasama itu pastinya, Kak, ini merupakan tingkatnya adalah provinsi ya, Kak. Jadi tentu bekerjasama dengan provinsi Kalimantan Tengah dan juga bekerjasama dengan dinas pariwisata dan kebudayaan Kota Palangkaraya.
2: Okay.
3: Dan kalau dari instansi yang terlibat kemarin, dari mitra mana aja ya, Kak, kira-kira?
0: Dari kemarin itu
3: mungkin ada sponsor-sponsor sih, Kak.
2: Oke, okay, dukungan sponsor
0: sanggar
2: ya,
0: seni dan lain-lain. Banyak sekali sanggar seni yang turut serta, Kak. Karena mungkin di situ mereka juga bisa turut serta dalam mempromosikan budaya Kalimantan Tengah, Kak. Dengan ikut serta dalam kegiatan kami kemarin.
2: Oke, okay. Mantap juga nih kalau kita bisa kerjasama ya waktu ke sekolah. Nanti RRI yang menggaungkan dan teman-teman yang melestarikan budaya, kayaknya keren ya. Gimana tadi Hatri Sandia dia mau sampaikan?
3: Iya, jadi ia tidak hanya berkolaborasi dengan pemerintahan, tapi juga dengan instansi adat tadi ya, Kak. Dari sanggar-sanggar tari, seperti yang disampaikan ke Sofa tadi. Ya, kalau berkolaborasi dengan sekolah-sekolah itu setelahnya, Kak. Jadi setelahnya itu pada saat kegiatan-kegiatan kemarin berhadir pemilihan duta
0: Smaga.
3: SMA. Ya.
0: Duta Smaga.
2: Iya, SMA 3 ya.
0: Iya, SMA 3.
2: Oke nih. Mungkin apa nih? Saya penasaran selama sudah menjadi perwakilan dari Duta Tambun Bungai, hal apa yang paling berkesan selama kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan? Mungkin kalau dari Hatu Sandi sendiri seperti apa nih? Apa yang paling berkesan selama sudah menjabat sebagai Duta Tambun Bungai?
3: Iya, sebagai seorang Duta Tambun Bungai ya, Kak. Saya merasa yang paling berkesan ialah bahwasanya setiap langkah saya itu saya membawa budaya dan juga nama Kalimantan Tengah begitu, Kak. Karena memang tingkatnya tingkat provinsi Kalimantan Tengah, di mana saya berpijak di situ saya selalu membawa budaya yang ada di Kalimantan Tengah. Tidak hanya di instansi di asosiasi Duta Tambun Bungai saja, tapi juga di kampus dan yang paling penting adalah di masyarakat, Kak.
2: Okay.
3: Pada saat saya kembali ke masyarakat, pada saya berbaur dengan masyarakat, saya tentu bangga dan memperkenalkan budaya yang ada di Kalimantan Tengah. Dengan kemodernannya itu sendiri, dengan berbagai macam ciri khas budaya Kalimantan Tengah itu sendiri, dengan bangga saya membawakan kehormatan daripada okay. seorang duta kebun bunga itu sendiri pada masyarakat Kalimantan Tengah.
2: Oke, okay. Ada nggak selama kegiatan satu momen yang pertama kali belum pernah terjadi di Hatoe Sandi dan itu momen lah ini pertama kali nih dan momen itu tidak terlupakan sampai sekarang. Ada nggak?
3: Jadi saya itu kan sebagai mungkin sebagai pria-pria ya kak.
2: Iya iya.
3: Ya memang mereka itu kan jarang bermake up ya kalau dibilang ya. Memang ada sebagian yang memang suka pakai make up, ya sebagian memang tidak begitu suka karena merasa cowok nih masa cowok pakai make up. Dan sebenarnya di dalam duta tembun bunga itu sendiri seorang pria tuh tidak salah kok pakai make up itu bentuk ia mencintai kebersihan daripada diri dia sendiri. Dan pada saat duta tembun bunga itu sendiri dari pengurus Suandi, kamu nanti pakai ini ya lip balm atau nanti kamu pakai make up ya itu belin, jangan pucat-pucat gitu, ini kita pemilihan loh tinggal provinsi itu sih paling berkesan menurut saya, ingat sampai sekarang gitu. Iya, dan itu terus saya aplikasikan dimanapun saya berada, saya terus menjaga kebersihan, harus selalu wangi dan juga menjaga look daripada seorang duta tembun bunga itu sendiri.
2: Dan ternyata bermanfaat buat diri kita sendiri ya. Kita lebih aware pada diri sendiri dan kita itu kayak appreciate ke kita menghargai diri kita. Mantap, betul. Keren. Nah, kalau dari Bawi sama sendiri apa nih kalau yang berkesan selama kegiatan?
0: Berkesan selama kegiatan dan setelah kegiatan ya, Kak. Seperti yang saya sudah sebutkan tadi, Instagram saya sangat berbeda sekali kan setelah kegiatan karena membawa tanggung jawab itu tadi kan.
2: Betul.
0: Setelah terpilih tentu kita sudah memiliki gelar ya Kak. Dengan gelar itu bagaimana cara saya untuk bisa mengimplementasikan nilai-nilai budaya lokal itu ke kehidupan sehari-hari saya. Dengan cara itu tadi menurut saya itu cukup menantang ya bagi saya karena tidak biasanya tidak biasanya untuk membuat konten yang berbau budaya gitu kak. Biasanya ya sebagai cewek-cewek tentang diri sendiri bunga. Aja selfie-selfie betul, gitu betul, ya kalau sekarang lebih ke memperkenalkan budaya lokal sih kak, fokusnya di situ.
2: Oke, nah ini yang paling ditunggu nih, apa momen yang tidak terlupakan nih, dan itu hal yang pertama terjadi pada Mbak Wishafa saat mengikuti atau sudah menjalankan tugas sebagai duta tamu bunga.
0: Naik ke panggung sih kak, jujur naik ke panggung itu dengan banyaknya orang yang menonton kita dan lighting di depan dewan juri, ngomong di depan dewan juri itu sebuah momen yang tak akan terlupakan bagi saya ya kak. Saya melihat rekan-rekan, jadi kita kan rekan-rekan di backstage itu kalau bisa dibilang panik semua kak, panik dan gugup semua. Tapi bagaimana saya turut serta kayak misalkan ada teman saya, kak gimana ya aku ngomongnya nanti gini, gak apa-apa tenang, kita bisa kok ngelaluinnya sama-sama. Itu sih kak yang paling berkesan buat saya itu merangkul teman-teman kita sama-sama. Kebetulan kemarin ada 32 peserta, jadi bagaimana kita bisa bonding untuk membonding dan membangun chemistry untuk kita bisa menampilkan yang terbaik kak, karena panggung itu adalah milik kami di tahun itu.
2: Mantap sekali. Wah, appreciate sekali nih buat dua kakak ini nih. Oke, nggak terasa nih waktunya udah hampir habis nih. Padahal seru sekali nih kita bercerita nih. Oke, mungkin sebagai penutup nih, apa harapan dari Hatoe Sandi dan Mbak Wishafa nih terhadap generasi mendatang dalam menjaga dan mengembangkan budaya di Kalimantan Tengah? Silakan, mungkin dari Hatoe Sandi dulu.
3: Ya, harapan saya terkhusus bagi pemuda dan pemudi Kalimantan Tengah, jangan pernah malu menggunakan bahasa daerah, jangan pernah malu memperkenalkan budaya daerah Kalimantan Tengah, jangan malu menggunakan batik, selalu bijak bermedia sosial, selalu bijak dalam menjadi seorang pemuda sebagai penerus daripada Kalimantan Tengah, dan yang paling penting ialah kita harus selalu menjaga dan melestarikan budaya itu sendiri. Begitu dari saya.
2: Oke, kalau dari Mbak Wishafa sendiri?
0: Kalau dari saya sendiri, menurut saya budaya dan teknologi itu adalah sesuatu yang bisa kita kolaborasikan untuk mengangkat Kalimantan Tengah ini ke kancah yang lebih luas. Oleh karena itu, manfaatkan teknologi dengan baik. Jangan sampai kita tergerus atau terjajah oleh teknologi itu sendiri. Manfaatkan teknologi dengan baik, memperkenalkan budaya lokal terkhususnya, dan terus cintai budaya-budaya yang ada yang telah diwariskan oleh leluhur kita.
2: Oke, mantap sekali nih. Dan pendengar, wah tak terasa nih waktu kita sudah di pengunjung dari obrolan malam ini. Terima kasih banyak kepada Kak Muhammad Suwandi sebagai Duta HPW Tambun Bunge 2025 dan Kak Aziza Safa nih sebagai Wakil 1 Duta Bawi Tambun Bunge 2025 atas ceritanya, wawasan serta semangat mereka dalam melestarikan adat dan budaya Kalimantan Tengah. Dan dari kami semoga bisa sampai ke kancah nasional ya, dan terutama ke internasional, karena budaya Dayak sendiri sangat menarik nih untuk dikenalkan ke beragam negara di seluruh dunia. Nah, semoga apa yang telah dibagikan malam ini dapat menginspirasi kita semua untuk semakin mencintai, menjaga, dan mempromosikan kekayaan budaya bumi Tambun Bungai sebagai jati diri kita bersama. Dan pendengar, jangan kemana-mana, karena saat lagi yang ditunggu-tunggu nih oleh pendengar, yakni Melodi Memori. Baik pendengar, sampai jumpa lagi, dan semoga sehat selalu nih. Terima kasih banyak.
4: Terima kasih kembali. Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: Pukul 21, waktu Indonesia Barat.
8: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
9: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, kesatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
8: Hilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Eh, kamu punya tunggakan iuran JKN? Tenang, sekarang ada solusi yang lebih fleksibel. Namanya Rehab 3.0, rencana pembayaran bertahap dari BPJS Kesehatan. Lewat Rehab 3.0, kamu yang merupakan peserta mandiri dan punya tunggakan iuran lebih dari 3 bulan sampai maksimal 24 bulan, bisa melunasi tunggakan dengan cara dicicil per hari, per minggu hingga per bulan. Jadi nggak harus langsung dibayar sekaligus. Nah, buat kamu yang mau ikut Rehab 3.0, pendaftarannya gampang. Bisa melalui aplikasi mobile JKN, WhatsApp Pandawa di 0811-8165-165, atau datang langsung ke kantor BPJS Kesehatan terdekat. Yuk, selesaikan tunggakan iuranmu secara bertahap dan jaga perlindungan kesehatan tetap aktif. Rehab 3.0, solusi fleksibel untuk tunggakan iuran JKN.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

95,9 MHz Pro 1 RRI Palangkaraya. Mendengar saatnya kami hadirkan Melodi Memori di ruang dengar Anda.

0: Ya, mendengar kembali lagi bersama saya Uta dalam Melodi Memori malam hari ini ya, Jumat 4 September 2026. Dan mendengar, siaran kami juga bisa Anda tonton dari live TikTok ya, yang mau request lagu-lagu tembang kenangan tentunya dan mau kirim-kirim salam bisa cek juga nih ya di live TikTok Pro 1 RRI Palangkaraya nih. Dan buat Anda yang mau bergabung di Melodi malam hari ini, Anda juga bisa di line telepon di 021 maksud kami 0305336322179. Jadi lupa saya nomornya. Baik, Anda bisa juga di nomor WhatsApp ya di 0811-5203-123. Anda bisa mengirimkan pesan WhatsApp atau telepon WhatsApp nih. Baik, yang pertama tadi ada live TikTok ya dari Bang Bill. Bang Bill tadi request lagunya Aku Milikmu dari Dewa 19. Jangan lupa tap. Oke, sudah kita siapkan ya. Tadi tidak kirim-kirim salam nih. Kali aja nanti mau kirim-kirim salam ya, akan kita udarakan. Baik, langsung saja ke line telepon. Dari TikTok kita menuju line telepon. Halo, selamat malam Melody Memory.
1: Selamat malam Melody Memory.
0: Iya, gimana kabarnya Mbakku malam hari ini, Mbak?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Gimana nih cuaca di sana? Aman ya?
1: Enggak ada bedanya.
0: Enggak ada.
1: Sepanjang jalan kiri kanan oke, asap kabut.
0: Sepanjang kiri kanan masih ada kabut asap. Jaga kesehatannya, Mbak.
1: Walaupun enggak ada walaupun enggak ada apinya, tapi asapnya.
0: Asapnya tebal sekali ya.
1: Lagu lah, Dek.
0: Oke, mau lagu apa nih, Mbakku?
1: Aku bukan jodohnya dari Trisuaka.
0: Aku bukan jodohnya dari Trisuaka. Oke, waduh, kalau bukan jodohnya ini berarti apa, teman?
1: Ya, teman lah.
0: Iya deh ya, kita berteman. Oke, silakan salamnya.
1: Salamnya buat tetangga kita di sebelah.
0: Oke.
1: Buat Pak Meme. Buat Putra Mandiri, buat Sasa, Putra Pakalan Bun, Pak Kumai, Penaparo sama Yang Putri, buat Lanios, buat semuanya jalan dari asap pejet tanpa terkecuali.
0: Baik.
1: Yang nggak disenggol, bukannya nggak disenggol, cuma lupa.
0: Iya, kan juga terbatas ya ingatan kita selalu.
1: Buat Deota, salam sehat, jalan pulang hati-hati. Baik. Semoga sampai di rumah dalam keadaan selamat.
0: Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih Mbak Susi ya udah bergabung. Ya, semoga kabut asapnya juga cepat mereda ya, karena kanan kiri kita toleh kanan kiri masih ada kabut asap tipis-tipis. Semoga cepat membaik ya Kalimantan kita dan kembali hijau dan asri. Baik, sudah ada Bang Putra di balik telepon. Halo, selamat malam Melody Memory Bang Putra CR.
2: Oh, selamat malam juga, Bang.
0: Iya, gimana Bang Putra kabarnya malam hari ini, Bang Putra?
2: Kabarnya baik-baik aja, Bang.
0: Kabarnya baik-baik aja. Gimana nih, di sana masih ada di negeri kayangan atau gimana nih?
2: Apanya, Bang?
0: Kabut asapnya.
2: Oh, masih ada, Bang, tapi tipis aja, Bang.
0: Masih ada tapi tipis aja ya. Jangan lupa pakai masker ya, Bang Putra, kalau keluar-keluar, Bang Putra.
2: Keluar aja, Bang.
0: Iya?
2: Cepat berlalu aja.
0: Iya, setuju. Semoga juga cepat turun hujan ya Bang Putra ya. Di tempatnya Bang Putra udah ada turun hujan atau belum, atau rindu sama hujan nih?
2: Setitik air pun gak ada turun, Bang.
0: Kayaknya kalau ada titik air turun itu cipratan-cipratan air aja ya dari keran. Betul sekali. Baik, Bang Putra mau ditemanin lagu dari siapa nih malam hari ini, Bang Putra?
2: Darinya Yuli Belani, Bang ya.
0: Judulnya
2: Ingin Sendiri.
0: Loh, kok sendiri aja?
2: Iya.
0: Ya udah, tak temenin malam hari ini. Baik, salamnya mau buat siapa ini, silakan.
2: Salamnya buat Nyalisa, buat Nyasasa, buat Aparo, Agau, Kat, buatnya Pak Freddy, Mama Demi, kabarnya Pak Tony, Pak Umay, Toyor, Biorna, terus buatnya Bunda Pri, terus buatnya siapa lagi, Bang ya? Kayaknya kita rangkul aja, Bang. Baik. Ya, buat semuanya aja. Sahabat Bang Ota, selamat malam. Terima kasih.
0: Terima kasih Bang Putra, selamat malam. Ya, semoga cepat membaik juga ya. Dan tidak hanya cukup cipratan keran aja ya, tadi ya Bang Putra ya. Baik. Wah, ini di telepon bertabrakan semua nih. Baik, langsung aja ya. Kita buat yang mau bergabung, Anda bisa tonton juga ya live TikTok di Pro 1 RRI Palangkaraya akunnya. Dan Anda juga bisa di line telepon di 0536-3221-779 atau bisa juga di nomor WhatsApp nih di 0811-5203123. Baik, langsung saja kita ke penelpon berikutnya. Halo, selamat malam Melody Memory.
3: Halo, selamat malam Melody Memory.
0: Selamat malam, gimana kabarnya malam hari ini?
3: Kabarnya baik, alhamdulillah sehat.
0: Kabarnya sehat nih Bunda Wanusu, iya. Gimana di sana, iya. Di Sambas kondisinya?
3: Masih kabut asap Bang, ini Bang Nudin gak?
0: Ini Bang Uta.
3: Oh Bang Uta.
0: Iya.
3: Aduh, kan masih kuat kabut asap Bang Uta, iya. Masih belum ada hujan.
0: Semoga cepat turun hujan ya di lingkungan kita ya,
3: iya,
0: Bunda
3: Wanusu. Mudahanlah Bang Uta cepat lekas hujan.
0: Amin. Gimana nih aktivitas hari ini? Udah ngapain aja nih di hari Jumat tadi?
3: Kalau sore ini ndak ada ngapa-ngapain, hanya di rumah aja. Kalau pagi baru ke ladang Bang.
0: Baru ke ladang ya kalau pagi.
3: Tapi kalau pagi baru ke ladang.
0: Kalau ke ladang gitu masih tetap pakai masker atau gimana nih?
3: Enggak pakai masker.
0: Enggak, karena takut juga ngap ya. Karena berladang juga.
3: Nanti enggak dapat bernapas nanti pakai masker itu.
0: Baik. Ini mau request lagu apa nih malam hari ini? Mau ditemani lagu apa?
3: Lagunya dari ini aja lah, dari cari dulu ya. Nih dari tadi saya mau itu telepon-telepon, aduh nggak masuk-masuk.
0: Tertabrak-tabrak ya, ini ada Mbak Sasa sama
3: iya,
0: Bang Tony nih yang masih berebut.
3: Iya, dari pertama saya mau gabung Bang, nggak dapat masuk betul. Nah ini aja lagunya dari Niki Ardila aja lah, Sandiwara Cinta.
0: Niki Ardila, Sandiwara Cinta, oke. Salamnya mau buat siapa nih?
3: Salamnya pertama buat Bang Uta yang lagi bertugas, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
3: Pertama salamnya buat Bang Andi di Batam dengan Mbak Purnamasari, buat Bang Benijo, buat Bang Widi, buat Ibu Farida, buat Mbak Senja Rianti itu, buat Bang Predi, buat Lanius. Yang lain dirangkul aja lah dari A sampai Z.
0: Siap.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Wanusu ya udah bergabung malam hari ini. Akhirnya bergabung juga dan ngobrol ya. Karena biasanya memang waduh bertabrakan nih. Baik, silakan nih Bang Tony yang mau masuk atau Mbak Sasa yang mau masuk juga. Nah ini Mbak Sasa langsung masuk. Oke, selamat malam Melody Memory.
4: Selamat malam Melody Memory.
0: Iya, selamat malam Mbak Sasa. Gimana Mbak Sasa kabarnya hari ini Mbak Sasa?
4: Kabarnya baik, tapi tambah sore kok asapnya.

0: Ternyata saya di prank ya, pendengar sama Pak Sasa.
1: Nyiram sendiri.
0: Aduh, jadi tebunya memang tebu dong. Debunya memang tebel banget tadi.
1: Iya, sebab sekali. Kalau
0: Barang.
1: nggak disiram cepat hari, kalau nggak pagi nyiram sore.
0: Iya, tadi di motor pun, waduh, sangat-sangat-sangat nih nempelnya debu nih.
1: Kalau motor, kalau sore-sore kemarin masih motor tuh nggak kelihatan anunya. Pas sudah siang baru kelihatan dakinya.
0: Iya, bener banget, Mbak. Ya ampun, itu debunya emang bener-bener yang debunya yang sampai bikin warna
1: Harus
0: orange.
1: kayak gimana disikat gitu nah, supaya kelihatan itu kan menempel dia.
0: Iya, nempel banget debunya.
1: Nempel debunya.
0: Oke, siap. Nanti deh. Nanti kalau malas banget ya udah ke tempat cuci motor. Oke, Mbak Sasa. Malam hari ini mau ditemani lagu dari siapa nih?
1: Lagu dari Andre Arif aja.
0: Andre
1: Jangan salah
0: Arif.
1: siapa-siapa.
0: Andre Arif bukan salah siapa-siapa.
1: Jangan salah siapa-siapa.
0: Oh, jangan salah siapa-siapa. Jangan salahkan siapa-siapa. Oke, ya jangan salahkan udah ya. Kita berdiam diri aja, Mbak, ya. Baik, salamnya mau buat siapa? Silakan.
1: Salamnya buat siapa tadi, Bunda Usul, terus Pak Tony, Susi, Putra Pangkalan Bun, sama Dede Pangkalan Bun, Putra Mendiri, Penparo yang Putri, Pak Predi, Bapak Mimi, Mama Demi, terus Piola, Diona. Kayaknya buat semua aja dari A sampai Z lah.
0: Baik, siap. Oke.
1: Berduta dan pertunya,
0: Okay.
1: salam sehat selalu, bahagia selalu,
0: Baik.
1: sukses selalu.
0: Semangat.
1: Selamat menjalankan tugasnya. Lagunya ditunggu, dadah.
0: Dadah. Dadah, bye-bye. Terima kasih Mbak Sasa. Ditunggu ya lagunya. Jangan salahkan siapa-siapa. Bener mau nyalain siapa lagi ya? Ya sudah, kita antisipasi sendiri saja. Kita bergotong royong ya pendengar ya. Oke, tadi udah ada Bang Tony ya yang mencoba bergabung tapi bertabrakan dengan Mama Ineh Sri nih. Baik pendengar. Wah, kita putarkan dulu aja ya lagu yang sudah terrequest karena sudah ada 5 lagu nih. Wah, sebelum itu kita terima Pak Tony dulu ya yang tadi sudah mengetuk pintu nih, gak masuk-masuk akhirnya masuk juga. Halo, selamat malam Melody Memory.
2: Halo, selamat malam, Melody Memori.
0: Iya,
2: Selamat
0: gimana?
2: malam, Bung. Salam
0: Selamat
2: sehat.
0: malam abangku Bang Tony, salam sehat juga. Gimana ini kabarnya malam hari ini abangku?
2: Abang.
0: Iya.
2: Kuning-kuning itu asapnya.
0: Iya, asapnya aduh terasa memang ya
2: Dan
0: tadi.
2: merah-merah gitu.
0: Iya, bahkan kalau malam itu masih terlihat kadang samar-samar gitu ya Bang Tony ya.
2: Iya.
0: Baik, kalau udah sore sih yang paling emang ketara sekali nih pekatnya.
2: Ini juga.
0: Baik, suaranya Bang Tony putus-putus.
2: Halo.
0: Nah,
2: Sekarang bagaimana? Halo.
0: sekarang udah bagus Bang Tony.
2: Aku ingatkan deh.
0: Lagunya apa? Wah,
2: Halo.
0: halo, lagunya apa ini bang? Suaranya
2: Ya,
0: putus-putus.
2: jawaban tenda biru, Bung Otto.
0: Darah biru.
2: Jawaban tenda biru.
0: Oh, Javan, tenda biru. Aduh. Oke, salamnya mau buat siapa nih? Silakan.
2: Ada ya, Bung Otto.
0: Tenda biru punyanya Desi Ratnasari ini kah?
2: Jawabannya cowok dari Project Pop kalau nggak salah itu.
0: Javan nih, sebentar, sebentar. Project Pop ya ini ya.
2: Ya,
0: Oke, saya cek dulu
2: cowok dia.
0: sambil kirim-kirim salam dulu.
2: Salam dulu ya.
0: Iya.
2: Sama saya tadi salam sehat. Terus Mbak Susi juga peta berkriwur. Oh, maybe something.

0: udah ngungian saya di Jepret, Bung Erwin, Dokter Pangkalan Dul, SDD juga, Pak Paro, Om Pandu, Bagal juga ya, Mama Yuda, Mbak Weni, Isa, dan semuanya juga tanpa kecuali ya, sudah masuk tadi. Ketemu ke Bung Ota.
1: Adanya padayangan tenda biruku.
0: Jawaban nggak ada ya?
1: Iya, nggak ada ini. Malah Desi Ratnasari paling banyak.
0: Ilusi biru ya dari Desi Suarez.
1: Dedi Dores.
0: Ilusi biru.
1: Ilusi biru.
0: Ya.
1: Oke, ada kalau ini.
0: Oke.
1: Oke.
0: Mota,
1: Siap.
0: selamat bertugas, semangat terus ya.
1: Iya, siap,
0: Bagaimana
1: Abang.
0: kegiatan ini kah?
1: Nah,
0: Jangan
1: ini
0: sampai dan
1: kegiatan besok ditunda ya,
0: oh,
1: sampai
0: ditunda ya.
1: nanti ada informasi selanjutnya, karena memang kan kita
0: Keadaan
1: apalagi
0: tidak
1: kabut
0: aman ya.
1: asap, betul sekali, kita mengurangi
0: Oke,
1: kerumunan
0: itu
1: dulu.
0: jaga kesehatan kita masing-masing lah.
1: Betul, siap, terima kasih
0: Daripada nanti
1: abangku.
0: jalan timbul
1: Iya,
0: ada yang pingsan, ada yang
1: betul.
0: apa ya.
1: Nah, betul sekali.
0: Kita jaga kesehatan kita masing-masing, minum air putih, banyak berdoa masing-masing yang kepercayaan masing-masing yang kita
1: Iya.
0: supaya cepat turun hujan ini pun kita
1: Amin,
0: harapkan.
1: iya. Gak serindu ini loh, gak pernah
0: Ya,
1: serindu ini sama hujan.
0: semua yang beragama kita minta dan hormat di sebetulnya
1: Amin,
0: masing-masing ya bisa
1: betul.
0: diturunkan hujan gitu untuk
1: Amin,
0: di
1: amin, amin.
0: bumi tambun bunga ya.
1: Iya.
0: Oke Bung Uta,
1: Baik.
0: terima kasih, selamat malam, salam sehat.
1: Terima kasih banyak Bang Tony, salam sehat. Terima kasih banyak. Ya, betul sekali ya. Ya, untuk informasi untuk semua pendengar ya, sekalian nih. Baik, untuk kegiatan besok ya, memperingati RRI Fest, rangkaian untuk Jalan Sehat, Pasar UMKM juga, Pasar Murah, kami tunda ya, nanti akan ada informasi selanjutnya nih di media sosial milik RRI Palangkaraya. Jadi bisa dipantau terus ya. Kira-kira kapan nih jalan sehatnya? Nanti akan kami informasikan lebih lanjut. Semoga bumi Kalimantan kita cepat membaik ya pendengar ya. Semoga dan kita bisa melaksanakan acara dan rutinitas seperti biasanya. Baik, langsung saja ya pendengar, sudah ada 6 lagu. Kita mulai dulu dari requestnya Bang Bill. Dari TikTok ya tadi Bang Bill ya, nonton live-nya Uta nih, waduh. Dewa 19, Aku Milikmu. Selamat mendengarkan.

Kalian tahu nggak? Mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?

0: Hormat, Pak.
1: Ucapan tadi sering kita dengar pada saat apel dan upacara. Tapi tahukah Anda apa sih perbedaan apel dan upacara? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, apel adalah kegiatan wajib hadir dalam suatu upacara resmi yang bersifat kemiliteran untuk diketahui hadir tidaknya atau untuk mendengar sebuah amanat. Sementara, upacara adalah perbuatan atau perayaan yang dilakukan atau diadakan dengan peristiwa penting seperti pelantikan pejabat dan pembukaan gedung baru. Dikutip dari buku Dasar-Dasar Logika, dijelaskan mengenai arti dari kata upacara dan kata apel. Upacara adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh banyak orang di instansi pemerintah untuk memperingati sesuatu atau karena diadakan acara tertentu. Sementara, apel merupakan upacara yang dilaksanakan secara khusus tanpa membutuhkan kehadiran pejabat dan memiliki tata urutan upacara yang tidak harus lengkap. Dan biasanya tanpa pengibaran bendera. Nah, itulah perbedaan apel dan upacara. Udah tahu kan sekarang?
0: Gagal!

0: Bunda, Yaya berangkat sekolah dulu ya.
1: Iya sayang, hati-hati di jalan ya.
0: Iya bunda.
1: Baik-baik di sekolah, dengarkan kata-kata guru. Kalau jajan gak boleh sembarangan ya sayang ya.
0: Iya bunda.
1: Terus, sebelum berangkat sekolah, wajib apa ya sayang?
0: Berdoa dulu bunda.
1: Pinter anak bunda yang cantik, cium dulu sini sayang.
0: Assalamualaikum bunda.
1: Waalaikumsalam sayang.
0: Dadah bunda.
1: Dadah sayang.
2: Menanamkan budi pekerti kepada anak-anak sedini mungkin merupakan benteng perlindungan yang kuat bagi anak-anak ketika mereka mulai bersentuhan dengan dunia luar.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Megahertz plus 1 RRI Palangkaraya. Pendengar masih di Melodi Memori malam hari ini, dan ada pesan masuk dari Mama Inesri nih. Selamat malam Melodi Memori Pro 1 RRI Palangkaraya. Aku ingin request lagunya Bang Uta. Silakan. Mau request lagu apa nih Mama Sri? Kirim salamnya untuk semuanya saja ya, baik yang sudah bergabung maupun yang belum bergabung, tanpa terkecuali dari A sampai Z. Buat Bang Uta bersama operatornya, selamat bertugas, salam sehat selalu. Semoga sehat selalu ya Mama Inesri juga. Lancar rezekinya, semoga kita sungainya cepat naik ya Mama Sri, cepat mengalir dengan deras lagi supaya bisa mancing ya kita. Baik, sudah disiapkan ya lagunya dari Andesco Voice featuring Charles ya, Kau, Dia, dan Aku nih, milik Rinto Harahap, sudah kita siapkan. Baik, buat pendengar yang mau bergabung di Melodi Memori malam hari ini ya, bisa di nomor line telepon di 0536-3221-779, atau mungkin bisa di pesan WhatsApp juga ya di 0811-5203-123. Pendengar juga bisa mengikuti live TikTok juga ya, Pro 1 RRI Palangkaraya nih, yang mau request bisa banget. Tadi sudah mampir ya, ada putri kecil papa yang sudah mampir sama Mamsku. Oke, terima kasih ya tadi udah banyak ngasih tap-tap-tap-tap-tap love-nya. Baik, pendengar di Melodi Melori malam hari ini, buat yang mau bergabung ya, ditunggu juga di line teleponnya pastinya. Dan langsung saja ya, tanpa berlama-lama nih, ada Kau, Dia, dan Aku, request dari Mama Sri nih. Mari kita dengarkan bersama-sama.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Oksigen adalah suatu unsur zat yang diperlukan bagi makhluk hidup. Tapi tahukah kamu bahwa 70 hingga 80% oksigen yang kita hirup dihasilkan oleh tumbuhan laut yang hampir semuanya adalah ganggang laut. Jadi keberadaan laut dan seluruh kehidupan di dalamnya sangatlah penting untuk memproduksi oksigen yang kita hirup. Menjaga keberadaan laut dan ekosistem di dalamnya berarti kita turut menjaga ketersediaan oksigen untuk kehidupan kita.
1: Assalamualaikum, Mak. Mak, di mana? Ngapain dah lama dah nelpon? Gimana kabarnya, sehat ke, Mak? Semoga sehat lah, Mak. Mak saya be salu ngono, Mak. Dan nanti ambil paket ke, ya Allah, ngapain dipadahkan? Biar kami isi kalai. Mama, aku tuh ada kerja, ada orang nak kawinannya di sebelah ye. Ha, saya nak bantu orang. Dah lama ai dah bisa esok disambung lagi. Assalamualaikum.
2: Kamu kenapa sih nak dari tadi ketawa terus?
3: Itu loh, aku dengar Sedika ngomong. Lucu banget bahasanya.
2: Gak boleh begitu, Nat. Negara Indonesia itu memiliki keanekaragaman budaya

0: punya tiga rumah yang harus dijaga. Tubuh, bumi, dan jiwa. Tanpa bumi yang sehat, kita tidak akan punya tubuh dan jiwa sehat, disebabkan oleh lingkungan yang tidak menyehatkan. Tanpa jiwa yang sehat, tak akan ada niatan untuk memulai hal baik untuk bumi dan tubuh. Tanpa tubuh yang sehat, usaha menyehatkan bumi dan jiwa tidak akan terlaksana. Bagaimana cara merawat tubuh? Bisa dilakukan dengan memastikan bahwa makanan yang dikonsumsi menyehatkan secara fisik dan tentunya berolahraga. Kalau menjaga bumi bagaimana? Ada banyak cara untuk menjaga bumi. Dan diantaranya adalah dengan mempraktikkan keberlanjutan dan lebih menyadari tindakan yang akan berdampak pada lingkungan. Bagaimanapun, planet kita hanya satu, untuk kita dan penghuni penerus kita. Lalu bagaimana dengan menjaga jiwa? Pastikan untuk mengambil istirahat dan memiliki waktu untuk diri sendiri. Terlalu banyak berpikir, stres, dan bekerja terlalu keras tidak baik untuk kamu. Kalau ketiga rumah tersebut sudah dijaga, hidup kita dan penghuni bumi lainnya akan lebih baik.
1: ...95,9 MHz Pro 1 RRI Palangkaraya. Pendengar, Anda masih di Melodi Memori malam hari ini ya pendengar. Dan ada informasi nih, menyampaikan laporan situasi Sitre perkembangan dukungan penanganan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Kalimantan Tengah dari Kantor Pencarian dan Pertolongan Basarnas Palangkaraya. Nah, dengan mengusung moto quick action, satu jiwa satu rasa, Kantor SAR Palangkaraya, Posar Sampit, dan Posar Pangkalambun terus bersiaga penuh. Nah, di Kantor SAR Palangkaraya, kesiapan personil dipastikan melalui pemeriksaan kesehatan ringan atau TTV. Pembagian masker dan vitamin bagi personil piket karhutla, serta briefing dan pengecekan peralatan sebelum pelaksanaan tugas. Tim siaga mobile tanggap darurat karhutla berpatroli aktif di dua titik rawan, yaitu Jalan Cilik Riwut, Palima, Pusdalops, BPBPK Provinsi Kalimantan Tengah, serta Jalan Mahir Mahar kilometer 10, Posko Gabungan Siaga Karhutla. Sementara itu, Pos Sar Sampit melaksanakan briefing, pengecekan peralatan dan pembagian tugas di Pos Sar Sampit. Dilanjutkan penanganan lapangan pemadaman karhutla di Jalan Insinyur Soekarno kilometer 8. Di Pos Sar Pangkalambun, usai melaksanakan briefing, pengecekan peralatan dan pembagian tugas di BPBD Kabupaten Kota Waringin Barat, tim bergerak memadamkan kebakaran hutan di Jalan Lintas Pangkalambun, kolam kilometer 17 Kota Pangkalambun, lalu mendawai seberang Kecamatan Arut Selatan. Mengenai status perkembangan, penanganan mencakup tiga pilar, yakni penanganan, monitoring, dan kesiapsiagaan. Pendengar, Kantor SAR Palangkaraya menyiapkan dan menyiagakan personil, peralatan, serta siaga mobil pada wilayah rawan. Pos SAR Sampit melakukan pemadaman langsung di wilayah Bamang Hulu, Pos SAR Pangkalambun memadamkan karhutla di wilayah Arut Selatan, serta seluruh unsur SAR berkoordinasi melalui briefing, pembagian tugas, dan pengecekan peralatan bersama BPBD setempat. Pemantauan dan kesiapsiagaan tetap dilanjutkan guna mengantisipasi perluasan titik api yang berpotensi menimbulkan kondisi membahayakan jiwa manusia. Sebagai kesimpulan pendengar, dukungan Basarnas di Kalimantan Tengah berlangsung secara aktif ya melalui tiga lapis respon. Readiness, briefing, kesehatan personil dan pengecekan peralatan, respons, siaga mobile dan pemadaman lapangan, serta life safety. Kesiapan pengerahan SAR apabila karhutla berkembang menjadi ancaman terhadap manusia. Pos SAR Sampit dan Pos SAR Pangkalambun telah melaksanakan penanganan langsung di lapangan. Nah, sementara Kantor SAR Palangkaraya mempertahankan kesiapsiagaan dan mobile respon pada wilayah rawan. Pendengar, apabila Anda membutuhkan bantuan darurat SAR atau ingin memperbarui informasi, silakan hubungi emergency call Basarnas di nomor 115. Layanan WhatsApp di 0811-5209-115. serta ikuti akun media sosial resmi Instagram dan Facebook di @kantorsar_palangkaraya. Berikutnya tetap bersama kami di LPP RRI Palangkaraya ya, kanal informasi dan inspirasi. Kami akan terus menghadirkan pembaruan informasi terkini nih terkait perkembangan siaga karhutla dan basarnas secara berkala untuk Anda.

0: asik, akhirnya mandi di pantai juga. Tinggal di gunung, jauh dari pantai. Ada burung-burung, ombak bunyi. Ih, enaknya mandi di pantai. Ah, lompat dulu. Sesuka sapa hatimu. Ihi, berang apa nih? Ihi, berang apa nih? Ihi, ihi, ini pantai kebuka nih. Masa ada bungkus mie instan?
1: Hah?
0: Botol-botol minuman apa ini? Ih.
2: What?
0: Ih, ada pupuk bayi lagi. Ih, aduh, ini sama ada di pantai ke kolam sampah apa ini?
2: Oh, no.
3: Nah, tidak asik toh kalau berenang di antara sampah? Saatnya kita rubah perilaku yang suka mengotori dan merusak keindahan pantai. Karena bisa mengancam kehidupan flora dan fauna, serta merugikan diri kita sendiri. Ingat, Pantai Indonesia terkenal akan keindahannya, bukan karena sampahnya.
4: Tahukah Anda, menghentikan kebiasaan merokok dalam mobil atau berkendaraan sudah menolong kita dari sanksi pidana kurungan 3 bulan atau denda maksimal Rp750.000? Juga menolong kita terhindar dari kandungan zat beracun yang ada di batang rokok yang terkontaminasi pada area kabin, jok tuas, perseneling, dan debu di setiap penjuru interior kabin. Kita sehat, kita pun selamat.
5: Siapa, Nat? Itu siapa?
6: Itu temen aku.
5: Ada temen pengguna tangan kayak gitu?
6: Jadi kamu gak percaya sama aku?

95,9 MHz Pro Satu RRI Palangkaraya. Pendengar, terima kasih banyak ya yang sudah bergabung di malam hari ini. Dan jangan kemana-mana, karena akan kami hadirkan di ruang dengar Anda Jazz Music untuk menemani menjelang waktu istirahat Anda. Tetap jaga kesehatan tentunya, dan tetap bersama kami di Pro Satu RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi. Sebagai penutup, ada satu lagu dari Tangga dengan judul Uto. Selamat mendengarkan.

0: Oke, Bun. Terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya. Kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
1: Hah? Jadi tukang parkir masnya sekarang? Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, Mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.
4: Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1980.

0: pukul 23 waktu Indonesia Barat.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan, dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Yes!
4: Apa sih yes?
3: Eh, pas

0: banget loh, kuotaku habis. Terus ada WiFi mall gratis ini gak kekunci. Sambungin
1: Stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.

0: Selamat datang di Ruang Informasi Kesehatan. Belakangan ini, cuaca yang tidak menentu membuat banyak dari kita mudah terserang pilek. Untuk membantu Anda tetap sehat, berikut kami hadirkan tips kesehatan darurat menghadapi pilek musiman.
1: Perubahan cuaca yang tiba-tiba, dari panas ke hujan, dapat menurunkan daya tahan tubuh. Akibatnya, virus penyebab pilek lebih mudah masuk. Namun jangan khawatir, ada langkah-langkah sederhana yang bisa Anda lakukan untuk mencegah maupun meredakan gejalanya.
0: Tips utamanya, jaga imun tubuh, perbanyak konsumsi buah, sayuran, dan air putih. Istirahat cukup sangat penting, minimal 7-8 jam per malam.
1: Sedia obat dasar, siapkan obat penurun demam, pereda hidung tersumbat, dan vitamin di rumah. Penggunaan harus sesuai dosis. Bila kondisi tak membaik dalam 2-3 hari, segera periksa ke tenaga medis.
0: Gunakan masker saat sakit. Pilek mudah menular. Dengan memakai masker, Anda ikut melindungi keluarga dan orang lain.
1: Cuci tangan lebih sering. Cuci tangan dengan sabun, setidaknya 20 detik untuk mencegah penularan. Itulah beberapa tips kesehatan darurat yang dapat Anda terapkan untuk menghadapi pilek musiman akibat cuaca.
0: Jaga diri, jaga kesehatan, dan tetap waspada.

Wow, selamat jumpa dan selamat malam saudara-saudaraku. Bahagia hati kami ketemu dengan Anda malam hari ini. Lagu pertama, hey!

0: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari manis.
1: Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir, merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa mulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya. Ini

0: 95,9 MHz Pusat RRI Palangkaraya. Pendengar, terima kasih banyak telah mau bersama kami dalam Palangkaraya malam hari ini, Jumat 4 September 2026. Saya Di Putra mohon undur diri dari ruang dengan Anda. Tetap jaga kesehatan dan keselamatan, tetap waspada, dan sampai jumpa lagi di siaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo, selamat berjumpa kembali dengan saya, Eddie S. Abdullah. Untuk membiayai pendidikannya, seorang anak miskin menjual barang dari pintu ke pintu. Suatu hari, anak laki-laki ini benar-benar lapar, tapi tidak punya uang untuk membeli makanan. Dia memutuskan untuk meminta sesuatu untuk dimakan ketika ia mengetuk pintu di rumah berikutnya. Seorang wanita muda yang cantik membuka pintu tersebut, dan anak itu kehilangan keberaniannya. Akhirnya, dia hanya meminta untuk diberi segelas air. Ia terlalu malu untuk meminta makanan. Wanita muda tersebut membawakannya segelas susu yang segera diminum dengan rakus oleh anak itu. Anak itu bertanya berapa banyak dia berhutang. Tetapi wanita tersebut hanya tersenyum dan berkata bahwa ibunya telah mengajarinya untuk bersikap baik kepada orang lain dan tidak pernah mengharapkan imbalan apapun. Anak itu meninggalkan rumah wanita tersebut dengan perut yang penuh dan hati yang penuh kekuatan baru untuk terus melanjutkan pendidikan dan terus bekerja keras. Namun setiap kali ia merasa ingin berhenti, ia teringat pada wanita itu. Seseorang yang telah menanamkan keyakinan baru dan ketabahan di dalam dirinya. Bertahun-tahun kemudian, di sebuah kota besar, seorang ahli bedah ternama, Dr. Howard Kelly, dipanggil untuk berkonsultasi dengan seorang wanita paruh baya yang menderita penyakit langka. Ketika wanita tersebut mengatakan kepadanya nama kota kecil di mana dia tinggal, Dr. Kelly merasa memori samar muncul dalam pikirannya. Kemudian secara tiba-tiba, dokter itu tersadar. Dia adalah wanita yang telah memberinya segelas susu bertahun-tahun yang lalu. Kemudian dokter melanjutkan konsultasi dengan menyediakan wanita itu perawatan yang terbaik dan memastikan dia mendapatkan perhatian khusus. Bahkan ia mengerahkan seluruh kemampuannya sebagai seorang dokter untuk menyelamatkan hidup wanita tersebut. Setelah lama dirawat di rumah sakit dengan melalui berbagai perawatan, wanita itu akhirnya siap untuk kembali ke rumah. Wanita itu sangat khawatir karena akan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk menyelesaikan pembayaran biaya perawatannya selama di rumah sakit. Penyakit serius yang dideritanya dan lamanya ia tinggal di rumah sakit telah menghasilkan tagihan yang cukup besar. Namun, ketika dia menerima surat tagihan, dia menemukan bahwa Dr. Kelly telah membayar seluruh tagihannya dan menulis catatan kecil untuknya. Dr. Kelly menulis catatan seperti ini: "Sudah dibayar lunas dengan segelas susu." Pesan moralnya adalah, teruslah berbuat kebaikan di dalam hidup Anda. Bantulah orang lain, walaupun Anda hanya dapat memberikan bantuan kecil, karena bantuan kecil yang Anda berikan sangat berarti bagi orang lain. Percayalah, ketika suatu saat Anda mengalami kesulitan, akan datang bantuan dari orang lain. Itulah balasan dari bantuan kecil yang Anda berikan di masa lalu. Saya, Eddie S. Abdullah.

Pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, tibalah saatnya bagi kami mengundurkan diri dari udara. Setelah mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, Jumat 4 September 2026,

Salam bahagia saudara pendengar dimanapun siaran kami dapat Anda terima. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya Program 1, kanal informasi dan inspirasi, kembali di udara melalui frekuensi FM 95,9 MHz dan aplikasi RRI Digital. Membawakan acara siaran hari ini Sabtu, 5 September 2026. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia. Bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih. Bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antar warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaannya? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua, untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia, hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia, dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Mutiara Pagi, Pro 1 RRI Palangkaraya. Ikuti siaran kami mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat hingga ke pukul 6 waktu Indonesia Barat dengan sajian musik religi Islam dan ceramah agama Islam serta dilanjutkan dengan lagu-lagu pilihan Indonesia.

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya. Berjumpa kembali ya kita di kesempatan pagi hari ini. Dan tentunya pagi hari ini kita tidak terasa juga berada di penghujung pekan ya, di hari Sabtu tanggal 5 September 2026. Ya, pendengar, saya Dewi Sri Tanjung dan operator pagi hari ini Hasfi akan menemani Anda sampai nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan semoga pagi ini kita semua tadi terbangun tentunya dengan tubuh yang lebih segar dan tubuh juga yang lebih sehat ya. Dan seperti biasa ya pendengar, kita juga mengawali pagi hari ini dengan penuh rasa syukur karena kita masih diberikan kesempatan ya untuk tentunya menjalani aktivitas dan terus melangkah dengan semangat. Dan bagi Anda juga yang mungkin pagi ini ya merasa kurang sehat ataupun sedang terbaring ya, semoga segera diberikan kesembuhan, dan semoga yang sedang menghadapi berbagai persoalan juga diberikan kekuatan dan jalan keluar. Ya, tentu satu hal yang tidak kalah penting ya pendengar, kesehatan tentunya menjadi hal utama yang perlu kita jaga saat ini ya, apalagi kondisi kabut asap yang masih menjadi perhatian kita bersama. Dan kita juga tentu berharap bahwa kondisi ini segera berlalu, mudah-mudahan hujan turun, udara yang kita hirup kembali bersih, dan kabut asap yang juga kita rasakan beberapa waktu terakhir ini segera binasa ya, segera hilang dari bumi Kalimantan Tengah. Ya, pendengar, tetap jaga kesehatan Anda ya, kurangi aktivitas di luar ruangan, dan jika tentunya kondisi udara kurang baik, gunakanlah masker ketika Anda harus keluar rumah, dan jangan lupa untuk cukup minum dan beristirahat ya. Ya, tentunya di waktu akhir pekan bukan hanya soal jalan-jalan dan bersantai ya pendengar, tetapi juga waktunya kita menjaga diri, menjaga keluarga, dan mengisi kembali energi untuk menghadapi hari-hari berikutnya. Dan tetap bersama Pro 1 RRI Palangkaraya di 95,9 FM. Pagi ini kami akan menghadirkan sesaat lagi ceramah agama Islam.

0: Ceramah Agama Islam Pro 1 RRI Palangkaraya.
1: Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya. Berjumpa kembali ya kita di kesempatan pagi hari ini dalam ceramah agama Islam. Dan tentunya di suasana pagi yang penuh berkah, alhamdulillah kita juga masih diberikan kesempatan ya untuk mengawali hari ini dengan sesuatu yang insya Allah bukan hanya menyejukkan hati kita, tetapi juga menambah wawasan dan keimanan kita ya. Ya, pendengar ya, dalam kehidupan tentu kita ingin menjadi pribadi yang kuat ya. Pribadi yang kuat, kuat menghadapi ujian, kuat menahan godaan, kuat menjaga keistiqomahan ya. Dan tentunya keistiqomahan dalam beribadah dan juga kuat untuk tetap berbuat baik meskipun keadaan tidak selalu mudah ya. Ya, menjadi kuat tentunya dalam Islam bukan berarti harus selalu terlihat hebat ya di hadapan manusia. Ketika seorang mukmin, justru ini tercermin dari bagaimana ia mampu mengendalikan dirinya, tetap sabar ketika ia diuji dan tetap bersyukur ketika diberi nikmat dan tetap berada di jalan Allah ketika menghadapi berbagai tantangan ya. Dan yang lebih indah lagi, menjadi mukmin yang kuat bukan sekedar tentang kekuatan diri, tetapi bagaimana kekuatan itu menjadikan kita semakin dekat dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itulah tadi ya tema kita di kesempatan pagi hari ini dalam ceramah agama Islam. Dan di studio Pro 1 RRI Palangkaraya telah hadir ya pendengar Ustadz Baihaqi STH MHUM. Ini merupakan, beliau adalah akademisi dari Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah dari Universitas Islam Negeri Palangkaraya. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam.
1: Sehat ya Ustaz?
2: Alhamdulillah
1: ya? Alhamdulillah. Iya, nanti Ustaz Baihaqi akan mengajak kita bersama-sama ya pendengar membahas tema kita pagi hari ini, tentunya sangat menarik dan relevan dengan kehidupan kita sehari-hari ya, yaitu menjadi mukmin yang kuat dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Baik Ustaz Baihaqi, silahkan, bagaimana nih sosok mukmin yang kuat itu seperti apa, dan mungkin apa saja yang harus kita kuatkan dalam diri kita, baik iman, hati maupun amal, dan bagaimana agar kekuatan tersebut membawa kita menjadi hamba yang mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Silakan Ustaz.
2: Ya, baik. Terima kasih pada Ibu Dewi atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Para pendengar Mutiara Pagi RRI Palangkaraya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini alhamdulillah kita dapat bertemu dalam acara Mutiara Pagi di program RRI Pro 1 Kota Palangkaraya. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Baik, para pendengar Mutiara Pagi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, izinkanlah pada hari ini kita menyampaikan sebuah topik yang berjudul menjadi mukmin yang kuat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu ya, kita semua di sini mendambakan kekuatan-kekuatan yang didambakan oleh seorang manusia ya. Begitulah sebagaimana yang disampaikan dalam sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minud da'if. Yang artinya adalah bahwa seorang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Nah, di dalam hadis ini ya mengindikasikan ya, kepada kita bahwa Allah itu sangat menyukai orang-orang mukmin yang kuat. Nah, tentu kekuatan yang digambarkan di dalam hadis ini ya tidak hanya kekuatan-kekuatan fisik, tetapi dapat kita jabarkan ya paling tidak ya seharusnya yang kita bangun dan kita miliki ya ada 5 kekuatan-kekuatan yang harus kita pupuk ya, dan kita terapkan ya, dalam kehidupan kita sehari-hari untuk menjadi mukmin yang kuat yang digambarkan melalui hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu Islam tidak menghendaki seorang mukmin itu menjadi orang yang lemah ya, yang mudah menyerah, yang mudah kalah dengan keadaan. Kita harus berjuang. Apa saja kira-kira ya yang perlu kita pupuk untuk menjadi mukmin yang kuat? Yang pertama, kekuatan yang pertama yang harus kita pupuk, dan ini memang kekuatan yang paling fundamental yang harus kita miliki. Yang pertama tentu adalah kekuatan keimanan. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa keimanan adalah suatu hal ya, yang paling fundamental yang harus dimiliki oleh seorang muslim. Dan berkat dari kekuatan keimanan inilah yang akhirnya menjadikan dakwah Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya sukses tersebar dan banyak pengikutnya di seluruh dunia. Ya. Karena dalam keimanan ini ya dalam arti keimanan yang sempurna ya itu tidak hanya ya, tasdiqu bil qalbi ya tidak hanya membenarkan dalam hati tetapi juga mengucapkan dalam lisan dan juga melakukannya di dalam tindakan yang nyata. Nah, makanya seseorang yang dalam keadaan keimanan penuh ya sebagaimana yang disabdakan dalam sebuah hadis Nabi yang artinya adalah bahwa seorang pencuri tidak akan mencuri ketika dia mencuri dalam keadaan beriman. Seorang pezina tidak akan melakukan zina ketika dia berzina itu dalam keadaan beriman. Selanjutnya juga seorang yang meminum khamar, dia tidak akan meminum khamar ketika dia meminum khamar tersebut dalam keadaan beriman. Nah, ini mengindikasikan bahwa keimanan yang sempurna ya, yang utuh itu akan mencegah seseorang dari melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dia mengetahui bahwa tidak hanya sekedar dalam hati yang dia yakini tetapi juga apa yang dia ucapkan dengan lisan dan tentu dia buktikan melalui perbuatan-perbuatannya. Yang kedua, kekuatan yang harus kita pupuk dan kita bangun serta kita miliki adalah kekuatan akal atau intelektual. Ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa salah satu keistimewaan dari manusia ya, dibanding dengan makhluk yang lain itu adalah kita memiliki akal. Nah, dan potensi akal inilah yang harus kita gunakan ya sebaik-baiknya. Ya, ya salah satunya untuk memaksimalkan potensi akal ini ya kita perlu namanya proses belajar. Ya, tentu setiap manusia ya pasti ya awalnya terlahir tidak tahu ya sebagaimana pepatah dari Imam Syafi'i ya. Ya, falaisal mar'u yuladu aliman. Tidaklah seseorang itu terlahir langsung alim, langsung tahu, langsung mengerti. Pasti dia terlebih dahulu melalui namanya proses belajar. Ta'allam, belajarlah kamu. Nah, ini salah satu indikator yang perlu kita kuatkan dalam menjadi mukmin yang kuat, yaitu mukmin yang menguatkan potensi ya, akal pikirannya atau ilmu pengetahuannya dengan belajar, belajar ilmu pengetahuan. Bahkan dalam menuntut ilmu ini ya, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ya, utlubul ilma minal mahdi ilallahdi. Artinya menuntut ilmu ini tidak ada batas waktu ya. Sejak kita lahir sampai kita meninggal atau sampai kita masuk ke liang lahat. Nah, tentu dalam Islam ya, sebenarnya kita tidak mengkotomi ya, mana itu ilmu agama ataupun ilmu umum. Keduanya harus dikuasai bagi seorang mukmin untuk mendapatkan baik kesuksesan di dunia maupun kesuksesan di akhirat. Ya. Karena dalam hadis Nabi sebutkan, barang siapa yang ingin mendapatkan ya, kesuksesan di dunia, maka dengan ilmu. Man aradal akhirah ya, bil ilmi. Barang siapa yang juga ingin mendapatkan kesuksesan di akhirat, juga dengan ilmu. Dan barang siapa yang ingin mendapatkan kesuksesan keduanya, dunia dan akhirat, juga dengan ilmu. Nah, ini harus kita maksimalkan agar kita mendapat menjadi mukmin yang kuat dari segi kekuatan akal dan intelektual. Ya. Selanjutnya ya, tentu adalah kekuatan fisik ya. Menjadi mukmin yang kuat ya, Islam mengajarkan kita untuk ya, mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan ya, melalui tubuh kita ini untuk kita jaga dan kita rawat ya. Tentu karena dengan fisik yang kuat ya, segala ibadah yang kita kerjakan itu bisa berjalan dengan maksimal ya. Nah, salah satunya kalau di dalam Al-Quran disebutkan, salah satunya diantaranya adalah kita harus menjaga makanan-makanan yang kita makan ya. Dalam Al-Quran Allah menjelaskan dalam Islam bahwa kita dalam memakan makanan harus memperhatikan dua hal ya. Kulu mimma fil ardi halalan tayyiba. Makanlah setiap yang ada di muka bumi ini, tapi dengan syarat adalah halal lagi juga baik ya. Nah, di sini bahwa makanan yang kita makan ya, tidak hanya mementingkan halalnya ya, tetapi juga kita harus melihat baik atau tidaknya terhadap makanan yang kita makan. Ya, karena ini akan mempengaruhi terhadap kesehatan dari tubuh kita. Ya, dan ini juga akan mempengaruhi terhadap kesehatan-kesehatan yang lain ya. Karena kesehatan dari tubuh kita ini juga akan mempengaruhi dari kesehatan akal pikiran kita, cara berpikir kita ya. Al-aqlu salim fil jismi salim. Akal yang sehat itu terletak tentu pada tubuh yang sehat. Nah, salah satunya juga adalah kita harus menjaganya dengan rajin, salah satunya dengan berolahraga ya. Nah, olahraga ini penting ya untuk menjaga kondisi kesehatan kita. Nah, salah satunya biar kita bisa konsisten dalam olahraga ini ya, lakukanlah aktivitas yang mungkin sangat kita sukai ya, atau hobi ya, apakah itu misalnya jogging pagi ya, jogging sore ya, jalan-jalan ya, kemudian mungkin melakukan sesuatu olahraga yang kita senangi ya, apakah bermain badminton, futsal ya kan, atau segala sesuatu yang lain ya, ataukah nge-gym ya, olahraga senam ya, dan seterusnya. Nah, ini harus kita jaga agar kita tadi menjadi mukmin yang kuat. Yang selanjutnya yang tidak kalah penting adalah kekuatan ekonomi yang harus dimiliki oleh seorang muslim ataupun seorang mukmin. Nah, di sini kalau kita melihat dari sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau terlahir dalam keadaan yatim ya, pada masa kanak-kanaknya. Nah, beliau sudah melakukan usaha ekonomi ya. Salah satunya beliau pada waktu itu adalah melakukan namanya menggembala kambing. Nah, bahkan diceritakan dalam riwayat, dengan menggembala kambing ini beliau sudah mampu mencukupi kehidupan beliau sehari-hari, artinya tanpa merepotkan orang yang memelihara beliau atau orang yang mengasuh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena sejarah Nabi Muhammad, sebagaimana kita ketahui, beliau terlahir dalam keadaan yatim, kemudian di umur 6 tahun ibunda meninggal, kemudian diasuh oleh kakek beliau, di umur 8 tahun kakek beliau juga meninggal ya. Akhirnya pengasuhan tersebut jatuh kepada Abu Thalib, paman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini beliau tidak ingin merepotkan terhadap orang yang mengurusnya. Beliau berusaha, ya tentu pada waktu itu salah satunya yang bisa dikerjakan adalah dengan mengembala kambing. Nah selanjutnya kita lihat bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini seorang yang pekerja keras, suka bekerja. Ya, beliau juga setelah remaja, beliau juga ikut berdagang bersama paman beliau yaitu Abu Thalib. Lanjut sampai dilanjutkan kemudian kita ketahui dalam sejarahnya pada usia 25 tahun beliau dipercaya untuk melakukan perjalanan dalam hal berniaga ini, mengelola perdagangan dari Sayyidatuna Khadijah alaihi salatu wassalam. Nah ini artinya menggambarkan dalam Islam ya, bahwa kekuatan dari ekonomi ini harus ya kita jaga dan harus kita pelihara ya, dan harus kita tingkatkan. Artinya Islam sangat menganjurkan kita untuk berusaha ya. Tidak hanya menerima keadaan apa yang kita miliki dengan seadanya saja, tetapi memaksimalkan potensi yang kita miliki dengan terus berusaha ya. Karena kalau kita tidak menguasai kekuatan ekonomi ini ya, ada sebuah istilah yang masyhur disebutkan, waka dal fakru ayyakuna kufran. Hampir saja kata Nabi atau yang diriwayatkan.

0: Nah ini kita harus sadari bahwa kita makhluk sosial ya, tidak hanya hidup sendiri ya, tapi kita hidup berdampingan dengan yang lainnya, dengan teman-teman yang lain, dengan kerabat yang lain, dengan tetangga yang lain. Tetapi juga kita selain itu kita juga berhubungan dengan alam sekitar kita. Maka itu janganlah kita sampai merusaknya terhadap ekosistem yang ada di sekitar kita. Nah, contohnya dalam hal ini ya kita yang sedang kita hadapi bersama yaitu terjadinya kebakaran hutan ya. Jangan sampai ya kebakaran hutan ini disebabkan dari perbuatan yang kita lakukan ya, misalnya dalam hal ini apakah itu membuka lahan atau sejenisnya ya. Ya, jangan sampai kita hanya memikirkan kepentingan kita sendiri ya, tetapi tidak mementingkan kepentingan masyarakat umum ya, yang lebih membutuhkan ya, yang lebih perlu untuk kita jaga bersama-sama ya. Jangan sampai dalam hadis ya disebutkan la darara wa la dirara, jangan sampai kita memudaratkan diri sendiri dan jangan sampai kita memudaratkan orang lain. Nah mari kita jaga rawat bersama-sama bahwa untuk mencapai keridhaan Allah dan keridhaan Rasulullah kita harus menjaga yang namanya hablum minallah ya, hablum minannas ya, dan juga hablum minal akhar. Kita harus baik hubungannya terhadap Allah, kita harus baik hubungannya terhadap manusia, dan juga kita harus baik hubungannya terhadap yang lainnya, terhadap alam yang kita hidup di dalamnya. Nah mungkin demikian dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Ibu penyiar, Ibu Dewi.
1: Iya, terima kasih Ustadz Baihaqi. Itu tadi ya pendengar, penjelasan singkat dari Ustadz Baihaqi ya, terkait dengan tema kita yaitu di kesempatan pagi hari ini ya, menjadi mukmin yang kuat dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Ya, pendengar, ada yang ingin bergabung ya, apabila ada pertanyaan boleh silahkan di 0536 3221778 atau di 3221779 atau melalui WhatsApp ya di 08115203123 ya. Kami nantikan kebersamaan Anda pagi hari ini. Iya, Ustadz, ini ada pertanyaan juga nih Ustadz Baihaqi. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering menghadapi masalah nih Ustadz ya. Belum lagi mungkin tekanan pekerjaan, persoalan keluarga, bahkan mungkin ada juga kekecewaan. Nah, bagaimana kita seorang mukmin bisa menunjukkan kekuatannya ketika sedang menghadapi ujian, Ustadz?
0: Ya, oke, baik. Bagaimana caranya untuk menghadapi ujian? Ya, yang pertama, kita sebagai muslim ataupun sebagai mukmin, ya, yang kita ketahui bahwa hidup itu pasti ada masalah, ya. Pasti ada ujian-ujian yang akan datang silih berganti. Nah, tetapi di dalam Islam, ya, di dalam agama kita mengajarkan bahwa salah satu yang menjadi kekuatan kita dalam menghadapi ujian ini adalah bahwa ujian tersebut adalah bagian ya, dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengetahui ya, atau menguji seorang hamba bagaimana sikap seorang hamba ini ya ketika diberikan ujian-ujian tersebut ya, bagaimana sikap kita terhadap ujian-ujian tersebut. Tapi yang perlu kita ketahui bahwa di dalam hadis ya disebutkan bahwa sebesar apapun masalah kita atau sebesar apapun ujian kita, itu tidak ada ujian itu yang lebih berat daripada ujian para nabi dan para rasul. Itu disebutkan dalam hadis. Nah, intinya dalam hal ini bahwa dalam menghadapi ya semua manusia pasti mengalami yang namanya ujian-ujian dalam kehidupan. Tugas kita pertama, yang pertama tentu adalah bersabar ketika mendapatkan ujian tersebut. Kemudian selanjutnya ya, kita cari bersama-sama bagaimana solusi yang bisa kita dapatkan ya dari menghadapi permasalahan-permasalahan tersebut. Ya, kalau kita tidak mampu, kita bisa berkonsultasi kepada orang yang ahlinya. Tentu permasalahan apa yang kita hadapi, tentu

0: sebagian yang lain juga sebelumnya pernah mengalaminya. Jadi kita bisa konsultasikan sambil kita bersabar dan nanti akan mendapatkan jawaban-jawaban tersebut seiring dengan berjalannya waktu. Ya, tentu ya tadi dalam Islam kita diperintahkan salah satunya terlebih dahulu untuk sebagai ujian dalam hidup kita itu adalah ujian dari Allah yang setiap manusia pasti memilikinya. Mungkin seperti itu.
1: Oke, baik Ustaz. Ini mungkin yang terakhir nih, pesan Ustaz untuk pendengar Pro 1 ya. Mungkin ada juga yang sedang mengalami masalah ekonomi, sudah berusaha dan berdoa juga nih Ustaz, tetapi kondisinya juga belum berubah. Apa yang seharusnya dilakukan agar tetap kuat dan tidak putus asa nih Ustaz?
0: Ya. Yang pertama wala tayasu mir rahmatillah. Artinya janganlah kalian berputus asa terhadap rahmat Allah. Ya. Ya, termasuk misalnya kalau kita sekarang dilanda dalam kehidupan misalnya diuji dengan ujian ekonomi. Ya. Bersabarlah ya, karena memang mungkin ya semuanya itu nanti ada waktunya, karena pas tahap seorang hamba itu kalau dia lulus terhadap satu ujian ya, dia akan naik tingkat ya, menjadi hamba yang akan lebih baik. Ya, tentu selama tidak hanya kita berpasrah begitu saja ya, kita harus berusaha mencari misalnya ekonomi, pekerjaan-pekerjaan yang lain, yang penting pekerjaan itu halal ya. Nah ini karena tadi ditekankan memang salah satu kekuatan yang harus kita miliki adalah kekuatan ekonomi ini ya, dan itu dicontohkan oleh Nabi sendiri ya, bekerja mengembala kambing kemudian berdagang ya, artinya semua pekerjaan itu Nabi lakukan ya, asal itu adalah tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam ya. Tentu kita bisa mencari lowongan-lowongan pekerjaan ya, tidak hanya kan sekarang itu terbatas dari pemerintah saja, tapi banyak pekerjaan-pekerjaan kreatif yang lainnya yang mungkin bisa kita telusuri dalam dunia maya ya. Dunia maya nih. Mungkin demikian ya.
1: Baik, terima kasih Ustaz ya, pendengar ya, dari pembahasan yang disampaikan Ustaz Baihaqi kita diingatkan bahwa menjadi mukmin yang kuat bukan semata-mata tentang kuat secara fisik, tetapi juga kuat dalam iman, kuat dalam kesabaran, kuat dalam menghadapi berbagai ujian ya, serta kuat menahan diri dari berbagai godaan dan juga keburukan, karena sesungguhnya kehidupan tidak selalu berjalan dengan apa yang kita inginkan ya. Ada saatnya kita mendapatkan kebahagiaan dan ada pula saatnya kita diuji dengan kesulitan, dan disitulah kekuatan iman seorang mukmin benar-benar diuji. Baik, terima kasih Ustadz Baihaqi ya, insya Allah nanti mudah-mudahan kita ketemu lagi nih Ustadz ya. Ya, baik pendengar, kami akhiri ceramah agama Islam di kesempatan pagi hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Hey, jangan bakar sampah sembarangan, apalagi di daunan kering seperti ini. Bisa-bisa kebakaran loh nanti.
3: Apaan sih kamu ini? Repot amat.
2: Iya sih, tapi kamu udah lupa ya sama karhutlah tahun lalu. Ingat kan dampak buruknya bagi kesehatan kita, sampai ada yang sakit loh.
3: Oh iya, betul. Jadi takut kalau begini. Ya udah deh, aku padamkan apiku dulu ya.
4: Stop pembakaran hutan dan lahan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Palangkaraya.

0: Tahukah Anda, saat membeli secangkir kopi di warung kecil, sebungkus keripik buatan tetangga, atau sayuran dari pedagang lokal, Anda sedang melakukan sesuatu yang lebih besar dari sekedar berbelanja. Banyak orang tidak menyadari bahwa usaha kecil lokal adalah denyut nadi perekonomian di sekitar kita. Uang yang Anda belanjakan di usaha lokal cenderung berputar kembali di lingkungan yang sama. Dari hasil penjualan itu, pemilik usaha membayar karyawan, membeli bahan baku dari pemasok, hingga memenuhi kebutuhan keluarganya. Efeknya, roda ekonomi daerah terus bergerak. Ada fakta menarik lainnya. Banyak produk lokal ternyata dibuat dengan sentuhan yang lebih personal dan penuh perhatian. Pemilik usaha kecil sering mengenalkan pelanggannya secara langsung, mendengarkan kebutuhan mereka, bahkan berusaha menjaga kualitas demi mempertahankan kepercayaan. Namun sayangnya, di tengah gempuran produk besar dan toko modern, banyak usaha kecil lokal yang justru luput dari perhatian. Padahal di balik etalase sederhana dan tempat usaha yang tidak mewah, ada mimpi, kerja keras, dan harapan untuk bertahan hidup. Jadi, lain kali saat Anda hendak membeli sesuatu, cobalah menoleh ke usaha kecil di sekitar Anda. Karena setiap rupiah yang Anda belanjakan di sana bukan hanya membeli sebuah produk, tetapi juga membantu menghidupkan mimpi, membuka peluang kerja, dan menjaga ekonomi lokal tetap tumbuh. Jangan abaikan usaha kecil lokal, sebab terkadang perubahan besar bagi sebuah daerah dimulai dari pilihan kecil yang kita buat setiap hari.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.

Ya, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya ya di hari ini Sabtu 5 September. Ternyata bukan hanya akhir pekan yang bisa kita manfaatkan ya untuk beristirahat dan juga berkumpul bersama keluarga. Nah, tanggal 5 September ini juga diperingati secara global sebagai Hari Amal Internasional ya, dan peringatan ini juga mengingatkan kita bahwa berbuat baik, membantu sesama dan menunjukkan kepedulian ini juga tidak harus selalu dalam sesuatu yang besar ya. Terkadang amal dan kepedulian itu sederhana sekali ya pendengar. Misalnya di tengah kabut asap seperti yang kita rasakan saat ini, kita bisa mulai dari hal-hal kecil, mengingatkan keluarga untuk menggunakan masker, mengingatkan anak-anak kita agar tidak terlalu lama berada di luar rumah, membantu tetangga yang membutuhkan, berbagi masker, dan banyak hal ya. Tentunya yang bisa kita lakukan tepat di hari ini, di Hari Amal Internasional ya. Ya, pendengar kami juga sampaikan ya sebuah pemberitahuan ini terkait dengan pemberitahuan penundaan rangkaian RRI Fest 2026 ya, menyikapi kondisi kualitas udara di Kota Palangkaraya akibat kebakaran hutan dan lahan serta penetapan status tanggap darurat bencana karhutla ya, dan demi kesehatan juga keselamatan kita semua. Nah, rangkaian kegiatan RRI Fest tahun 2026 yang semula dijadwalkan hari ini ya pendengar, hari Sabtu tanggal 5 September 2026 ditunda ya. Adapun kegiatan yang ditunda diantaranya adalah jalan sehat dan juga donor darah, kemudian ada bazar UMKM dan gerakan pangan murah, serta lomba mewarnai dan lomba catur. Ya, penundaan ini dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi udara serta kesehatan dan keselamatan masyarakat. Dan informasi selanjutnya ya pendengar, terkait dengan penyelenggaraan RRI Fest, kami akan sampaikan kembali di Pro 1 RRI Palangkaraya setelah kondisinya memungkinkan ya. Dan tentunya terima kasih atas perhatian, pengertian, dan juga dukungan Anda para pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya. Baik pendengar, saat kita nantikan pukul 6 waktu Indonesia Barat ya, kami akan sampaikan warta berita daerah Kalimantan Tengah.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Palangkaraya dan sesaat pukul 6 waktu Indonesia Barat kami akan sampaikan warta berita daerah Kalimantan Tengah.

0: Selamat pagi pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah hari ini Sabtu 5 September 2026. Berbagai informasi kami himpun dalam Warta Berita Daerah pagi ini diantaranya.
1: Penekanan bahwa berdasarkan penjelasan dari pemerintah kota,
2: kami di sini selalu berinovasi dalam hal meningkatkan semangat anak belajar.
0: Dan pendengar, inilah warta berita daerah selengkapnya disampaikan Dewi Sri Tanjung. Kami awali dengan berita pertama. Ketua DPRD Kota Palangkaraya Subandi menekankan upaya dari pemerintah kota untuk lebih menggenjot pendapatan daerah mengingat hingga saat ini realisasi masih rendah, yakni di angka 48% mendekati akhir tahun 2026. Berikut Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Penekanan bahwa berdasarkan penjelasan dari pemerintah kota,
3: Ketua DPRD Kota Palangkaraya Subandi menyoroti realisasi pendapatan daerah yang hingga kini baru mencapai 48,55%. Capaian tersebut dinilai perlu menjadi perhatian dari pemerintah Kota Palangkaraya mengingat tahun anggaran 2026 semakin mendekati akhir. Subandi meminta pemerintah Kota Palangkaraya melalui organisasi perangkat daerah terkait terus mengoptimalkan berbagai sumber penerimaan daerah. Menurutnya percepatan realisasi pendapatan penting dilakukan agar target yang telah ditetapkan dalam APBD 2026 dapat tercapai.
1: Perlu mendapat penekanan bahwa berdasarkan penjelasan dari pemerintah kota sampai tanggal 31 Juli 2026 realisasi pendapatan itu 48,50%. Tentu harapan kami realisasi pendapatan ini tentu nanti kita berharap pada masa akhir anggaran Desember akan selesai.
3: Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kota Palangkaraya Emi Abriani menyebut target penerimaan pajak daerah pada tahun 2026 sebesar 275,420 miliar lebih, sedangkan target retribusi daerah mencapai 22,959 miliar lebih. Emi Abriani membeberkan sejak Januari hingga awal Agustus 2026, realisasi penerimaan pajak daerah telah mencapai 155,223 miliar rupiah lebih atau sekitar 56,36% dari target tahunan. Sementara itu, realisasi penerimaan retribusi daerah tercatat sebesar 8,271 miliar lebih atau sekitar 36,02% dari target yang ditetapkan.
4: Jadi dari target sebesar 275 miliar rupiah, saat ini kita sudah mencapai atau memperoleh ini 183 miliar. Jadi tinggal dari 100 miliarnya itu di 25 miliar.
3: Itu sektor apa yang paling besar penyumbang ini?
4: Jadi sektor saat ini yang penyumbang adalah dari sektor BPHTB atau biaya hak perolehan atas tanah. Kita sudah dari target 40 miliar.
3: Kepala Bapenda Palangkaraya Emi Abriani mengaku bahwa pihaknya telah memodernisasi layanan perpajakan daerah melalui penerapan sistem digital berbasis Geographic Information System atau GIS guna meningkatkan akurasi pendataan objek dan subjek pajak serta mengoptimalkan penerimaan pendapatan asli daerah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Bupati Barito Utara Salahuddin mengikuti rapat evaluasi pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan Provinsi Kalimantan Tengah di Aula Jayang Tingang Kantor Gubernur Kalimantan Tengah. Rapat tersebut digelar sebagai bagian dari upaya memperkuat koordinasi pemerintah daerah bersama jajaran terkait dalam menghadapi potensi dan penanganan karhutlah di wilayah Kalimantan Tengah. Menurutnya, upaya pencegahan harus dilakukan secara bersama-sama dan tidak hanya mengandalkan pemerintah, tetapi juga melibatkan masyarakat, dunia usaha, aparat keamanan, serta relawan. Ditambahkan pentingnya kesiapsiagaan menghadapi kondisi musim kemarau yang dapat meningkatkan resiko terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Pemerintah Kabupaten Barito Utara berkomitmen mendukung upaya pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam pengendalian karhutlah, termasuk memperkuat koordinasi dan kesiapan di tingkat daerah. Selama proses pembelajaran jarak jauh, pemanfaatan teknologi dapat meningkatkan minat belajar anak. Di samping anak terus didorong untuk rajin membaca buku sebagai jendela dunia. Berikut Edi Suroso melaporkan.
2: Kami di sini selalu berinovasi dalam hal meningkatkan semangat anak belajar.
5: Proses pembelajaran jarak jauh atau PJJ yang diterapkan akibat kabut asap menjadi momentum bagi satuan pendidikan untuk semakin memanfaatkan teknologi digital dalam kegiatan belajar mengajar. Kepala Sekolah Miss Al Jihad Haji Parhani mengatakan, pemanfaatan teknologi tersebut dinilai sejalan dengan perkembangan kurikulum yang mendorong inovasi serta kreativitas dalam proses pendidikan. Menurutnya, pembelajaran tidak hanya dilakukan secara konvensional dengan mengandalkan buku dan penjelasan langsung dari guru, tapi bisa melalui digital.
2: Kami di sini selalu berinovasi dalam hal meningkatkan semangat anak belajar, ya, tidak hanya belajar secara konvensional seperti hanya lewat buku, kemudian dibacakan guru, dijelaskan guru, tapi secara digital juga, menggunakan proyektor, menggunakan media-media sosial lainnya, yang mana akan memacu semangat siswa untuk belajar. Kami juga bisa mengajak mereka nonton, karena kebetulan kami di sini memiliki ruang media juga, ya, ada laptop komputernya juga, di sini ada layar interaktifnya, ya. Layar interaktif itu gunanya untuk belajar, bisa belajar sambil bermain, karena bisa itu digunakan untuk bermain juga layar interaktif itu.
5: Ia menjelaskan pemanfaatan teknologi dilakukan melalui berbagai perangkat digital dan media sosial yang dapat digunakan sebagai sarana pendukung pembelajaran. Layar interaktif menjadi salah satu sarana yang efektif untuk meningkatkan ketertarikan anak terhadap proses pembelajaran. Dengan tampilan yang lebih menarik dan interaktif, siswa diharapkan tidak mudah merasa jenuh meskipun kegiatan belajar dilakukan melalui metode yang berbeda dari pembelajaran tatap muka biasa. Sementara itu, pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan Palangkaraya Jayani mendorong peserta didik untuk terus membiasakan diri mencintai kegiatan membaca dan memahami makna dari setiap bacaan.
6: Membiasakan sebuah pembiasaan juga untuk mereka cinta terhadap bacaan, ya, dan memahami makna apa yang ada di dalam buku tersebut. Nah, walaupun tujuan akhirnya nanti adalah meningkatkan minat baca, kecintaan terhadap perpustakaan itu sendiri. Ini sangat erat hubungannya dengan dunia pendidikan, karena apa? Membaca ini adalah
7: jendela dunia.
6: Jendela ilmu, ya kan?
5: Ia menegaskan peningkatan minat baca menjadi bagian penting dalam dunia pendidikan karena membaca merupakan jendela ilmu yang dapat memperluas wawasan dan pengetahuan peserta didik. Edi Suroso melaporkan.
8: Anda sedang mengikuti Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
0: Pengembangan pariwisata di Kota Palangkaraya dapat dilakukan dengan memadukan potensi wisata alam dan kekayaan budaya. Konsep tersebut dinilai mampu memberikan pengalaman yang lebih beragam kepada wisatawan, sekaligus memperkenalkan potensi lokal kepada pengunjung. Adiatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Madya Agustina Titin mengatakan, penggabungan sejumlah aktivitas wisata dapat menjadi daya tarik tersendiri. Hal tersebut disampaikannya dalam program obrolan budaya RRI Pro 4 Palangkaraya. Dikatakan penggabungan wisata alam, susur sungai dan atraksi budaya seperti pertunjukan seni, pengawetan ikan atau pembuatan kasai atau masker tradisional Dayak dapat menciptakan pengalaman wisata yang menarik. Menurutnya, konsep wisata yang menggabungkan beberapa kegiatan tersebut memungkinkan wisatawan tidak hanya menikmati pemandangan alam, tetapi juga mengenal aktivitas dan budaya masyarakat setempat secara lebih dekat. RRI Palangkaraya menggelar aksi cinta lingkungan melalui kegiatan kerja bakti dan gotong royong membersihkan kawasan Tugu Soekarno Palangkaraya Jumat kemarin. Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian RRI Fest 2026 dan menyambut hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia, sekaligus sebagai bentuk kepedulian terhadap kebersihan dan kelestarian salah satu kawasan bersejarah di Kota Palangkaraya. Berikut Sabella Indasari melaporkan.
7: Kita bersih-bersih di tempat yang sangat bersejarah, yaitu di Tugu Soekarno.
9: Radio Republik Indonesia RRI Palangkaraya menggelar kegiatan kerja bakti dan gotong royong membersihkan kawasan Tugu Soekarno Palangkaraya sebagai bagian dari rangkaian RRI PES 2026 sekaligus menyambut Hari Radio ke-81. Kegiatan ini mengusung semangat cinta lingkungan dan kepedulian terhadap salah satu kawasan bersejarah di Kota Palangkaraya. Kepala RRI Palangkaraya Tri Umi Setiawati menyampaikan, kegiatan bersih-bersih Tugu Soekarno menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-81 RRI. Sebelumnya, sejumlah kegiatan telah dilaksanakan, di antaranya ziarah, bakti sosial, serta berbagai perlombaan menjelang puncak peringatan HUT RRI Palangkaraya. Menjelang puncak peringatan HUT RRI, RRI Palangkaraya juga akan menggelar upacara dan penyulutan obor. Menurut Umi, pemilihan Tugu Soekarno sebagai lokasi kerja bakti telah dipertimbangkan karena kawasan tersebut merupakan salah satu cagar budaya dan tempat bersejarah di Palangkaraya. Melalui kegiatan sederhana bersih-bersih seperti menyapu dan membersihkan lingkungan, diharapkan tumbuh rasa cinta tanah air sekaligus kepedulian terhadap lingkungan. Kegiatan tersebut dinilai semakin penting di tengah kondisi kemarau dan ancaman kebakaran hutan dan lahan karhutla yang masih terjadi. Banyaknya ranting dan daun kering di sekitar kawasan dinilai dapat menjadi salah satu material yang berpotensi memicu kebakaran apabila tidak dibersihkan. Karena itu, kepedulian terhadap lingkungan diharapkan dapat dimulai dari hal-hal sederhana di sekitar masyarakat.
7: Ini memang sudah kita pertimbangkan masak-masak, salah satu cagar budaya yang ada di Palangkaraya ini kan adalah Tugu Soekarno. Sehingga dengan demikian harapan saya dapat menumbuhkan rasa cinta tanah air, rasa cinta lingkungan. Meskipun ya dengan upaya yang nggak begitu ngoyo ya, nggak begitu berat, nyapu, membersihkan lingkungan di sekitar Tugu Soekarno ini saya rasa menjadi hal yang cukup luar biasa.
9: Di kesempatan yang sama, Koordinator Kegiatan Bakti Sosial RRI PES 2026 Septina Trisnawati mengatakan bahwa kegiatan aksi cinta lingkungan berupa kerja bakti dan gotong royong membersihkan kawasan Tugu Soekarno ini diikuti seluruh karyawan dan karyawati RRI Palangkaraya dengan membantu membersihkan rumput yang tumbuh di sekitar area Tugu Soekarno serta mengumpulkan daun-daun kering yang berserakan. Kegiatan ini juga diharapkan dapat membantu meringankan pekerjaan petugas kebersihan Delha Provinsi Kalimantan Tengah yang setiap harinya harus merawat kawasan cagar budaya Tugu Soekarno.
10: Ini kegiatan bakti sosial kita, bersih-bersih cinta lingkungan, sebetulnya masih dalam rangkaian RRI Fest 2026. Seluruh karyawan-karyawati RRI Palangkaraya hari ini membersihkan Tugu Soekarno. Ini bagian dari rangkaian RRI Fest. Tadi seperti disampaikan Ibu Kepsta, untuk menumbuhkan rasa, memiliki rasa cinta seperti itu terhadap salah satu cagar budaya yang ada di Palangkaraya, tempat peletakan tiang pancang Kota Palangkaraya. Dan kita lihat kondisinya di sini memang sudah ada petugas kebersihan, tapi ada beberapa juga yang kita bantu untuk bersihkan, seperti rumput-rumput yang tumbuh di area tugu, kemudian juga ada daun-daun kering yang berterbangan ya karena situasi kekeringan sekarang. Semoga ini sedikit meringankan ya pekerjaan petugas yang ada di sini.
9: Lebih lanjut diungkapkan Septina, dalam pelaksanaan kegiatan bersih-bersih cagar budaya Tugu Soekarno dalam rangkaian RRI PES memperingati Hari Radio tahun 2026 telah dikoordinasikan dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Provinsi Kalimantan Tengah selaku pengelola kawasan Tugu Soekarno. Selain itu, petugas kebersihan dari Dinas Lingkungan Hidup Delha Provinsi Kalimantan Tengah. Sementara itu, Pengawas Kebersihan Delha Provinsi Kalimantan Tengah, Muhammad Tamrin, mengapresiasi keterlibatan RRI Palangkaraya dalam menjaga kebersihan kawasan Tugu Soekarno. Mengingat petugas kebersihan Delha rutin setiap hari melakukan pembersihan kawasan Tugu Soekarno, petugas biasanya mulai bekerja sejak pagi untuk memastikan kawasan taman tetap bersih.
11: Terima kasih untuk ibunya sudah membantu kami di kebersihan Delha Provinsi, Bu. Masih banyak, itu aja.
0: Iya.
7: Ini biasanya untuk kebersihan di sini setiap hari ya Pak dilakukan ya Pak Tamrin?
11: Setiap hari Bu, harus bersih Bu, seputaran taman ini Bu.
9: Tamrin menyampaikan ucapan terima kasih atas bantuan RRI Palangkaraya. Ia berharap semangat gotong royong serta kepedulian terhadap lingkungan dapat terus ditumbuhkan khususnya di tengah kondisi kemarau dan ancaman karhutla saat ini. Kegiatan kerja bakti dan gotong royong membersihkan kawasan Tugu Soekarno Palangkaraya dilanjutkan dengan pembagian masker kepada pengendara motor roda 2 dan masyarakat sekitar di area lampu merah Jalan Es Parman Palangkaraya. Sabila Indah Sari melaporkan.
0: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangkaraya menyiapkan inovasi layanan anak itah untuk mempermudah pengurusan dokumen bagi bayi yang baru lahir. Melalui layanan ini, orang tua dapat memperoleh akta kelahiran, pembaruan kartu keluarga dan kartu identitas anak atau KIA secara terintegrasi. Kepala Dukcapil Kota Palangkaraya Alman Pakpahan mengatakan layanan anak itah saat ini masih dalam tahap uji coba bersama sejumlah rumah sakit. Layanan juga terintegrasi dengan aplikasi sistem informasi Dukcapil Oloh Itah atau SIDOI sehingga masyarakat tidak perlu datang langsung ke kantor Disdukcapil.
12: Inovasi anak itah ini. Nah, jadi begitu anak lahir, ya tadi udah disampaikan, nanti dapat 3 dokumen sekaligus itu nantinya. Jadi nggak usah lagi harus orang tua anak yang lahir untuk datang ke Dukcapil. Nah, seperti itu, Mbak.
7: Oke, ini aktifnya per kapan, Pak?
12: Nah, mohon doanya. Minggu depan kita rapat dulu dengan pihak rumah sakit, ya, rumah bersalin dan stakeholders lainnya. Satu di situ kita habis itu nanti kita akan launching. Tapi sekarang ini sudah uji coba mulai ini.
0: Alman menjelaskan apabila terdapat masyarakat yang mengalami keterbatasan akses teknologi, Disdukcapil akan menerapkan sistem jemput bola dengan mendatangi rumah sakit atau lokasi warga. Ia menegaskan seluruh layanan administrasi kependudukan tersebut gratis dan masyarakat dapat melaporkan jika menemukan petugas yang meminta biaya. Pendengar komentar RRI Palangkaraya pagi ini mengangkat judul PJJ di tengah kabut asap karhutla. Naskah disusun dan dibacakan Ketua Tim Pemberitaan RRI Palangkaraya, Septina Trisnawati.
13: Saudara, langkah Satuan Pendidikan menerapkan pembelajaran jarak jauh atau PJJ menjadi solusi agar aktivitas belajar mengajar tetap berjalan di tengah memburuknya kualitas udara akibat kebakaran hutan dan lahan, karhutla, di Kalimantan Tengah. Siswa mulai dari PAUD hingga perguruan tinggi mengikuti pembelajaran secara daring sebagai upaya melindungi keselamatan peserta didik maupun tenaga pendidik dari paparan kabut asap. Keputusan menerapkan PJJ tentu bukan pilihan ideal dalam proses pendidikan. Interaksi langsung antara guru dan siswa tetap memiliki peran penting dalam proses pembelajaran. Namun dalam kondisi kualitas udara yang membahayakan kesehatan, keselamatan peserta didik harus menjadi pertimbangan utama. Indeks standar pencemar udara atau ISPU di Kalimantan Tengah bahkan sempat mencapai angka 893 pada 30 Agustus lalu dan masuk kategori berbahaya. Meskipun saat ini nilai ISPU mulai menurun, rata-rata kualitas udara masih berada di atas angka 100 atau kategori tidak sehat yang dapat merugikan kesehatan, terutama bagi kelompok rentan. Dampak buruk kualitas udara tersebut juga terlihat dari meningkatnya kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mencatat 50.891 kasus ISPA di wilayah terdampak karhutla dan sekitarnya sejak Juli hingga Agustus 2026. Sementara di Kota Palangkaraya, data harian Dinas Kesehatan per 1 September mencatat sebanyak 135 kasus ISPA yang berkaitan dengan karhutla. Dengan kondisi tersebut, penerapan PJJ menjadi langkah yang dapat dipahami untuk mengurangi paparan kabut asap terhadap anak-anak usia sekolah. Meskipun tidak sepenuhnya dapat menggantikan efektivitas pembelajaran tatap muka, PJJ setidaknya dapat menjaga proses pendidikan tetap berjalan, sekaligus memberikan perlindungan kesehatan bagi peserta didik dan tenaga pendidik. Namun penerapan PJJ tidak boleh berhenti pada sekedar memindahkan proses belajar dari ruang kelas ke ruang digital. pemerintah dan satuan pendidikan perlu melakukan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaannya, termasuk memastikan ketersediaan akses internet, perangkat pembelajaran, kualitas materi, serta kemampuan guru dan siswa mengikuti pembelajaran secara daring. Yang jauh lebih penting, PJJ seharusnya dipandang sebagai konsekuensi dari persoalan yang lebih besar, yakni bencana kebakaran hutan dan lahan yang terus berulang. Ketika kabut asap sampai memaksa sekolah menghentikan pembelajaran tatap muka, bahkan berdampak terhadap kesehatan masyarakat dan aktivitas pendidikan, maka penanganan karhutlah tidak bisa dilakukan secara biasa-biasa saja. Sorotan terhadap Indonesia semakin besar ketika kabut asap akibat karhutlah juga berdampak ke negara tetangga. Malaysia dan Filipina bahkan turut menerapkan pembelajaran daring bagi sejumlah sekolah yang terdampak kabut asap kiriman dari wilayah Kalimantan dan Sumatera. Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan karhutlah bukan hanya masalah lingkungan dan kesehatan di dalam negeri, tetapi juga dapat menimbulkan dampak lintas batas. Karena itu, penanganan karhutlah harus dilakukan lebih serius, tegas, dan menyeluruh. Pencegahan sejak dini, pengawasan kawasan rawan kebakaran, penindakan terhadap pihak yang terbukti sengaja membakar lahan, serta kesiapsiagaan seluruh unsur pemerintah dan masyarakat harus diperkuat, terutama ketika memasuki musim kemarau. Status tanggap darurat karhutlah juga harus benar-benar diikuti dengan langkah nyata di lapangan. Jangan sampai masyarakat, terutama anak-anak, terus menjadi pihak yang menanggung dampak dari kebakaran hutan dan lahan, mulai dari gangguan kesehatan hingga terganggunya proses pendidikan. Pada akhirnya, PJJ memang dapat menjadi solusi sementara untuk menjaga keberlangsungan pendidikan di tengah kabut asap. Namun, solusi yang sesungguhnya adalah memastikan kebakaran hutan dan lahan dapat dicegah dan ditangani secara efektif, sehingga anak-anak dapat kembali belajar dengan aman di sekolah dan masyarakat dapat menghirup udara yang sehat. Sekian komentar, selamat pagi.
0: Demikian pendengar Warta Berita Daerah Pro 1 RRI Palangkaraya. Informasi-informasi lainnya dapat Anda baca di www.rri.co.id. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Dewi Sri Tanjung menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat pagi.
8: Demikian Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah RRI Palangkaraya.

0: Palangkaraya pagi ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 5 pagi sampai pukul 10 pagi. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya pagi ini, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar, kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktik jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbang. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
1: Pancasila, persembahan RRI dan

Sumba Timur, salah satu kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan lahan savana yang luas, punya potensi terjadinya kebakaran lahan dan hutan. Namun, masyarakat di sana memiliki tradisi unik untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan yang sering terjadi ketika musim kemarau tiba. Pahomba merupakan kearifan lokal di masyarakat Sumba yang melarang keras warga memasuki kawasan hutan dan mengambil hasil hutan. Pahomba mengandung nilai-nilai sosial. Jika dilanggar, warga akan mendapat

0: dijadikan tulah. Ritual Pahomba masih melekat di masyarakat. Kekuatan-kekuatan adat itu mempunyai nilai-nilai positif dalam upaya mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan. Warga yang melanggar adat Pahomba juga dikenai sanksi, antara lain harus mengorbankan ternak. Jika tidak mengorbankan ternak, orang yang melakukan pelanggaran akan mengalami musibah seperti terlilit ular atau dimakan buaya.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Ya, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya. Selamat menjalankan aktivitas Anda ya di hari Sabtu tanggal 5 September 2026 ya. Kami sampaikan kembali pemberitahuan penundaan rangkaian RRI Fest 2026 ya, menyikapi kondisi kualitas udara di Kota Palangkaraya akibat kebakaran hutan dan lahan serta penetapan status tanggap darurat bencana karhutla demi kesehatan dan keselamatan kita semua. Rangkaian kegiatan RRI Fest tahun 2026 yang semula dijadwalkan ya pada hari ini Sabtu 5 September 2026 ditunda pelaksanaannya. Kegiatan yang ditunda ini diantaranya adalah Jalan Sehat dan Donor Darah, Bazar UMKM dan Gerakan Pangan Murah, kemudian Lomba Mewarnai dan Lomba Catur. Dan penundaan ini dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi udara serta kesehatan dan keselamatan masyarakat. Ya, pendengar, informasi selanjutnya ya terkait dengan pelaksanaan RRI Fest ya, kami akan sampaikan kembali melalui Pro 1 RRI Palangkaraya setelah kondisi memungkinkan. Ya, pendengar, kebakaran hutan dan lahan di Kota Palangkaraya ini tentunya juga semakin mengkhawatirkan ya. Api yang sebelumnya hanya membakar lahan kosong dan juga semak belukar kini mulai mendekati hingga memasuki kawasan komplek pemakaman umum di Jalan Yusuf Arimataya kilometer 12 Kecamatan Jekan Raya pada Jumat kemarin ya. Dan kondisi ini ya tentu menjadi perhatian karena kobaran api yang berada di sekitar area pemakaman ini berpotensi meluas apabila tidak segera ditangani ya. Ya, petugas pemadam ini terus melakukan upaya pemadaman dan pendinginan untuk mencegah api menjalar ke area lainnya. Ya, pendengar ya, ini bukan saja soal api yang membakar lahan kosong atau semak belukar, karena ketika kobaran api mulai mendekati bahkan memasuki kawasan sebuah komplek pemakaman umum, tentu kita juga harus semakin waspada ya, karena kalau api terus meluas dan tidak segera dikendalikan, bukan tidak mungkin akan merambat ke kawasan lain termasuk ke pemukiman dan juga fasilitas masyarakat yang ada di sekitarnya ya. Dan pendengar, tentunya di tengah kondisi kabut asap seperti saat ini ya, kita tidak ingin persoalan karhutla ini semakin panjang ya. Bukan hanya lahan yang terbakar, tetapi dampaknya sekarang ini kita rasakan bersama ya. Udara menjadi sangat tidak sehat, jarak pandangnya terganggu, aktivitas kita semua juga ikut terdampak ya. Dan yang paling penting ini adalah kesehatan kita ya. Mari kita juga sama-sama mengambil peran, jangan membuka lahan dengan cara membakar, jangan meninggalkan api yang masih menyala, jangan membuang puntung rokok sembarangan, dan Anda bisa segera melaporkan jika Anda melihat adanya titik api ataupun kebakaran ya, karena petugas kita di lapangan terus bekerja melakukan pemadaman dan pendinginan. Nah, kita yang berada di rumah pun bisa membantu dengan cara sederhana, yaitu tidak menambah resiko terjadinya kebakaran ya. Semoga api ini juga bisa segera dikendalikan, tidak meluas ke kawasan lainnya, dan doa kita semua semoga hujan segera turun membasahi lahan-lahan yang kering yang ada di wilayah kita.

0: Waktunya Kentongan.
1: Indonesia memiliki banyak hutan sebagai salah satu sumber kekayaan alamnya. Sayangnya, kebakaran sering terjadi pada hutan dan lahan yang hampir telah menjadi langganan tiap tahun. Kebakaran hutan dan lahan gambut bisa terjadi karena faktor alam, seperti sambaran petir yang mengenai pohon, kemudian apinya menyebar menimbulkan kebakaran. Namun, seringkali kebakaran itu juga terjadi akibat ulah manusia. Pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab melakukan pembakaran hutan demi tujuan dan kepentingan pribadi tanpa memikirkan dampaknya bagi sekitar. Membutuhkan waktu tidak sebentar untuk bisa memadamkan hutan yang terbakar. Sadar akan pentingnya menjaga hutan dan lahan demi kelangsungan hidup bersama, kita harus memiliki pengetahuan tentang cara-cara untuk mencegah agar tidak terjadi kebakaran hutan. Untuk mengantisipasi segala risiko, berikut tips mencegah kebakaran hutan dan lahan. Yang pertama, hindari membakar sampah di lahan atau hutan, terutama saat angin kencang. Angin yang bertiup kencang akan berisiko menyebarkan kobaran api dengan cepat dan menyebabkan kebakaran. Kedua, berikan jarak tempat pembakaran sampah dari bangunan sekitar 50 kaki atau sejauh 500 kaki dari hutan. Hal itu untuk menghindari risiko api menjalar ke tempat yang tidak diinginkan. Yang terakhir, tidak membuang puntung rokok sembarangan di area hutan atau lahan, apalagi jika masih menyala yang berisiko memicu terjadinya kebakaran. Demikian tips mencegah kebakaran hutan dan lahan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Ya, pendengar, pagi ini kabut asap di wilayah Kota Palangkaraya cukup tebal ya, pendengar, bagi Anda yang pagi ini harus beraktivitas di luar rumah, bepergian, dan tentu saja mungkin juga ada yang bekerja ya. Pastikan gunakan masker ya. Jaga kesehatan Anda. Kalau tidak terlalu mendesak, sebaiknya kurangi aktivitas di luar ruangan, terutama ketika kondisi cuaca kita seperti saat ini. Jangan lupa cukup minum air putih, istirahat yang cukup, dan perhatikan kondisi tubuh ya. Kalau mungkin mulai merasa sesak, batuk, atau kurang nyaman karena asap, manfaatkanlah rumah oksigen ya yang ada di sekitar Anda. Cari tempat dengan udara yang lebih bersih dan jangan abaikan kondisi kesehatan. Dan semoga kabut asap pagi ini ya, tentunya kita berdoa ya pendengar, mudah-mudahan hujan segera membasahi bumi Kalimantan Tengah ya. Ya baik pendengar, sesaat nanti kita pukul 7 waktu Indonesia Barat kembali akan bergabung dengan RRI Pro 3. Nanti kembali kita akan simak sederet informasi update lainnya ya dalam Warta Berita. Pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sekarang marak seperti biasa nih, batuk pilek cukup banyak kasusnya. ISPA itu termasuk batuk pilek itu tadi.
2: Budaya Indonesia jangan hanya menjadi sesuatu yang kita tampilkan dalam seremoni. Jangan menjadi sesuatu yang kita banggakan hanya di dalam negeri kita sendiri. Budaya Indonesia harus mampu menciptakan daya tarik dan pengaruh di tingkat global.
0: Masyarakat diminta mewaspadai potensi penyakit ISPA di puncak musim kemarau. Kamar Dagang dan Industri Kadin meluncurkan Nusantara Rising. Indonesia perluas akses pasar ke Irlandia dan Uni Eropa. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 5 September 2026 bersama saya, Zaini. Puskesmas Pari, Kabupaten Kediri, Jawa Timur mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai potensi terjangkit penyakit infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, campak dan TBC di puncak musim kemarau. Dari Kediri, Anne Kusuma melaporkan.
3: Memasuki puncak musim kemarau, Puskesmas Pare Kabupaten Kediri mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap sejumlah penyakit yang berisiko muncul atau meningkat pada kondisi cuaca saat ini. Ahli promosi kesehatan dan ilmu perilaku Puskesmas Pare, Rahma Wahyu Ainsyah, menjelaskan bahwa keluhan batuk dan pilek yang mengarah pada infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA masih menjadi kasus yang paling banyak ditemukan. Selain ISPA, Puskesmas Pare juga memantau sedikitnya ada 12 pasien anak yang masuk kategori suspek campak, serta sekitar 50 pasien TBC yang masih menjalani pengobatan. Sementara itu, kasus varisela atau cacar air di wilayah kerja Puskesmas Pare juga masih ditemukan, namun jumlahnya tidak signifikan dibandingkan dengan kasus ISPA.
1: Sekarang marak seperti biasa nih, batuk pilek cukup banyak kasusnya. ISPA itu termasuk batuk pilek itu tadi.
4: Termasuk batuk? Iya. Berarti tetap yang mendominasi ISPA ya?
1: Iya, ISPA itu selalu dulu. Kalau cuacanya seperti ini, mesti ISPA-nya banyak. Kemudian sekarang yang lagi marah lagi itu campak. Kemarin kita ada 12 kasus yang suspek, masih diduga nih, masih juga campak. Itu penyebabnya karena memang riwayat imunisasinya dia tidak imunisasi campak. Kemudian yang sedang marah lagi adalah TBC ya, TBC masih tetap menjadi kasus kami yang paling ya membutuhkan perhatian gitu. Kalau TB itu sekarang kita pasiennya ada sekitar 50
4: TBC ya.
1: Yang varisela nih, varisela cacar itu sekarang kasusnya enggak terlalu.
4: Oh, enggak terlalu.
1: Gak terlalu banyak mungkin karena memang sudah kekebalan nih walaupun walaupun ada itu enggak parah.
3: Di tengah meningkatnya kewaspadaan terhadap penyakit pada musim kemarau ini, kondisi serupa juga dirasakan oleh salah satu pasien yang datang berobat ke Puskesmas Pare. Salah satunya adalah Nadia yang mengalami flu dan batuk selama sekitar 2 pekan dan mengarah pada kondisi gejala ISPA. Kondisi yang tidak kunjung membaik mendorongnya untuk mendapatkan pemeriksaan medis di Puskesmas Pare Kabupaten Kediri.
5: Tadi batuk pilek sih, Kak, sama kayak hampir ISPA gitu sih kata dokternya. Udah hampir 2 mingguan sih ini. Iya, karena udah mengganggu banget sih, Kak. Udah kayak rasa demam gitu, gak enak banget. Pokoknya jadi ya mau gak mau ya harus ke Puskesmas gitu.
3: Saat ini, masyarakat diimbau untuk menjaga daya tahan tubuh dengan memenuhi asupan gizi, termasuk mengkonsumsi buah dan sayur, serta protein hewani bagi balita. Sementara bagi masyarakat yang telah mengalami gejala penyakit, pencegahan penularan juga perlu dilakukan dengan menggunakan masker, menjaga jarak, dan juga menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS. Anu Kusuma melaporkan.
0: Kamar Dagang dan Industri Kadin resmi meluncurkan Nusantara Rising di Jakarta International Convention Center, JICC. Selengkapnya dilaporkan Leni Kurniawati.
2: Budaya